Radio Jaringan Pilihan Masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: 93.1.
1: Kita goyang lagi, bro.
2: Kita siap bergoyang lagi, asik-asik pagi kali ini keluarga semuanya. Semangatin lagi sampai dengan jam 8. Bareng Putra, bareng-bareng terus di Madu Jelly. Come on.

nya aja ditambahin banyak ya. Semangat terus, kita ketemu bareng sama Madu Jeli lagi hari ini. Masuk di hari Rabu hari ini keluarga semuanya, 12 Agustus 2026. Ada yang lagi pada mau ngerayain penambahan usia dan pengurangan jatah ya. Semangat hari ini, doa terbaik juga untuk keluarga semuanya di 12 Agustus ya. Menjadi

berjalan dengan lancar dan sesuai dengan angan-angan dan cita-cita. Susu kambing. Kita bareng sama Susu Kambing Etawa hari ini ya. Susu Kambing Etawa premium loh ya.

Masih terus bareng-bareng sama pasukan goyang mania yang semakin hari semakin asik, semakin juara, semakin asoy. Bareng-bareng goyang-goyang. Sudah pada goyang juga di live TikToknya Radio Trirama FM pagi ini ya. Bunda Nopi, ada Mbak Mary, asik. Sampai dengan jam 8, aktivitasnya tayangku semuanya makin semangat. Bareng terus sama Putra di Madu Jeli, tayang.

Waring Sewu Lampung, Indonesia. Giliran keluarga yang ada di Pringsewu, besok jangan lupa hadir untuk mengikuti cek kesehatan gratis ya, bareng sama Nini Sari, bareng sama aku juga. Kita ketemu besok hari Kamis 3

kan. Aw. Buruan ya keluarga semuanya, gak cuma di Pringsewu aja, tapi kalau untuk promo pahlawan kita semuanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net. Kamu jangan sampai tidak memborong ya. Semangat gak tuh katanya Mbak Mary. Semangatlah. Madu KJ, Madu KJ, bikin semangat. Sikat lagi ya Mbak Mary. Sikatlah. Wawanya aku tungguin tayangku ya. Pada hari passing aku bawain loh. Aku bawain banner banyak. Kalau Pak De passing tidak datang besok, bakar bannernya. Jadi besok harus datang ya di Radio Asri Anda FM pokoknya. Semangatin pokoknya gaspol Mbak Mary sama pasukan yang lain ya. Kasih lagi yang enak-enak biar semangat. Masih di Baru Jelly.

Bareng-bareng terus menuju 11 tahun Trirama FM Net. 11 makin berkelas. Ada uang tunai 11 juta rupiah keluarga semuanya. Siap dibagi-bagi pokoknya di ulang tahun ke-11 kita. Ada 11 juta, ada 11 juta, ada 11 juta. Gak cuma 11 juta keluarga semuanya, tapi ada grand prize-nya ya. Ada mesin cuci, ada kulkas, kemudian juga ada kipas angin, ada dispenser, kemudian juga ada setrikaan, ada juga 50 unit radio FM. Caranya gampang keluarga semuanya, kirim lagi yang banyak ya kuponnya ya. Untuk mengikuti di gelegar 11 tahun, 11 makin berkelas. Kamu borong lagi herbal premium masa kini Biosi. Di dalam Biosi ada kupon, kamu isi ya. Nama, alamat lengkap, nomor KTP dan juga nomor telepon yang bisa dihubungi. Kirim sebanyak-banyaknya, semakin banyak kirim maka semakin besar kesempatannya untuk memenangkan uang tunai total 11 juta rupiah.

Aduh, ada Bunda Gaiska. Apa kabar Bunda Gaiska pagi ini? Selamat bergabung ya di dunia goyang ya. Bareng sama pasukan TikTok Mania. Buat Sukari, apa kabar? Gimana kabarnya abang? Aku sehat. Dari Citando, daerah Malingping, Lebak, Banten. Alhamdulillah ya, pagi ini sudah gabungan bareng kita. Mending goyang katanya untuk siapa ini? Mas Agus Darmawan ya, Ketua Ahmad dan juga Komandan Tisna. Semuanya selamat bergoyang ya. Salam kenal juga, apa kabar? Ini Mbak Eni. Mbak Eni bener ya, Mbak Eni.

Mas Tony sendiri dulu ya. Kemudian lagi ada Diana Astuti. Waalaikumsalam. Apa kabar ini? Selamat pagi. Oh, Oma Tama. Oma Tama, aku tungguin ya besok ya di Radio Asrianda Pring Sewu ya. Radio bunyi, TikTok juga bunyi katanya, mantap sekali. Oma Tama, Oma Tama, besok ditungguin pokoknya semua pasukan-pasukan Pring Sewu Mania ya di Radio Asrianda FM besok. Basupana, Basupana urung raup pengen disapa. Mbak Mary Cucanti, terima kasih tap-tapnya tayangku ya. Bunda Nopi, ayo tap-tap lagi dong, baru 6,7 nih, baru 6,7 nih, terima kasih ya. Mama Zahra lagi sarapan pakai apa, Mama Zahra?

iya iya. Yang sudah pada punya susunya pada dikonsumsi setiap hari ya. Ayo dong, mumpung masih ada promonya nih. Benikul, apa kabar Ben? Terima kasih ya untuk ini apa Pak Margono. Pak Margono dari Bluro ini ya. Pak Margono sudah mimik cucu pagi ini ya, mantap sekali. Waalaikumsalam Lampung Selatan Hadi Rosipa. Apa kabar Rosipa? Makasih ya Rosipa ya. Sudah ikutan gabung, jangan lupa tap-tap terus. Yang belum follow boleh di-follow dulu ya di akun kita Radio Trirama FM, biar makin banyak yang nonton. Acing, apa kabar Acing? Namanya Acing.

Tirto Radio dan TikTok Mas Putra. Iya, maruk memang sekarang ya, pada maruk sekarang. Gak puas dengan radio doang ya, harus lihat TikTok ya. Terima kasih sekali Bunda Nopi. Ada Mama ini, Mama Andre. Mama Andre nongol katanya sebelum OTW, siap. Lukita Bakery, apa kabar ini? Ini Mas Putra ya, betul. Lukita Bakery, Lukita Bakery, Lukita Bakery di mana ini? Acing, makasih ya Cing. Namanya siapa Cing? Agak enggak enak aku manggilnya Acing. Acing, makasih ya Cing. Biar tambah semangat Mas Putra. Iya benar. Bunda Widuri tayangku. Kemarin kita udah ketemu ya kemarin ya. Alhamdulillah. Morning Mas Putra yang semakin langsing ya, miring ke samping. Iya, makasih Bunda Kutayang. Sehat selalu ya Bunda ya. Kemarin kita udah ketemu, udah maem bayeng kemarin kita. Bana Junong. Ana Junong, Ana Junong. Makasih Bana. Bana sehat ya. Dari kawasan Broda Digisting tangga mes hadir. Udah follow belum Anda? Jangan lupa follow ya. Ini sambil beberes dengerin Tri Rama Anissa Mas. Oh Anissa. Iya, Anissa dipanggil Acing ya. Makasih Anissa. Anissa di mana Anissa? Ada lagi Jaya Mainan 38A. Absen bentar Bang, siap. Aku ke Wawa bentar ya. Aku ke Wawa bentar ya. Kasihan nih Wawanya banyak soalnya. Yang mau ke Wawa boleh. Oh di GMP. Iya GMP. Makasih ya sudah bergoyang pagi ini Acing. Intan sama Ada, apa kabar Intan sama Ada? Ini lagi OTW ke Tangkit katanya. Hati-hati ya Ada, Intan. Hati-hati selama sampai tujuan ya. Mas Teguh. Ada Mas Teguh sama Ada Mama. Mama Ning, apa kabar ini ya dari kawasan Wajepara. Jepara sangat cerah Mas Putra. Siap Mas Teguh. Semoga rezeki kita semuanya juga cerah ya hari ini ya. Om Rizal Bekam dari kawasan RT1 Tanjung Kesuma. Digoyang katanya untuk Pak RT Nono ya, yang siap ngadain lomba biar meriah ya. Siap. Mbak Ning Setiawadon, apa kabar Mbak Ning? Aku sehat alhamdulillah. Semoga Mbak Ning sehat ya. Sehat terus, sehat terus. Mama Andre, apa kabar Mama Andre? Mama Andre pagi ini sudah pantang hadir bareng sama pasukan goyang ya. Sebelah semakin berkelas semuanya. Mama Andre udah masak loh pagi ini loh, luar biasa. Semangat Mama Andre. Masak sate alias sayur tempe. Calapan sama ungkep kuto. Iya. Ungkep kuto dikasih campuran tempe ya, mantap. Semoga salapannya menyenangkan. Om Yusuf, apa kabar Om Yusuf? Terima kasih sekali Om Yusuf untuk WhatsApp-nya pagi ini Om Yusuf. Sudah ikutan bergoyang juga bareng Putra ya, bareng sama Susu Kambing Etawa juga. Masih sampai dengan jam 8 di Madu Jelly. Come on.

0: ada Pak Ujang.
1: Eh Pak Joko,
0: lagi gak narik apa ini Pak Ujang?
1: Iya ini Pak, hari ini saya lagi gak narik. Ditambah lagi sendi dan tulang ini linu-linu, pegel-pegel gitu Pak. Aduh, lah enak lah pohonnya.
0: Oh, lagi gak enak badan.
1: Terus kalau malam juga susah tidur ini Pak.
0: Waduh Pak. Nih Pak, coba minum susu Etawazigo 26. Udah pernah belum?
1: Eh, itu susu apa Pak?
0: Ini bukan susu biasa Pak. Susu Etawazigo 26 begitu. Adalah susu premium pertama di Indonesia yang diformulasikan khusus dengan kandungan daun kelor, gamat, dan ekstrak ikan gabus kaya kolagen, protein, serta kaya akan vitamin A, C, dan E yang sangat tinggi.
1: Terus manfaatnya apa aja Pak?
0: Oh ya banyak Pak. Selain untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi, juga sangat bagus untuk penderita mah kronis, sesak nafas, paru-paru, penyakit tulang, membantu kesehatan kulit, mempercepat proses pemulihan luka, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga otak dan memori, serta meningkatkan kualitas tidur, dan banyak lagi manfaat lainnya Pak Ujang.
1: Oh gitu.
0: Nah kebetulan Pak Ujang, saya bawa dua ini. Nih saya kasih untuk Pak Ujang satu.
1: Wah, ini tadi kasih?
0: Iya, ini spesial buat Pak Ujang.
1: Wah, matur nuwun. Nah nanti kalau susu Etawazigo 26 nya sudah habis, saya bakal beli lagi.
2: Dapatkan susu Etawazigo 26, susu kambing Etawa Premium, hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FM Net dan MB Radio Net.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: Udin.
1: Eh, Pak Budi.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Eh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan
0: penyakit darah tinggi dan stroke.
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh

0: konsumsi sekarang juga. Biosi Siaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirema FM. Biosi Siaga.
1: Biosi. Halo masyarakat Pringsewu dan sekitarnya. Yuk ikuti siaran keliling bersama Trirama FMNet serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Radio Asrianda, alamat Jalan Raya Panjerejo, Desa Bulokarto, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi, kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Trirama FMNet memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Trirama FMNet serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Radio Asrianda, alamat Jalan Raya Panjerejo, Desa Bulokarto, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu. Yuk, ikutan hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
2: Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit pinggang? Awas, jangan langsung dipijat. Pijat sembarangan jika disebabkan oleh tulang keropos, saraf kejepit, atau kerusakan tulang belakang malah justru akan memperparah sakitnya dan bisa menimbulkan peradangan. Jika keluarga mengalami sakit pinggang dikarenakan saraf kejepit, kerusakan tulang belakang, atau osteoporosis, langsung saja konsumsi susu kambing Etamed dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa dan mengandung senyawa kurkumin, ibuprofen, dan germacron yang mampu menekan radang sendi, membantu meredakan rasa sakit, serta sebagai anti radang dan menghambat pembengkakan pada tulang dan sendi. Sudah terverifikasi Badan POM dan Halal MUI sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi sakit pinggang dan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
0: Madu Jelly, mainkan DJ-nya.
3: Mainkan DJ-nya.
0: Enak sekali. Kita goyang lagi,
4: bro. Masih langsung dari Studio 1 Radio Trirama FM Lampung Timur. Pagi kali ini keluarga semuanya kita masih terus bareng-bareng ya. Bareng-bareng di Madu Jelly, mainkan enak sekali, yang terus juga disponsori sama susu kambing Etawa. Untuk di kesempatan pagi kali ini keluarga semuanya, masuk di hari Rabu di tanggal 12 Agustus 2026.

Asoy banget, masih juga bareng sama pasukan Goyang Mania, pasukan TikTok Mania. Dan di dalam pasukan TikTok Mania ada pasukan Gibah Mania. Pada ngomongin apa sih kalian ini? Cocok sekali perasaannya, pasukan-pasukan Gibah. Pantesan Mbak Mary Susanti langsung mau kabur. Gak kuat sama gibahan kalian ya, luar biasa ya. Ada tiga ratu soalnya. Ratu Wulan, Ratu Mega, sama Ratu Gaiska ya. Tolong ampun sama tiga orang ini ya, mantap. Ngomongin sesuatu, ngomongin status. Statusmu Wulan, statusmu. Waalaikumsalam, siapa ini? Mas Put, lagi gibahin ya? Ho oma lagi pada gibah di atas mah. Pagi-pagi udah pada gibah aja ya. Mimi cucu. Iya, silakan ya. Nyusu sapi iya. Enggak, nyusu kambing dong, susu kambing etawa dong ya. Ini lebih bagus.

susu sapi ya. Ini juga aman banget. Biasanya kalau yang tidak biasa minum susu sapi, ini kadang-kadang asam lambungnya naik ya, karena lemak jenuhnya ini terlalu banyak, beda dengan susu kambing Etawa. Susu kambing Etawa lemak jenuhnya lebih sedikit, mudah diserap, jadi aman sekali untuk lambung ya. Bisa mengatasi pegelinu, osteoporosis, peradangan tulang, kemudian juga asam urat. Keluarga semuanya yang mempunyai gula darah tinggi, boleh ada susu kambing yang spesial untuk gula darah tinggi. Ini adalah susu kambing Etabes. Ayo dapatkan sekarang juga keluarga semuanya, bisa langsung didapatkan di seluruh jaringan Trirama FM Net. Yang pengen dianterin hari ini boleh hubungi aja ya CS kita ya. Hubungi langsung CS kita nanti biar bisa diantar. Biar diantar bintang 14 hari kayak judul lagu ini ya. Waalaikumsalam. Namanya siapa ini? Bintang 14 hari. Udah kayak judul lagu ini ya. Makasih sekali. Hai, apa kabar sayang? Ada Yuliana. Angeli masih di sini. Angeli tetep terus. Wow, 23K. Mantap sekali. Uhuy, Mbak Wartet sudah bergabung. Aku ke Wawa dulu aku. Mas Parno, kemarin udah ketemu juga Mas Parno. Aku sehat alhamdulillah. Sebelum OTW Makaryo digoyang dulu katanya untuk pasukan goyang mania semua ya. Super goyangnya untuk Mas Ketua aja. Makasih Mas Parno ya, kemarin kita udah ketemu sama Ibu. Wow, amazing. Wow, Kang Ipul. Besok kita sarapan bareng Kang Ipul ya. Hari ini kita sarapannya sendiri-sendiri dulu, tapi besok kita sarapan bareng. Oke Kang Ipul. Pak Hadi, apa kabar Pak Hadi? Selamat bergoyang Pak Hadi. Kemudian apa kabar untuk Mama Salsa? Mas Putra, dengerin Mas Putra mantep katanya. Makasih Mama Salsa. Mama Zahra. Waalaikumsalam Mama Zahra. Mau kemana Mama Zahra? Mama Zahra mau kemana ini? Aku baru aja bacain wawanya Mama Zahra. Wis satu seporong kui bose katanya. Apa itu mandi ya? Apa itu mandi jam segini? Bunda Nopi, apa kabar sayangku? Dari Durian Payung Bandar Lampung. Buat putranya, salam sehat, sukses selalu. Amin Bunda Taya.

kasih Mbak Italiana sudah ikutan bergoyang pagi ini. Good is tayangku tape. Sini aku pijitin tayangku. Makasih ya kemarin ya, udah disuguin banyak sama Bunda Olen. Luar biasa bestiku yang satu ini Maya. Digoyang sayang. Makasih Bunda Oleng. Kemudian ada Bunda Willy lagi panteng. Makasih Bunda Willy. Allahu Akbar. Masih ada tempe bosok ya Allah. Allahu Akbar. Ada lagi ini Maya Adiba, makasih ya. Mama Arsai, apa kabar Mama Arsai? Oh, luar biasa sudah screenshot aku lagi siaran ya. Wow, banyak sekali ini. Banyak sekali ini.

Makasih ya. Kawan Indonesia, makasih ya. Ada Bu Rete. Kemarin menang banyak. Oh, luar biasa ya. Kalau udah dikasih hadiah baru WhatsApp ya. Emang agak manja ini Bu Rete satu ini. Kalau udah dikasih hadiah baru WhatsApp dia ya. Makasih Bu Rete. Bu Ediana apa kabar ini? Lagi beberes Mas Putra Asoy. Makasih ya. Bu Muslimah, apa kabar Bu Muslimah? Kemudian ada Mbak Parni, makasih Mbakku tayang, semangat terus ya. Bayuan, apa kabar tayangku? Asoy. Bayuan, nanti aku mampil, insya Allah aku mampil nanti. Kalau nggak diniatin mampil, aku nggak bisa mampil-mampil nanti. Bayuan, nanti aku mampil insya Allah ya.

Doa terbaik juga untuk Bunda Lucy dari kawasan Bandar Agung. Kemarin ketemu sama Mak Iem juga dari Bandar Agung ya. Luar biasa pada sehat-sehat semua besti-besti aku. Salam untuk Bapak ya, Mak Iem ya. Alhamdulillah. Kita udah foto bareng juga sama ini, sama pasukan Goib kemarin. Mbah Selamat ya. Mbak Warte, thank you. Kemudian ada Mbak Supana, thank you. Kemudian ada lagi ini Bunda Ulfa. Wow, punya donat Bunda Ulfa. Selamat sarapan ya Bunda Ulfa ya. Besok aku tungguin pokoknya di Radio Asrianda FM Bring Sewu keluarga semuanya. Dapatkan produk promo pahlawan paket hemat tiada lawan. Madu, kaje, kuda, jingkrak. Sayang istri, beli satu gratis satu loh, jangan sampai kehabisan kamu. Iya nggak pernah disayang, kapok. Tolong. Kemudian hari Sabtu jangan lupa ya datangnya ke Bima Radio Tulang Bawang. Bunda Novi ngakak. Bunda Novi kenapa? Hah? Kenapa ada yang kesindir ini? Hah? Ada yang kesindir padaan. Sayang istri. Udah ya sayang ya. Besok lagi kita ya. Tuh kan pasukan gibah pada kesindir kan. Tolong, udah nih dua mionya udah ada soalnya. Ya selalu tayangku, panjang umur selalu ya. Jangan lupa yuk produk-produk herbalnya dikonsumsi setiap hari ya. Susu kambing etawanya juga jangan lupa dikonsumsi. Panjang umur semuanya. Banyak rezekinya semuanya. Sehat-sehat semuanya. Doain aku juga gitu ya. Panteng radio, panteng Tri Ramadong. Sama jaringannya yang wena-wena dendangnya. Yang banyak banget bestinya, banyak banget pasukannya. Putra pamit, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah tayang.

0: Raya Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 pagi. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agariluseri, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.
1: Semara Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan Jaringan.
2: Penjebaran berita proklamasi. Segera begitu Soekarno membacakan teks proklamasi, kabar kemerdekaan Indonesia langsung tersebar hingga ke seluruh pelosok negeri. Pada masa itu, berita proklamasi disebarkan melalui beragam cara, mulai dari siaran radio, telegram, surat kabar, pamflet, hingga dari mulut ke mulut. Adapun tokoh-tokoh yang menyebarkan berita proklamasi adalah sebagai berikut: Soekarni, Suparjo, B.M. Diah, Syahridin, dan Ki Hajar Dewantara. Selain itu, mereka juga menyebarluaskan berita kemerdekaan lewat surat kabar Suara Asia dan juga melalui mulut ke mulut.
1: Semara Kemerdekaan, Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.
3: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: Selamat pagi keluarga Sehat Indonesia.
1: Jumpa lagi lo ya, bareng sama dua Mia.
0: Iya, pagi ini ditemenin lagi sampai jam 10 pagi ya, Be, setelah kemarin kita melanglang buana.
1: Kita sekarang dari studio 1 Radio Tri Rama FM Lampung Timur.
0: Yeay, betul banget ya, Besti. Kamu bisa ikut menyatu lagi seperti biasanya. Bisa tontonin kita di live TikTok juga.
1: Yes.
0: Terus bisa apa lagi ya, bisa semua-muanya deh, pokoknya deh.
1: Iya, kamu menyatunya sampai jam 10 di Pasar Goyang.
0: Goyang sehat bersama Agarilus. Goyang terus. Mia.

0: Pasar Goyang.
1: Pasar Goyang.
0: Goyang terus.
1: Resesi dunia. Gak semangat banget sih nyanyinya resesi dunianya, Chan. Chan. Baiklah, oke, santai Chan, minum dulu Chan nih Chan. Minum dulu ya Chan. Buat besti-besti aku yang pagi hari ini masih pantengin aku ya, masih pantengin setia Duo Miau pastinya ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas ya. Masih awal pekan loh besti ya. Ini masih hari Rabu kan. Ya masih jauh mau akhir pekannya. Masih melalui hari Kamis, Jumat baru deh akhir pekan. Ya udah kamu semangat aja besti aktivitasnya pagi hari ini, ditemani sama dinang-dinang yang asik barengan sama Duo Miau. Yang udah gabungan di live streaming Radio Trirema FM Lampung juga selamat pagi. Yang udah pantingin di TikToknya juga, terima kasih besti. Ya mau komen silakan besti. Mau gabung Wawa juga boleh banget.
2: Udah dari tadi pagi loh itu live-nya dari jam
1: 7.
2: Dari jam 7 pagi.
1: Yep.
2: Sampai sekarang masih berlanjut besti. Kamu
1: Dajan, kamu diem aja dulu ya. Kamu diem aja dulu gak apa-apa ya. Daripada kamu keselak loh itu nanti loh.
2: Enggak. Nanti kalau keselak kamu bantu aku ya.
1: Ayah, nanti aku pukul belakangnya ya.
2: Besti, pokoknya untuk kebersamaan pagi hari ini kamu boleh menyatu sekarang, gak pakai nanti.
1: Yes, boleh sekarang aja besti, mumpung masih pagi ya. Nanti kalau kamu nunggu nanti takutnya gak kebaca sama Duo Miau partisipasi kamu.
2: Bubar sudah acara kita, selesai.
1: Betul besti, ya kan. Nih udah gabung juga bareng sama kita ada Drag Black. Terus juga ada Mbak Abang
2: tuh
1: yang katanya mau nyuci tapi gak nyuci-nyuci.
2: Malah butuh candaran segala.
1: Iya. Resikonya berat banget ya. Mau nyuci aja harus butuh sandaran ya.
2: Bersandar sama mesin cuci aja biar ikut goyang-goyang.
1: Oh iya boleh deh ya. Kayak ada geter-geterannya gitu kan.
2: Iya kan. Kalau biasanya bersandar tuh kan ada getar-getar cinta.
1: Iya.
2: Kalau bersandar mesin cuci nanti ada getar-getar juga.
1: Iya, tapi getar-getar yang lain loh ya. Ya ampun, ada Mbak Mega juga dari Taiwan. Selamat pagi Mbak Mega.
2: Tuhan, terus lanjut ada Zainal Abidin. Di mana kamu Zainal Abidin?
1: Di mana kau? Ya mungkin di rumahnya. Rumahnya mana Mas Uji kan ya?
2: Enggak, maksud aku apakah dia masih ada? Apakah sudah kabur?
1: Oh gitu, apakah dia masih di Tok Tok ataukah tidak gitu?
2: Sepertinya dia sudah kabur.
1: Ah ya udah baiklah, tidak apa-apa. Apa besti? Bergetar sak jeroane iku, Bes. Ada itu, ada Zainal masih pantau.
2: Iya kah? Oh yeah. Lagi pantau. Aris Lampung, Bandar Lampung.
1: Selamat pagi besti. Ada Alfian juga ya. Nah, secangkir kopi pahit nih sarapannya Trican.
2: Okay besti.
1: Okay. Terus juga ada Bunda Geska. Ada Geska, aku sayangku cintaku.
2: Ditinggal mandi kita sama Bunda Geska.
1: Oh ditinggal mandi ya. Udah gak apa-apa kan ada Geskanya yang pantengin kita.
2: Emang iya, coba kalau Geska lagi pantau, coba kasih tahu.
1: Gimana?
2: Coba Geska, kasih tahu kita kalau kamu lagi pantau Geska.
1: Iya, coba kata Geska, bentar atuh Katrican kan HP-nya masih dibawa ibu mandi.
2: Ya ngapain mandi bawa HP?
1: Ya enggak tahu, masih disimpan di lemari atas, aku enggak nyampe gitu.
2: Tristan Jaya, selamat pagi juga loh kamu sudah menyatu.
1: Iya, selamat pagi ya. Tuh kan HP-nya dibawa mandi.
2: HP-nya dibawa mandi ya, dimandiin sekalian HP-nya.
1: Iya ya.
2: Keluar-keluar jadi HP baru nanti.
1: Benar-benar. Jangan dibawa mandi HP-nya. Nanti ya kan? HP-nya is dead.
2: Ya, keluar-keluar dibilangin jadi HP baru kok. Tahu gak sih kamu? Kamu ngerti gak besti?
1: Ngerti. Tekan mantau Dek Chan ki lo Kak Tri ya. Halah, kewanen Dek Chan.
2: Kau lupa daratan ya. Apa mau pindah ke lautan aja?
1: Iya, udah pindahin aja Chan ke lautan biar dimakan sama buaya laut.
2: Ada juga ini Bagus Syandika. Chan boleh gak sih? Apakah aku boleh melanggar hukum?
1: Boleh. Boleh kok.
2: Sing eling bagus.
1: Ya, sing eling bagus ya.
2: Sing eling.
1: Mau mau request kok melanggar hukum. Melanggar hukum kan ya?
2: Iya. Sibat tuh kan. Halo, juga Nur Hadi, ada Eni Winarto. Dari Taman Fajar sudah hadir.
1: Oke, okay, selamat pagi.
2: Oh, benar. Enggak ketinggalan juga aku gemoy katanya Mbak Supana.
1: Wih, Mbak Supana, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi juga Homi Comel.
1: Homi Comel, kamu sangat comel sekali pagi ini.
2: Namanya unyu banget, Homi Comel.
1: Iya, namanya Comel.
2: Tada, aku ini udah alisan, tapi kok alisku warna putih ya di situ?
1: Ya kan, enggak kelihatan kan? Makanya aku tadi bilang emang udah.
2: Sudah, aku sudah alisan. Tapi kok jadi putih warnanya? Apakah aku alisan pakai lempung tadi?
1: Bukan loh, itu karena kena sinar loh. Ini kena sinar. Nah, geser dikit.
2: Nah.
1: Tuh cantik kan? Tapi liatin aku jadi sana sini terang semua aku.
2: Gak apa-apa, kamu jadi bercahaya.
1: Nah, ya wes lah, bercahaya kanan kiri. Oke lah, siap ya. Siti Badriah juga udah disiapin spesial buat Mbak Mega ya. Tapi gak lupa diingetin pagi ini Besti. Yang kemarin udah pada dapetin produk herbal agar ilusnya.
2: Iya.
1: Dikonsumsi dulu sayangku.
2: Oh iya iya dong. Tuh apalagi yang kemarin sudah ikut pada cek kesehatan gratis di Radio Kanza. Terima kasih loh kemarin sudah datang, sudah cek kesehatan, udah dapat produk agar ilusnya. Pagi ini saatnya diminum biar kesehatan tubuh semakin terjaga.
1: Betul Besti, yang udah pada borong-borong kemarin banyak banget Chan ya, abis cek kesehatan gratis terus lihat lomba-lomba, ih seru banget.
2: Iya kan, tuh lihat adik-adik lomba-lomba rasanya pingin aku yang lomba, tapi pasti aku juga ya sama kayak mereka repotnya.
1: Iya, kemarin-kemarin itu kan live ya pakai akunnya Radio Trirama ya. Terus ada yang komen katanya, "Ah, lombanya enggak begitu kelihatan jauh, mending kelihatan ngeliatin itu yang lagi ngomong itu loh." Gitu. Ya udah, aku kasih mukamu terus biar dia melihat mukamu.
2: Tuh kan? Oh, aku belum lihat tuh rekaman yang dia kulihat.
1: Kamu mau lihat rekaman kamu sumpit kan?
2: Ada.
1: Iya, masa Chandra ikut itu capit sumpit ya, jagung di sumpit gitu. Dia kalah, Besti, dia kalah.
2: Susah tahu, jagung di sumpit tuh licin banget tahu. Enggak bisa. Padahal aku bisa nyumpit loh, Bes. Tapi terus disemangatinnya di kuping banget. Chandra semakin enggak bisa tuh di sumpit.
1: Semakin grogi ya. Semakin grogi, deredek-deredek, Bes.
2: Semakin enggak bisa nyumpitnya, Bes. Semakin disemangatin semakin enggak bisa. Orang mah kalau semakin disemangatin kan semakin semangat ya. Semakin disemangatin tuh semakin menggebu-gebu. Aku enggak bisa, Bes. Semakin disemangatin semakin rasanya bikin aku kerauk aja itu jagungnya. Sulit sekali.
1: Sulit banget kan ya. Tapi emang gitu loh, sensasinya tuh beda ketika kita kayak kalau lagi belajar gitu kan gampang aja. Ih, gampang aja sih kayak gini gitu kan ya. Tapi ketika kita ikut lomba tuh kayak perasaannya campur aduk. Jadi yang seharusnya nyapit sini jadi kesana-sana gitu loh.
2: Gak bisa. Kok aku gak bisa sih?
1: Iya kan. Besok kayaknya berlatih lagi ya Chan ya.
2: Buat apa? Besok ada lomba lagi?
1: Loh, tenang, tanggal 19 ada lomba-lomba lagi di Inovasi. Tapi gak tahu lombanya apa aja.
2: Oh ya udah kalau gitu nih nanti kita ikut semua lombanya ya.
1: Kita ikutin aku, semua lombanya besok ya.
2: Iya loh, aku pengen ikut lombanya loh.
1: Iya, kita tanyain sama itu aja lah besok ya, sama panitianya ya. Kira-kira besok lombanya apa aja ya. Kita akan mempersiapkan diri.
2: Iya, pokoknya besok aku sama Tri ikut lombanya. Yang halo-halo Abu Esena.
1: Iya.
2: Sama siapa lagi ya?
1: Iya, sama panitia-panitia yang
2: sama
1: lain.
2: Sama Om Tandus.
1: Oh iya,
2: Om. Sama siapa lah pokoknya. Dua Mio gak mau halo-halo. Mau ya,
1: mau ikut lomba ya. Tunggu kita tanggal 19 ya, Besti-besti Inovasi ya.
2: Yes ya, tuh. Tanggal 19 itu hari apa? Besok sekalian cek kesehatan juga kan di Inovasi itu.
1: Kemungkinan sih ya, nanti kita infoin lagi ya. Bolehlah diinfo ya Mbak Dian ya. Untuk tanggal 19 ini hari, sekarang hari apa?
2: Sekarang hari apa?
1: Hari Rabu kan ya? Hari Rabu, berarti Rabu depan, tanggal 19-nya Rabu depan.
2: Oh, hari Rabu.
1: Iya, Rabu depan. Kita nanti tanya sama Mbak Dian, apakah ada cek kesehatan gratis juga, ya? Infonya nanti di segmen berikutnya ya, Bes ya.
2: Oke. Okay. Tapi yang jelas hari Sabtu besok ada cek kesehatan gratis di Radio Bima Tulang Bawang.
1: Iya, benar banget. Nah, kalau mau ikut cek kesehatan gratis besok banget tanggal 13 Chan, ada di Radio Asrian di FM Ring Sewu Lampung.
2: Oh, benar juga sih, Besti. Nanti Besti datang dibawain banyak promo spesial di bulan Agustus.
1: Yap. Betul banget, Bestiku. Jangan lupa datang ya. Ada Eni Winarto dari Taman Fajar tadi udah. Ini ada lagi Mas Dadang Cetor. Assalamualaikum.
2: Mas siapa?
1: Mas Dadang Cetor.
2: Oke, semangat pagi. Ada Tristan Jaya juga. Dari dulu setiap hari cuma bisa dengerin suaranya aja ya, di tempat Wuli 28 jam nonstop.
1: Wih, mantap.
2: Padahal kita lo on airnya tuh cuma 22 jam.
1: Ya gak apa-apa, selebihnya ditambahin sendiri. Iya, aku juga lagi nonton lo, Trican. Ini ada Giva Suci.
2: Tuh, ini baru pertama kali ngeliat Trican lo, homo comel.
1: Gimana perasaan kamu ya? Ini baru first time ya nontonin Trican.
2: Apa yang terlintas di benakmu setelah nontonin Dua Miau gitu?
1: Iya, apa yang terlintas di pikiranmu, Besiku? Ya, Besiku si comel.
2: Apakah kamu besok pingin nonton lagi atau terus, sudah, aku hentikan saja nontonnya. Iya,
1: ataukah kamu sudah kapok?
2: Apakah kamu takut?
1: Iya, takut kepada Dua Miau. Trican, ini salam ya buat mami aku yang lagi sarapan sambil dengerin Radio Sri Rama loh.
2: Tuh kan, rasanya puasa banget.
1: Kok puasa sih? Belum loh, ini loh masih bulan 8 udah puasa aja sih.
2: Kak Trican, rasanya puasa banget.
1: Kok puasa banget, puas gitu ya kali ya. Rasanya puas banget.
2: Tuh,
1: baiklah, thank you, comel.
2: Oke, Trican, kalau jam 3 sampai jam 5 cuma ada semut kemeresek.
1: Benar, kan jam 3 sampai jam 5, setengah 5 lah ya. Jam 3 sampai setengah 5 kan memang di offin, guys.
2: Iya, istirahat ya mesinnya.
1: Iya. Kalau kitanya mah enggak perlu ya. Mesinnya perlu istirahat, guys, karena kan mesin kan bukan buatan Tuhan.
2: Iya, kan?
1: Iya, kalau kita buatan Tuhan.
2: Iya, kan? Tuh, sering lihat kakak ketemu di Bima Radio Tulang Bawang.
1: Oh iya, kak.
2: Iya, kita kemarin juga habis dari Bima, Giva.
1: Betul Giva. Aslinya beda kan sama yang di sini. Ya maklum kalau di sini mah pakai filter.
2: Iya kan, tuh. Ada juga siapa? Oh, Puas, kak.
1: Iya kan, iya kok kita paham kok, comel. Cuma agak dipelencengin dikit aja tadi.
2: Iya kan, Maigun, selamat pagi Maigun.
1: Selamat pagi Pak Cupli. Hadiahnya belum diambil loh Pak Cupli.
2: Pak Cupli, hadiahnya diserahkan kepada Om Kicing.
1: Iya, kemarin. Apakah hadiahnya buat Dua Miau aja?
2: Buat Om Kiting lah.
1: Oh iya, buat Om Kiting. Tapi tak ambil hadiahnya. Tak turunin.
2: Aduh, ada Mama Feli. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam sayangku.
2: Ada juga Kinanti. Selamat pagi Kinanti.
1: Selamat pagi Kinanti. Ada Mbak Indah Moza. Waalaikumsalam.
2: Sambung tadi di mobil, sekarang pakai tok-tok.
1: Wih, mantul ya pokoknya. Selalu menemani perjalanan Mbak Indah Moza.
2: Waalaikumsalam ya Ahi.
1: Waalaikumsalam Bagas.
2: Ya Ahi Bagas.
1: Alhamdulillah.
2: Wa syukurillah. Ya kan? Alhamdulillah Indah Moza, kamu sudah sarapan ceker mercon belum hari ini?
1: Ih, jangan sarapan ceker mercon terus.
2: Ya Indah, kan ini hobi.
1: Oh ya, hobi ceker mercon ya. Nah, nanti jangan lupa kalau besok beli lagi aku dibungkusin satu ya.
2: Orang kemarin aja Indah, hari ini belum mercon.
1: Oh, belum mercon hari ini.
2: Oh, baru ceker aja berarti.
1: Iya, belum di mercon. Ada Om Rizal Mekam di Tanjung Kesuma juga ya. Sebentar lagi tanggal 17 Agustus.
2: Iya.
1: Lomba panjat pinang di berbagai daerah.
2: Yes.
1: Aku cukup panjatkan doa agar Indonesia makmur, sentosa, aman, damai.
2: Amin.
1: Buat Chandra kapan dipinang? Semoga ketemu jodoh yang seiman.
2: Amin.
1: Tetap semangat. Salam merdeka.
2: Merdeka.
1: Amin. Ada Siti Susanti juga, selamat pagi Trican yang ada di Waibungur Lampung Timur absen.
2: Okay.
1: Salamnya buat Mbak Hatin, Mbak Endah, Heru, spesial buat Trican.
2: Okay, Besti, hari ini jantung pisang.
1: Jantung pisang.
2: Jantung pisang. Jantungnya di sini, pisangnya di belakang.
1: Oh iya. Gak menyatu jantung pisangnya ya. Ada lagi Mas Andan S. Magelangan, digoyangin buat Mbak Nur, Kang Odin, Mas Ali, ada Mas Darus, Mas Rino, Mas Danu, Mas RT Widodo, semangat gaspol.
2: Hai, senang bisa lihat Trican, apa kabarnya? Alhamdulillah baik banget Mas.
1: Iya baik banget, alhamdulillah.
2: Tuh kan, amin. Iya kan, lauknya jantung ayam.
1: Oh,
2: sayurnya jantung pisang, lauknya jantung ayam, serba jantung ya hari ini ya.
1: Kayaknya lagi pengen makan jantung-jantung ya, semua ya kan? Jantung.
2: Gini.
1: Apa-apa?
2: Kan, makannya sayur jantung pisang, lauknya jantung ayam, makannya bersama jantung hati.
1: Lengkap banget.
2: Kok kompak banget kita?
1: Kita kan sehati.
2: Apa? Kita sakti.
1: Sehati. Ya ampun, sakti.
2: Aku dengernya...
1: Kita kan sehati.
2: Oh, aku dengernya kita sakti.
1: Iya, kalau kata Bagas, kalau aku jantung hatimu.
2: Keguyur nih.
1: Kalau kata Zainal, hatinya hancur deh.
2: Berkeping-keping. Dielem dong, pakai elem setan.
1: Iya, pakai elem Cina.
2: Biar rekat banget gitu.
1: Biar erat ya. Tapi kan Chandra gak punya jantung hati. Jangan buka-buka kartu atau Mbak Mega.
2: Aku punya jantung hati, jantungnya di sini, hatinya di sini.
1: Iya, dia punya dua-duanya, jantung dan hati. Tapi kalau yang digabung jantung hati dia nggak punya.
2: Mbak Mega kan di Taiwan. Banyak tuh lanangan.
1: Ya, kenalin satu dong. Ada siapa? Adi. Oh, ada Adi juga sudah bergabung loh, Chan.
2: Kata-katanya Di.
1: Kata-katanya ada Adi.
2: Hari ini hari Rabu.
1: Ya.
2: Sama kamu, aku bahagia berseru-seru.
1: Apaan sih bahagia berseru-seru? Jadinya jantungan dong. Kata Mbak Mega banyak Chan, ada umbruan.
2: Tak
1: umbruan. Mau pilih yang kayak mana? Garangannya banyak ya Mbak Mega ya? Ih, banyak banget.
2: Aduh.
1: Menyatu lagi, Bes. Emang udah selesai nyucinya?
2: Cepet banget kamu nyuci apa?
1: Nyuci apa sih? Gesit banget.
2: Aduh, deg-degan.
1: Oh, deg-degan. Iyalah, kalau gak deg-degan gawat atuh.
2: Gimana kalau gak deg-degan? Ini jantung pisang yang dipasang berarti. Tidak berdebar dia.
1: Apa tuh? Pagi-pagi minum kopi.
2: Cakep.
1: Lama, lanjutannya lama. Ini cakep. Hari Kamis, Chan. Emang ini hari Kamis ya?
2: Emang iya.
1: Hari Rabu loh.
2: Ih, siapa yang bilang ini hari Kamis?
1: Hari Rabu loh, ini loh. Bukan hari Kamis loh.
2: Curiga ini tadi anaknya sekolah seragamnya salah.
1: Iya nih, jangan-jangan nih curiga nih. Jumat tahu kata Mas Duri. Ih, Rabu tahu Mas Duri. Rabu.
2: Bukannya Minggu.
1: Iya, Chan tuh dikasih kata-kata sama Bagas.
2: Hari ini hari Rabu. Aku dan kamu selalu di hatiku menyatu. Ku habisin nih jajannya nih.
1: Jangan Chan, nanti tiba-tiba kamu makan gak bisa ngomong ya.
2: Aduh.
1: Nah, Trican langsung lihat HP.
2: Iya.
1: Langsung pastikan ya.
2: Langsung aku mau lihat tanggal. Ini hari Rabu.
1: Iya, hari Rabu loh, Bes.
2: Tuh.
1: Oh, alah, kamu tuh cepet cuma nyuci baju dua setel toh.
2: Lah,
1: kipik deh selesai.
2: Di sini tuh aku enggak muncul loh komenarnya.
1: Komenar siapa?
2: Komenarnya ini terlambat komenannya loh.
1: Enggak, ini komenan abang di atas. Kamu skip tadi.
2: Oh, enggak kelihatan, mohon maaf ya.
1: Iya, enggak kelihatan.
2: Beli roti di Jalan Palapa.
1: Cakep.
2: Selamat pagi Trican yang selalu manis dan ceria. Chandra, jangan nikah dulu. Nanti gak ada yang godain. Nanti gak ada yang digodain.
1: Gak apa-apa kok asal suaminya gak tahu.
2: Asal berangkat kerja izin dulu. Nanti
1: izin dulu.
2: Aku izin digodain ya.
1: Iya, sayang, aku berangkat kerja dulu ya. Izin ya, hari ini aku mau digodain.
2: Hari ini aku open digodain.
1: Iya, open goda.
2: Hari ini aku open goda-goda ya, sayang.
1: Iya, sayang. Terus nanti suaminya gini, "Baik, sayang, tapi kamu jangan berlebihan ya."
2: Iya, sayang, nanti terus suaminya bilang, "Aku juga nanti open goda-goda ya di rumah," gitu.
1: No, gak boleh gitu. Kan biar satu sama.
2: Aduh, sopan ya izinnya. Iya, memang kita harus izin.
1: Iya, kan kalau gak dapet ridho gak berkah. Jadi apa-apa harus dapet ridho dari suami.
2: Kalau suaminya nanti ngeridoin, berangkat. Kalau suaminya gak ngeridoin, tetap berangkat.
1: Yang penting izin dulu ya. Masalah ridho atau enggak ya tetap berangkat.
2: Iya kan? Pasti enggak diridoin, kalau itu sudah pasti.
1: Betul ya. Ngombesek can. Kerkon ngomba, ngombe kembung.
2: Iya loh, masa aku suruh minum. Terus setiap hari kon adus. Ya apa nih, aku dikon apa nih?
1: Tiap hari kayaknya kamu tuh memang kurdikongkan kongkonnya aja.
2: Nah, iya toh. Si adus can lah, aku is adus, kon adus lagi.
1: Iya,
2: aku piye. Udah minum, suruh minum lagi. Sembarang-barang kok yo.
1: Iya loh, sembarang-barang. Gak ridho loh aku can, kata Zainal Abidin. Sopo kamu?
2: Ntar dulu, kamu gak ridho. Aku nomor berapa aku?
1: Iya, ayo.
2: Katanya, aku nomor berapa?
1: Katanya itu satu-satunya, ternyata cuma salah satunya. Ngeyel berarti kalau istrinya kayak gitu. Iya.
2: Iya,
1: harus
2: itu
1: berani ngeyel ya. Dosa banget.
2: Iya. Cie, enek wis duwe bojo.
1: Hah? Cie,
2: enek wis duwe bojo.
1: Eng wis duwe bojo. Eng itu apa?
2: Yen tawang aku kelingan.
1: Apa Mas Duri ini, apa Mas Duri bacanya, aku tidak tahu. Cieng. Aku denger radio. Aku juga pantengin live-nya Dua Miau. Bukan Dua Macan, Mbak, Dua Miau.
2: Emang semacan itu kita enggak ada tutul-tutulnya loh.
1: Mentang-mentang ada tutul-tutulnya nih.
2: Oh iya juga ya. Ari.
1: Ya Allah. Ya Allah. Chandra jangan deket-deket, Chan. Ya Allah, kaget aku.
2: Mic-nya kesanggro.
1: Ya, jangan deket-deket sama mic kami nih.
2: Astaga.
1: Botolnya mamamu mbok gawe ora, Chan?
2: Ih, botolku.
1: Kami nih.
2: Astaga.
1: Botolnya mamamu mbok gawe ora, Chan?
2: Ih, botolku ya.
1: Ih, botolnya kok bukan botol mamanya. Ini ada kata-kata dari adik-adik.

0: negeri tanpa seleksi kan?
1: Oh iya benar.
0: Dijamin lolos kan?
1: Iya, aku mau jadi dokter tanpa tes.
0: Iya kan?
1: Tinggal aja ikut ya, karena apa?
0: Ih, bentar lagi cepet daftar sana. Besti, kamu mau jadi apa?
1: Aku mau jadi apa ya? Kamu bisa besok Chan?
0: Apa?
1: Cosplay jadi pengantin. Ya bisa kan?
0: Aku butuh lakinya, Bes.
1: Iya.
0: Aku butuh lakinya.
1: Sana Zainal sok atuh ya.
0: Aja polah lo Chan. Oke.
1: Okay. Ora polah lo Chandra, lo wes kalem pol ya. Ada aku lebih Hazik ngopi Kak Chandra.
0: Ayo Besti. Tuh, apa namanya?
1: Oh, Chan. Maksudnya Mas Duri sing wes duwe bojo.
0: Chan, nanti kalau udah punya bojo glowing kayak Tria. Emang aku enggak glowing?
1: Salah, bukan itu. Dia enggak pakai filter, aku pakai filter.
0: Emang aku enggak glowing, Mbak Siti Umayya? Aku hitam kulu-kulu.
1: Hitam, jilbabnya hitam. Apa? Cosplay jadi pejabat.
0: Pakai jilbab yang sininya kelihatan gitu.
1: Iya, yang sininya kelihatan kan Chan. Terus yang sanggulnya besar. Ya, terus apa lagi ya? Terus apa lagi ya Chan ya? Jangan deng, jangan Chan.
0: Jadi apa Bes? Please dong dikasih itu dong rekomendasi.
1: Rekomendasi mau jadi apa kira-kira nanti
0: aku,
1: Agustusan?
0: Aku mau apa? Jadi tugu.
1: Tugu apa? Kamu jadi tugu apa?
0: Aku mau jadi tugu pokoknya.
1: Jadi kamu diam aja gitu. Berdiri aja gitu.
0: Aku mau karnaval besok didandanin tugu.
1: Tugu apa? Kamu mau tugu apa? Tugu pensil, tugu gajah.
0: Jadi tugu apa ya? Menurut kalian aku jadi tugu apa?
1: Tugu apa? Ih, kata Jin City masa rekomen cosplay pelakor. Ih, kamu ini enggak boleh. Kita enggak boleh jadi pelakor.
0: Kamu siap jadi apa? Jin
1: kamu
0: City.
1: Kamu siap jadi apa, Jin?
0: Kamu siap jadi apa tuh kan? Seperti perjuanganku kepadamu.
1: Tak pernah dibalas.
0: Cosplay jadi pejabat.
1: Iya, Chandra lo alami bener kata Mas Duri ya. Chandra lo alami nggak pakai filter. Minta lagu Mawar Hitam dong, Trican dari Dio.
0: Tuh kan Dio minta lagu Mawar Hitam, adanya Mawar Merah tuh.
1: Iya, nanti dikasih ya. Saringan apa? Saringan apa sih? Saringan santan mahal harganya.
0: Oke.
1: Okay. Bunga buanglah mantan pada tempatnya. Udah aku buang kok. Udah aku buang pada tempatnya.
0: Oke, okay, terus juga ini selamat pagi Bunda Widuri.
1: Bunda Widuri. Kata Kang Ustadz, kutugu dirimu.
0: Kutugu dirimu.
1: Iya, kutugu dirimu, Besti. Lama kali kita ini ngomongnya ya. Dari tadi banget ya. Nanti lagi deh kalau gitu, Besti.
0: Kalau gitu Besti jangan berkicau saja dong lagunya dong.
1: Sabar, Mama Cici ya, kita akan memutarkan dendangnya. Kita tidak akan berkicau terus ya.
0: Karena kita sudah diprotes, Besti.
1: Iya, marilah kita bersama-sama bergoyang.
0: Marilah
1: ya,
0: kita bersama-sama bergoyang, berdendang kita bersama-sama. Marilah berdendang, mari kita berdendang.
1: Udah?
0: Jangan kemana-mana.
1: Yeay, tetap di pasar goyang.
0: Saya bersama Gerilus goyang terus. Miau.
2: Enggak usah ngilang melulu, cukup kamu datang dulu.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: masyarakat Pringsewu dan sekitarnya. Yuk, ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FMNet serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Radio Asrianda, alamat Jalan Raya Panjerejo, Desa Bulokarto, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu.
1: Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi, kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FMNet. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Tri Rama FMNet memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Tri Rama FMNet serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Radio Asrianda, alamat Jalan Raya Panjerejo, Desa Bulokarto, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu.
0: Yuk, ikutan hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: keluarga sehat Agarilu Series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Bu, paringnya semua sinten, Bu?
2: Warmi tur banggilir juga.
1: Bu, Rian keluhane jenengan apa?
2: Diabet darah tinggi oleh kanu ketusuk sate niku gek anu bengkak terus pecah nganu darah kali nana gek kula mireng teng radio niku kan nganu enten Agarilus. Nek teng rumah sakit kula niku pun pokoke mboten mari rasem anu sakit terus kula teng mriki teng inovasi anu nyuwun drop kali madu pahit kali temulawak niku gek kan apa ngolesi niki lho sing sakit niki nek jeng film niku gek, alhamdulillah gek mantun mboten sakit meleh kula nggih matur nuwun kali Agarilus Gusti Allah kula diparingi kesembuhan soale keluarga kula kan gadah diabet mboten mantun ninggal niku gek kula pindah teng Agarilus niki ben sehat kula mboten enten keluhan meleh ngonten nek yo rewang sakit to pingsan yo gara-gara diabet tinggi niku wau kalih darah tinggi
1: saniki kayaknya pun alhamdulillah okay. Sembuh niku lukane jenenge okay. Pun tertutup lukane okay. Pun mboten enten nanae
2: nggih okay. Kangge masyarakat nggih sedulur kula pokoke seluruh Terbanggilir manu marilah minum Agarilus biar sembuh seperti saya sehat alfiat.
0: Dapatkan produk Agarilus Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.

0: Saatnya segmen Goyang Konsumen. Goyang Konsumen.
1: Ayo Besti, ayo Besti. Kita mau goyang-goyang lagi ya buat Besti-Besti kita yang udah dapetin produk herbal di Radio Tri Rama dan juga jaringan.
2: Kita mau lihat dulu satu, dua, tiga, empat.
1: Boleh saja. Selamat pagi ya Bestiku, sayang-sayangku. Ini ada siapa lagi? Ada Pak Sanuri dari Umbul Po. Keluhannya asam urat, ini baru perdana banget ya konsumsi madu Nomurafi.
2: Selamat pagi Pak Jono dari Rombong 9. Beliin buat istri sakitnya di lambung sama asam urat ya. Udah dua kali beli loh. Itu cari madu lambungku. Besok di Radio Inovasi lompaku kru.
1: Lomba
2: kukru.
1: Apa? Lomba kukru itu apa?
2: Kukru.
1: Oh, enggak ada cek kesehatan kan. Jadi memang khusus besok hari Selasa depan. Hari Rabu depan di Inovasi. Ini cuma khusus lomba-lomba aja.
2: Oke, besok datang ya padaan Besti.
1: Datang ya sayangku ya, datang ya.
2: Ada Pak Sari Madio dari Toto Harjo, udah sering banget minum loh agar ilus drop.
1: Mantul. Ada lagi Ibu Wasini dari Terbanggi Ilir, udah langganan banget minumnya susu Zigo 26.
2: Selamat pagi juga. Ini ada Mas Sosa dari Wates, Lampung Barat Besti, udah punya susu kambing Etawa.
1: Mantul. Ada Mbak Novia dari Bahu, Lampung Barat, untuk keluhan kolesterol, darah tinggi sama lambung. Ini selalu berlangganan loh minum agar ilus drop.
2: Pak Kasidi dari PS, ini untuk istri ya, istri sakitnya di lambung sama di pinggang. Makanya ini cari apa, banyak banget cari herbal di Radio Inovasi.
1: Mantul, sehat-sehat ya Pak Kasidi ya. Ada lagi nih AJS sudah COD-an di SB8 ya, udah dapetin produk herbalnya juga. Sehat-sehat ya Pak ya.
2: Oke, ada Pak Gito Sanjoyo, siswa bangun SB16 ya, kemarin dianterin AJS COD-an ke rumahnya sana ya.
1: Oke, siap. Ada lagi Bapak Rosit dari Pring Ombo Pring Sewu, untuk jaga kesehatan tulang karena suka pegel-pegel nih, udah membaik pembelian kelima kalinya. Ini borong lagi ya susu kambing Etawa.
2: Bunda Sandi dari Teluk Dalam datang kemarin ke Radio Kanza, cek kesehatan kemarin ya.
1: Mantul deh. Ini juga ada Bapak Suwandi dari Pakuan Aji, udah langganan minumnya agar ilus healthy Besti.
2: Oke. Terus juga Pak Mardi dari Simpang 55 Bandar Agung, kemarin juga datang cari Morinda ke Radio Kanza.
1: Mantul. Ada Mama Anggun dari Lahang. Ih, kemarin ini anaknya Mama Anggun ya, menang hampir semua perlombaan anak-anak.
2: Apa ya?
1: Iya, kemarin dapat juara satu semua lagi.
2: Berarti namanya Anggun?
1: Bukan.
2: Oh, Anggun nama mamahnya.
1: Iya, Mama Anggun. Mungkin Anggun anak yang paling kecil mungkin.
2: Oke. Kemarin juga cari madu lambungku.
1: Mantul. Ada mamanya Mas Parno juga udah dapetin agar ilus bright.
2: Terus juga ini ada lagi Ibu Suparti dari Uman Agung, keluhannya asam urat sama ada benjolan ya. Udah pernah minum ada herbal drink sama Prokanda.
1: Iya, ada Bunda Ulfa dari Sedampah ya, di Sedampah Indah Lampung Barat. Untuk jaga kesehatan ini juga berlangganan banget, belinya Zigo 26.
2: Oke. Ini juga Pak Sutoyo dari Kampung Lawas.
1: Yap.
2: Udah cari herbal drink, kemarin ikut cek kesehatan.
1: Iya, betul banget. Lanjut lagi ada Siti Rokayah dari Sendang Agung. Keluhannya asam lambung loh, dulu udah konsumsi loh, sekarang minum lagi agar ilus drop sama madu lambung.
2: Oke. Ada Ibu Satinah dari Sri Menanti, kemarin cek kesehatan juga ke Radio Kanza, dapat agar ilus drop sama susu Zigo 26.
1: Mantul. Ada Ibu Satinah dari Sri Menanti nanti juga udah dapetin nih produk herbal di Radio Kanza.
2: Mbah Parman dari Silir Agung, langganan banget loh Besti, ini cari madu hitam pahit kemarin ya.
1: Iya dong. Ada juga Ibu Umi Riyati dari Jati Datar, keluhannya diabetes, juga udah langganan agar ilus healthy.
2: Pak Supardi Pramuka, keluhannya asam lambung, langganan banget carinya CLT kemarin, Besti.
1: Ah, Besti, ada Mbak Penny Mega Sakti, keluhannya di mata udah 2 kali loh konsumsi Agarilus Bray.
2: Selamat pagi Pak Tumijan dari Jatipurno, udah langganan banget loh cari herbal di Radio Kanza.
1: Ada Mas Imam Ikul, beliin buat bapaknya, ini ada Zigo 26.
2: Thank you, ada Pak Imam Fatokah dari Merapi juga udah 5 kali beli loh. Ini kemarin cari Proren,
1: yep,
2: sama herbal di Radio Inovasi.
1: Mantul, ada Mbak Isem dari Veteran, keluarnya batuk. Ya, ini minum lagi sekualen sama susu kambing Etawa.
2: Oke, kayaknya udah semua kita sapa ya, ini pelanggan-pelanggan setia loh, Besti.
1: Betul banget ya, thank you banget pelanggan setia produk herbal di Radio Trirama dan juga Jaringan.
2: Yo,
1: terus juga thank you banget buat para penggemar kita itu, ada Vidyawati.
2: Selamat pagi Ferry, Umi Taylor. Nanti kita sapa-sapain lagi, tenang aja ya.
1: Yep.
2: Taman Rainbow nanti-nanti ya. Soalnya yeah, kita masih sapa-sapain pelanggan-pelanggan setia dari Herbal Agarilus.
1: Betul banget sih Besti. Nanti kita lanjutin lagi Besti, pantau terus.
0: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
3: Goyang Konsumen.
0: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Trirama FM Net. Salam sehat dan sukses.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: Besti masih barengan sama Duo Miau ya Besti. Pagi hari ini masih di Pasar Goyang sampai jam 10 pagi nanti Besti. Udah di jam 9 lewatnya 23 menit Besti. Wah, tinggal 30 menitan lagi ya perjumpaan kita pagi hari ini. Yang sudah ikut gabungan bareng sama Duo Miau di TikTok maupun di Wawa, tenang aja ya, kita bakal sapa-sapa semuanya Besti. Ada adek nih yang lagi nyetrika, semangat ya nyetrikanya ya. Minta denangnya dinding pemisah aja. Cuma nanti kita cek dulu ya Deni ya, mudah-mudahan masuk di list aku pagi hari ini. Ada Mas Duri juga ya, ditunggu aja. Sekuntum mawar merah spesial buat Mas Duri. Ada juga Bang Jai lagi nimbrung, boleh Bang Jai. Terus ada lagi ini, siapa tadi yang minta disenggol ya? Oh, Umi Taylor ya, ditunggu sambil ngejahit, mantul. Laris manis Tanjung Kimpul ya, ini kan masih kayak masa-masa anak sekolah baru gak sih ya? Udah itu belum sih, udah pada jahit-jahit baju belum sih ya? Biasanya kan kayak penjahit-penjahit gitu pada dapat borongan gitu ya, baju-baju anak sekolah. Semangat ya buat para penjahit ya, bukan penjahat ya. Semangat buat para-para penjahit yang ada di muka bumi ini. Terus juga ada siapa lagi nih baru masuk ya, ada Om Yusuf. Mbak Tria ini lagi siaran, enggak, kalau siaran Om Yusuf jaluk lagunya Janda Kembang. Enggak ada Om Yusuf, Janda Kembangnya enggak ada ya Om Yusuf ya. Terima kasih Om Yusuf. Terus juga ada Hadi siapa ini? Hadi Susilo, selamat pagi Trican. Ada Pak Tuban, kenapa pesannya dihapus Pak Tuban? Kan belum dibacain sama Duo Miau Pak Tuban. Ada Mama Adit juga, selamat pagi loh Mama Adit. Salamnya buat semuanya aja Trican, mat kompak-kompak aja ya, saya selalu. Ada Mbak Elmi Patmosari Beranti juga minta dinangnya ku puja-puja. Ada Ahmad Firnanda absen dari Poncowarno, thank you. Ada Satria Piningit juga, salamnya buat anak-anak yang lagi kemah di lapangan RE 6 Seputih Raman aja. Semangat, oh semangat loh anak-anak ya. Udah mulai pada kemah-kemah nih ya. Biasanya kalau kemah kan api unggunnya malam minggu ya. Ini kalau kemah berarti berapa hari ya? Rabu, Kamis, cuma Sabtu, Minggu. Sekitar 5 harian kah kemahnya ya? Semangat adek-adekku ya. Ada Mbak Siti Jahit dari Marga Selepukat. Gitu bahasanya enggak sih ya. Waalaikumsalam cintaku. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini dengan siapa? Mustaromaja. Dari mana ini Mustaromaja? Terus ada juga Alan Mebel dari RB3 Rumbia juga hadir ya Trican. Terima kasih Besti. Apa Chandra? Enggak, Chandranya lagi ada konsumen ya Besti aku ya. Lagi ada konsumen ya, pelanggan setiap produk Herbal Agarilus nih Besti. Jadi buat Besti-Besti yang mau dapetin produk Herbal Agarilus ya, bisa datang aja langsung ke Radio Tri Rama dan juga jaringan Besti ya. Ke Tri Rama FM juga boleh, di Jalan Kauman, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Lampung Timur. Kalau mau dapetin ke radio jaringan juga bisa nih Besti. Yang ada di Metro bisa meluncur aja ke Radio Duta Paramita Kota Metro. Terus yang ada di seputaran Tulang Bawang juga bisa meluncur aja ke Radio Bima FM Tulang Bawang. Yang ada di seputaran Lampung Tengah, Mandala bisa meluncur ke Inovasi Radio ya Besti. Yang ada di seputaran Tridatu, Jepara, Sri Bawono dan sekitarnya, ini kamu bisa meluncur aja langsung ke Radio Kans FM Tridatu Lampung Timur. Untuk wilayah Pringsewu, jangan lupa besok tanggal 13 Agustus Besti, hari Kamis banget ya, pokoknya besok banget, itu ada cek kesehatan gratis di Radio Asrianda FM di Jalan Raya Panjerejo, Bulokarto, Pringsewu. Besok banget Besti, kamu jangan lupa datang ya. Terus juga buat Besti masyarakat Lampung Barat, kalau mau dapetin produk herbalnya bisa meluncur aja langsung Besti ke Gisara FM Lampung Barat. Tuh kan gampang banget Besti, kalau kamu mau dapetin produk-produk Herbal Agarilusnya. Mau dianterin juga boleh, kamu bisa langsung aja pesen ke call center Agarilus.
1: Iya Besti, tuh kan barusan ada Pak Mujani dari Tanjung Kesuma loh, cari produk, jadi aku lama.
0: Oh begitu, Pak Mujani.
1: Pak Mujani.
0: Oh Pak Mujani, oke. Siap Pak Mujani, sehat-sehat selalu Pak Mujani ya.
1: Iya kan, tuh Besti. Kamu juga ya pagi hari ini, pagi menjelang siang ini yang sudah mulai repot banget untuk mempersiapkan 17-an, kamu harus sehat badannya loh ya.
0: Betul banget Besti, harus sehat. Mau banyak perlombaan, mau banyak acara. Iya. Mas Duri laris manis pokoknya ya.
1: Ayo, ayo, ayo. Siapa ini yang perlu disapa-sapa? Masih ada gak ya?
0: Ini, di tok-tok sih. Di tok-tok itu ada. Itu Julian. Julian ya.
1: Adit, oh Adit.
0: Oh Adit, Adit. Mbak Tri kan sehat selalu ya.
1: Iya loh Besti, adik nih juga ya.
0: Ada Heri. Assalamualaikum Mbak, cenggol aku ya. Warga Mulyo Asri, Bumi Agung, Lampung Timur.
1: Oke, turun dulu ya cayang-cayangku, bye.
0: Oke, thank you cintaku.
1: Dark black. Ada dark juga Alfalah Konter hadir dari Bloro Terbanggi Mulia ya, Pak Pendekar.
0: Oke, siap. Terima kasih.
1: Hah, Pendekar?
0: Mungkin penderes karet.
1: Oke, Julian Ayure. Kok pakai E sih, pakai I?
0: Pakai I atuh Mas Duri, bukan pakai E.
1: Pakai I, Julian Ayuri, bukan Julian Ayure.
0: Iya, salah tuh. Ada Agustin Muktirahayu. Ikutan Trican.
1: Yes.
0: Terus juga siapa lagi? Mama Jeva. Selamat pagi cantik.
1: Oke.
0: Terus siapa lagi sok atuh yang mau disenggolin Besti?
1: Tuh, Chan mandi kembang dulu biar semangat ya. Emang Chandra gak semangat?
0: Kurang semangat apa sih Om Yusuf nih? Ya Allah, ngadi-ngadi banget nih Om Yusuf ya.
1: Sarapan sampai sarapan bel Mbak Chandra. Sarapan MBL tuh sarapan apa?
0: Oh mungkin sarapan belum Mbak Chandra.
1: Oh kebalik, BLM seharusnya bukan MBL.
0: Iya, aku membacanya mau sarapan mobil Mbak Chandra gitu.
1: Sarapan bel Mbak Chandra gitu aku pikirnya tadi.
0: Sarapan belum Mbak Chandra.
1: Oh sudah, sarapan crackers.
0: Tuh, sarapan kue dia Be.
1: Bukan, ini namanya biskuit.
0: Oh biskuit Be, sarapan biskuit.
1: Iya kan lidah aku lidah
0: apa tidak ya? Bertulang.
1: lidah gaya tau nggak?
0: Iya, lidah gaya ya.
1: Lidah gaya.
0: Ada Cak Enom juga di Raja ya Besti, ikutan gabung sama Duo Miau.
1: Oke, selamat pagi juga Diana Astuti, semangat dong Oma Tama.
0: Oke, ada Gus Hasikulubi ngopi.
1: Lo Mas Tiar.
0: Lo
1: Mas Tiar ngintip aja loh Mas Tiar.
0: Iya, ini Bunda Oleng juga ngintipin kita.
1: Iya kok Bunda Oleng, muncul Bun, jangan cuma ngintip aja.
0: Iya Bun, muncul Bun. Bunda Willy juga ya menyatu walaupun lewat streaming Trican.
1: Iya kan. Chan,
0: apa?
1: Om Yusuf lagi minum madu lambungku, yo mantul.
0: Yo mantul itu, mantul.
1: Iya kan, Punggur menyatu, baiklah.
0: Tadi itu ya Oma Tama ya.
1: Apa? Cuman doang. Mas Tiar wes mancing urung.
0: Mancing se.
1: Iki rombongan mancing opora iki Mas Tiar iki.
0: Iya, mancing mania Mas Tiar.
1: Di info dong lokasi ikan banyak di mana dong?
0: Ya, info kamu yang mancing, kita yang masak.
1: Segala ketawa lagi. Tuh, Partijo Saputra selamat pagi juga loh ya.
0: Iya. Udah ayah kayaknya udah kesapa semua nih Chan.
1: Oke, nanti lagi berarti.
0: Ada ini ternyata masih banyak di bawah ya. Bentar aku senggol dulu ya. Mbak Supana salamin buat Papi Bayu ya. Mami juga buat setia konsumen. Buat konsumen setia juga terima kasih.
1: Oke, hai Trican. Dari Pringsewu ya Mbak Yuni. Besok tuh di Pringsewu.
0: Oh iya besok tanggal 13 di Pringsewu loh. Besti ada cek kesehatan gratis loh.
1: Bener, di Panjerejo, di Bulukarta Pringsewu. Iya Bes, yep. Dateng ya Catur Wahyuni.
0: Dateng ya. Ada Mbak Daryati dari kawasan Pondok Tahu Persil 19B hadir sambil upres.
1: Oke.
0: Ini salamnya buat besti-besti aku tayang.
1: Ibu Muslimah, selamat pagi.
0: Selamat pagi Mas Duri, kenapa? Wong nyumput mie ayam aja gak bisa, apalagi
1: cakep.
0: Apalagi nyumpit jagung.
1: Sumpah ya, nyumpit jagung bikin emosi deh.
0: Iya. Si sombong dateng.
1: Siapa?
0: Hadiah tercantikku, ijo gonjreng. Terbuktikan makin angel.
1: Kamu nggak usah so Inggris deh, itu angel dia ya bilangnya.
0: Lah angel lo tulisannya lo. Angel lo.
1: Mungkin apa keyboardnya?
0: Angel lo, aku nggak ke Inggris-Inggrisan lo.
1: Siapa sih?
0: Ya siapa lagi kalau bukan Bu Darwis yang si pemenang juara satu itu.
1: Juara apa sih Bu Darwis?
0: Sumpit jagung.
1: Kemarin itu ada yang diturunkan sukarela nggak?
0: Ada. Yang diturunkan sukarela kan?
1: Iya.
0: Papi Bayu.
1: Terus siapa lagi? Mbak Indah.
0: Diturunkan ya.
1: Diturunkan secara sukarela. Dikeluarkan secara terhormat.
0: Iya. Nggak apa-apa, rela kok ya.
1: Iya kan tuh. Apa ini? Selamat siang Trican. Iya Ibu Muslimah.
0: Iya selamat siang, selamat pagi. Nah, jadi belibet ya. Ada Bu Ediana dari Veteran hadir loh Besti.
1: Tuh kan, ada kenangan saat tahu nama aslinya Chandra pas beli motor. Yeah. Tak tanya KTP-nya, kok beda namanya? Jadi Isin saya. Kenapa jadi Mas Duri yang Isin? Aku yang punya nama juga santuy.
0: Iya, santuy ya. Kalau enggak beli motor aja enggak tahu nama aslinya siapa ya. Terkejut ya. Trican ikut absen ya, semangat selalu. Semoga sehat-sehat ya, ada Mama Rani dari tulang bawah.
1: Oke. Ada Mantun Chan.
0: Hah? Mantun
1: Jalan,
0: Chan.
1: Jalan-jalan ke Kalimantan.
0: Cakep.
1: Om Yusuf lagi mikirin Mbak Naya. Ganti lagi udahan.
0: Udah ganti lagi Mbak Naya. Tolong ini Mbak Naya, fans beratmu.
1: Mbak Naya, Pak Yusuf tergila-gila samamu Mbak Naya.
0: Tolong Mbak Naya.
1: Tolong ini Pak Yusuf gak bisa tidur mikirin Mbak Naya terus.
0: Tolong
1: Mbak Naya, cepetan mandi tujuh rupa.
0: Cepetan.
1: Ini Pak Yusuf mencarimu. Ayo segera dibasuh dirimu Mbak Naya.
0: Mbak Naya, buruan basuh dirimu dengan air tujuh sumur.
1: Tujuh sumur, tujuh bunga rujuk.
0: Tujuh sumur, tujuh bunga. Terus tujuh apa? Tujuh samudera.
1: Mbak Naya, cepat. Kamu dikejar Pak Yusuf ini Mbak Naya.
0: Cepat lari kenceng-kenceng.
1: Lari Mbak Naya. Jangan sampai ketangkep Pak Yusuf.
0: Ya Allah, ya Allah, Mbak Naya denger enggak ini ya? Ya. Pasar goyang-goyang terus ya, Ibu Muslimah sehat selalu. Dendangnya kopi pahit.
1: Oke, okay, apa? Apa wow. Chan, minum biar enggak teriak-teriak. Emang sengaja Chandra teriak-teriak, Pak Yusuf?
0: Sengaja. Kalau belum sarapan emang Chandra tuh suka teriak-teriak, Pak Yusuf.
1: Biar pada dengar seantero dunia ini.
0: Iya, biar pada dengar. Biar Mbak Naya tuh dengar dengan jelas loh.
1: Ya lah Pak Yusuf, memang Chandra sengaja teriak.
0: Iya Pak Yusuf, Pak Yusuf.
1: Bukan teriak tanpa sadar. Ini dengan sadar Chandra teriak. Pak Yusuf, gimana sih Pak Yusuf ini?
0: Ayo sih Pak Yusuf, ini gak ngerti lagi nih sama Pak Yusuf.
1: Aduh, serba hitam.
0: Iya hitam, bajunya hitam.
1: Oh, aku gak serba hitam, aku hitam biru.
0: Mana hitam biru?
1: Ini birunya.
0: Oh iya. Nah, jilbab sama bajunya kan hitam semua ya.
1: Ya kan.
0: Chan.
1: Apa?
0: Walah Chan. Udahlah Chan.
1: Kenapa?
0: Capek teriak-teriak Chan. Om Yusuf takut Mbak Naya denger. Mbak Naya.
1: Cepat kamu lari, jangan sampai ketemu Pak Yusuf.
0: Lari Mbak Naya, lari.
1: Mbak Naya cepat pergi.
0: Iya. Yeah.
1: Pak Yusuf sedang mencarimu.
0: Iya.
1: Yeah. Ya udahlah Besti, nanti lagi ya.
0: Iyalah, hitam tapi cantik loh Mbak. Iya, yang hitam itu kan memang cantik.
1: Terima kasih.
0: Makasih. Lagunya Pak E nggak bisa dong, Kozi nggak bisa.
1: Emang dasar.
0: Emang dasar ya. Udah kita mau dangdutan lagi yuk.
1: Udah aku capek teriak-teriak lah.
0: Iya kan, minum dulu yuk.
1: Ayo, Besti gak usah kemana-mana. Dua menyu mau minum dulu.
0: Iya, ada menyunya mau minum dulu.
1: Tetap di pasar goyang.
0: Goyang sehat bersama Agarilus.
1: Goyang terus.
0: Mia.

0: Besti, lanjut lagi ya, masih barengan sama Duo Mio loh pagi hari ini, Besti.
1: Iyalah Besti, ini Mbak Chandra yo, iyo.
0: Iya toh, ngobrolin apa sih, seru banget, aku gak tahu.
1: Ya itu loh katanya abang, apal kalau jalannya pulang, awas 11 tuh lah. Kalau aku pulang sambil ngelamun nyampe tiba-tiba.
0: Iya, orang Chandra pulang sambil merem aja
1: sampai belasu ya loh, pulang sambil merem, pulang sambil ngelamun,
0: pulang sambil ngelamun aja sampai depan rumah ya.
1: Tahu-tahu udah depan, kok udah nyampe lewat mana aku tadi gitu.
0: Takut tuh Chan, kalau kamu pulangnya sambil ngelamun, tahu-tahu sampai rumahnya abang. Kebablasan.
1: Padahal aku nggak tahu rumahnya abang, nanti tahu-tahu sampai di rumahnya abang.
0: Tahu-tahu sampai ada abang loh, kok sampai sini gitu.
1: Aduh, neng tempat aku live drama kok jarang muncul ya, munculnya mau aku Netria nih pas namu gitu katanya.
0: Oh iya kah, ya makanya ya. Ini aku namu terus biar kamu bisa ketemu kita ya.
1: Kamu follow dulu, udah follow
0: belum?
1: Udah
0: follow dia.
1: Walah ya, gimana ya?
0: Iya Besti, yang susah cari akun kita pas lagi live Besti, kamu bisa cari akunnya Radio Trirama FM Lampung. Atau bisa cari ke akun Tria ya.
1: Oh iya yeah.
0: Kan kita lagi menamu ya.
1: Yes. Lagunya kita Dangdut. Yeah. Dangdut,
0: Dangdut,
1: Dangdut,
0: Endut, Endut,
1: Endut, Endut. Kamu kenal siapa blok omahe apa? Weh.
0: Weh.
1: Weh. Weh. Aku kok ditanya kiru kenal siapa?
0: Malah ya kenal siapa-siapa. Oh, gimana sih kamu? Enggak usah nanya Chandra. Chandra itu kewarganegaraannya Taman Negeri.
1: Hei. Weh, kok aku ditanya blok sana lah.
0: Lah lah, wes ora bakal apal, wes ya.
1: Mbak, aku mau request dinding pemisah.
0: Oke, siap, masih ada waktu ya nanti buat closing ya.
1: Air mataku kasih menetes di pangkuanmu. Nantilah Besti dilanjutin lagi ya.
0: Oh, nanti lagi.
1: Tadi siapa sih yang tadi disapa buat suaminya?
0: Oh iya, tadi buat suami, coba kamu cek dulu. Aku mau cek ini di Wawa dulu ya.
1: Suaminya siapa tadi yang minta disapa?
0: Enggak tahu suaminya siapa.

0: Siapa tadi?
1: Suami siapa? Oh, salam ya kak ya, senggol suamiku dong, Edi Gusfalah. Sarapan dulu Ayang.
0: Ayang, sarapan dulu Ayang. Ya ampun Ayang, jangan lupa sarapan ya.
1: Dari Iting Aul.
0: Oke, itu dokter cinta yang dangdut apa yang mama mama mama?
1: Tolonglah aku yang sedang bingung.
0: Yang itu apa yang dokter cinta dangdut?
1: Dokter cintanya ada dua.
0: Iya, Trican. Ketinggalan kereta meneh iki Irwan Syah yang punya seputaran Pring Sewu.
1: Weh.
0: Nah, mau nitip salam buat semua tanpa terkecuali ya Mbak Trican. Ucapannya salam kenal aja. Terima kasih. Lagunya ditunggu.
1: Ukai, Evita Mala. Tapi nggak bisa yang original ya, Be.
0: Iya, kita cek dulu kalau masuk kita puterin. Kalau nggak masuk ya besok lagi ya, Besi ya.
1: Ukai.
0: Selamat siang, Mbak. Oh, Pak Minarto. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Aku wes follow lo Trio Wijoyo kok.
0: Trio Wijoyo nggak tuh. Sopo Trio Wijoyo?
1: Ah, tidak ada Trio Wijoyo di sini. Adanya Trio.
0: Adanya Trio. Ya, ya, ya.
1: Yes, siap.
0: Siap ya besti aku dah. Kita lanjut goyang dulu mumpung masih ada sedikit waktu ya.
1: Gak usah kemana-mana, tetap bareng sama Dua Miang
0: di pasar goyang.
1: Goyang sehat bersama Agarius. Goyang terus Miang.

0: ya. Udah selesai kita, ya. Udah selesai belum?
1: Kirain mau ngelanjutin nyanyinya.
0: Enggak. Ya. Udah selesai.
1: Iki sing di play aslinya nada apa? Iya, mungkin ya.
0: Maybe no, maybe yes. Ya. Selamat pagi ada Pak E. Apika.
1: Yuh, Dede Rudia. Waktunya ngopi.
0: Terus siapa lagi yang belum disapa? Mohon maaf.
1: Erin
0: ya.
1: Selamat pagi Erin.
0: Selamat pagi Besti. Dah acan habis waktunya, kita pamit ya.
1: Langsung kita akhiri.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio.
1: Panteng Tri Rama dong.
0: Mia.

0: saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini. Inilah Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, persembahan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Alif Radio Duta Kota Metro. Dikutip dari Kupas Tuntas, viral di media sosial, sejumlah warga Karangrejo Metro Utara menghentikan mobil pengangkut lumpur tinja yang masuk ke kawasan instalasi pengolahan lumpur tinja atau IPLT Karangrejo. Aksi spontan tersebut dipicu keresahan warga terhadap aktivitas mobil tinja dan bau yang selama ini mengganggu. Ketua RW setempat menyebut, berdasarkan keterangan sopir, kendaraan bisa masuk 3 hingga 4 kali dalam sehari dan dikenakan biaya pembuangan sebesar Rp50.000 setiap kali masuk. Warga mempertanyakan asal muatan, jumlah kendaraan, volume lumpur tinja, hingga penggunaan uang setoran. Mereka juga mengeluhkan bau yang semakin kuat saat musim hujan. Sementara itu, petugas IPLT membantah lumpur tinja tersebut berasal dari Lampung Timur. Menurutnya, muatan berasal dari wilayah 24 Tejo Agung, meski kendaraan datang melalui arah Lampung Timur. Saat ini terdapat 4 mitra swasta yang membuang lumpur tinja di IPLT Karangrejo. Setiap kendaraan dikenakan tarif Rp50.000 dan penerimaannya di setorkan sebagai pendapatan asli daerah. Warga berharap pemerintah lebih transparan serta memberikan solusi atas dampak lingkungan yang mereka rasakan. Demikian Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
1: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh BOC Sihaga Jamu Tetes Premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

Lama FMnet, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMnet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMnet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMnet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006

0: pasti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik.
1: Good morning, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hai, tayang-tayang aku. Barengan kita berdua lagi pastinya cuma di Bandar Dangdut BOC.
1: Iya, untuk edisi hari ini sayang ya, hari Rabu di lembaran ke-12 di bulan Agustus 2026. Seperti biasa sayang, selama 2 jam ke depan ya.
2: Iya, kita bakal seru-seruan bareng dan nanti juga kamu akan memperlihat sesuatu yang wow sekali.
1: Iya, seperti biasa ya. Oke, mau ikutan gabung boleh diperudulkan di awur-awur gensayang 0851266669. 3, 1.

0: sayang.
1: Lagi banyak yang ini. Apa? Lagi banyak yang menikah kan. Jadi aku kasih lagunya Janur Kuning. Iya, pertanda kalau misalnya ada janur kuning di pinggir jalan, ada namanya misalnya Vina dan Alip, berarti yang menikah itu.
0: Ya iyalah, emang dikira aja siapa. Kalau misalkan udah ada namanya, ya itu yang nikah. Masa ya udah ada namanya yang nikah orang lain.
1: Berpikirnya itu bapak ibunya.
0: Oh gitu.
1: Bukan ya.
0: Bukan lah.
1: Itu yang menikah ya.
0: Masa kita menikahkan bapak ibu kita.
1: Menikah lagi.
0: Jono.
1: Messi, selamat pagi sayang.
0: Ya sayang, udah siap buat bergoyang? Udah siap dengan kerendeman kita?
1: Iya.
0: Udah siap dengan penampilan spesial nanti bersama Yudarnya?
1: Tenang saja ya, kalau sekarang masih sama Vinul ya, nanti akan berganti sip dengan Yudarnya. Seperti biasa ya, karena memang di minggu ini Yudarnya lagi aktif. Ya, lagi turun ke bumi ya.
0: Iya, turun dari kayangan sehingga dia akan menemani dirimu, Besi.
1: Iya. Untuk Besi-besi sok mangga yang mau ikutan gabung, boleh barengan sama kita berdua ya di Bandar Dangdut Biosi.
0: Iya, Bes.
1: Boleh chat, boleh voice note, boleh juga telepon.
0: Betul.
1: Tapi di segmen selanjutnya aja mau telepon manja.
0: Iya, kalau misalkan Besti mau telepon boleh sih, mau voice note juga boleh ya, Neng.
1: Iya, kan barusan udah dibilang.
0: Oh, iya. Ini kepikiran sama Yudaria mau menggantikan aku soalnya.
1: Boleh ke nomor 0851-2666-6931.
0: Betul, Besti juga bisa loh. Yang mau dapetin biosinya langsung datang aja ke Radio Trirama FM Lambung Timur. Pesan antar COD-an boleh banget ya. Atau kamu bisa juga langsung ke apa namanya toko online juga boleh banget ya, boleh, sayang ya. Di toko orange juga boleh. Silakan aja dah, merapat ya Besti ya.
1: Mau pilih yang mana sok mangga. Mau langsung ke Trirama boleh.
0: Betul.
1: Mau duduk manis di rumah nunggu dianterin AAJS boleh.
0: Bisa dong.
1: Mau dikirim abang-abang kurir pakai ekspedisi boleh.
0: Bisa.
1: Yang penting mah kamu punya duit ya.
0: Betul.
1: Oke, langsung aja yang mau calling call center ke 0831-760-600 sayang ya.
0: Iya sayang, pokoknya jangan kemana-mana.
1: Iya, nanti aku mau ngucapin selamat pagi.
0: Buat siapa?
1: Ini buat yang sudah merudul di TikTok kita, Radio Trirama FM.
0: Iya, Bes. Ayo merapat-merapat, sebentar lagi Yudaria akan menongolkan, menampakkan dirinya ya. Apakah dia akan sama seperti kemarin atau berbeza? Kira-kira gimana, Neng? Berbeza?
1: Iya, agak beza dikit. Agak beza dikit, ada yang junjing ya.
0: Oh, junjing apa nih?
1: Ya makanya tonton terus.
0: Bajune atau jilbabe?
1: Pikirane junjing.
0: Kayaknya yang ngono ku Yudaria begini.
1: Ya makanya tuh besi-besi jangan kemana-mana, tetap bareng sama kita berdua di Bandar Dangdut BOC bersama
0: Duo Bandar.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: Keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi Dehaga. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
3: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
4: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
3: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya beli kasur busa Inoak ini.
4: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
5: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina? Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisihaga.
0: Oh, biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: What?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
2: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, batu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga biosisihaga, tersedia di seluruh jaringan radio 3.

0: ada lilin putih ya, spesial untuk yang tadi request, hanya tadi no request.
1: Iya, ya ampun besti kita, luar biasa sekali ya.
0: Iya, itu udah pada ini loh, udah pada iya, emosi loh nungguin Yudaria katanya Vinul.
1: Oh, ya udah kita tampilkan Yudaria ya.
0: Iya.
1: Undang dulu
0: siap
1: dong, Neng.
0: Siap apa Pinah? Siap naon? Siap naon? Kehulanya. Udah enggak kuat ya, udah enggak sabar. Hai Hatin, hai juga tadi sahanya loba. Cilu. Ayo panggil Yudaria. Gitu cepetan. Cepat ketik, cepat. Cepetan diketik. Yuk.

0: Yuk, ayo panggil bersama-sama.
1: Tin. Ditak berarti muki.
0: Oh malah kan tadi cilup.
1: Oh malah jengking-jengking gitu.
0: Ya bawa ini kia. Ala bes, bes keriben kia ya.
1: Lah ya suwi-suwi temen. Kui lo yo alisnya kok iso juncing ki lo ya Tuhan. Jengkelin, emang ngejengkelin kalau dia emang ngejengkelin.
0: Ih, mau enggak iso gawe alisnya ya wis ngene iki bae lah
1: tapi
0: ya.
1: Tapi apik ya. Apik juncing. Engko aku anu ya, jari ayu ya. Bunda Gais kan pengen kayane ya, kayak karo Mbak Mary pengen diajari aja ditutupi alis muka ora keton lah. Oh, iya. Alisnya kok dhuwur sebelah ya itu memang seni dari lo cuantik nih ngene iki. yang meteng aja batin ya. Ya amit-amit ya.
0: Besti yang mau tahu Yudaria merapat aja di tok-toknya Teri Rama FM ya.
1: Iya, disapa dulu. Silakan. Disapa dulu penggemar kamu.
0: Halo penggemarnya Yudaria. Selamat siang. Sehat-sehat semuanya. Sayang-sayangku, cinta-cintaku. Ya ampun.
1: Luar biasa ya. Memang selalu dinanti udah mulai naik daun ya kayak ulat iya. Bulu ya. Pucuk, pucuk, pucuk, pucuk. Selamat pagi ya mungkin yang hari ini ya atau di pagi hari ini rada-rada pikiran stres ya, rada-rada penat mungkin bisa masuk di live kita ya. Insya Allah tambah stres.
0: Yang lagi banyak problem. Ya, besti wis kesini aja. Sini nanti aja. Dihibur sama Yudaria. Yang cantik jelita mempesona tiada tara. Ulala. Dabe kenalan dulu sama Yudaria sini.
1: Kamu kok enggak kenal-kenal? Kamu kemarin kemana? Enggak tahu tak?
0: Kemarin dia enggak tahu. Ini Yudaria ini. Gimana toh Dabe?
1: Sehatin ya nah.
0: Iya request apa Yuhatin.
1: Hatin laki apa perempuan ya?
0: Pose cantik. Ini Yudaria enggak bisa pose cantik.
1: Posenya pose error dia ya. Kan ojo dirubah-rubah yu.
0: Ora diseneni aku.
1: Ora gelem meneng ki lho, malam mota mati.
0: Diseneni ae lho nang tantene iki piye to? Pantesan Mbak Pina ki ra kuat kok genteni Yudaria, Bes. Lah piye iki?
1: Tantenya gue lah Epol yo. Tapi kan ini Yudaria kan ini sudah betah toh di sini sekarang. Ih, udah dibuka. Loh, guyune kaya wong arep.
0: Malu aku itu.
1: Lah kalau kok malu sih? Emang kamu punya malu dah? Ya udah besti aku ya untuk yang mau beli biosis siaga ditunggu luncurannya ke studio radio Teri Rama FM
0: ya,
1: di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Baibungur Lampung Timur dan seluruh jaringan Teri Rama FM net ya. Ya mau jauh deh borokan aja sudah necis ya udah guanteng. Bukan lagi menunggu calling besti, langsung aja ke call center 0831760600 biar selalu semangat seperti Yudaria. Yes. Minum biosis siaga ya.
0: Iya.
1: Dia selalu ceria, dia tidak pernah merasakan keluhan-keluhan sakit badan, pegelin, pusing apa enggak ada Yudaria konsumsi apa biosis ya.
0: Biosis siaga sama ada satu lagi nih.
1: Apa saya?
0: Madu si lambung.
1: Oh, makanya kamu pencernaan selalu ini
0: lancar
1: ya,
0: lancar terus.
1: Enggak pernah asam lambung ya, luar biasa. Nah, besti-besti sok mangga yang mau kayak Yudaria dikonsumsi biosis siaganya biar selalu sehat. Ceria
0: ya.
1: Terus juga untuk besti yang mau ikutan gabung boleh 0851-2666-6931 boleh chat, boleh wawa
0: ya.
1: Boleh wawa ya, boleh
0: ya,
1: wawa.
0: Dikasih tebakan dong Neng.
1: Apa kamu punya tebakan? Itu Yudaria no. Tebakannya sekali. Kasih tebakan dulu yuk.
0: Tebakannya?
1: Iya apa?
0: Tebakannya apa bedanya Yudaria sama
1: Naya?
0: Kok yo wis beda. Naya cantik Yudaria kayak amit-amit kan aku.
1: Apa bedanya Yudaria sama kamu? Iya.
0: Apa Bes bedanya yuk Daria sama kamu? Wes ki main rotok keren citik lah ya.
1: Mata kaca ya. Itu nyangkut enggak di hidung yuk?
0: Lumayan.
1: Lumayan, tapi bentar lagi kayaknya mau melorot. Ya udah Besti, jangan kemana-mana, tetap barengan sama Yudaria ya di Bandar Dangdut Bio si Besti.

0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya?
2: Duta
1: Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosi Siaga.
1: Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya Alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang ada yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya ada, Alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkonsumsi
1: Biosi Siaga.

0: Alhamdulillah ya, Bu.
1: Terima kasih, Pak ya.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
3: Mah, main si Titin teman aku cerita.
4: Cerita apa, Dek?
3: Cerita mau ada cerita berenang. Asik deh, Mah.
4: Di mana?
3: Kolam berenang Telaga Putri, Mah.
4: Oh, ya? Terus?
3: Terus, Mah, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
4: Mah. Wah, asik ya.
3: Mah, ada jadi pengen berenang deh.
4: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang. Dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
5: Sehat.
6: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi, niku kok rontok mending. Lah jane perlu tumbas malih. Jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo, padoso Biosi teng inovasi. Semenjak konsumsi Biosi niku kok rontok mending. Lah niki ajeng kula padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap manten mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
8: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi. Bandar Dangdut Biosi.

0: ya, masih bersama Yudharia. Wow, Yudharia. Karena kamu cukup menghasilkan, iya, ya. Betul. Jadi sepertinya aku akan perpanjang kontrak kamu di Bandar Dangdut.
1: Terima kasih ya Parker, kamu sudah memberikan aku hujan apa ya?
0: Hujan duit.
1: Wow, luar biasa.
0: Kayaknya Parker ini sultan ya.
1: Sultan
0: singkong.
1: CEO yang menyamar.
0: CEO kayaknya CEO. Mm-hmm.
1: Aku mau kok dikarungin sama kamu Parker.
0: Parker, maukah kamu memarkirkan cintamu di hati Yudharia ya?
1: Oh, kalau kamu tidak mau memakirkan, aku paksa.
0: Kayaknya dia langsung jadi cegil.
1: Hah?
0: Cewek gila.
1: Eh, coba dong, itu apa? Bisa nggak ya?
0: Hei, Pak, nggak bisa dari sini.
1: Bisa,
0: waktu
1: coba
0: itu
1: deh.
0: Suaranya kicik banget loh.
1: Coba.
0: Nah, hilang. Kita ke ini dulu aja ya, sayang ya.
1: Tapi udah banyak banget.
0: Banyak banget yang ingin berpartisipasi di Betul. Acara ini ya.
1: Iya, bersama Yudharia yang sangat cantik jelita.
0: Yudharia ternyata memang seperti ulet ya.
1: Pucu. Besi yang lagi pantengnya melalui radio FM atau melalui streaming Trirama FM ya.
0: Iya.
1: Bisa merapat aja ke tok-toknya.
0: Boleh. Au, sudah kemana? Dibuat. Kamu semakin bukan langit, kamu semakin terkenal loh, Yu.
1: Kenapa?
0: Ya, itu semua membuat story tentang kamu.
1: Ya ampun, Bunda Geiska, jangan begitu.
0: Au. Kenapa, Gus?
1: Lagi sakit dia, Ma.
0: Aku mantau aja lah, padahal dia kalau enggak sakit dia heboh banget loh. Lagi sik katanya kena bapil. Tuh kan kata aku juga, Gus, kamu teh kalau kemana-mana kamu pakai masker, pakai inilah pokoknya mah tertutup ya, Gus.
1: Betul.
0: Semoga cepat sembuh ya, Gus. Diminum Yosi ya, Gus ya.
1: Iya, atau Nisan, kamu ya? Mau tak sembuhin? Disembuhin sama Yudharia mau enggak? Tuh,
0: makin terkapar gitu.
1: Kakak Wandira.
0: Assalamualaikum Hadir.
1: Iya.
0: Ada Mas Andon, Parete
1: kita ya. Sebentar lagi akan mendata Yudharia.
0: Ngapa toh? Ram to drama. Dia udah enggak kuat kayaknya ketawa. Ini cuman sangkingnya enggak bisa berkata-kata, dia cuman ngirim itu aja. Stiker ketawa.
1: Betul sekali. Iya, ya ampun.
0: Ada Alan Mebel RP3 Rumbia Hadir, Neng Naya, Mbak Daryati.
1: Yudharia bukan Mbak Daryati.
0: Mbak Daryati barang. Oh, mentang-mentang ene dare. Iya.
1: Sepertinya memang Pak Cupli tadi sudah terkesima dengan Yudharia.
0: Iya, dia akan segera berpaling. Betul. Dari Bunda Daryati.
1: Bunda Daryati bagaimana, apakah setuju?
0: Saingannya berat nih, Neki.
1: Saingannya berat Yudharia.
0: Sama-sama berat badannya.
1: Nanti kita pikul bersama-sama.
0: Iya, Pak Supri. Teteh Kanaya.
1: Iya.
0: Ada Mas Wigi minta lagunya Rindunya Hatiku.
1: Oke.
0: Spesial buat Kanaya, selalu membuat hatiku bahagia. Au, kenapa sih tiba-tiba menjadi Kanaya? Aku jadi gak enak deh.
1: Gak enak atau keenakan?
0: Cing sadar. Pak Epala, aduh.
1: Janduk. Apa lo Pak Epara?
0: Langsung tepok jidat Pak Epara. Apa Pak Epara?
1: Ini terspona. Yudharia kan kamu terspona atau Pak Epara dengan Yudharia?
0: Dia sampai nelpon Nira liren
1: lo. Ya ampun lho. Iya ih, gimana
0: pengen,
1: sih?
0: Apa pengen video call karo Yudharia kok piye?
1: Bisa jadi.
0: Jangan dulu lah.
1: Harus bayar dulu.
0: Nanti kalau video call tiba-tiba ciluk. Makasih sayang yang udah ikutan gabung di Wawa ya. Yang mau telepon boleh. Apa sih, Gus? Banyak salju di sini. Iya, saljunya ini bagian Ramura ya.
1: Iya. Vina berapa lama enggak minum obat? Ini udah ria, Kakak Wandira.
0: Justru dia karena rajin banget minum ini jadi ceria banget. Dia enggak ada
1: overdosis.
0: Dia enggak ada keluhan. Keluhannya iki nek to. Bagas Prasetya, Yudharia, lope.
1: Halo Kang Bagas.
0: Dia udah jatuh cinta sama kamu ya.
1: Love you so much loh Kang Bagas. Tapi aku udah terpecahnya sama Parker.
0: Parker selalu di hati kalau kamu ingin ingin mengambil hati Yudharia, kamu harus mengalahkan Parker ya.
1: Iya, kasih aku saweran yang banyak.
0: Terparker-parker kayaknya ya. Oke, Yudharia, aku ini kan tadi udah kita hahihihuhu ya.
1: Iya.
0: Kita mau kasih informasi kesehatan dulu
1: boleh,
0: ya.
1: Boleh,
0: ya.
1: Apa-apa.
0: Iya, Yudharia menyimak ya dengan
1: siap,
0: baik.
1: Siap, aku tak diem aja.
0: Kamu
1: ya,
0: jangan banyak gerak, nanti itunya protolnya. Jangan nakal ya, Yuya. Nanti tak karungi loh kamu ya. Besti-besti aku selamat pagi semuanya. Pagi udah siang ya, udah jam 11 lebihnya 8 menit. Betul. Seperti biasa Naya punya informasi untuk besti-besti seputar kesehatan ya sayang ya. Nah, biasanya kan pada takut ya, kalau misalnya makan gula, takut kena diabetes, takut kena diabetes gitu. Itu kalau berlebihan. Sayangnya segala sesuatu tuh yang berlebihan gak baik Yudharia ya kan.
1: Iya, betul.
0: Nah, seperti halnya juga dengan gula. Gula itu tidak selalu memberikan dampak negatif asalkan kita konsumsinya itu dalam batas normal ya. Karena gula juga dibutuhkan loh untuk tubuh. Ya, karena gula ini punya manfaat utama sebagai sumber energi instan bagi tubuh nih Besti. Memang kalau misalnya konsumsinya berlebihan, ini bisa memicu penyakit kronis Yudharia. Seperti
1: tuh?
0: Diabetes dan juga penyakit jantung yang paling ditakuti gitu. Tapi tetap kok tubuh kita itu tetap butuh gula.
1: Oh gitu.
0: Jadi Yudharia jangan sampai enggak makan gula sama sekali ya.
1: Oh, janda loh, aku kan
0: yang penting
1: suka manis, apalagi kayak Parker.
0: Manis banget ya. Nah, ada manfaatnya gula untuk tubuh nih Yudharia dan Besti. Kalau misalnya kita konsumsi dalam batas wajar, ini gula memberikan fungsi vital untuk mendukung aktivitas sehari-hari.
1: Wow.
0: Nah, manfaat gula pastinya bisa untuk sumber energi instan ya. Karbohidrat sederhana dalam gula cepat diubah menjadi glukosa darah untuk memulihkan tenaga dengan kilat.
1: Wow.
0: Kalau misalnya kita lemes gitu ya, aktivitas langsung minum apa namanya, makan atau minum yang mengandung gula ini langsung gitu. Karena dia cepat gitu ya. Jadi energinya cepat. Terus juga manfaat gula berikutnya, ini meningkatkan suasana hati juga. Jadi konsumsi gula memicu pelepasan hormon dopamin dan serotonin yang menciptakan rasa nyaman dan bahagia. Coba kalau kamu dikasih misalnya cake ya kan, yang manis-manis, donat manis ya, pokoknya kue-kue manis tuh kayak happy gitu kan. Nah, ini bisa meningkatkan suasana hati kamu jadi lebih bahagia gitu ya. Terus juga kalau misalnya kita mengonsumsi gula, ini juga bagus untuk bahan bakar otak ya. Jadi otak mengonsumsi sekitar 20% total kebutuhan glukosa tubuh untuk menjaga fokus, memori dan juga fungsi kognitif. Jadi jangan sampai enggak sama sekali enggak konsumsi gula ya, biar kamu tetap fokus, oke?
1: Oke.
0: Terus juga ya, manfaat gula berikutnya adalah pemulihan pasca olahraga. Misalnya kamu olahraganya habis olahraga gitu ya, berarti ya. Gula membantu mempercepat pengisian kembali simpanan glukogen otot setelah aktivitas fisik yang berat. Ini boleh konsumsi gula. Makanya kalau misalnya kamu pengen makan yang manis-manis, minum yang manis-manis, harus diimbangi juga dengan aktivitas fisik yang berat gitu Besti. Jadi biar imbang ya.
1: Baiklah.
0: Nah, kalau itu manfaat dari gula sayang ya, yang bagus untuk tubuh asalkan konsumsinya dalam batas normal. Ada juga bahayanya.
1: Apa tuh Yudharia?
0: Hilang. Ada bahaya gula ya. Kalau misalnya kita juga konsumsinya berlebihan. Jadi yang pertama, bahaya gula untuk tubuh kita kalau misalnya kita konsumsinya berlebihan adalah pastinya kena diabetes mellitus tipe 2 Yudharia ya. Jadi lonjakan glukosa terus-menerus bisa memicu resistensi insulin sehingga tubuh tidak mampu lagi mengontrol kadar gula darah. Kalau misalnya kamu konsumsinya ugal-ugalan, jangan sayang ya. Terus juga selain itu, kalau misalnya kamu konsumsi gulanya terlalu banyak, yo makan manis-manis, minum manis-manis, enggak tahu olahraga, piuh.
1: Bahaya.
0: Nah, ini bisa bikin kamu gendut, gemuk, obesitas. Yang paling mengerikan ini obesitas ya, kelebihan berat badan ya, dan juga lemak hati Besti. Kalau misalnya kamu konsumsi gula secara berlebihan, jadi kelebihan kalori dari gula disimpan sebagai lemak tubuh dan memicu penyakit hati berlemak non alkohol atau NAFLD. Ini takutnya seperti ini kalau misalnya kamu konsumsi gulanya barbar ya, nggak ada aturan. Terus juga bisa memicu penyakit jantung koroner. Jadi konsumsi gula berlebih meningkatkan tekanan darah, kolesterol jahat dan peradangan pada pembuluh darah kamu ya. Terus juga bisa merusak ginjal. Jadi kadar gula darah yang tinggi membuat darah mengental, memaksa ginjal kamu itu bekerjaannya ekstra gitu Yudaria.
1: Oh, gitu.
0: Yang tadinya biasa-biasa aja, tapi kalau misalnya kamu konsumsi gulanya banyak banget, jadi dia kerjanya ekstra, kasihan lo ginjalmu toh. Jadi bisa memicu gagal ginjal. Nah, selanjutnya kalau misalnya kamu konsumsi yang manis-manis berlebihan yang banyak ngandung gula,
1: ya?
0: Gigi kamu bisa berlubang.
1: Kayak Yudaria ya, giginya berlubang.
0: Iya, apalagi kamu ini sikat giginya ini enggak rajin ya.
1: Yudaria rajin.
0: Sekarang udah rajin karena gigimu pada berlubang toh.
1: Ya.
0: Jadi sisa makanan manis di mulut menjadi asupan bagi bakteri ya untuk memproduksi zat asam yang merusak email gigi kamu. Makanya kalau misalnya kamu konsumsi yang manis-manis ini juga harus diimbangi dengan bersihin giginya, benar-benar harus ini ya. Harus luar biasa kamu. Oke, jadi itu ya manfaat gula. Jadi enggak selamanya negatif, sayangnya ada manfaatnya. Terus
1: betul,
0: juga ada apa namanya bahayanya kalau misalnya konsumsi gula secara berlebihan. Nah, ada batas aman nih Yudaria.
1: Apa tuh?
0: Berapa sih aku harus konsumsi gula biar aman, biar batasnya tetap normal, aku enggak kena penyakit tapi tubuh aku juga tetap berenergi gitu ya. Jadi untuk orang dewasa ini maksimal 50 gram per hari. 50 gram per hari atau setara dengan 4 sendok makan saja.
1: Oh, gitu.
0: Sehari. Jangan ya, sekali kamu minum 4 sendok eta pagi, belum siang, belum malam, cing sadar ya nya. Terus juga kalau anak-anak masih maksimalnya 25 gram per hari atau setara dengan 2 sendok makan sayang ya. Itu aturannya mengonsumsi gula dalam batas normal supaya tubuhnya tetap berenergi tapi juga tidak kena penyakit apapun sayang.
1: Baiklah.
0: Selain itu untuk besti-besti yang mungkin udah apa namanya punya riwayat kadar gula darah tinggi, penyakit jantung lah dan lain sebagainya, supaya normal nih kadar gula darahnya, juga bisa konsumsi Biosisi Haga Besi.
1: Betul sekali, luar biasa sekali ya,
0: itu informasi kesehatannya untuk Besi, semoga bermanfaat. Jadi sekarang udah tahu kan berapa harus konsumsi gula per harinya sayang, supaya kamu tetap sehat, tubuh kamu tetap berenergi, terus juga kamu terhindar dari berbagai macam penyakit.
1: Betul Besti.
0: Besti ini biar tambah sehat dikonsumsi terus Biosisi Haganya sayang 3 kali sehari 5-7 tetes. Kamu bisa dapatkan di studio radio Tri Rama FM.
1: Iya.
0: Yang ada di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Waibungur Lampung Timur dan seluruh jaringan Tri Rama FM. Dan mau cewek ada pesan antar boleh lo Yudaria.
1: Boleh.
0: Kalau Yudaria mau konsultasi dulu juga
1: bisa
0: boleh.
1: Ya.
0: Langsung aja calling-calling ya di call center kita. Di 0831 760 600.

0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

0: sih?
1: Aduh, ya Allah.
2: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
1: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
2: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
1: Serius, Bu? Kok bisa?
2: Saya rutin minum biosisihaga.
1: Oh, biosisihaga?
2: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
1: Hah?
2: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
1: Iya.
2: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
1: Masya Allah.
2: Badan jadi lebih ringan.
1: Saya boleh coba, Bu?
2: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
1: Iya, Bu.
3: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
2: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
1: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
2: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
3: Konsumsi sekarang juga biosisihaga, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
4: Biosisihaga, sehatkan negeri. Sehat.
5: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi, niku kok rontok mending. Lah jane ngaten kula tumbas malih. Sale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo, matuso Biosi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending. Lah niki ajeng kula padhes malih. Mudah-mudahan Allah maringi tinggal waras. Cekap mantan mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
4: Biosi Haga.
3: Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
4: Biosi.
7: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi herbal tetes premium masa kini.
8: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badane gak penak tuku Biosi, gak tuku terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan, diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

0: kan masih ada waktu 30 menitan lah.
1: Iya, Belsi, silakan yang mau berudukan berudukan dari sekarang aja.
0: Wow,
1: ya, Zeng.
0: Langsung kita angkat
1: langsung,
0: ya.
1: Dini coba bisa, coba di situ.
0: Halo, Bandar Dangdut Belsi. Halo.
1: Halo.
0: Password.
1: Apa sih? Bunda kedengeran enggak?
0: Tidak masuk ke sini, masuk enggak?
1: Halo?
0: Tak ada, tak ada, tak bisa lah.
1: Oh.
0: Iya. Oh, dicoba lagi, dicoba lagi. Boleh 0851-2666-6931. Kecil banget soalnya ini settingannya di sini. Tak, tak keluar le suara.
1: Terlihat.
0: Kirain Ayu Ting Ting.
1: Ternyata
0: Ayu Ting Tong.
1: Tang Ting
0: Ting Tang
1: Tung Tang Ting Ting Tang Tung Tang Ting Ting Tang.
0: Yang kirain Ayu Ting Ting yang mana?
1: Ya udah langsung aja ya, Bes ya. Yudariahnya turun dulu. Halo, Bandar Dangdut Biasi.
0: Bes, what, sayang?
1: Halo, Bunda.
0: Herbal.
1: Herbal, tetes.
0: Premium,
2: masa kini. Tetes, masa kini.
0: Premium, nak awe.
2: Herbal, tetes, premium, masa kini.
0: Bagus.
1: Asik.
0: Ayo panggil dulu Yudaria, panggil. Panggil dulu Yudaria, yuk. Yudaria.
2: Ma. Wegah, wegah,
0: perutku sakit. Loh, orang abis diciluk ba, ciluk ba lo, Gaiska. Gaiska, jangan sampai nanti malam kebawa-bawa mimpi ya, Gaiska ya.
2: Astagfirullahaladzim.
0: Ma, istighfar yo.
1: Biasi.
0: Ayo ngobrol karo Yudaria, kan?
2: Ada apa dengan kalian berdua, Bes?
0: Ada-ada aja, pokoknya.
1: Ada-ada aja dan ada apanya, gitu.
0: Bidi.
2: Keren aku.
1: Tapi seru kan, Bun?
0: Bunda, Bunda, kemana?
2: Kenopal sampai lapar, aku.
0: Iya bener, bener lo ketawa terus tuh jadi lapar emang, iya. Dibilangin kok.
2: Eh, ketawa dari jam berapa, Bes? Ketawa dari jam berapa saya, woi? Ah,
0: lah ini belum belum selesai loh, masih lanjut loh acara Trirama yo panggah terus guyu.
2: Oh, 23 jam.
0: Iya.
2: 22 jam dan mataku melek dengar.
0: Iya.
2: Tadi Trirama ngakak terus.
0: Ya nggak apa-apa kalau kalau ketawa terus siapa tahu bisa jadi langsing gitu kan.
1: Iya betul. Lupa makan, lupa, lupa segalanya.
0: Lapar soalnya ya.
2: Sejam, dua jam jadilah. Terus nanti abis itu makannya seabrek.
0: Balas dendam. Ya udah, mau dendang apa sayang?
2: Mengapa dua? Sesuai mengapa yang dua? Diminta anak gadis.
0: Wow, oh, nanti dicek dulu ya sayang ya.
1: Langsung aja Bunda digoyang.
0: Goyang buat siapa?
2: Aduh, semua buat semuanya aja. Yang udah melihat kalian ya. Spesial buat Pak Su ya. Aku lagi LDR-an sama Pak Su.
0: Kecian. Kayak mana rasa LDR-an? Galau.
2: Dia lagi seperti Mataram, aku disebutin banyak.
0: Eh, cing sadar, suganti dia ke mana? Sebenarnya tidak ke luar negeri LDRT.
2: Tidak.
0: Ya udah, makasih sayang ya. Makasih Bunda Gaiska Panteng Radio.
2: Oke, makasih ya buat kalian berdua ya.
1: Panteng Radio.
2: Panteng Trirama dong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih Bunda Gaiska ya, luar biasa. Ketawa-ketawa mulu, pada akhirnya mules.
0: Lapar
1: ya, luar biasa deh.
0: Dia dari pagi katanya belum kelar lo ketawa mulu.
1: Lagi yuk Besti yuk. Kita buka lagi di line teleponnya yuk. Silakan merapat, merapatkan barisan dari sekarang Besti-besti semuanya. Alah, ada pinamnya kemana? Digantiin dari ya apa meriang merindukan kasih sayang.
0: Kenapa Mbak Supana ini kangen?
1: Bukan Mbak Supana.
0: Oh, sahan nanya.
1: Mas Wigi.
0: Oh, Mas Wigi kangen juga nama.
1: Iya, coba kita cek dulu voice note-nya dari Ahmad.
3: Halo, Bandar. Assalamualaikum Mbak Dua Bandar. Ahmad Dhani hadir lagi dari Poncorno, Lampung.
1: Iya.
3: Mau request lagu ya?
0: Apa tuh?
3: Lagunya terkesan. Kalau enggak ya.
0: Oh.
3: Kelas retak.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
3: Salam-salamnya untuk
0: Tante Idri,
3: selamat siang. Ibu Suprapti, Ibu Muslima. Maklumi itu selamat siang. Terus untuk Mbak Warini, Mbak Wandira, selamat siang. Untuk
1: selamat siang.
3: Semuanya aja deh.
1: Oke.
3: Selamat siang.
1: Selamat siang.
3: Di Bandar. Sampai tunggu lagunya.
0: Oke.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Kita mau ngimbangi Dardedor soalnya.
1: Betul. Selamat siang. Sama Dardedor ya. Selamat siang. Ala Besti, terima kasih ya. Yang Bunda Geska juga sudah membuat status terbaru luar biasa. Oh, ya tadi yang kamu katakan.
0: Katakan apa?
1: Ini.
0: Iya, terima kasih Seye yang udah tap-tap juga di sini. Tadi ada Pak Sumiran juga namanya. Selamat siang Pak Sumiran.
1: Pak Sumiran tajin lubani ranokol maning.
0: Oh, wedi kayane ya.
1: Kayane.
0: Ada Lukita Bakery ya. Wow. Ada Roma. Tidak, Roma.
1: Siapa dia?
0: Gak tahu, itu Roma namanya. Dia okay. kasih kamu mawar. Iya, satu aja lah.
1: Terima kasih ya.
0: Makasih ya, Rom.
1: Lanjut, Besti. Tadi kok malah cuma miss call nih gimana?
0: Makasih ya, Rom. Ya, kenapa ya Roma? Dia panggilnya Rom.
1: Rom.
0: Halo, Azam. Mama Azam ini juga namanya.
1: Iya, ini Besti tuh cuma miss call aja, kenapa sih?
0: Gak usah cumi lah. Tadi Pak Epara juga terima kasih ya udah cumi-cumi. Kenapa?
1: Iya.
0: Tidak jadi takut sama Yudaria.
1: Bisa
0: takut-takut.
1: Jadi, takut dimakan.
0: Oke, nanti dilanjut lagi sayangnya. Aku kasih dulu deh. Nanti yang request dicek dulu. Kalau ada nanti diputerin sayang-sayang aku.
1: Iya, sayang.
0: Ya, jangan kemana-mana. Tetap barengan sama kita berdua di Bandar Dangdut Biasi bersama.
1: Duh, Bandar.

Lesti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Nana.

0: Sambutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2000.
1: Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2020.

0: guys. 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
1: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi, herbal tetes premium masa kini. Biosi.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih seger, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Oh, iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan, pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Oh, iya,
2: badan selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi herbal tetes premium masa kini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku mengonsumsi herbal Biosi Dehaga. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enak kan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua

0: yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan Radio Trirama.

0: upload ndas mu piye jarene.
1: Ndas jarene. Peang.
0: Ndas yo dari ya peang. Alas ya boy, terima kasih sayang-sayangnya untuk kalian yang sudah tertawa bersama
1: Yudaria.
0: Sampai kalian garing giginya. Betul. Sampai kalian lapar ya, atau sampai kalian istighfar.
1: Sampai ngompol.
0: Iya,
1: luar biasa. Terima kasih ya besi-besi semuanya.
0: Kalian tidak terjangkit enggak tuh virus Yudaria ya. Terima kasih sayang-sayang aku karena waktunya juga ya, udah habis.
1: Jumpa ya lagi besok bersama ya. Masih bersama Yudaria.
0: Masih bersama Yudaria dengan gebrakan-gebrakan terbaru besok. Betul. Mungkin outfitnya akan berbeda.
1: Tungguin ya sayang.
0: Tungguin aja sayang-sayang aku, jangan, pokoknya jangan berpindah channel, tetap di Trirama FM ya.
1: Iya.
0: Yaudah kalau gitu, Neng Naya pamit, Yudaria pamit. Mm-hmm. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bye-bye.

0: Saatnya Kilas Kriminal.
1: Kilas Kriminal.
2: Kilas Kriminal.
3: Kilas Kriminal.
1: Inilah Kilas Kriminal yang disiarkan serentak oleh Radio Tri Rama FM Net bersama saya Chandra Dewi. Kasus penembakan yang menewaskan seorang perempuan di Pasar Wiralaga 1, Kabupaten Mesuci, memasuki babak baru. Polisi berhasil menangkap Abu Rohman, 35 tahun, terduga pelaku yang sempat melarikan diri dan bersembunyi selama 2 hari di rumah keluarganya di Desa Sungai Ceper, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Kapolres Mesuci, AKBP Muhammad Firdaus mengatakan Abu Rohman ditangkap tim gabungan Polsek Tanjung Raya dan Polres Mesuci pada Selasa kemarin sekira pukul 5 sore. Penangkapan dilakukan setelah polisi memperoleh informasi mengenai keberadaan pelaku di wilayah Oki. Dari pemeriksaan awal, polisi mengungkap bahwa Abu Rohman bukan kali pertama berurusan dengan hukum. Kapolres menyebut tersangka merupakan residivis dengan sejumlah catatan kriminal termasuk perkara pembunuhan pada 2015. Dalam kasus terbaru, polisi juga menemukan fakta bahwa senjata api yang digunakan untuk menembak korban merupakan senjata rakitan milik tersangka. Kapolres mengungkapkan aksi penembakan diduga dipicu persoalan hubungan rumah tangga. Tersangka disebut emosi setelah korban yang merupakan mantan istrinya menolak diajak rujuk dan memilih meninggalkan rumah tersangka. Korban kemudian ditembak saat dalam perjalanan kembali menuju ke rumah orang tuanya. Polisi kini masih melakukan penyidikan untuk mendalami rangkaian peristiwa serta kemungkinan adanya unsur pembunuhan berencana dalam perkara tersebut. Dua remaja berusia 15 tahun berinisial DR dan SA di Kabupaten Lampung Timur mencuri sepeda motor milik warga. Kendaraan hasil curian tersebut dijual dan uangnya digunakan untuk foya-foya serta memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kedua remaja ditangkap tim TKAP 308 Polres Lampung Timur bersama personel Polsek Labuhan Maringgai, Polsek Marga Sekampung, dan Polsek Sekampung Udik pada Selasa kemarin. Kasatreskrim Polres Lampung Timur, Ibtu Muhammad Iksir, mengatakan kedua pelaku masih berusia 15 tahun dan diketahui tinggal satu kampung. Keduanya juga sudah tidak bersekolah. Polisi menangkap seorang pria bernama Rahmatsyah, 26 tahun, yang diduga terlibat dalam pencurian kabel jaringan listrik milik PT PLN di Kabupaten Lampung Tengah. Aksi tersebut menyebabkan pasokan listrik di Kecamatan Selagai Lingga sempat terputus. Rahmatsyah diamankan tim TKAP 308 Satreskrim Polres Lampung Tengah di kediamannya yang berada di Dusun Sinar Baru, Desa Sukaagung, Kecamatan Bulo, Kabupaten Tanggamus pada Senin kemarin sekira pukul 12 malam lewat 15 menit. Kapolres Lampung Tengah AKBP Charles Pandapotan mengatakan penangkapan dilakukan setelah penyidik memperoleh informasi mengenai lokasi keberadaan pria yang telah masuk dalam daftar target operasi kepolisian. Pencurian terjadi pada Selasa 21 Juli 2026 sekira pukul 3 dini hari. Lokasinya berada di Jalan Lintas Desa Karangsari, Kecamatan Karanganyar, Lampung Tengah. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di Kilas Kriminal berikutnya.
0: Baru saja Kilas Kriminal, persembahan Tri Rama FM Net.
1: Tri Rama FM Net.
2: Tri Rama FM Net.
3: Tri Rama FM Net.
0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net, 11 makin berkelas.
4: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Tri Rama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
4: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi, herbal tetes premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan Jaringan.
1: Peringatan Hari Kemerdekaan. Setiap tanggal 17 Agustus, masyarakat tanah air selalu memperingati Hari Proklamasi. Tanggal tersebut merupakan titik balik dari sejarah kemerdekaan Indonesia yang cukup panjang, di mana sebelumnya penduduk tanah air sempat dijajah selama bertahun-tahun. Peringatan ini meliputi pengibaran bendera merah putih dan sambutan oleh wali kota pada saat itu, yaitu Suwiryo dan Muwardi.
0: Semarak kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
2: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Patrialah, kita harus melawan.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: Sugeng siang sedulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepriwe kabare sedulur, pada sehat dulur tulung.
1: Ya Allah panas, Gusti Allah, ya Allah astagfirullahaladzim, ya Allah lur, pada panas apa ora lur, tolong. Ya Allah Gusti, pada sabar ya dulur ya, senajan sabar wis tua kayak ya. Kerjanane ning Indolampung. Kowe sote sabar tanggane nenek. Sing sabar dulur, sing pada wis uli udan ya alhamdulillah, sing urung ya alhamdulillah ya gue. Lah keprime maning kayak gue ya.
0: Bagi kami lucungan dulur-dulur, ketemu maning karo Nini Sari di Krama tengah bicara kelenengan Agarilus, tasik disengkuyung kali jampi herbal Agarilus. Jampi herbal sing sampun nyata kasiate, sing sampun kata sing bukti naja pada kelalen, sumangga saged ditumbas teng radio drama lan jaringan aja pada kelalen ngisuk tanggal 13 Agustus. Cek kesehatan teng radio Asrianda karo Nini Sari di Krama. Ana sing kangen ora? Kan cuma ti ora kangen karo Nini Sari. Sing jelas mama kepiye ya kangen, kabeh kangen kaya gue ya. Sumangga promone kata sangat dulur, paket hemat tiada lawan, promo pahlawan dulur-dulur nggih. 2006 lawe promone luar biasa kanggo menyambut hari ulang tahun Tri Rama yang ke-11 semakin berkelas. Alhamdulillah ora kerasa jebule ninine wis 11 tahun melu Tri Rama kaya gue. Ketesi semene saiki dadi semene tuan. Saiki 17 pinduk wis suntune pelas pipine kendhus, alhamdulillah diparingi panjang umur maklum. Ayo mak, ayo mak. Ketemu nang dina Selasa Rebo gue ya. Ketemu nang dina Rebo Legi sedulur sasi sapar tanggal 12 Agustus 2006 lawe tekan jam 3. Nini Sari di Kramang rencangi panjenengan sami, sumangga dulur-dulur call center Agarilus saged dihubungi mbok menawa panjenengan badhe pesen produk Agarilus. Nggih, 0831 700 600 niku wau. Nggih, mungkin saged didugekna duking griya sistem cod gue. Next sing badhe garap gabungan karo Nini Sari mengko ayo gue ya. Saiki ngibing di sit. Yo, ora susah pada maring ngendi-ngendi ngibing maning karo kelenengan Agarilus.

0: Semoga tidak jengakan malah dulur-dulur tasih kali jampi herbal agar ilus tengah dicorok kelenengan agar ilus sugeng siang kanggo dulur-dulurku si sampun setia kali ya dicorok kelenengan je siang meniko kalian ini sari di kramas sing ayu dewek sauma nek wingi ini siaran nang radio kansa saiki wis siaran nang nang kandang kayak gitu dulur-dulur ya wis nang kandang kepriwe sini ya nang radio Trirama iku maksud teh semoga sami gabungan karo Nini Sari di kramas sing garap nonton nang live mengko disit sabar ya dulur-dulur gue mau aduh yo sing garap telepon 08 11 11 31 jendol yo assalamualaikum sugeng siang.
1: Malam sugeng siang
0: ini. Sugeng siang ugi Pak Eriski kepriwe kabare wingi teka apa ora sirika ya?
1: Alhamdulillah teka.
0: Sing endi sirika?
1: Dirimu lo selalu mencuekin diriku.
0: Apa iya sih Allah maafkan diriku karena diriku tidak paham kepada dirimu.
1: Nini lagi ginjal terus.
0: Kayak apa jajal? Ginjalnya kayak apa? Geminjal apa kepriwe?
1: Ya geminjal kayak garat.
0: Lawang anu sidat ya kayak gue. Sidat apa-apa sih ke sing neng sing nenggon kae lo apa jenengane? Sing nenggon nangka ke apa jenengane? Udah sidat apa ya?
1: Apa tadi?
0: Blaktung. Sumangga Pak Rizky, pada nyuwun sekare napa sumangga?
1: Ini sehat.
0: Alhamdulillah sehat pantungane dulur-dulur sawang sule panjenengan sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Sehat ya.
1: Ini nyapit jagunge juara apa enggak?
0: Nek nyapit jagung ora juara, tapi nek nyapit balon juara siji. Lah kepriwe? Lah wong goyange be tekan ngisor kok domong. Takone
1: balone dikencang.
0: Ora dikencang ya pokoknya dijepit kaya gue bae.
1: Ya ben ram loro yo wae dikencang ini.
0: Ora mloro anu wis anu biasa nyepit kaya.
1: Oh, biasa nyepit ini ya. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Sekarang ya nih.
0: Sekarang apa? Semangga.
1: Ya aku perdana ya nih ya.
0: Iya.
1: Aku tak nyuwun gelang alit wae lah.
0: Gelang alit, salame kagem sinten Pak Rizky?
1: Salame kanggo Nini.
0: Sugeng siang.
1: Amit den pakute.
0: Nggih sugeng siang.
1: Nggih. Sugeng siang.
0: Nggih.
1: Wonten mami, wonten papi.
0: Sugeng siang.
1: Jadi sugeng siang.
0: Nggih sugeng siang.
1: Wonten ayah bakat, ayah gopar.
0: Nggih sugeng siang.
1: Wah, Bu RT juara ya ini ya.
0: Lah Bu RT kok dilawan. Pokoknya sumbut pokoknya Pak Rizky.
1: Tunggu saya ke Vite.
0: Sinten male.
1: Wonten yang langgeng.
0: Sugeng siang.
1: Wonten Popo Jaini.
0: Sugeng siang.
1: Wonten Trijatu sedaya nggih sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Wonten Pak Tato.
0: Nggih sugeng siang.
1: Salamnya kanggo sedaya kemawon.
0: Nggih. Matur suwun. Gelang alit, Mbok.
1: Nggih, gelang alit.
0: Gelang alit aneng jriji. Matur suwun iki. Ya ora susah liya-liya kene bae kok.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rizky matur suwun yang kemarin katanya dicuekin sama diriku. Hei gue ya. Kalau ini enggak tak cuekin selalu tak panggil-panggil kok tidak mengintili diriku ke sana. Dirimu apa kabar? Assalamualaikum. Hai.
2: Waalaikumsalam. Yang kabar diriku baik-baik sekali besti sayangku.
0: Alhamdulillah kemarin mak ngerti ora sin aku nyepit balon ki juara siji.
2: Nyepit balon apa ngempet anu terong?
0: Nyepit balon.
2: Oh, tak kira nyepit terong.
0: Ora ono terong mami terongnya padha mati kabeh, Mak.
2: Oh, iya bener wong panas-panas.
0: Iya domong kok.
2: Ini sehat ya Nini?
0: Alhamdulillah sehat. Mak sehat, Mak.
2: Alhamdulillah yo si sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Itu apa ini?
0: Alah jajan sekesrek.
2: Mending.
0: Nek
2: dikembel karo lek bengi karo brewok.
0: Domonge karo brewok ngemut kembang gula sing pentul kae kelalen turu grumut semut lambene. Nanti ke cari om brewok. Oi oi oi oi. Turu ora oi ora susah karo ngemot permen. Oi oi oi oi. Ono kuwi.
2: Dikele. Ora mutu-mutu ono.
0: Ngopo ta, Wak? Ono ki permene kuwi di. Permene iki simpen. Ono brewok leng gugae.
2: Terus
0: angin
2: dilepas.
0: Terus yo langsung tek balangan nang brewok terus disimpen disokna nang nggon kulkas.
2: Oh iya bener, pangan menine, pangan menine.
0: Orang maisuk dipangan kok mak nyes gitu neng anak kembang gula rasanya kayak es.
2: Harum manis.
0: Aduh harum manis. Sekarang mamaku.
2: Anu, Godril walu-walu.
0: Godril walu-walu. Salam kagem sinten.
2: Salam kagem Grand Pa Maruti.
0: Sugeng siang Grand Pa.
2: Pak Jumirat.
0: Nggih.
2: Niku wau nganu Bapak Erate.
0: Heeh. Pak Rizki.
2: Rizki
0: Bapak Rizki. Heeh. Sugeng siang.
2: Pak Jumirat.
0: Nggih.
2: Jiran Pak Pak.
0: Sugeng siang.
2: Nggih. Pak Dikatiman sugeng siang.
0: Sugeng siang.
2: Wonten Mbak Slamet Mami Lela, wonten Pak Detato.
0: Sugeng siang,
2: wonten Pak Mardi, wonten Pak Supana iki sugeng siang.
0: Sugeng siang.
2: Wonten Kang Sabar Firman Ternatar ya kale Cak Tenong iki
0: sugeng siang.
2: Kang Edi Pasing siang. Terus wonten Kang Maksim iki sugeng siang.
0: Sugeng siang iki.
2: Bunda Lili, Mama Lili.
0: Heeh, sugeng siang.
2: Terus pring kemu. Terus wonten Ramane Samiati, wonten Kang Maksim.
0: Sugeng siang.
2: Wonten Pak Iruri, Kang Firman,
0: sugeng siang.
2: Penjaga desa Mr. Ekyu, Kang Mas Broto, Mas Wiki, Mas Edi PW, Kang Ayar,
0: sugeng siang.
2: Mas Edi Kutagadeku sugeng siang. Teng Paria wonten Kang John kali Kang Robi Sumsini, kali Bunda Yuni sugeng siang uki.
0: Sugeng siang uki.
2: Wonten Elin Bu Muslimah, Bu Edina, Bu Ribut.
0: Sugeng siang.
2: Lek, bisa melok lomba ya Lek.
0: Lek sampai nar lomba apa Lek?
2: Nyebul pelembungan.
0: Ora ngemut kerupuk.
2: Ngemot sendok karo neker Pak Warno.
0: Gue rika neker nek mini nedir.
2: Aku nganu, aku lomba nyekli welut.
0: Isa.
2: Ala jembo iki wong dorong.
0: Ora gila.
2: Enggak.
0: Cepiten karo tangan loro. Ngono kuwi sirahe.
2: Ayo. Cepet karo tangan loro
0: langsung
2: pindah.
0: Sapindah
2: nggih kresek kok bali.
0: Nah, goreng.
2: Wonten aja tema Bapak Eni
0: Uki sugeng siang.
2: Nggih. Bapak Abdul Mamae Abdul.
0: Sugeng siang.
2: Wonten Pak Dikato,
0: wonten
2: Om Tandus.
0: Sugeng siang.
2: Bu Wati ini Kuda Miase, Bu Rumiase, Mbak Sam, Mbak Rio.
0: Nggih, sugeng siang.
2: Sugeng siang Uki.
0: Nggih.
2: Wonten Mbak Jari sugeng siang.
0: Nggih, sugeng siang.
2: Wonten niku nah mangocit.
0: Nggih, sinten malih? Heeh, sugeng siang.
2: Sedoyo kemawon.
0: Nggih.
2: Kagem nini-nini.
0: Nggih.
2: Nggih. Kucingan teng angkoso niku wonten salah kata nggih kula nyuwun pangapunten.
0: Pada-pada.
2: Intine namung kegucingan kene
0: iya.
2: Pun dilebokaken teng mana.
0: Ora, ayo guyon nek ora guyon ora rame kaya kuwe kok.
2: Mama Moja lupa sayang.
0: Sampai ketemu besok ya sayang ya, sama Nini Sari Pikrami. Amin, amin.
2: Kesehatan ya.
0: Amin, amin. Makasih doanya mamaku, sayangku. Doa sing sami kanggo panjenengan sak keluarga.
2: Nggih.
0: Sami-sami. Panteng radio mamaku.
2: Tenggeri Rama sayang.
0: Ora susah lia-lia. Monggo anten mamak lumintu. Nggih sugeng siang sing wonten Paria Agung. Nggih, sugeng siang enten Bu Yuni teng riko nggih. Monggo sakniki Uman Agung. Assalamualaikum sugeng siang. Sapa kae?
2: Ramene langgar ketemu kancane.
0: Ramene memang sing digoleki rame. Dirimu tidak mendeleng diriku toh say?
2: Gimana sih?
0: Itu diriku pakai baju merah jambu. Telur.
2: Emang lagi jatuh cinta ngono ini nek?
0: Enggak jatuh cinta. Om Rewok sudah terlanjur cinta. Gimana? Brewok semakin panjang, rambut semakin berindil. Kadang-kadang nek dirangkul ki kaya kudu anu.
2: Apa diterke nang tukang cukur wae?
0: Lah domongi wis anu kok nek urung udan urung karep. urung garap cukur li ngomong kok.
2: Nek kene Pak Putih nek rada gondrong pipi Pak anu colong kok.
0: Kak, lah wong anak gurune jenggot putih kepriwe kek, jenggot ireng.
2: Tak brongot kok. Arep dicukur apa dibrongot ngono.
0: Kudune kaya kowe ngisuk tek golek kelari lah kaki kelari. Tadi kelingan kaki kelari. Bu Esena sehat ya?
2: Sehat nene.
0: Sumangga. Kinten salam kak.
2: Pujaningsih.
0: Salam e kagem sinten monggo?
2: Mak lho, Mbak Warno.
0: Nggih.
2: Kuyune.
0: Nggih, sugeng siang.
2: Bu Suprapti.
0: Nggih, sugeng siang.
2: Bu Muslimah.
0: Nggih, sugeng siang.
2: Dewi Sangkra. Nggih.
0: Mbak. Mbak, diriku padamu. Kita besok nyanyi gaun merah jambu. Asik.
2: Ya. Ana ora enek mike sesuk ora enek.
0: Enek golek. Ora.
2: Ora enek ora tak
0: diani. Enek golek. Heeh.
2: Nggih, anten budhe tari bateri po.
0: Nggih, sugeng siang. Oh ya Tuti. Heeh, sugeng siang.
2: Oh ya Tuti mangke nggih, anu nggih, Duki nggih.
0: Tanggal 19 Uyut. Teka ya Yut. Enten lomba-lomba.
2: Lomba apa ya?
0: Nenggo Uyut arep. Nenggo Uyut, kira-kira nggo Uyut ke mau lomba nglebokna anu bolah nang ngedom. Oh, nek anu Uyut tuh pinter karena anu dome gue mau dom karung.
2: Alah iya,
0: agak mlebu dek kuwi. Lamun nek kaya gue. Heeh, sugeng siang.
2: Nggih, Pak Margono.
0: Nggih. Sugeng siang.
2: Mama Citra, Mama Yogya, Mas Adi, Mbak Yanti. Nggih.
0: Sugeng siang.
2: Cendol juragan gedo.
0: Cara rendol mencair yuk, mencair yuk.
2: Pamit pirang digoyang.
0: Wih. Ayo.
2: Ya, Mary Susanti.
0: Sugeng siang.
2: Bani kowe diana. Nggih.
0: Sugeng siang.
2: Iya, Mak. Nggih,
0: sugeng siang.
2: Enten Opandus Ugi Umi.
0: Sugeng siang. Nggih. Siap, oke. Terima kasih sayangku. Dan habis ini terus mendeleng diriku ya.
2: Oke.
0: Panteng radio sayang. Para susah lia-lia. Sama-sama. Anayu Indri, alias Ibu Esena. Nggih, matur suwun sampun nyawiji. Nggih. Assalamualaikum Bunda Ulpa hadir nini nek. Matur suwun, maklum sampun mampir. Nggih, Bunda Ulpa enten Mas Wiki, nih nyuwun sekare tetes sing tresno, spesiale damel kru Trirama teng pundi kemawon, je maklum ngopi mak, iki ngecom dewe mak, nini ngecome mak, brewok, nini neng ngecomne brewok, om brewok nggak ngopi, om brewok, tapi ngeteh kayak gue, teh, nggak ngopi, Mas Wiki, om brewok ngeteh, Enten male sugeng siang nih nyuwun lagune nyidam nggih Pakde Parimin Pak Deyatimin Bengkel Raman Utara siap matur suwun mugi-mugi paringi sehat nggih enten nugi Mas Alan Mebel sing wonten RB3 matur suwun sampun nyawiji ugi Pak Margono nggih matur suwun sugeng siang ugi Bu Esena Pak Margono Bapak-bapak Margono Pak Margono matur suwun nggih dilajengaken malih dulur-dulur matur suwun sing sampung gabung teng TikTok Trirama nggih mungkin disebat setunggil-setunggil nggih disapa mungkin nggih monggo saya kira susah pada maring tinggi lur ngiping maning karo lenengan nagari nggih disapa mungkin nggih monggo saya kira susah pada maring tinggi lur ngiping maning karo lenengan

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi, niku kok rontok mending. Lasane nyatet kulo tumbas malih. Sale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi diusi niku kok rontok mending. Lah niki kadang kulo padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Keluarga sehat Indonesia, di zaman modern seperti saat ini, produk herbal masih terus digunakan untuk pengobatan berbagai penyakit. Salah satunya, baking, jamu tetes herbal yang menggunakan ekstra buah-buahan yang kaya vitamin A, C, D, dan E untuk meningkatkan kesehatan dan melengkapi nutrisi tubuh. Dengan kandungan ekstra buah apel, ekstrak buah salak, pegagan, kayu manis, ginseng, dan lidah buaya yang bermanfaat membantu memelihara kesehatan tubuh, meningkatkan fokus anak dalam belajar, membantu memperbaiki kecerdasan anak sebagai pendamping tumbuh kembang anak. Dapat digunakan untuk penderita speech delay, autis, dan ADHD, membantu memperbaiki fungsi otak pada pasien demensia atau pikun. Dan bagus juga untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari berbagai macam penyakit, terutama sebagai terapi khusus untuk penderita penyakit stroke. Baking, solusi tepat untuk keluarga sehat Indonesia.
5: Halo masyarakat Pringsewu dan sekitarnya. Yuk ikuti siaran keliling bersama Trirama FMNet serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Radio Asrianda, alamat Jalan Raya Panjerejo, Desa Bulokarto, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi, kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Trirama FM Net memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Trirama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Radio Asrianda, alamat Jalan Raya Panjerejo, Desa Bulokarto, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu. Yuk ikutan hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
6: Wancinipun sampun tabuh setunggal siang.
7: Wancinipun sampun tabuh setunggal siang.
6: Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
0: Inilah lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat. Persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Jody, Radio Kanza Tridatu Lampu Timur. Dikutip dari tribunlampung.co.id, memasuki musim kemarau tahun ini, resiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Lampu Timur mulai diwaspadai instansi lintas sektor. Pengeringan vegetasi akibat cuaca panas dinilai meningkatkan potensi munculnya titik api di sejumlah wilayah rawan. Guna mengantisipasi ancaman tersebut, kesiapsiagaan personel dan peralatan penanganan bencana mulai disiapkan. Kapolres Lampu Timur AKBP Yulian Sah mengatakan, pemantauan ketat akan menyasar wilayah yang secara historis memiliki tingkat kerawanan tinggi. Yuliansa juga mengatakan, pemantauan titik panas atau hotspot kini ditargetkan dapat direspon secara real-time melalui aplikasi pemantauan Sipongi maupun laporan masyarakat di lapangan. Dalam kegiatan tersebut, evaluasi dan pengecekan pasukan kesiapsiagaan karhutla di lapangan Satya H. Prabu Sukadana, Senin 10 Agustus 2026. Pemetaan penanganan difokuskan pada dua aspek utama, yakni respon cepat pemadaman dan pencegahan dini. Demikian lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
8: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh
9: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.

0: Semoga tidak cengakan malah tulur-tulur tak sekali jampi herbal agarilu setengah dicorok kelenangan agarilu sugeng siang kanggo tulur-tulurku sing sampun setia kali dicorok kelenangan ye siang meniko karena ini sari dikrama sing ayu dewek sauma nih. Assalamualaikum tumutnya wiji salam kangge Mbak Lumintu, Bunda Wilili, Bunda Muslimah, Mama Eka, Mbah Karyo, Mbah Neri, Mak Mas Wigi, Pak Tuban, Pak Yanggit, Yu Indri, Sombong, Orang Nyenggol, Kapok Dri, wah pok muka panti sombong-sombong karo Pak Ibu iki lho Dri. Dri klung-klung ora ton Dri nek aku ngomong ki Dri. Tolong. kowe mau kapok ora nyenggol. Nyuwun lagune nggih ni, sing paling penak nini sing nyanyi ping telu wene berulang-ulang kali. Aku menyadari berulang kali ku katakan bahwa diriku ini hanyalah seorang biduan. Marem wes Pak Ruri wis nyanyek nake ya. Untung orang jaluk lagu Randa Kempling. Enten mi. Assalamualaikum mamiku tersayang. Salam kenal dari saya Mas Yudi dari Paria Agung dan sekitarnya. Hadir nih jaluk lagune leyeh leyeh enak tenan. Salamnya buat mami yang sukses selalu dengan ucapan wassalamualaikum. Gak ada miliki, gak ada yang aku miliki. Oh, lagune kuwi Cakraningrat. Ya, siap. Mas Yudi nggih matur suwun. Nggih, eten Kang Yusuf, sing wonten varie sumber rezeki matur suwun sampun nyawiji ugi. Salame kanggo Maklumintu, Bu Muslimah, Bu Suprati, Bu Esena. Enten Bu Riput sedaya kemawon nih. Badhe nyuwun gendinge bandul kunci. Siap Om Yusuf. Om Yusuf jangan lupa ya tanggal 19 datang ya Om ya. Om Yusuf lupa dengan janjinya. Katanya mau menyawer Nini Sari. Setelah Nini Sari suruh menyanyikan lagu Memori Daun Pisang. Awas nek ora naik. Kang Patan, kowe engko nek Om Yusuf lali karo janjine elingne ya Kang. Wedine ninine ki apa? Nek wong limboni kowe irunge dawa. Nje, monggo dilajengaken malih dulur sing badhe telepon 08121031 jendol. Matur suwun sing sampun gabung teng TikTok Tri Rama matur suwun banget. Nggih, Mak Pur. Mak Pur mireng nang radio apa mboten? Mak Pur krasa kepuyu. Assalamualaikum sugeng siang.
1: Sugeng siang ini, gimana kabarnya?
0: Sugeng siang Uki, kabarnya baik dengan siapa ini di mana?
1: Ini dari Ibu Sumarti dari Susat Mulia, tangganya Kencari.
0: Daerah pundi nih kok Bu?
1: Mulia ini dusun sendirian Gemilang Pengile.
0: Gusti Ibu Sumarse.
1: Sunarti ini.
0: Sunarti. Ya Allah astagfirullah. Anakku ya Allah kuping nek aku jepriplik nek pinggir ya kayak iki ya.
1: Ora tau nyenggol inyong.
0: Nek Rika pengen disenggol WA ya nek ora ndeleng nang TikTok. Engko weruh nini nek. Ayo banget sauma. Ya gue nek pengen disenggol ya gue mau Rika WA kayak gue ya. Ya sepurane karo dulur-dulur nek pengen disenggol ya WA bae kon ngiling-ngiling wong sak jagat dunia. Mengko nini nek uteke ya mandan momat kayak gue. Alhamdulillah. Ayo salamnya nggo sapa yo Mbak Ayu Sunarti.
1: Buat Mimi.
0: Sugeng siang.
1: Sugengku kalau
0: Pak Dedi. Sugeng siang.
1: Guru Mintu.
0: Sugeng siang.
1: Bu Sena.
0: Sugeng siang.
1: Sedaya mawon kemawon.
0: Nggo kabeh bae. Matur suwun. Gendinge apa?
1: Gendingnya anu ini niki tikus supasedan ini.
0: Apa?
1: Tikus supasedan.
0: Apa sih kue? Caca mas di rumah nek. Sipo suka.
1: Tikus supasedan ini.
0: Siko suka sedan.
1: Tikus, Mimi.
0: Apa Tina? Ya Allah Tina, kia geneng Mimi ne saliwang dasare ya iya.
1: Ya iyalah.
0: Matur suwun. Matur suwun Bu Sunarti nek badhe ningali Nini nek monggo mang buka TikTok Tri Rama nggih.
1: Nggih,
0: oke, siap. Terima kasih sayangku Bu Sunarti.
1: Sami-sami.
0: Sekarang Waalaikumsalam Bu Sunarti nggih saking Bumi Nabung. Sugeng siang teng riko enten Kang Jari, sugeng siang kali Mbah Wedon nggih. Sugeng siang ugi kanggo Kang Darjo, karo Yuhartati matur suwun. Sugeng siang kanggo Pak Narto areng sing wonten Tugu Kuning matur suwun sanget. Dulur-dulur sing wonten Tugu Kuning anak ibuku sing ayu dewek Bu Rumiasi. Om Ketut Minggu. Sampun dahar napa durung, Om? Moga-moga sami becik-becik Om Ketut. Nggih, monggo. Wingkinge Bu Sunarti. Assalamualaikum sugeng siang.
1: Waalaikumsalam sugeng siang ini.
0: Sugeng siang ugi bundaku. Ondo cilik ondo-ondoan, Bun.
1: Ondo gede, ondo beneran.
0: Nek rondo cilik rondo-rondoan, Bun.
1: Rondo gede, rondo
0: bobroan. Nginang karo ngilu. Gawadah mbako. Aku emoh yen kowe.

0: Nggih, Bu Sunarti niki wau saking Bumi Nabung Sugeng Siang.
1: Sugeng Siang.
0: Nggih.
1: Numpak sedan ngono
0: lho niki.
1: Tikus numpak sedan.
0: Iya, tikus numpak sedan. Anu ninine saliwang dasar iya. Monggo. Sugeng Siang. Nggih. Nggih, Sugeng Siang.
1: Nggih.
0: Sugeng Siang.
1: Nggih,
0: Sugeng Siang ugi.
1: Nggih.
0: Sugeng Siang. Nggih.
1: Mbak Yati, Mbak Rumiati.
0: Sugeng Siang.
1: Bunda Kristi, Bunda Ulpangin.
0: Nggih. Sugeng Siang.
1: Bunda Samba, Mama Bakat
0: Nggih. Nggih, Sugeng Siang ugi.
1: Grandpa
0: Maruti, Sugeng Siang Grandpa. Nggih, Sugeng Siang. Nggih, dereng-dereng mlebet. Sugeng Siang. Kayane cilik dhewek sok nang dia. Monggo. Sekare napa?
1: Lelakon Tresno.
0: Lelakon Tresno. Mugi-mugi saged keputer, Nel. Matur suwun. Aja kelalen kita bertemu tanggal 19 ya.
1: Ya, oke.
0: Kita berhoa-hoe bersama Yu Indri. Matur suwun Ibuku Nelin.
1: Iya.
0: Matur suwun ugi. Panteng radio, Bu.
1: Panteng Budi Rama, kaneng dening ndi?
0: Kene bae. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup IPJS, Ikatan Persatuan Janda Siwur. Wih. Mantep. Sugeng Siang kanggo dulur-dulur paguyuban warga panginyongan ten pundi kemawon, C. Republik ngapak ora kepenak hidup. Ora kur dulur-dulur ngapak sing disebut nggih. Wilujeng Siang kanggo dulur-dulur anu aya di Tanjung Kusuma, di Umbul Jengkol, Umbul Cau kasadayana, anu nuju nguping ke Nini Sari di Kramanya, anu panggelisna sabumi. Loh, eta teh nya. Ya, nih cing atuh dinyanyikeun lamun teu bisa muter mah nya. Lagu. Aduh, eta Bunda Nurul masuk kawas kitu nya. Saeutik bae nya, Bun. Keun bae suarana goreng patut ge keun bae nya dulur-dulurnya. Cing atuh bismillahirrahmanirrahim. Mapai jalan satapak ngajuju ka hiji lembur, henteu karasa capek. Nah, sabab ayah nu diteang. Aduh, Gusti, ulah helap eta dulur-dulur disawer. Masih Wilujeng Siang, mugi-mugi Pak sami mitangetaken. Kayak gue terus malik. Sugeng Siang kanggo Pak Suparti sing wonten Dinas Sosial Sukadana, ya Allah. Tadi isin ini nenek sayangku, dulur-dulur tasik rehatan iki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Anu, Pak. Selamat bertugas, nyuwun lagu neni Lintang Panjerino. Lagu menika kula kirimaken dateng ibu-ibu ingkang tasik rame-rame. Nggih, bangga Bunda Ibu Partini, Ibu Suci, Bu Yeni, Mbak Ayu mugi tansah kalipur dening Nini Sari teng Radio Tirama Pancen. Jos, matur suwun kagem Nini Nek, salam sehat selalu. Nggih, wonten Bapak nggih matur suwun. Ya Allah, nang dinas sosial enggak. Salam kanggo Bu Bidan Nur Dwi Susanti nggih, Pak. Nggih, ya Allah. Mugi-mugi sami mitangetaken. Allah, mameri apa kowe. Matur suwun sangat. Nggih, matur suwun ugi kanggo dulur-dulur sing sampun gabungan. Nggih, enten Pak Suwardi. Nih, assalamualaikum. Kula nyuwun badhe nyuwun sakarene klambi siji. Nggih, lak saking Bu Suwardi Brajayakti matur suwun. Waalaikumsalam. Salam kembali Nelin, enten Bunda Ulpa. Nggih, matur suwun enten Mas Peri nih. Assalamualaikum Sugeng Siang. Ada Peri saking pagelaran Utra Ping Sewu ajeng mundut sekare nih Selenco. Mas Kang, Mas Kang namine sinten? Sak sak niki dintene Minggu kowe jangan wong slencok. Mas Peri mugi-mugi sak lagune saged keputer apik lagu kowe lah anak-anak slencok iki ya. Matur suwun sanget nggih. Mbah Karya hadir nih. Ojo lali lagune yo ni ireng manis kaya penyiare. Ahai. Sing penyiare ora kur ireng manis, Mbah. Bambung. Matur suwun sanget nggih. Enten Mas Wige tanggane Mbah Jari kulone ngarepe sikut. Kepriwe si Mas Piki lah, aja bingungi lah. Tulur-tulur aja pada kelalen jambi herbal agar lisa. Semoga sami dikonsumsi menjaga kesehatan panjenengan sami benjeng enten cek kesehatan teng radio Asri Anda. Tulur-tulur nge semoga sami duki ampun supe kalian ini sari dikrama jambulu duki jam tiga santan. Yuk saya kira susah pada maring ngiting-ngiting lur. Ayo pada ngibing maning karo kelenengan agar lisa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gong, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung bersama Kirun. Oke.

0: deh, kok sajak nguwi deh kae.
1: Iki lo jogging lan mimpi awak ben sehat.
0: Lah ya kuwi lo Pakde, seangkatan jenengan lo wis oke sing lokro.
1: Lah demen apa piye nek pademu ki loro-loro?
0: Enggak ngono lo Pakde. Eh Pakde, jenengan ki mesti duwe cekelan to. Ayo ngaku.
1: Ngawur ae. Awake dhewe ki kudu pinter jaga awak supaya pancen sehat. Nah, rahasia kesehatane Pakde ki saliyane demen obah, demen gerak ya demen ngombe herbal agar ilustro kuwi nduk. Apa meneh saat musim pegeblok ngene iki jare wong-wong akeh wong gering, aku nambah daya tahan tubuh ben fit ngombe sekualen. Awak sehat, virus-virus amblas.
2: Jagi kesehatan tubuh, utaminipun musim pagebluk, monggo rutin ngunjuk agar ilustrop ditambah Squalene. Niki produk herbal alami Indonesia sing dipercaya kagem jaga daya tahan tubuh. Ngunjuk agar ilustrop 3 kali sehari 10 tetes ditambah 1 kapsul Squalene, badan lebih sehat, virus-virus minggat.
0: Aduh, ya Allah.
3: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
3: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
3: Saya rutin minum Biosis Yaga.
0: Oh, Biosis Yaga?
3: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. Hah? Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
3: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
3: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
3: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa. Iya, Bu.
4: Biosis Yaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi membantu program detoksifikasi alami. Biosis Yaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
3: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat Biosis Yaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
3: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
4: Konsumsi sekarang juga Biosis Yaga, tersedia di seluruh jaringan radio.

0: Sambutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

Semoga dilajengaken malih dulur-dulur tasih kalih jampi herbal agarilus tengah dicara. Kelenengan agarilus. Aduh mau sapa sing request kon joget karo ngadeg kaya kowe ya. Sugeng siang kanggo Bunda Samba sing wonten Tridatu. Assalamualaikum, sugeng siang nini nenyo kabar nih. Request lagune nih rondo teles. Kabar baik Bunda Samba. Salam kanggo sedaya kemawon nih. Bunda Samba menyatu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bunda Samba. Sehat selalu Bunda. Senajan ratau ketemu Bunda nggih. Enten Kang Rosid, Kang I Aki Ocit iki kenaon ulu-ulu. Pak Nawoto nggih sugeng siang nggih. Mas Andon Magelangan nggih sugeng siang panas sepol nini nek. Pokoke jan. Ya Allah. Mbah, sampean njaluk lagu apa? Allahu sholawatussalam balah. Ireng manis ora susah lah penyiare lho wong sir. Matur suwun sangat sing sampun setia. Nggih, semoga dulur-dulur rampun supe benjing. Enten cek kesehatan gratis teng Radio Asrianda tanggal 13 Agustus 2016. Semangga. Ampun supe nggih jampi herbal agarilusé sami dikonsumsi ngejaga kesehatane panjenengan sami. Paket pahlawan, paket hemat tiada lawan. Nggih promo pahlawan dulur-dulur. Nggih, semangga Pak Nangwoto, matur suwun nggih. Ki kepriwe angel temen nggih ditunjuk. Matur suwun ugi kanggo dulur-dulur sing sampun setia lumantar radio Tri Ramalan jaringane Bunda Wili, matur suwun nggih sampun nyawiji ugi. Sumangga ampun supe Bunda nggih jampi herbal agar luse sami dikonsumsi nggo jaga kesehatane panjenengan sami. Yuh, saya kira susah pada maring ngendi-ngendi. Ayuh pada ngibing maning karo klenengan agar ilus pancen jot.

0: Halo masyarakat Pringsewu dan sekitarnya. Yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FMNet serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Radio Asrianda, alamat Jalan Raya Panjerejo, Desa Bulokarto, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi, kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FMNet. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Tri Rama FMNet memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Tri Rama FMNet serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Radio Asrianda, alamat Jalan Raya Panjerejo, Desa Bulokarto, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu. Yuk ikutan hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya. Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya?
2: Yosomulyo Rawapitu.
1: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Ramurat. Kolesterol.
1: Kolesterol. Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosisiaga. Biosis. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang rusak, yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya ada, alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkonsumsi Biosis.
1: Biosis siaga.
2: Ya siaga. Alhamdulillah lantaran minum Biosis siaga, alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FMNet. Biosi.
0: Awas, tekanan darah tinggi bisa berakibat fatal. Darah tinggi adalah kondisi peningkatan tekanan darah dalam arteri. Adanya tekanan abnormal tersebut akan menyebabkan peningkatan berbagai penyakit seperti stroke, gagal jantung, serangan jantung, hingga kerusakan pada ginjal. Yuk, cegah darah tinggi sebelum makin parah dengan minum susu kambing Etabos. Dengan kandungan alami seperti daun sirsak, jahe merah, kayu manis, serta susu kambing Etawa Premium yang bermanfaat untuk membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk, segera atasi tekanan darah tinggi keluarga dengan rutin konsumsi susu kambing Etabos. Dapatkan varian susu kambing Etabos dan varian lainnya hanya bisa dibeli di seluruh jaringan radio Tri Rama FMNet.
4: Agar ilus pancen.

dulur-dulur sing selalu setia kali ya dicorok lenengan agarilu sing disengkuyung kali jampi herbal agarilu je niki wau pak sampun tiwas je. Sugeng siang kangge dulur-dulur sing sampun tumbas produk agarilu teng radio Tramalan jaringan nggih matur suwun sanget. Sugeng siang enten Pak Jarno Pulau Sari keluhane kejulino niki wau sampun tumbas teng radio Kansan je. Enten malih Pak Makarya Gunung Terang keluhannya asam lambung dan susah BAB pertama kali konsumsi. Nggih, matur suwun sampun tumbas ter radio Kansa tumbas SLT kali madu lambungku. Nggih. Sugeng siang ugi matur suwun kanggo Mbak Khalifah belikan buat ibunya. Keluhannya setruk baru pertama kali beli nggih saking jati datar. Ampun supe niki tumbas biosi Mbak Khalifah nggih mugi-mugi paringi sehat ibuke. Ampun supe tanggal 19 nggih diputar teng radio Nopasi mungkin dicek nggih. Mbah Payun dari Banjaragung keluhannya pegal inu Mbah. Benjeng duki malih nggih Mbah. Tumbas teng radio Asrianda nggih. Putati Tegalombo matur suwun. Keluhannya diabetes. Matur suwun ya Bu. Sampun tumbas teng radio Tri Rama nggih. Enten malih niki Pak Warto. Saking marka Mekartitama Gedung Haji Baru keluhannya habis operasi kelenjar getah bening nggih. Matur suwun sanget nggih. Sugeng siang ugi matur suwun Mbah Minah Kejubung Raya nggih. Matur suwun keluhane asam lambung udah dua kali konsumsi tumbase teng radio Bima nggih. Matur suwun. Matur suwun ugi kanggo Bu Jumini pemenang undian nggih niki wau sampun dipendhet nggih Bu Jumini sing sampun angsal undian nggih. Gelegar Tri Rama kowe wingi uli radio lumayan. Bu Jumini matur suwun iki nggih wau sampun borong nggih. Enten susu jiko 26 kali drop. Matur suwun nggih saking KNPI pelanggan setia Agarilus nggih. Pak Mujiani Tanjung Kesuma udah berlangganan nggih tumbas biosi kali Proren. Matur suwun nggih Pak Mujiani. Dangu sangat mboten kepanggih kali Nini Sari nggih. Sehat-sehat nggih Pak. Pak Sukasiran dari Kodim sakit lambung nggih. Darah

0: tinggi pertama kali konsumsi nyoba biosin je. Pak Sukasiran menjeng dinten Sabtu tuki maleng je teng Radio Inovasi. Pak Sanuri umbul po asam urat pertama kali beli niki wau sampun tumbas teng Radio Kansan je. Matur suwun sanget. Pak Jiono rombong songo untuk istri sakitnya asam lambung dan asam urat je. Pembelian kedua je. Niki wau sampun tumbas biosi kalih madu lambungku. Sugeng siang kanggo Pak Sri Madio Toto Harjo sudah sering kali konsumsi nggih. Matur suwun sampun tumbas teng Radio Tri Rama niki wau sampun mendet drop nggih. Untuk Ibu Wasini Terbang Gilir sudah langganan nggih. Matur suwun sanget nggih. Tumbase niki wau sampun tumbas teng Radio Inovasi nggih. Mas Sosa dari Wates Lampung Barat matur suwun. Untuk keluhan darah rendah matur suwun nggih sampun tumbas teng aduh, astagfirullahaladzim. Radio Kistaran, je. Mbak Nopia, sakin Mbak Hu, Lampung Barat untuk keluhannya, matur suwun, kolesterol dan darah tinggi, je. Enten malah Pak Kasidi, Pak S untuk istri sakit lambung, matur suwun Pak Kasidi, je. Niki wau sampun tumbas teng Radio Inovasi. Sugeng siang kanggo dulur-dulurku sing sampun nyawiji lumantar Radio Kistara, matur suwun sangat, muga-muga paringi sehat, je. Ampun supaya jampi herbal agar lusen, je. Sami dikonsumsi. Bunda Rosana sehat ya, Bunda. Selalu menyatu sayangku, sehat selalu. Haji Robangin ya matur suwun nggih. Sing nyawiji lumantar radio Jazz Impres Purwodadi Gisting matur suwun sangat. Muga-muga pada paringi sehat nggih. Pada sawal paringi sehat ya. Enten jenggot naga teng riko nggih sedaya kemawon pasing nggih. Pak Saean nggih. Enten warini betep toe juragan Jipang, Pak Wagio nggih. Sugeng siang kemawon nggih matur suwun sangat. Sing nyawiji lumantar radio Asri Anda jebeda kelalen ngisup nggih. Mama Moja, Mama Rizky, Pak Jumadi, Mama Pia, jangan lupa hadir. Mang Asep, anu paling ganteng Mang Asep, eta kunaon beteng muni pucitreuk. Mang Asep, ala ala ala ala. Aya Abah Mimin anu aya di topper wilujeng siangnya. Kanggo kasadayana, Ibu Watri Ah Ugi. Ih, ya Allah Gusti. Eta mah meni resep pisan ka mana mandi ge dibawa eta teh nya, eta radio teh. Wanjang ugi anu aya di TOP nya Tegal yo Tegal Ombo Padukuhan tah geuning Wanjang nya. Wilujeng siang wa anu junaon tunggu manuk. Wa tunggu manuk. Sehat ya wa ya. Soklah mugi-mugi sing sararehat dulur-dulurnya silih doake silih doakeunnya sing sararehat kitu nya. Etan nyari Sunda meni lemes pisan. Ih, apa nini mah anu Sunda ge tiasa ngapak ya bisa. Sugeng siang kanggo Mas Pur Kentung nggih sing wonten Meranggi nggih matur suwun sampun nyawiji teng riko enten Ibu Nyoman Arvini nggih. Sugeng siang Bu Nyoman, Pak Mangku, Ibu Muna, becik-becik sampun sami dahar napa durung. Sedaya dulur-dulur sing tasih kempal damel sesajen sing wonten Meranggi mriko sugeng siang nggih. Ibu Eko Sujane sing wonten SBP Turas sing selalu setia nggih sugeng siang kemawon wis nih kurika rasa ngomong mati. Monggo dulur-dulur jambi herbal agar lusa sami dikonsumsi ngunjaga kesehatane panjenengan sami nggih. Sumangga nggih. Saget ditumbas teng Radio Drama lan jaringane. Promone kada sangat sedulur nggih. Promo pahlawan. Paket tema tiada lawan niko enten ding bonusane drink, enten serte bonusane susu Jigo 26. Aja kelalen dulur-dulur nggih. 203 monggo susu Jigo 26 nggih saget ditumbas teng Radio Tri Rama lan jaringane. Mangga. Saya kira susah pada maring ting dilur nyipi maning karo kelatangan agar ilus pancen
1: cok. Kenapa aku TK paling seneng lagu Ireng Manis.

0: Yuk, Yudinem, kena ngapa sih sampean?
1: Aduh mas, dodo kiki lo mas, apot rasane, nafasnya sesek, watuk ramari-mari.
0: Wah, iku gejala asma yuk, ndang diobati. Gie, nyong eneng bubuk asma agarilus, ndang diminum endang mari.
1: Eyalah, kok yo ndak bilang Thomas dari tadi, sini tak minume bubuk asma agarilus. Alhamdulillah, wis mulai penak nafasku mas.
0: Alhamdulillah, lah ujarku si Rika ngelus-ngelus dada nu terpesona karo nyong.
1: Walah, mas Wira, mas Wira.
2: Bubuk asma agarilus, jamu ramuan herbal tradisional yang berhasiat membantu menyembuhkan penderita asma atau sesak nafas dan batuk secara tuntas. Rutin konsumsi 3 kali sehari bubuk asma agarilus agar keluhan sesak nafas dan asma segera sembuh. Bubuk asma agarilus membantu meringankan gangguan di paru-paru, meringankan asma, meringankan batuk, meringankan bronkitis, mencegah dan mengobati infeksi saluran kemih, serta menormalkan kinerja dan fungsi sistem perkemihan. Segera dapatkan bubuk asma agarilus di radio kesayangan Anda ini. Sehat terus bersama agarilus.
3: Keluarga sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
4: Nama ini sinten Bu?
5: Hadijah.
4: Ibu Hadijah.
5: Ya.
4: Alamatnya di mana Bu?
5: Alamatnya 28 Purwosari.
4: Iya. Utara. Iya. Jadi kan ruangnya sebelumnya apa Bu?
5: Ruangnya adalah asam urat. Dan apa itu? Di leher ini ada bintilan kecil gitu.
4: Anjir. Jenengan minum Biosi pripun Bu Ausi?
5: Ya alhamdulillah ya banyak lah.
4: Perubahan ya. Tapi mboten jenengan mawon Bu sing minum Bu.
5: Ya dengan Bapak dan
4: sekeluarga nggih. Nggih. Mboten telas pinten Bu?
5: Biosinya habis 2.
4: Lah mboten telas kali.
5: Alhamdulillah.
4: Terus iki lanjut malih.
5: Ya.
4: Nggih, alhamdulillah. Pesen-pesennya pripun Bu kali?
5: Ya, kali masyarakat diurus sami konsumsi Biosi kados pun itu muga-muga penyakitnya ijah.
4: Amin. Nggih, matur suwun nggih Bu.
6: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

Konsumsi secara rutin madu Nomuravit setiap hari membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Nomuravit

Ditakoni kok kayak gue kesing jengane selenco ya tulur-tulur. Matur suwun kanggo tulur-tulur sugeng santen sing sampun setia kaliyan dicara kleng nang agar ilut sing disengguyung kali jambi herbal agar ilut. Nggih, sugeng siang kanggo Pak Epara matur suwun sampun nyawiji, nggih Bu Suprati nggih matur suwun sampun nyawiji. Hidup IPJS. Assalamualaikum sugeng siang ninine saking Tandus Menyatu Ikatan Persatuan Janda Siwur. Sehat selalu ya ninine. Nggih, mugi-mugi tansah pinaringan sehat saged kepanggih teng tanggal 19. Siap Bu Suprati, Ibu nggih sehat-sehat ya Bu, sing semangat. Ba antena malih. Assalamualaikum Nini, salam tepang saking Pak Indri. Nggih, salam dumateng Kang Li lan Pak Mol Moyong, sing tasih nglepo. Nggih Mol Moyong apa ya? Semoga sehat selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nggih, matur suwun sangat. Nggih, wasalan mebel saking Putra Rumbia, saking RB 3 Rumbia nggih hadir. Enten Mas Ion Murokobailah nggih sugeng siang. Mas Ajeng nggih sugeng siang sing wonten Rumbia nggih. Pak Minarto nggih sugeng siang nih. Heeh, nyuwun sekare. Bujang Leor matur suwun Mak Pinarto nggih. Bunda Wili sugeng siang nyawiji kula nih. Alhamdulillah sinambi bungkusi kacang bawang Asia Bunda. Matur suwun nggih. Pak Nawoto nggih matur suwun nggih sing sampun nyawiji. Nggih. Sugeng siang kemawon kanggo dulur-dulur aja pada kalian benjeng enten cek kesehatan gratis nggih teng Radio Asrianda. Dulur-dulur semoga sami dugi nggih. Sing sampun gabung teng TikTok nggih matur suwun sanget. Ya wis nonton TikTok, ya wis ngrungokna radio. Ayo kowe ya. Matur suwun sanget. Nggih, mugi-mugi sami diparingi sehat sugeng siang nggih kanggo simbok, simbok sapa mengko tegoleti disit ya. Matur suwun sanget nggih. Sugeng siang kanggo dulur-dulur tanggal 13 Agustus 2016 enten cek kesehatan gratis teng Radio Asri Anda sumangga kalian ini sari tikraman nggih. Sing ayu dewek saumah. Sampun hadir nih saking Acing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Cing. Lampung hadir. Merdeka. Indonesia tetap merdeka. Matur suwun nggih. Kang Yusuf garap naik apa Rika? Ayo gue ya. Nih kulo celak maringi daharan je. Yuk wis sakarep mulah lek munjang jeplak. Pak Suban, yuk sekarang mulah lekun jeplak yang pantas bayi ya wis kayak gue lah. Sunda ya ayu, Bali ya ayu kayak gue ya. Keluarnya apa itu? Kang Sunar apa ini? Kang Sunar masuk suaranya nih? Ya masuklah wis masuk kayak gue ya. Sugeng siang, ya sing sampun nyawiji, waun je. Saking pundi niki, sing midhangetaken radio, nggih enten Mbah, matur suwun. Oh, Mbah Sleman, nggih, matur suwun ninggal katresnan, nggih, matur suwun ugi. Muga-muga dulur-dulur pada diparingi sehat kabeh, sabda kalen jambi herbal agar lise dulur-dulur nggih, njaga kesehatane panjenengan sami. Sugeng siang, matur suwun sanget. Nggih, kanggo dulur-dulur Mama Moja, sugeng siang sing wonten gumuk rajin kali Mama Rizky nggih matur suwun sayangku sampai ketemu mudah-mudahan gelem nemoni nini esuk. Nggih, sing wonten tetep raja matur suwun nggih sugeng siang kemawon Mbah Katino nggih matur suwun. Matur suwun banget kanggo dulur-dulur sing wingi sampun kempal teng Radio Kansa nggih sedaya kemawon mboten kula wiji nami kabuh bae apa maning seksi dapur kaya pada seksi-seksi. Hai seksi-seksi apa sok aja gue ya nih ya. Nggih, matur suwun sangat. Nggih, sing wonten toper enten Mbah Tarjo, matur suwun sangat. Nggih, sampun nyawiji. Sugeng siang kemawon. Sing teng Pring Sewu nggih matur suwun nggih. Sugeng siang kemawon. Nggih, matur suwun sangat. Sumangga, ampun supek jampi herbal agar luse sami dikonsumsi ngunjaga kesehatane panjenengan sami nggih. Dulur-dulur, tanggal 13 Agustus 2016 dulur-dulur. Nggih, enten cek kesehatan teng Radio Asrianda. Sing sampun gabung teng TikTok nggih matur suwun sangat nggih. Mugi-mugi paringi sehat
Kanjeng Yusu ampun supe jampi herbal akhir rusen nek badhe tumbas niku tenginggil alamate tenginggil dulur-dulur nggih teng singki wedawe kae kowe ya dibuka ae kowe ya nggih matur suwun sanget nggih sugeng siang kanggo Mas Yudi Faria nggih matur suwun nggih absen ini nek siap sing teng Raman Utara nggih matur suwun nggih Bunda Daryati kali Pak Cupli wingi adoh-adoh ya maring ana pas tekan kana nemu tambah iku ya tambah apa tambah ngeli Mbah no ya dadu pada teka ya matur suwun nggih enten Bunda Labia matur suwun Mama Eka nggih matur suwun sampunya wiji dulu-dulu sedaya sing enten ramen nggih matur suwun sanget nggih sugeng siang kemawon matur suwun nggih enten sinten malih niki wau nggih enten oh Aki Oci gurih-gurih nyor kenaon ya Ki mana ya teh cai kopi teh baturna mana Aki ala ala ala eta Aki Oci teh ngopi kok batire GP dulur-dulur gelung papir Njeh matur suwun, njeh. Patuban matur suwun sing wonten tambah subur nggih sampun nyawiji ugi enten ndok tri nggih matur suwun sampun nyawiji. Mas Rijal Bekam nggih matur suwun sampun nyawiji. Nggih Bunda Oleh nggih matur suwun. Heeh, sampun nyawiji ugi. Enten malih niki Bu Ning nggih. Hatur nuhun ibunya. Aduh Gusti Allah, Gusti. Tekuat aing mah lamun disebut gelis pisan kawas kitu. Tolong ya teh kumaha aduh. Muni asa hayang eta naon koprol. Mbah Jinam. Berarti Mbah Pitu. Sing wonten toper nih lagune nih. Caping Gunung. Siap. Mugi-mugi saged keputer Mbah Jinam. Nggih, matur suwun sanget. Ora nanah sing telepon nggih ket mau Gusti Allah. Nek kaya gue ngibing bae yuk ket mau lah. Yuk, ora susah pada maring ngibing dulur ngibing maning karo

pun setia kali ya dicorok lenengan agarilus yang disengkuyung kalau jati herbal agarilus yeah. Sugeng siang kanggo dulur-dulur semoga ampun supaya benjeng yang tenaga kesehatan gratis yeah. Teng radio Asrianda yeah. Nindine pada pamit dulur-dulur pada OTW teng Asrianda nyuwun pantungannya paringi selamat yeah. Sing teng TikTok mungkin yeah. Disapa male pamit dulur-dulur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rasusa pada maring ginti-ginti ayuh pada ngiping maning karo lenengan agarilus pancen.

Hey, jangan kemana-mana ya. Habis ini kamu pantengin Chandra Dewi di Dangdut Sore Biasi Herbal Tetes Premium Masa Kini.

0: Nasihat Indonesia. Sekarang sudah jam 3 sore. Saatnya Lintas Terkini.
1: Inilah Lintas Terkini pukul 15 waktu Indonesia Barat. Persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Budi Handoyo, Bima Radio Tulang Bawang, Lampung. Dikutip dari Media Center Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tulang Bawang mengikuti kegiatan donor darah kebangsaan kerjasama antara RSUD Menggala dengan Kopri dan PMI Tulang Bawang dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa 11 Agustus 2026 di Aula Lantai 2 RSUD Menggala yang dimulai pukul 8.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Adapun jumlah pendonor damkar yaitu berjumlah 20 orang. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang, Dr. Insinyur Verly Yuledi SPMMMT. Tujuan utama kegiatan donor darah termasuk dalam konteks gerakan kebangsaan dan Palang Merah Indonesia adalah untuk kepentingan sosial, kemanusiaan, serta memperkuat solidaritas dan persatuan nasional dalam menyelamatkan nyawa sesama. Tujuan sosial dan kemanusiaan ini juga memenuhi ketersediaan stok darah nasional yang aman dan mencukupi khususnya Kabupaten Tulang Bawang. Dan manfaat bagi kesehatan adalah menjaga kesehatan jantung dan sirkulasi aliran darah, merangsang sel darah merah yang baru dan mendeteksi dini resiko penyakit tertentu melalui pemeriksaan rutin sebelum donor, terutama membantu sesama yang membutuhkan karena setetes darah Anda sejuta harapan mereka. Demikian Lintas Terkini pukul 15 waktu Indonesia Barat dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
0: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga Jamu Tetes Premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: Masikan.
1: Masikan.
2: Waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan BOC, Herbal Tetes Premium Masa Kini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kamu bestie? Baik ya. Aduh, seneng banget deh Chandra Dewi nemenin kamu sampai setengah enam kayak biasa. Iya, di sini di Dangdut Sore BOC, Herbal Tetes Premium Masa Kini.

08-12-12-12-9310. Kamu bisa ikutan gabung bareng sama Chandra Dewi Besti. Atau kamu kalau mau ikutan gabung di live TikTok, ada di Radio Trirama FM. Tapi nanti ya, live-nya habis sholat asar sekalian Besti. Jadi sekarang kamu follow dulu kalau belum follow di Radio Trirama FM Lampung, itu dia alamatnya. Dan gak lupa ya, kalau sore-sore begini menyatu bareng sama Dangdut Sore, persembahan dari Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Yang udah punya, diminum di rumah ya. Yang belum punya, ayo segera punya produknya untuk mengatasi segera keluhan kesehatan tubuh kamu Besti. Gaskin aja, buru-buru datang ke Radio Trirama untuk segera punya Biosi Shihaga.

0: Pernah nggak sih kepikiran, selama ini apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang nggak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti nggak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
1: Mama, main si Titin teman aku cerita.
2: Cerita apa, Dek?
1: Cerita mana cerita berenang. Asik deh, Ma.
2: Di mana?
1: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
2: Oh, ya? Terus?
1: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
2: wah,
1: Ma.
2: Wah, asik ya.
1: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
2: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
3: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
0: Keluarga sehat Bioshi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro, setelah mengkonsumsi Bioshi herbal tetes premium masa kini.
4: Nama ini sinten, Bu?
5: Hadijah.
4: Ibu Hadijah.
5: Ya.
4: Alamatnya di mana, Bu?
5: Alamatnya 28 Purwosari Metro Utara.
4: Iya. Jenengan keluarnya sebelumnya apa, Bu?
5: Keluarnya adalah asam urat. Di leher ini ada pintulan kecil gitu.
4: Anjir. Dengan minum Bioshi, pripun kok rawuh?
5: Ya, alhamdulillah ya banyak lah.
4: Perubahan ya. Tapi mboten jenengan mawon Bu sing minum, Bu.
5: Ya, jangan bapak dan
4: sekeluarga nggih. Anjir. Mboten telas pinten, Bu?
5: Biosinya habis 2.
4: Mboten telas kali.
5: Alhamdulillah.
4: Terus iki lanjut malih.
5: Ya.
4: Nggih, alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun, Bu? Kali
5: kalau masyarakat monggo sami konsumsi Bioshi kados pripun itu mugi-mugi penyakit ijah.
4: Amin. Nggih, matur suwun nggih, Bu.
3: Bioshi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Bioshi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Bioshi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Bioshi Haga. Dapatkan sekarang juga Bioshi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Bioshi 93,1 FM. Trirama Radio.
6: Tiba saatnya azan asar berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya. Allah.

Besti ya. Sudah live, Chandra sudah live di TikTok. Boleh kamu muncul, boleh kamu ikut bergabung, tampakkan diri ya. Biar bisa aku sapa Besti. Siapa aja yang kira-kira sore hari ini lagi menyatu bareng sama Chandra di Dangdut Sore Besti. Herbal Tetes Premium masa kini. Dikasih aplaus dulu untuk Besti-Besti yang masih terus bersemangat ya di tanggal 12 di bulan Agustus ini. Menuju ke 17 hari, astaga naga. Menuju 17 Agustus, tuh loh maksud aku. Kira-kira Besti, untuk 17-an Agustus, apakah kamu sudah punya acara? Sudah punya rencana bikin acara apa? Atau malah sekarang sudah mulai rame-rame banyak acara Besti? Kalau Aditya Trinugroho, siapa nama kamu? Aditya Trinugroho, repot banget aku menyebutkan nama kamu ya. Kira-kira kamu sudah punya rencana mau apa di 17 Agustus nanti? Apakah kamu mau naik gunung, mengibarkan bendera di atas gunung? Atau mau upacara atau mau apa kira-kira? Kalau Deviana, nanti untuk 17 Agustus kamu ada rencana apa? Kegiatan apa, Besti? Coba, karnaval di info dong, karnaval dalam waktu dekat ini kira-kira ada di mana, Besti? 17 Agustus sudah mepet, udah sebentar lagi, ya kan? Ini semoga yang pada mau punya acara besar nanti di 17-an atau sebelum 17-nya atau sesudah 17-nya, ini mudah-mudahan acaranya semuanya berjalan dengan lancar. Yang lagi pada bebikin-bebikinan untuk dipertunjukkan saat karnaval, semoga selesai tepat waktu dan maksimal nanti dapat juara semuanya, ya. Amin. Tapi nggak mungkin semuanya juara, ya. Juara adalah yang terbaik gitu Besti. Ada lagi Probolinggo tanggal 16. Wow, tanggal 16 yuk di list dulu untuk jadwal-jadwal kita nonton karnaval ya. Karena kita bagian penonton Besti. Cari info sebanyak-banyaknya kira-kira itu di mana lokasinya ya kan. Anda masuk di travel Probolinggo, iya kan sudah siap mau karnavalan. Itu karnavalnya tanggalnya tuh. Tanggalnya 16 katanya Probolinggo kan. Maksudnya aku tanggal 16, walah. Oke. Probolinggo, Wai Bungur, terus juga Raman Utara. Mana lagi sih biasanya yang ada karnaval Bes? Boleh di info ya. Di info biar nanti bisa mempersiapkan. Mempersiapkan sangu. Iya kan? Selain nonton karnaval, kita cari jajan, Besti. Dikira enggak. Carilah jajan. Raman Utara mbak tanggal 18, Wes masuk. Kalau enggak bareng-bareng tuh suka tuh. Jadi bisa pindah-pindah nontonnya. Kalau bareng-bareng yang aku jadi bingung, pengen nonton di sana tapi pengen nonton di sini. Ya enggak mungkin aku akan membelah diri, kan? Ada juga Diah Jaladara monitor, guys. Oke, guys. Thank you, guys. Sudah ikut gabung bareng sama Chandra. Ada lagi. Mau ikut gabung lagi, boleh? Boleh, kamu menyatu Besti? Teleponnya boleh, Chandra buka selebar-lebarnya. Ini mumpung masih di awal banget ya. Awal segmen banget, kita baru mulai Besti. Jadi kalau kamu mau request lagu, kemungkinan bisa Chandra hadirin ya, selagi ada dendangnya. Halo, Dangdut Sore Besti. Halo, Herbal. Halo, gak ada suaranya. Halo, Dangdut Sore Besti. Oke, kenapa nih? Ada apa nih? Apa yang terjadi nih tadi suara? Coba lagi ya. Kurniawan info, di info. Kamu minta info apa, Kurniawan? Kita minta info sama netizen ya. Hey netizen, mohon dikasih info ya. Jajannya enak-enak kalau karnaval lah itu. Makanya aku mempersiapkan diri untuk menyiapkan sangu buat jajan saat karnavalan nanti ya kan. Halo, Dangdut Sore Besti. Herbal Tetes Premium masa kini.
Oke, baiklah. Sepertinya sedikit ada trouble ini, maklum. Nanti Chandra akan benahi dulu. Ya, sabar maklum, sabar. Nanti segmen berikutnya kita coba telepon-telepon lagi ya. Yu Indri, apakah dirimu sudah siap untuk lomba-lomba besok, Yu? Lomba gendong, Yu. Ya. Punya anak berapa? Digendong semua anaknya bersamaan, Yu. Punya anak satu, gendong anaknya satu. Punya anak dua, gendong anaknya dua-duanya, Yu. Sudah siap, Yu. Besti, anaknya punya tiga, Chandra gendong semua anaknya, Bes. Apakah sudah siap, Besti, untuk ikut lomba gendong anak? Siap ya, harus siap, Besti. Ya, kuatkan mentalmu dan juga kuatkan tenagamu, Besti. Ya, banyak-banyak, Besti, ya, banyak-banyak belajar, ya. Berusahanya dari sekarang belajar, ya. Menguji kekuatan otot loh, Yu Indri, ya. Gendong semua anaknya besok lombanya. Aduh, Gatot Aselole. Mama Eka mau lomba, Chan. Mama Eka mau lomba cari masalah. Astagfirullahalazim. Mama Eka, sing eling mah. Maksud Mama Eka mau lomba cari masalah. Astagfirullahalazim. Iya toh, Mama Eka. Ada juga hadir Zeyeng, Ogi Zeyeng, Pak E Anggit sudah ikut gabung, Pak E Anggit. Pak E siap ya besok ikut lomba gendong anak ya, Pak E ya. Pak E Anggit anaknya dua kan? Siap pokoknya digendong, Pak E. Ada juga Mbak, kucing aku lahir, Mbak. Ya Allah, alhamdulillah, diamong-among kalau kucingnya lahir, dikasih berkat ya. Nanti Chandra dikasih berkatnya ya. Kenapa enggak lomba gibah? Astagfirullahalazim, gibah dilombain, enggak dilombain aja. Pada gibah di mana-mana kok. Aduh, oke deh Besti, kalau gitu kamu kalau mau ikutan bergabung mau dangdutan bisa. Sabar ya, yang mau ikutan gabung telepon bisa. Tapi sabar ya, nanti dulu. Kita mau asik-asikan dulu, mau seru-seruan dulu, ya kan? Bareng sama yang asik-asik di sini aja. Kasihan dulu, mau seru-seruan dulu, ya kan? Bareng sama yang asik-asik di sini aja, Besti di 93,4.

0: Sexy.
1: Eh, Pak Udin.
2: Eh, Pak Budi.
1: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
2: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
1: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
2: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
1: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
2: itu,
1: Pak?
2: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
1: Eh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
2: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
1: Oh iya ya?
2: Iya.
1: Ini cara minumnya gimana ya?
2: Gampang, cuma 3 dengan 5 tetes saja. Sehari 1 dengan 2 kali.
1: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
2: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
0: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan Radio Trirawa.

0: Sambutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi.

0: Keluarga Sehat Indonesia, tepat jam 4 sore.
1: Tepat jam 4 sore.
2: Pantun radio, pantun dirama, digoyang-goyang asyik.
0: Waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan Biosi, herbal tetes premium masa kini.

0: 3.000 kak. Ya Allah, kalian ini sangat luar biasa ya, besti-besti aku. Jan mantul banget, besti-besti. Hatin juga selamat sore ya. Ada Bang Sam, selamat sore dari Gaya Baru juga sudah ikut bergabung. Terima kasih Bes, boleh dibantu. Dibantu lagi, astaga ya. Dibantu, boleh di-share-share dong biar makin rame ya kan. Biar kamu juga makin banyak temennya besti di dari live ini. Siapa tahu nanti kan keluar dari live kamu bertemu bersama dengan teman-teman yang lainnya lagi. Rame jadinya. Gak tahu aku dari tadi typo terus deh ngomongnya ya, entahlah. Jangan lupa lagu Gadis Manis Kalimantan ya, udah sampai 3.000 kak. Ya ampun. Halo Jin City, dimanakah dirimu Jin City? Ada juga Muslimah, ini ibu Muslimah ini mah. Selamat sore ya ibu. Eyalah yang asli lah, beneran. Aku tidak bohong lah Mas Ade, memang itu namanya. Yes, ya kenapa sih kamu kok penasaran banget? Mang Ocit, selamat sore Mang Ocit. Apa kabarmu? Ada Mas Agung QQ. Sudah ikut menyatu juga bareng sama Chandra. Laguku juga masih ada Kak Cinta. Oh, nanti coba aku cek dulu ya Besti. Kita tembusin sampai 5.000. Kita bekerja bersama-sama. Bisa semuanya, bisa. Karena yang request banyak, kita tembusin sampai 5.000 kak dulu, baru aku kasih dendang-dendangnya ya. Semangat semua, bisa, kalian pasti bisa ya. Halo, dangdut sore biasa. Halo, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, passwordnya herbal tetes premium masa kini.
1: Herbal tetes masa kini.
0: Yes, herbal tetes premium masa kini. Ini siapa?
1: Herbal tetes premium masa kini.
0: Yes. Siapakah, di manakah ini?
1: Dari Putra Kelana, coy.
0: Suka dana, cuy?
1: Iya, coy.
0: Oke, cuy. Mau dendangnya apa, cuy?
1: Apa kabar kita, Mbak Chandra?
0: Baik dong. Alhamdulillah.
1: Kabar kita sehat selalu.
0: Baik juga, alhamdulillah kalau gitu ya. Dendangnya dong.
1: Nah, kita minta dendang sore ini. Apu? I don't care. Iya.
0: I don't care, nggak ada loh, yang lainnya aja lah.
1: Kalau nggak ada, kita minta ini be, Mansur.
0: Mansur?
1: Tajamnya karang.
0: Tajamnya karang, tapi nggak Mansur yang nyanyi loh ya.
1: Yang cewek.
0: Bukan, ini yang nyanyi yang coveran kekinian banget. Oke.
1: Okay. Tidak masalah, yang penting ada agak hot dikit.
0: Oh, mau yang asik-asik gitu toh?
1: Iya, lah sore-sore ini.
0: Oke lah, kalau gitu. Dek, dicari dulu dendangnya, digoyang buat siapakah itu?
1: Buat Mbak Chandra, selamat sore, selamat bertugas. Pokok semua kru-kru Radio Tri Rama, semuanya selamat sore, semoga sehat selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Buat pen-pen yang sudah masuk tadi, tidak saya sebut satu per satu.
0: Oke.
1: Okay. Itu mengingat waktu. Pokoknya semuanya selamat sore, semoga sehat selalu.
0: Oke deh, terima kasih ya.
1: Buat Mbak Chandra, kebagian terima kasih waktunya.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gas di belakangnya lah Besti. Chandra tunggu tuh sambil nunggu di telepon. Jangan lupa juga Besti, kalau sudah menyatu di sore hari di dangdut sore, ini persembahan spesial dari Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Yang mana ini keluarga sehat ya, besti-bestinya aku. Kalau Biosi diminum setiap hari sudah pasti dong bisa bikin kesehatan tubuh jadi makin meningkat. Terus juga gak usah khawatir diminum dalam jangka waktu yang panjang. Ya karena kalau minum herba Biosi ini aman, pakai banget, jadi sangat-sangat-sangat recommended ya kan, untuk mengatasi keluhan kesehatan dan jaga kesehatan tubuh kamu. Selamat sore Bu Daryati. Hai guys. Wes 5.000 kak. Oke. Nanti ya aku cek dulu satu-satu. Halo Dark Black juga, thank you. Bang Sam, waduh aku belum berani sebutkan nomor ya. Nanti aku kasih isyarat aja, nanti boleh disimak, oke? Okay? Mau request apa best kalian yang mau request-request boleh. Yang penting nanti minta itu aku ya. Minta apa aku sih? Aku mau minta apa coba besti? Oh, aku minta dibantu ditembusin ya kan. Ini tadi udah 5.000 kak. Nanti aku mau hadirin yang sudah request-request sebelum 5.000 ini ya kan. Yang baru-baru mau request nanti kita tambahin dulu targetnya. Satu ojo semuanya, semangat ya. Halo, dangdut sore biasa.
2: Dari dalam atas, kemio Mas Fatini.
0: Okay, Ibu Muslimah.
2: Iya, Mbak Sandra, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Ibu?
2: Kabarnya sehat, selalu pokoknya sehat, seger waras.
0: Alhamdulillah.
2: Apa kabarnya, Mbak?
0: Baik banget juga, alhamdulillah loh. Ini Ibu Muslimah lagi mantau di TikTok juga ya?
2: Iya, ini lihat Mbak.
0: Oke, coba Bu, tunjuk tangan Bu nih coba. Mana tunjuk tangannya Bu Muslimah? Coba, mana? Mana kalau Bu Muslimah lagi nonton tunjuk tangan biar Chandra tahu. Ya udahlah, Ibu. Iya. Iya, udah. Udah kelihatan. Tunjuk tangannya udah kelihatan. Yuk, dendangnya apa?
2: Dendangnya haredang ya, Mbak ya?
0: Haredang pas banget sama cuacanya kan. Digoyang dulu buat siapa itu?
2: Salam-salam dulu, Mbak.
0: Boleh, buat siapa?
2: Ya, yang habis turun tadi siapa sih, Mbak?
0: Barusan Putra Kelana.
2: Ya, Putra Kelana, selamat sore, salam kenal.
0: Oke. Okay.
2: Ya, Mas Brotonya, Mas Julius ya, selamat sore.
0: Oke.
2: Okay. Ada Mama Lili juga, selamat sore.
0: Oke. Okay.

0: selamat sore. Ketuanya Mbak Chandra ya.
1: Oke. Udah gitu aja.
0: Semoga sehat selalu, bertahan umur, murah rezeki.
1: Iya.
0: Aku doain cepat dapat jodoh yang kayak Mbak Chandra ya.
1: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Muslimah. Dapat salam dari Bu Daryati ya Ibu. Oke, ya udah kalau gitu Bu, pantau radio.
0: Waalaikumsalam.
1: Duh, perasaan Chandra belum salam, ke ujung-ujung udah waalaikumsalam. Gak ini deh, gak sinkron kita ya teleponan sama Ibu Muslimah. Aduh, saya jadi liar, jadi mumet. Aku ya udahlah, ya dikasih denda aja. Daripada kita mumet bersama-sama Messi. Asik-asikannya di sini aja udah bareng sama Chandra Dewi di Down the Zone Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.

0: Aduh, ya Allah.
1: Eh, Bu Rina? Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisi haga.
0: Oh, biosisi haga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: What?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
2: Biosisi Haga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisi Haga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisi haga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga biosisi haga, tersedia di seluruh jaringan radio.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib
1: pajak daerah
0: untuk
1: membayar pajak
0: daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

Sabar yang udah request lagu, sabar ya Besti, gantian sama yang lain, okay? Drag Black, kamu sabar aja dulu ya. Ada Bu DPY, selamat sore Bu DPY, apakah ini juragan PY? Bisa jadi, ya kan? Coba aku mau cek di sini dulu deh yang sudah ikut gabung di 08 12 12 12 93 10 ya Besti. Selamat sore Wahyu Endra dari kawasan Seputiraman, kamu sudah ikut gabung, maaci. Ada juga ini siapa? Hadir, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik banget Bes. Ini siapa ini? Mas Parno toh? Mau request jendangnya selimut tetangga, nanti kalau waktunya bisa ya. Salam buat semuanya aja pendengar Dangdut Sore Biosi. Thank you Mas Parno sudah ikut gabung lagi bareng sama Chandra Dewi. Ada Alan Mebel RB3 Rumbia, selamat sore ya. Terima kasih untuk kebersamaannya Besti. Ini Mbak Supana di sini ada, di situ juga ada. Ya ampun, Mbak Supana jangan mantul banget, di mana-mana ada Mbak Supana. Aku suka banget deh. Aku hadir live, enggak aku live dong Kozi. Kamu boleh mantau di Radio Trirama FM Lampung. Chandra lagi live di TikTok sore hari ini. Silahkan kamu mampir Besti. Jangan lupa tinggalin komentar, tinggalin jejak biar bisa aku sapa ya. Ada lagi, aku sabar banget Chan, sabar menunggumu. Alah. Ada juga itu siapa? MM, kamu sudah ikut gabung ya. Pak Bero dari West Putih, selamat sore Pak. Udah punya Biosi, diminum ya Pak ya sore ini, jangan lupa. Biar Bapak cepat sehat ya kan? Allah. Tuh kan Tri aja sama. Allah. Selamat sore juga. Ini siapa? Chandra mau pantau-pantau lagi yang sudah pada punya Biosi Sihaga. Herbal tetap premium masa kini. Besti kalau mau produknya dikirim ya lewat ekspedisi, nanti masuk aja ke profil Trirama di situ. Nanti ada Biosi, langsung check out, langsung kirim ke rumah kamu, ya kan? Mbak Khalifah ini beliin ibunya, keluhannya stroke, ya minumnya apa? Biosi Sihaga. Semoga cepat membaik ya. Ada Mbah Payun dari Banjar Agung, keluhannya pegelinu juga. Minum sama Biosi Sihaga juga, karena emang bagus banget untuk keluhan pegelinu Besti ini. Boleh banget kita beliin. Kalau nggak beli buat diri sendiri, beliin buat bapaknya, buat ibunya. Tuh, kalau sering banget ngeluh, aduh boyokku rasanya nggak enak, aduh dengkulku ya linu-linu rasanya, aduh badanku rasanya nggak genah, Besti ingat langsung ya, pikirkan Biosi Sihaga ini untuk keluhan-keluhan orang tua kita Besti. Ini minumnya ditetesin lagi, cumanan ditetesnya itu 5 tetes aja udah bisa berkhasiat. Yang penting diminumnya rutin, pagi, siang, malam ya Besti, 5 tetes. Tapi kalau Besti pengen ditambahin dosisnya boleh, 5-10 tetes ya kan. Itu untuk mengatasi keluhan kesehatan yang dirasain sama Besti. Maya Anggit, selamat sore. Panasnya cetar. Enaknya ini kita minum apa Besti? Selain sudah pasti minum Biosi ya kan, untuk mengatasi keluhan kesehatan. Tapi kalau cuaca panasnya begini, Besti punya rekomendasi enggak? Kira-kira enaknya kita minum apa? Minum yang segar-segar ini Jan ya. Jeruk es ya. Es jeruk, ya Allah, es jeruk, datanglah padaku. Rasanya aku ingin berguyur sama es. Aduh ya. Ini kalau berguyur sama es ya udah kayak air-air di Lampung Barat tuh, airnya kayak es gitu Besti. Cuma enggak mau mandinya di Lampung Barat, maunya mandi pakai air di Lampung Barat tapi mandinya di Lampung Timur. Gimana tuh cerita? Bisa enggak air Lampung Barat dibawa ke Lampung Timur rasanya tetap dingin kayak di Lampung Barat? Gimana Besti, bisa enggak ya? Please dong dibantu jawab ya. Enaknya minum Biosi plus STW. Tapi gak dicampur loh Mae Anggit ya. Minumnya sendiri-sendiri itu. Biosinya diminum sendiri, tehnya diminum sendiri ya kan. Untuk mengatasi es kelapa muda, cocok, aku setuju.
es kelapa muda minum langsung dari pohonnya. Wah, seger tuh kayaknya. Dikirimin kipas dong aku. Lagi dong Tria, kurang berasa kipasnya ya. Kipasin lagi Tria. Butuh kipas yang bukan hanya menyejukkan dan mendinginkan. Aku tadi ngelihatnya cuman masrit gitu loh, ya kurang kelihatan. Tau gak sih definisi kelihatan cuman masrit gitu. Kamu gitu juga gak bes, kamu tadi belum melihat kan. Coba dong lagi, kipas, kipas, kipas lagi ya, untuk mendinginkan suasana sore yang panasnya. Ya Allah, tolong, tolong, ya Allah gak kuat. Minumnya di pantai sembari lihat sunset. Allah Allah, minum di pantai ya. Ya kosong kita nanti panas. Sudah panas minumnya di pantai. Nggak kuat. Panas ya besti. Terus juga di kul apa? Di kulkas dulu. Oh iya benar, taruh di kulkas dulu. Itu si kelapanya mbah supanah atau apa. Aduh, PT Bonggol Jaya, terima kasih sudah bergabung juga bareng sama Chandra. Sudah ya bes, sudah. Percikan apa? Oh, percikan-percikan naik level. Oh my god, 15 tahun. Terima kasih, salah, seharusnya 11 tahun. 11 tahun Tri Rama semakin berkelas. Bersama BOC Shihaga, besti, kamu cari BOC Shihaga di seluruh jaringan Radio Tri Rama. Di situ nanti ada kupon berhadiahnya, kamu isi nama, alamat, terus juga NIK sama nomor handphone. Diisi besti, nanti kamu bisa dapat banyak hadiah. Dari 11 tahun Tri Rama semakin berkelas. Dan aseloli banget ya, kita asoy-asoy kan ya kan. Setiap saat ya pantau di sini besti. Mbah terima kasih ya mbah. Aku jadi gagal fokus bes, dianterin berkat sama Mbah Nisa. Ya Allah besti, pokoknya setiap tahunnya selalu banyak hadiah, bagi-bagi hadiah. Makanya kamu pantau terus di Radio Tri Rama dan selalu jadi pelanggan setia produk-produk herbal yang tersedia di Tri Rama Jaringan. Nanti kamu bisa berkesempatan dapat hadiah besti. Ih, sini ngejus alpukat mamaku. Wih, mantul banget besti. Iya emang paling enak kita bikin yang segar-segar, yang mengademkan tenggorokan ini, yang melegakan dahaga di saat panas, ya luar biasa. Ya udah nggak besti, pas sama cuacanya dikasih yang panas-panas. Cuacanya panas, dikasih yang panas-panas juga ini kan biar makin panas. Ya Allah, padahal barusan kita minum ya, minum lagi, bahas yang sejuk-sejuk. Ya udah kalau gitu besti, kita berdendang aja, yang hafal-hafal lagunya boleh kita nyanyi bareng-bareng. Yang gak hafal lagunya boleh beruan kamu cari liriknya. Kita nyanyi haredang bersama-sama Mbak Happy Asmara. Siap Mbak Happy, digoyang lagi Mbak Happy Asmara.

0: Tidak Sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah

0: Bel DOC itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enak kan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum BOC agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net.
2: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
3: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
2: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini, Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
3: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
2: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
3: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
4: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
5: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
5: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
6: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
5: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya, beli kasur busa Inoak ini.
6: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
7: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbonggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Dikasih info mas eh. Sekarang sudah jam 5 sore.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Trirama FM Net.
0: Bersama saya Chandra Dewi, berikut kilasan informasi. Nelayan dan pengguna transportasi laut di wilayah Lampung diminta meningkatkan kewaspadaan menyusul peringatan dini gelombang tinggi yang dikeluarkan BMKG untuk periode 11 hingga 14 Agustus 2026. BMKG memperkirakan gelombang tinggi 4 hingga 6 meter berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung. Kondisi tersebut masuk dalam kategori gelombang sangat tinggi dan berisiko terhadap keselamatan aktivitas pelayaran, terutama bagi kapal nelayan dan kapal berukuran kecil. Selain perairan Barat Lampung, gelombang 4 hingga 6 meter juga berpeluang terjadi di Samudra Hindia Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Samudra Hindia Selatan, Jawa Tengah. Kewaspadaan diperlukan untuk mengantisipasi resiko kecelakaan akibat kondisi gelombang tinggi yang dapat berubah sewaktu-waktu. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB mengumumkan sistem cepat penerbitan akta kelahiran tak lama usai bayi lahir di puskesmas atau rumah sakit. Menteri Pan-RB Rini Widiatini mengatakan pihaknya bersama Kementerian Kesehatan meluncurkan sistem informasi rumah sakit atau puskesmas satu sehat, sistem informasi administrasi kependudukan atau SIA. Dengan sistem tersebut, data kelahiran dari fasilitas kesehatan dapat terhubung dengan layanan administrasi kependudukan, sehingga dokumen kependudukan mulai akta kelahiran, kartu keluarga, hingga kartu identitas anak menjadi semakin terintegrasi. Rini mengatakan, akta kelahiran kini bukan sekedar dokumen administratif, melainkan pintu pertama bagi seorang anak untuk memperoleh identitas, layanan kesehatan, pendidikan, dan berbagai bentuk perlindungan negara. 4 petugas Departemen Investigasi Kejahatan Narkotika Malaysia tiba di Jakarta untuk mengusut kasus pilot yang kedapatan menyelundupkan narkoba ke Republik Indonesia. Direktur Encit Datuk Hussein Omar Khan mengatakan, otoritas Indonesia memberikan akses kepada mereka untuk mewawancarai sang pilot. Hussein berujar, hasil wawancara akan digunakan untuk dibandingkan dengan informasi yang diperoleh dari penyelidikan di Malaysia. Pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama, bersaing ketat di klasemen Rookie of the Year Moto3 2026. Moto3 Inggris 2026 sudah rampung pada minggu kemarin. Veda Ega finish di posisi ke-9 dalam sesi balapan. Rider asal Wonosari tersebut mendapat tambahan 7 poin berharga. Dalam klasemen pembalap, petikan 7 poin menempatkan Veda Ega di peringkat ke-6 dengan koleksi 97 poin. Namun klasemen Rookie of the Year Moto3 2026, Veda Ega berada di posisi kedua. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Trirama FM Net. Waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.
0: 93,1 Radio Trirama FM. Wena wena dendangnya besti. Apakah kamu sudah merasa enaknya dendang-dendang di sini, besti? Ih, pokoknya nyandu, ih enggak mau ganti. Ah, udah di sini aja ah, besti. Sugeng, selamat sore Sugeng. Di manakah dirimu? Ada Bunda Guys kah? Ini wifi-nya nge-lag-nge-lag ante. Wifi siapa? Punya ante nge-lag-nge-lag enggak apa tempat kamu? Tuh dipaksa datang pokoknya. Aduh, iya Kozi, selamat sore juga ada Bang Iim. Salam ya buat mantan katanya. Salam sehat selalu, Masya Allah. Mantannya didoakan salam sehat selalu. Iri deh aku sama mantan kamu deh aku. Ih, Bang Iim. Ada lagi ini si guys kak, sudah mandi, sudah cantik, uluh-uluh pokoknya ya. Ada lagi ini, iki loh Mbah Gita, Mbah Gita. Hayo Mbah Gita lagi apa?
2: lagi leyeh-leyeh Mbah Gito. Yo, sambil santap sore Mbah Gito sama Mbak Sri Handayani. Selamat sore ya. Lagi pantau juga. Lagi pantau Chandra. Uluh-uluh Mbah Gito. Mandi dulu ayo Mbah Gito, mandi dulu. Udah leyeh-leyeh ya, udah mandi lah Chandra. Chandra piye toto. Ada juga ini siapa besti? Citando nyimak aja ya, lagi mungkusin kerupuk. Oke, dua RT-an di rumah bosku. Di mana? Di pasar kereta Harja. Oke, Bu Sukare, thank you ya. Ini sambil makan bakso enak banget. Aku mau juga nanti habis ini OTW beli bakso kali ya, Bes ya. Oh, gini toh kalau nyiar. Iya, begini loh Bang Iim. Tuh, tadi mantan kamu udah dengar coba? Udah dengar belum coba tadi? Mantanmu. Ya, mudah-mudahan udah. Aku hadir lagi lah. Kamu tadi dari mana coba? Ya. Thank you loh Bes yang sudah bantu tap-tap layar, sudah follow dan juga sudah share-share live sore hari ini. Nah, biar makin erat pokoknya perbestian kita. Ih, terus juga ada lagi ini siapa sih, aku masih cari. Oke, kita cek dulu teleponnya, bisa kayaknya ya masuk Besti. Halo, Dangdut Sore Biasi. Halo, Dangdut Sore Biasi.
3: Halo, Mbak.
2: Herbal Tetes Premium masa kini.
3: Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Oke. Husna mamanya tapi ini.
3: Iya.
2: Iya.
3: Gimana kabarnya, Mbak?
2: Baik banget, Mama Husna. Sebaliknya gimana?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Kalau gitu Mama Husna, ini kayaknya kalau request Chandra nggak bisa janji bisa hadirin lo ya. Ikut aja ya.
3: Oke.
2: Oke, digoyang buat siapakah itu?
3: Buat siapa ya? Oh, semua pendengar Radio Trilama.
2: Oke. Sudah gitu aja. Enggak, ini emangnya enggak kedengaran suara aku ya, wes kalau gitu. Terima kasih ya Mama Husna sudah ikut gabung Panteng Radio.
3: Panteng Trirama dong.
2: Oke, thank you. Sudah ikut gabung juga bareng sama Chandra. Iya, ikut kan Chandra. Oke, baiklah kalau begitu Besti. Aku juga dengar. Cuma mungkin Mama Husna ini apa namanya? Gimana? gimana ini? Oke, ini dia. Tuh, mungkin Mama Husna fokusnya terbagi-bagi. Jadinya sulit untuk mendengarkan suara Chandra. Ada lagi siapa itu? Chandra mau cek dulu. Ini Ibu Tati dari Tegal Ombok ya kan? Untuk ibunya beliin karena keluhan diabetes, minumnya Biosi Sihaga. Sehat selalu ya Mbah ya. Terus juga ini salamin buat cucu aku di Dusun 1 Taman Negeri Badran. Namanya Brilian. Oke, selamat sore Brilian. Ini dapat salam dari mbahnya, Mbah Supana dari KNPI. Mudah-mudahan lagi pantau juga ya. Jangan-jangan mantan aku, ha? Siapa mantan kamu Bang Iim? Mana? Yang mana mantan kamu? Buanglah. Astaga naga cozy. Tidak ya. Tidak perlu dibuang, biarkan saja, iya kan? Biarkan berjalan sesuai arahnya saja ya. Ya sudahlah Besti, ini dikasih dendang spesial untuk besti-besti aku yang lagi menyatu bareng sama Chandra di Radio Trirama ya. Di 93,1 Bes, spesial hari sore, spesial hari sore. Astagfirullahalazim. Spesial sore sore kita berdendang di Dangdut Sore Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.

0: 93,1 Tri Rama FM.
1: Yang asik-asik cuma ada di sini.
2: GMP Gitalis Music Production.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya? Duta Yoso Mulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang kelak atau yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya ada, alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis
1: Biosiaga.
2: Biosiaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosiaga, alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trira.

Terima kasih Besti, kamu sudah ikut gabung bareng sama Chandra. Ya ada Rian, tuh di akhir-akhir barusan menyatu ada Adit. Ya tadi ada Bang Iim, selamat sore. Terus juga tadi sudah pada turun sih sebagian. Aduh ada Cozy, masih terus mantau Chandra. Terus lanjut lagi ada siapa ini yang sudah request lagu. Aduh sorry banget, gak bisa dihadirin semua dendangnya. Best, besok request lagi ya. Mbak Supana, Mama Igun, ada Uus, ada Libra Boy. Thank you ya untuk kebersamaannya. Tapi ada sekali lagi sorry banget, gak bisa requestnya dihadirin. Besok lagi di jam dan gelombang yang sama requestnya ya. Chandranya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Kitab Al-Hikam, makna yang sangat dalam disuguhkan dengan bahasa indah. Tidak mengherankan jika Al-Hikam tidak lekang digerus zaman. Kajian-kajian kitab ini terus menyembul dari masa ke masa. Keluarga Muslim, saatnya Anda menyimak sajian kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Bustami. Untuk tema hari ini, tipu daya gemerlap dunia. Nah, keluarga Muslim, selamat menyimak dan semoga

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, jamaah pengaosan kitab Syarhil Hikam engkang sangat kawula hormati, engkang bahasa Jawa otabe se bahasa Madura, saya sangat beten kawula muljaki. Alhamdulillah kula so panjenengan sedaya kepanggih wonten ing mriki majelis kangge bareng-bareng rungokno pengajian kitab Hikam. Mandar muka wonten manfaate fitini wa dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, kula wingi kula kali panjenengan tutuk nomor 77 bagian nginggil. Sakniki kula ambek sampean nggih tutuk nomor 77 tapi 5 garis dari atas. Monggo kita terusaken. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fitaraini amin. Mata fataha ing dalam kapan fataha buka sopo Allah laka maring siro babal fahmi ing lawange pengertian lawange kefahaman filman i ing dalam masalah penyegai Allah datang kita. Maksudnya ya napa bi an fahim ta kelawan yen to faham sapa sira anna dzalikal man'a ing satuhune mengkono-mengkono penyegah iku rahmatun dadi rahmat minhu saking Allah bika kelawan sira walaula annahu lamono ora ana sak temene Gusti Allah ya lamu iku ngerti sapa Allah. Ya'lamu iku ngerti sapa Allah annahu ing sak temene man'u khairun iku luwe bagus laka kadue sira minal atoi ketimbang saking maringi ma anzala ora mongko ora nurunaken sapa Allahu ing man'u bika kelawan sira adam mongko dadi mongko balik mongko dadi mawon adam mongko dadi alman'u opo penyegai Allah maring kita aisyara tegese dadi apa alman udadiku ainal atoi kahanane peparing. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula hormati saha kula mulyakaken. Dawuhne Kyai Musonib mata fatahalaka babal fahmi fil man'i. Lek sampean nang Gusti Allah dibukakno lawang pengertian tentang adanya pencegahannya Allah terhadap sebagian keinginan daripada kita. Artine, kulo kali panjenengan memahami bahwa pencegahan yang telah diberikan oleh Allah dumateng kita sedoyo niku merupakan rahmat saking Gusti Allah untuk kita. Adal man'u mongko pencegai Gusti Allah nang kita niku dadi ainal atoi dadi kahanane peparing. Dadi ku andai kata kulo kali panjenengan niki mengerti bahwa pencegahannya Allah datang kita ini sebetulnya adalah merupakan rahmat saking Gusti Allah, maka pencegahan itu bukan malah dikatakan dan bukan diartikan sebagai pencegahan tetapi justru diartikan sebagai ainul atoi. Kenapa kok demikian? Nggih, walaula annahu ya'lamu annahu khairun laka minal atok. Andai kata Gusti Allah niku tidak mengerti kalau pencegahan itu justru lebih baik bagi kita daripada kita diberi, maka niscaya Allah tidak akan mencegah kita. Sampean nang Gusti Allah, sampean duwe keinginan, kepingin duwe usaha sing lancar. Usaha nuku sing lancar jarine ati lek lancar cepet sugih
enak iso ngene krono jare tiang sakniki niku duit niku sangat kuoso. Orang dengan uang akan bisa menjadi rojo. Orang dengan uang bisa menjadi orang yang berkuasa. Tapi Allah punya kehendak lain, tidak sama dengan kehendak sampean. Akhirnya usaha sampean nang Gusti Allah mboten dikei lancar. Ndak dikei lancar niku bukan berarti Allah niku medit nang sampean. Dikei bangkrut usaha nang Gusti Allah itu bukan Gusti Allah iku nyegah nang penjaluke sampean, tidak. Bukan berarti pendungone panjenengan tidak diterima oleh Allah. Justru itulah sebetulnya Allah caranya menerima doa kita. Kita njaluk datang

0: sia sampean njaluk nang Gusti Allah. Sing paling penting ku biasane lek wong urip nek donya kepingin duwe urusan donya sing lancar. Ternyata nang Gusti Allah ndak dikei lancar. Lho niki kadang-kadang sing ngono ndek ati lak ngeten. Iya, aku iki njaluk nang Gusti Allah, njaluk ngene ndak tau dituruti. Koyok-koyok ndak tau dituruti. Seakan-akan Allah tidak pernah mengkabuli keinginan kita. Lho lek wonten tiyang enggak ada perasaan bahwa dia berdoa, kemudian doanya itu karena tidak sesuai, apa hasilnya tidak sesuai dengan apa yang dia doa kepada Allah. Dia menganggap Allah tidak memberi atau doanya dianggap tidak diterima. Nun sewu, berarti orang itu tidak faham dengan apa yang dikatakan pemberian. Sampean kepingin duwe titel sarjana, nang Gusti Allah ndak dituruti. Duh, ya apa awak iki kok gagal terus? Lho lek ana wong ngarani, lek ana wong ngomong gagal terus ngoten niku, berarti dia tidak faham dengan apa sebetulnya Allah memberi. Dekne ku kepingin dadi wong pangkat, usaha kepingin dadi wong ngeten, kepingin dadi wong sing ngidul, kepingin dadi wong sing ngalor. Barang berusaha kok tidak sukses usahanya. Setelah usaha ini tidak sukses, dia kok punya perasaan bahwa keinginannya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lolek wonten tiyang enggak ada perasaan koyok ngeten, berarti dia itu tidak tahu dengan pemberiannya Allah, dengan hakikatnya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ono arek lanang matenteng saka nyongkoter kepingin kawin karo sirsirane, kepingin kawin karo pacare wong sing pacaran mulai sik kait SMP kelas 1 ngantek nang kuliah. Cuma kuliah ndak podo, sing wedok kuliah nek Jakarta, sing lanang kuliah nek Bandung. Jarine ati kira-kira dialah pasangan saya yang paling tepat untuk mendampingi saya dalam kehidupan saya sehari-hari sampai akhir kehidupan nanti, sampai akhir hayat nanti. Barang dong dinge kate dijaluk nang sing lanang, ternyata nang waline manten wedok kok ndak diterima. Dekin dongo, ya Allah Gusti, kulo nyuwun datang panjenengan, kulo kajengi rapi kali niko Gusti. Pokok kulo lek mboten oleh lare sing namine Maryam niku, kulo mboten katene kawin Gusti. Sing wedok jenenge Maryam, sing lanang jenenge Rajul. Pokok kulo kawin kali niku tok, lek mboten kulo mboten kajengi kawin. Nyuwun kulo Gusti datang panjenengan, tolong sukseskan keinginan saya ini. Kabulkan keinginan kulo kangge kawin kali tiang istri sing jenenge Maryam. Ternyata setelah diminta kok ndak berhasil. Setelah tidak berhasil, si jenenge Rajul niki punya perasaan bahwa permintaannya kepada Allah tidak dikabulkan. Penjalu enang Gusti Allah gak diterima. Wong sing ngoten niku berarti dia tidak faham dengan ainul atok. Mboten faham karo kekarepane Gusti Allah, ndak faham karo peparingi Gusti Allah. Lek tiang faham mboten ngoten. Kenapa kok demikian? Karena kalau dia menyadari, dia meminta merah kepada Allah kok dituruti jadi putih. Kalau dia menyadari bahwa pemberian yang diberikan oleh Allah itu sengajanya pancen putih. Senajan kula ambek sampean jalu abang, senajan kau leben sampean minta merah, tapi kekarepna pangeran ni kepote, maka yang menang adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala yang putih. Dan kalau Allah memberi putih, maka Allah lah paling mengetahui, zat yang sangat mengetahui bahwa yang akan membawa manfaat kepada sampean adalah barang yang putih itu tadi. Lek wis Allah mengetahui bahwasanya barang yang paling bermanfaat itu barang putih, ya ndak mungkin si Gusti Allah niku akan memberikan yang merah seperti yang sampean minta. Lu oleh sampean niku mboten lego, oleh sampean niku ndak puas krono njaluk abang dikai putih, niku krono sampean ndak faham dengan ainul atok, dengan kahanan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nang sampean. Sehingga ketika rojul niki njaluk nang arek wedok sing jenenge Maryam, begitu permintaannya ditolak oleh orang tuanya, si rojul niki putus asa. Lelek wis putus asa niku berarti dhek niku ndak ngerti nang peparinge Gusti Allah. Allah ndak mungkin akan memberikan sampean merah. sekalipun sampean ngejaluke abang. Napa o? Krono Gusti Allah tahu kalau sampean diberi merah oleh Allah, maka akan terjadi madharat yang sangat besar. Akan membahayakan sampean, membahayakan keselamatane sampean. Dadi Gusti Allah ndak ngekei sing abang, nang Gusti Allah dikei sing putih. Iki lho kon tak kei putih ae, kon manfaatan putih iki. Iku jenenge Zat Al-Hakim. Allah niku Zat yang Maha mengetahui. Aku lambe sampean kan mboten weru. Mek duwe rasa seneng, aku kepingin abang. Tapi Allah mboten lek dikei abang bahaya, kaya ono putih ae. Lah, kalau kita tahu seperti ini, kita tidak akan punya faham, tidak akan punya pengertian bahwa Allah mencegah pemberian kepada kita itu dianggap pencegahan. Tapi kalau kita faham pencegahan Allah kepada kita, maka menjadi ainul atok. Napa sebab iya niku wau? Sampean njaluk abang, Allah yang lebih tahu. Lek sampean dikei abang berbahaya, kei putih ae. Sampean njaluk ireng, berbahaya jari Gusti Allah, aja dikei ireng, kei ono biru ae. Sampean njaluk luru, jari Allah berbahaya, aja kei luru, kei ono siji ae. Sampean njaluk siji berbahaya jari Allah, aja kei siji, kei ono luru ae. Itu yang lebih tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang permintaan kita ini cocok dengan apa yang digandaki oleh Allah. Sampean njaluk luru, jari Gusti Allah, ya wis manfaat luru iku. Dikei luru. Sampean njaluk biru, ya wis manfaat kei biru, kei ono biru. Dan itu ainul atoknya. Ainul atok niku sing weru namung Gusti Allah. Lah kula kali panjenengan bakal mengetahui dengan ainul atok kalau kita dikersano dadi wong sing weru. Mila diaturaken datang Al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Allah kamu. Panjenengan niku maha suci Gusti Allah. Mboten wonten ilmu kejaba sing diparingaken sampean dateng kula. Ilmu iki ana ndi Gusti Allah, Pak? Dudu ana ndi sampean? Masih sampean duwe ilmu, duwe titel macam-macam, lek ngomong enak, ilmu iki dikuasai, ilmu iki dikuasai, ilmu iki dikuasai. Asline aku ambek sampean niku ndak duwe apa-apa. Sing duwe ilmu namung Gusti Allah. Kalau kita hanya menerka, menebak saja, tapi kalau Allah sudah tahu. Sing jenenge Yazid iki umure piro? Mati nih besok tepat di nopo, tanggal pinten, tahun pinten, niku Allah weruh. Lek kula mboten weruh, masih awak kula dhewe. Nyawa yang jelas saya gunakan keluar masuk setiap hari, kula mboten weruh kapan nyawa ini akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dikatakan bodoh. Menungso niku asline kabeh niku goblok. Nun sewu. Loh, kok kabeh menungso goblok? Nggih, yang punya sifat ilmu hanya Gusti Allah. Menungso niku mek menang penampilan tok. Gagah-gagah sehat-sehat dipateni mati, kaya penyakit ngelembrek ya.
1: Nama saya Apita Diana Sari, alamat Tata Rejo PK28. Umur saya 14 tahun. Kemarin saya menderita sakit mimisan, sakit kepala, dan sering pingsan. Alhamdulillah setelah saya minum Akarilus, saya bisa sehat kembali.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Lah pas kambuh kayak gitu yang dirasa di badan Adik Dian gimana?
1: Di kepala rasanya sakit, dadanya sesak, mata kunang-kunang, pusing.
3: Terus?
1: Langsung keluar darah.
3: Dan pingsan?
1: Pingsan.
3: Setelah minum Agarilus ini memang kondisi sudah sehat bener ya dulu?
1: Sudah.
3: Oke, bisa bantu orang tua sekarang?
1: Bisa.
3: Bantu ngapain?
1: Bantu buat kue.
3: Buat kue, luar biasa. Jadi kalau kemarin sebelum minum Agarilus itu dapat peringkat sekolahnya ranking berapa?
1: Sebelum minum Agarilus saya peringkat 2, 3, 4 dan setelah minum Agarilus alhamdulillah saya mendapatkan peringkat 1. Saya salah satu siswa dari MTS Al Ihsan Kelirejo. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru, saya bisa sehat dan bisa mendapatkan juara 1. Terima kasih juga untuk Agarilus yang luar biasa. Setengah tetes Agarilus drop, khasiatnya sangat luar biasa.
2: Agarilus Series, lengkap dan dipercaya.
4: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif, dan kronis.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: Waminal fahmi lan iku setengah saking faham filman ing dalem fahmi lan iku setengah saking faham filman ing dalem.

nonton dawuh malih niki keterangan yang lebih luas daripada dawuh mata fatahalaka babal fahmi filman i adal man'u ainal atok niku mungkin saniki niki mek sekedar secara global mawon lebih jelasnya mangke mata fatahalaka babal fahmi filman i sorol man'u ainal atok mungkin monggo kita lanjutakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al akwanu utawi piro-piro barang kang maujud. Al mukawwanatu tegese piro-piro barang kang den wujudaken Gusti Allah. Barang kang den ciptakaken Gusti Allah. Allati kang linafsi kaduwe nafsu. Fiha ing dalam mukawanat hazun apa bagian min mata'id dunya saking bondo dunya wa zahrati alan papaisi dunya. Zohiruha iku utawi zohiri mukawanat ghirotun iku bujuan iku tipu muslihat tipuan lafad ghirotun iku bikasril ghini kelawan kasroi ghin aisababun tegese iku sebab fil iltirori ing dalam kebujuk biha kelawan al mukawanat lihusniha krono bagusi al mukawanat wabah jatiha tegesi bagusi al-mukawanat wabatinuha utawi batini al-mukawanat ibrotun iku dadi pekiling dikasril ain lawan kasroi ain aisababun tegesi dadi sebab fil iktibarin dalam ngalap ibarat biha kelawan mukawanat wal ingkifafilan nyegah anda saking mukawanat likubahya krono oloni al-mukawanat wa khisatihalan asori al-mukawanat wa nadhorilan ningali ila akibatiha maring pungkasani al-mukawanat wa ya utawi akibat al-fana iku sirno al-akwanu utawi piro-piro barang kang maujud barang kang tinemu ai kullu ma yumkinu ayyakuna lin nafsi fi hadzun min mata'id dunya sing dikarepaken kelawan al aqwan niki setiap sesuatu yang mungkin di situ ada bagian nafsu niku jenenge mukawanat napa mawon yang kita terima sing cocok karo nafsu niki jenenge al mukawanat wonten di mriki barang-barang al mukawanat yang merupakan bagian daripada nafsu yang berupa materi duniawi dan keindahannya niku zohiri adalah merupakan satu bujukan sampean iling niki donya api koyok nopo zohiri adalah bujukan teloane koyok enak manggoni omah api manggoni omah mentereng manggoni omah mewah duwe emiliatan sembarang duwe warung duwe hotel duwe toko duwe perusahaan apa mawon duwe pom duwe koyok-koyok enak lek kita telusuri zahire donya niku kabeh adalah merupakan satu bujukan ya nopo caranya ngonceki kalau donya niku adalah bujukan nggih kuatah dari beberapa sudut donya niku tetap bujukan ha niki sampean nyekel duwe atusan ewu sak gebok jumlahe 50 juta digowo lunga ngalor ngidul kene iso blonjo nang rono blonjo iki blonjo iko disekek nang omah tutuk ndek omah duwe ilang ilangi ndak tanggung-tanggung 20 juta krono ilang ngamuk nang sing wedok dik sampean ndak ngerti duit ta 20 juta ono kene ndak ertu mas ndak eru aku ndak buka-buka sae sampean blas ndak eru lek ndek jerone sak sampean iku ono duit sing lanang jawab ndak mungkin lek sampean ndak weruh nang dhuwit sing ana ndek sakku ndak mungkin ndek omah iki sing iso mlebu masuk mek aku tok karo sampean sampean ngaku ndak ngaku tetep sampean sing nyolong sing wedok jawab lho ya apa sih mas wong barang aku ndak weruh nang sampean diarani nyolong ya apa sampean iki kapan aku sing jekek mas ndak wis pokok sing ana ndek omah iki aku ambil sampean tok yobo-yobo sampean kudu nempui yobo-yobo sampean kudu nganteni lho mas apa sih gak tidak gawe ngenteni dan kenyataannya saya tidak merasa berbuat apa-apa kulo ndak ngerosok ngelakoni nyolong duwe sampean mas aku ndak perlu lek sampean gawa duwe setau sampean duwe ilang kok ngarani aku gak wis

0: sampean yang tak ngenteni mulia sampean. Tak pegat saiki sampean. Sampean tak jujur dari bojoku. Sampean tak iso tadi tandone duit. Sampean tak iso dadi gentonge duit. Saiki sampean yang tak gelem ngaku lek sampean nyolong duitku sampean tak umule. Mule. Sing betok jawab, "Mas, dak ilok ngono iku, Mas. Sepindah male bapak ibu wedok tolong. Jangan sekali-kali mengucapkan kalimat talak. Jangan sekali-kali mengucapkan kalimat pegat. Lek sampean ngomong talak nang bojone, ngomong pegat nang bojone, maka resikonya adalah terjadi perceraian. Akibat dari terjadi perceraian iku sampean ndak oleh ngumpuli sing wedok. Lho lek kepeksa niku koyo nopo? Mas yo kepeksa tetep dadi. Mas yo krono murang-muring ndak sengaja muni pegat tetep dadi. Lan pegatan niku lek sampe ping telu sampean menjatuhkan kalimat talak terhadap istri Anda sampai 3 kali. Resiko yang harus Anda terima, Anda tidak boleh rujuk kembali nang sing wedok niku wau. Lek wis dak oleh rujuk berarti sampean lek kepingin balik maning nang sing wedok kudu gawe muhalil. Bojo sampean mang kudu dikawin wong dhisik. Mari dikawin kongkon jima, mari jima lek karep kongkon pegat. Mari pegat ngelakoni iddah baru iso dadi bojo sampean. Nek ndak ngoten ndak iso dadi bojo sampean. Pun, kita kembali lagi kepada cerita yang tadi.
1: Yopo aku wis
0: ndak percaya nang sampean saiki. Mulya. Mulih sing wedok. Barang pun mulih sing lanang gedun. Iya ya apa ya? Anake loro cilik-cilik. Sing siji umur 3 tahun, sing siji si umur 6 bulan. Krono sing wedok ditundung, mulih anake dijarno ndek omahe. Sampean ngemban dhewe. Soro-soro dhewe. Apa sampean kok bisa bersikap ngeten nang sing wedok? Hanya karena kehilangan uang sampean iso nundung sing wedok, iso ngilono sing wedok, cemburu buta ndak ana bukti sampean ngarani sing wedok. Apa? Krono sampean kesenengan nang duit. Lek wis kesenengan nang duit, maka uang itulah yang menjadikan sampean bercerai dengan istrinya. Padahal sampean kumpul karo sing wedok. Mari ngono nyambut gawe, perlu neng nyambut gawe ki duit kangge nguripi bojo lan anak. Setelah uangnya hilang kok justru bojone sing ditundung. Niki kula mbek sampean iki nyebrang rel kereta api krono sampean niku kebujuk urusan donya. Sepindah malih zahire donya itu adalah selalu merupakan tipu daya.
1: Ojo terlalu percaya nang donya sampean.
0: Konco-konco sing kadang-kadang ora wedi nang Gusti Allah hanya dengan uang 500.000. Mereka mampu dan mau dengan legowo mateni uang podo islami. Istilahnya pembunuh bayaran. Tiga duit 500.000, gelem baca uang. Bayangkan nih, piro gede nih dosane mateni uang, pak. Sampai tiga duit 500.000 kok gelem. Lek ndak krono jahat dunyo. Jahat dunyo niku. Mergane sampean lek berurusan kari dunyo. Ini sakerso lah, sakerso panjenengan. Hati-hati, jangan terlalu percaya nang sing dunyo niki. Lek wis kenek dunyo, nun sewu, ndak nampik niku wong bodoh. Ndak nampik niku wong pinter. Wong biasa, wong pangkat. Wong tani, kiai, ustad, nun sewu, kabeh podo. Sampik masih sing ngomong niki lek urusan dunyo, ya wis podo. Milo kula aturaken kula ngomong niki sing akeh jurusane nang awak kula dhewe tok cak. Duduk nang sampean niku nomor loro. Sing paling penting niku nang ati kula. Donya niku lek ditelusuri dipeloni lek wis nemen senenge. Waduh. Dikongkon napa mawon nang donya mesti gelem. Ngikut dulur mergo donya. Ndak nyopo nang kanca mergo donya. Kula sering krungu omongan. Di politik tidak ada teman yang lama. Tidak ada kawan yang kekal. Niki sing ngomong tuh wong biasa niki wong pinter niki. Lul ewis wong pinter ngomong koyok ngeten ya apa wong bodoh. Di dalam politik tidak ada teman, tidak ada kawan. Apa sing ono? Yo kepentingan. Lek wis ono sampean ngarani kepentingan, berarti kula ambek sampean niki ndak bakal apik nang menungso hanya karena kepentingan itu tadi. Lek wis krono kepentingan niku tadi, kepentingan niku sing jelas urusan donya. Urusan duit sing gedhe niku.

0: Andai kata terjadi urusan akhirat, andai kata terjadi urusan akhirat, niku adalah buahnya. Krono apa kok ngoten? Krono ndelok donya saking jabone tok. Lek wis ditenyok donya urusan jabone tok, pasti kula ambek sampean terbujuk. Tapi nuwun sewu, bukan berarti kula ambek panjenengan, kula niki ngelarang panjenengan politik, tidak. Politik itu harus. Manusia yang tidak berpolitik, maka dia akan dimakan oleh politik. Tapi jangan dijadikan tujuan utama. Kira-kira tujuan kula kali panjenengan niki duduk donyone. Nanti lek didelok toko donyone niku bujukan, lek didelok toko batine iktibar. Wa batinuha ibratun. Batine donya niku adalah satu tauladan. Artine satu tauladan Aisyah babun fil iktibari biha. Merupakan sebab yang dalam ngalap tulodo biha kelawan donya wal inkifafilan nyegana saking donya liku biha krono oloni donya. Wong niku lek ngerti bahwa donya niku akan membujuk kita. Donya niku jahat, donya niku kejam, maka dia akan menjauhi donya niki. Artine menjauhi duduk duwe-duwe dikek-kekno nang uang boten. Ketika kita punya permasalahan urusan donya, donya niki dicoplok kan didik. Ojo sampai kita ini akan menjadi orang yang melanggar syara'e Gusti Allah krono urusan donya. Ngoten. Tutup berarti lek duwe-duwe sing bokongkon kek-kekno nang wong yo mboten to, Pak. Lek duwe-duwe Pak iku kekno nang wong anake sampean mangan opo? Lah sampean lek butuh katene gawe opo? Lek sampean duwe urusan krono masalah donya sampean sampe kate tukaran ambek tangga, tukaran ambek dulur, nun sewu, kecintaan sampean nang donya saat itu sampean kurangi titik-titik. Ya wis tak usahane, wis tak kenek katene ya opo? Prasaku wong iku jujur. Ndak ngakal-ngakali utang ya tak kei ternyata koyo ngene ya wis babano wis lho. Babano niku penting. Mila saking menika mandhar muga kula kali panjenengan dados tiyang ingkang betul-betul bisa mengambil dan menyerap isi daripada nopo ingkang dipun aturaken dening kitab Hikam Kalawau. Sakmenten ingkang saged dalem aturake wonten salalu putih kula nyuwun agunge pangapunten. Hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keluarga Muslim, demikianlah sajian kajian kitab Al-Hikam yang disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Pustomi. Acara ini dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1,1 FM.
1: Semarak kemerdekaan Republik Indonesia bersama Trirama FM Net dan jaringan. Rengas Dengklok. Perjalanan kemerdekaan Indonesia kemudian dilanjutkan dengan peristiwa Rengas Dengklok menyikapi kekalahan Jepang. Pada saat itu, terjadi perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda di Indonesia. Golongan muda menginginkan proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dilaksanakan. Sedangkan, golongan tua mendorong pelaksanaan proklamasi sesuai yang dijanjikan pemerintah Jepang. Karena perbedaan pendapat tersebut, golongan muda membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok, tepatnya pada 16 Agustus 1945. Semarak kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
2: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore kembali keluarga sehat Indonesia. Gimana kabarnya untuk kediman keluarga sehat ya? Atau ke DDC ya, temannya untuk di malam Kamis di tanggal 12 Agustus 2026 keluarga sehat ya. Jumpa kembali bersama aja sedidang dot sore ke malam. Persembahan susu kambing atau keluarga sehat ya. Selamat malam, selamat menikmati serap malam bersama keluarga tercinta. Jangan lupa juga untuk keluarga sehat ya, untuk menjalankan ibadah salat maghrib bagi menjalankan santap malamnya keluarga sehat ya. Dan untuk kirim keluarga sehat yang mau ikut tergabung boleh di 0812-12-11310 atau juga untuk di Facebook di Radio Tri Rama FM. Satu dinang keluarga sehat ya, wali di perjumpaan kita ya. Jangan kemana-mana sayang, tetap di dangdut sore kemana keluarga sehat Indonesia ya. Persembahan susu kambing Etawa. Selamat malam dan pastinya selamat menikmati serap malam bersama keluarga tercinta.

Bebas Perwasigan dari Jalan Gama Desa Taman Negeri Kecamatan Kuai Bungur Lampung Timur. Keluarga sehat ya. Oke, terima kasih keluarga sehat masih setia menemani di Dangdut Sore ke Malam. Atas bahan susu kambing Etawa dengan varian Etamet, Etabes, Etakolita Besar dan juga Zika 26. Susu kambing atau keluarga sehat ya, dengan banyak varian dan juga pastinya manfaat luar biasa untuk menderita ya, untuk asam urat, rematik, osteoporosis, pengapuran, kebas, lino, persendian. Ada yang punya asam lambung, emah gut ya, sesak napas, asma, batuk, kolesterol, darah tinggi. Ini bisa keluarga sehat ya. Yang penting untuk keluarga sehat jangan lupa konsultasikan terlebih dahulu atau di call center kita di 08 31 766 100 ya. Atau mungkin untuk keluarga sehat bisa langsung datang di Radio Tri Rama atau di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Kecamatan Kuai Bungur Lampung Timur. Atau yang mau COD pesan antar juga boleh ya. Dan untuk Rimon keluarga sehat ya, mau ikut tergabung boleh banget ya, request dedang-dedang dangdut originalnya. Jangan lupa juga konsumsi susu kambing Etawanya. Ada Mama Arsai, selamat malam. Untuk yang sudah ya melihat di TikToknya Radio Tri Rama FM keluarga sehat ya. Selamat malam, salam sehat selalu, tetap menjaga selalu kesehatan karena menjaga lebih baik daripada mengobati keluarga sehat ya. Lagi satu undian keluarga sehat ini tadi ada Spondok ya, Dua Cinta spesial buat Nini Nini Sari di Krama. Selamat malam dan pastinya selamat menikmati serem malam bersama keluarga tercinta.

Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit di bagian tengkuk atau sering merasakan sakit di bagian dada? Awas, bisa jadi keluarga mengalami kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi dapat berdampak pada kesehatan. Resiko pada kolesterol tinggi adalah penyakit jantung, penyumbatan pembuluh darah, hingga stroke. Jika keluarga mengalami kolesterol tinggi, atasi segera dengan mengkonsumsi susu kambing Etakol dengan kandungan alami seperti susu etawa, daun teh, ketumbar, dan flax, sehingga bisa menurunkan kadar kolesterol yang dapat mengakibatkan penyakit jantung, penyumbatan darah, dan stroke. 100% alami, sudah tersertifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi masalah kolesterol tinggi dengan susu kambing Etakol. Dapatkan susu kami Etakol di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi si badak mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

Jogja Bandung keluarga sehat ya. Jadi tadi sudah direga sama keluarga sehat yang ada di Simpang NP, tapi sudah mendengarkan di TikTok ya. Terima kasih Besti semuanya sudah setia menemani Dedang Dasar ke malam ya. Atau ke diri di malam apa ini ya? Malam Kamis ya Besti ya. Di tanggal 12 Agustus 2026. Seperti biasanya sampai jam 7:30 malam saja. Aja semuanya di keluarga sehat ya. Selamat malam juga, terima kasih yang sudah ikut tergabung. Atau ke diri keluarga sehat ya. Buat Neng Gelis ya, Darah Malang. Untuk gede malam juga selamat malam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk gede malam requestnya Patah Harang tadi sudah ya. Dari Li Waldi, salam buat Maklum Buda Suprabdi. Ada Kang Ahyar, Mbak Neri, Jenita, Vera. Untuk AJS-nya ya, semoga saya selalu, amin, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali buat dirimu ya. Dan Neng Gelis Darah Malang, selamat malam juga ada Beli Bis Putih ya, selamat malam. Dan dasar ke malam, selamat malam kembali. Ada Mbak Ita hadir dari kawasan Bandar Lampung. Salamnya untuk semuanya tanpa terkecuali. Untuk Bang Ajesnya, semoga saya selalu tetap semangat, terima kasih. Untuk Dedangnya, tangisan rindu. Emang rindu itu sangat menyiksa ya Besi. Kalau lagi ya rindu, makan tak enak, tidur tak enak ya, mau ngapa-ngapa juga tak enak, maunya pengennya jajan shopping gitu. Terus yang cari duit siapa? Tangisan rindunya, aduh ini belum bisa untuk tangisan rindunya. Gimana ini, belum bisa diputer untuk Kakak Ita ya. Oke, bisa diganti. Selamat malam juga untuk di malam ini. Dangdut Suara ke Malam ada Basi Isti ya, yang dari 28 menyatu dendang dari Ayah Imam S. Arifin. Jangan ada kata berpisah. Untuk ajasnya terima kasih. Thank you, terima kasih kembali. Untuk jangan ada kata berpisah ya. Jangan Besi ya, jangan ada kata berpisah. Waduh, ini kayaknya bukan judul lagu ya. Kata berpisah. Tiada kata anakan, tiada tiada kata berpisah. Ini jangan ada kata berpisah. Aduh Mbak Sis, emang ganti-ganti judul ini kayaknya. Apa emang judulnya itu Besi? Apa saja sih yang salah? Pantas tak cariin kok enggak ada. Bingung palanya Jess. Thank you, terima kasih untuk Mbak Sis. Selamat malam juga, terima kasih sudah mendapatkan. Untuk susu kambing etau, wah, ada Mbah Ngadinem dari Blitar ya, sudah langganan konsumsi susu Zigo 26. Selamat teman juga tadi ada Ibu Maria Ngatinem sekampung Hargomulyo dengan keluhan asam lambung ya. Jadi sudah sering konsumsi yang varian Etamet keluarga sehat ya. Pak Jarno Pulosari keluarga Kejolino sudah mendapatkan Zigo originalnya. Terima kasih biasa-biasa keluar biasa ya. Selamat malam juga untuk diri keluarga sehat ya, terima kasih. Termanakan Zigo ada Bu Jumini KNPI. Belakang setia Agarilus ya, sudah mendapatkan Zigo dan juga Agarilus dropnya. Luar biasa di malam keluarga sehat ya. Thank you. Terima kasih sayang kecintaku, kita goyang lagi ya sayang. Ada yang mau telepon nanti aja deh. Jangan kemana-mana, tetap di Dangdut Sore ke Malam.

0: Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit pinggang? Awas, jangan langsung dipijat. Pijat sembarangan jika disebabkan oleh tulang kropos, saraf kejepit, atau kerusakan tulang belakang malah justru akan memperparah sakitnya dan bisa menimbulkan peradangan. Jika keluarga mengalami sakit pinggang dikarenakan saraf kejepit, kerusakan tulang belakang, atau osteoporosis, langsung saja konsumsi susu kambing Etamed dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa dan mengandung senyawa kurkumin, ibuprofen, dan germacron yang mampu menekan radang sendi, membantu meredakan rasa sakit, serta sebagai anti radang dan menghambat pembengkakan pada tulang dan sendi. Sudah terverifikasi Badan POM dan Halal MUI sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi sakit pinggang dan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Halo masyarakat Pringsewu dan sekitarnya. Yuk ikuti siaran keliling bersama Trirama FMNet serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Radio Asrianda, alamat Jalan Raya Panjerejo, Desa Bulokarto, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu.
2: Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Trirama FMNet memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya, siaran keliling bersama Trirama FMNet serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Siaran keliling.
3: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
4: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
3: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
4: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya ya, kadung kumat nyoteni kok. Nggak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya kalo kan nano, obat nano niku. Terus tak pikir-pikir, kaya ini tergantungan obat. Terus kalo ngumpi Biosi.
2: Biosi, okay. Pon telas minten botol bu Biosi.
1: Saat ini tiga, sekawan ini mau ke. Wong telas tunggalin pun kaceh, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus danten pun nano. Kantun apa persendiane lho tesik sekedik tapi nggih asam lambung boten nggih gatel-gatel nggih pun boten
2: nggih Bu wau ibuke Sanjang adike niku sakit napa Bu
1: ginjal bengkak
2: nggih
1: nggih Biosi kula jajal gadahan kula niki soalé waune nek teng niku kan nggih kertas ki ambak mung boten damel BPJS nggih kok atah terus pikir-pikir nduk lagi tulik umat iki saya ini tak kene Biosi wae yo wis kaya ono pasukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
2: nggih tetes nginum sepisan ngoten pun ngraosne kepenak
1: nggih pun penak
2: nggih Bu pesen-pesen kangge masyarakat
1: nggih.

0: Assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net.
2: Biosi. Dangdut sore ke malam.
3: Dangdut sore ke malam.

0: konsumsi jahe merah premium Agarilus bersama keluarga. Jahe merah premium Agarilus, nikmat, hangat, dan sehat.
1: Saatnya, Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Dian Pramesti dari Inovasi Radio Lampung Tengah. Dikutip dari tribunlampung.co.id, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela meninjau rumah calon penerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS di Kampung Sumber Baru, Kecamatan Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan program bantuan perumahan sekaligus mendengarkan langsung aspirasi masyarakat. Dalam kesempatan itu, Jihan mengatakan Provinsi Lampung mendapat alokasi sebanyak 11.000 unit BSPS dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP. Program tersebut akan disalurkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah di 15 kabupaten atau kota termasuk Lampung Tengah. Menurutnya rumah yang dikunjungi saat ini masih dalam tahap verifikasi sebelum ditetapkan sebagai penerima bantuan. Ia menjelaskan selain BSPS, pemerintah juga terus mengupayakan peningkatan kualitas hunian masyarakat melalui berbagai program lainnya. Seperti bantuan yang bersumber dari Corporate Social Responsibility atau CRS, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, hingga program-program lain yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
1: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh
3: BOC Sihaga Jamu Tetes Premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
4: Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.

Sehidupat Waluasigan dari Jalan Degawan Desa Taman Negeri Cepatan Wai Bungur Lampung Timur. Selamat teman keluarga sehat dan selamat menikmati serem malam bersama keluarga tercinta. Satu deneng ada sama jahatnya dari Lewal di keluarga sehat ya. Untuk di malam sudah di request sama Putra LA ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat semuanya aja deh. Untuk ajasnya terima kasih. Kembali kasih buat dirimu ya. Selamat malam. Salam sehat dan sukses tentunya ya. Selamat malam juga ada Bunda Lili yang ada di punggung selalu monitor Trirama. Terima kasih Bunda Lili sudah menyatu di dangdut sore ke malam ya. Selamat malam juga untuk keluarga sehat deh. Untuk semuanya masih setia menemani di dangdut sore ke malam persembahan susu kambing Etawa. Baik untuk varian Etamet, Etabes, Etakol, Etabes dan juga Ziga 26 keluarga sehat ya. Jadi untuk keluarga sehat yang punya permasalahan untuk asam urat ya, rematik, sofrosis, pengapuran, kebas, linu, persendian, asam lambung, maget ya, bisa konsumsi susu kambing atau keluarga sehat ya. Konsumsi sehari 2 kali untuk pengobatan, untuk pencegahan cukup sekali saja. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi di call center kita atau juga untuk keluarga bisa langsung datang di Radio Trirama di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Cepatar Waibungur Lampung Timur. Atau juga untuk yang mau jadi pesan antar juga boleh, karena untuk susu kambing Etawa aja bisa dapatkan untuk di Radio Trirama dan juga jaringan saja nih Besi ya. Untuk promo ini keluarga saya juga masih ada ya, promo pahlawan banyak promonya ya. Atau pembelian Agarilu Selte masih bonus ya. Zigo 26 beli 1 drink gratis. Zigo beli 1 Morinda gratis 1 Morinda. Beli 2 baking gratis 1 baking. Selamat malam ada Novalita yang ada di Lampung Tengah sudah hadir. Ada Mas Arsan Sanjaya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Banyumas hadir. Selamat malam juga ya. Untuk di malam ada Pak Mundakir atau ibunya Lubna juga sudah hadir yang ada di Taman Negeri ya. Sudah absen juga. Ada Bunda Elmi dari Patmosari Beranti hadir. Ada Bunda Tumya Ridawati dari Medan juga hadir ya. Mbak Ani veteran hadir aja sih. Socha Banjarnegara Jawa Tengah juga hadir. Ada Bawaisel Gianyar Bali juga hadir. Keluarga sehat ya. Kita bergoyang lagi sayangku. Ada dia dari Bunda Vita Mala. Selamat malam dan selamat deh menikmati serat malam bersama keluarga tercinta.

Terima kasih keluarga sehat ya, sudah sedia menemani di Dangdut Sore ke malam. Aduh, gak kerasa sudah di menit terakhir ya. Bersama berapa di selamat malam yang ada di Tandus sudah menyatu ya. Tadi ada Mbak Ita juga selamat malam. Waktunya just pamit. Gak suka, aku juga gak suka kalau kamu ya pantengnya itu ya terlambat gitu ya. Oke, waktunya Jess pamit. Keluarga saya putar linggo juga selamat malam ya. Jess akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan Jaringan. Rengas Dengklok. Perjalanan kemerdekaan Indonesia kemudian dilanjutkan dengan peristiwa Rengas Dengklok menyikapi kekalahan Jepang. Pada saat itu, terjadi perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda di Indonesia. Golongan muda menginginkan proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dilaksanakan. Sedangkan, golongan tua mendorong pelaksanaan proklamasi sesuai yang dijanjikan pemerintah Jepang. Karena perbedaan pendapat tersebut suka ke Rengas Dengklok, tepatnya pada 16 Agustus 1945. Semarak kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
1: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Patrialah, kita harus melawan.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming.

beserta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Istara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: again.
1: Sembilan puluh tiga koma satu Tri Rama FM. Pantang terus, goyang malam. Asyik sekali, Besti.
2: Asyik sekali, Besti.
3: Assalamualaikum, selamat malam keluarga sehat Indonesia. Selamat menikmati malam Kamis ya. Tetap stay setia dengan Fandi malam hari ini. Bakal temani Besti sampai jam 10. Digoyang malam, asik sekali Besti.

0: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asik sekali Besti.
1: Asik sekali Besti. One, two.

Gubuk jadi istana keluarga sehat Indonesia. Gak ada yang gak mungkin ya. Gubuk tuh bisa aja berubah jadi istana, dan istana tuh bisa aja jadi gubuk ya. Jadi semuanya itu pasti ada takdirnya masing-masing ya. Banyak tuh gubuk-gubuk yang direnovasi jadi istana. Banyak juga ya yang istana kena bencana banjir jadi gubuk deh. Oke deh, mudah-mudahan bisa menghibur keluarga sehat malam hari ini. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan pada sehat, pada baik ya. Yang hari ini lagi pada pilek, mudah-mudahan lekas sembuh. Yang lagi pada batuk ya, mudah-mudahan cepet mari batuknya. Kan gak enak tuh, lagi aktivitas batuk ya. Mau tidur, sesek napas, gak bisa napas gara-gara hidungnya tersumbat ya. Jadi harus selalu jaga kesehatan semuanya. Mudah-mudahan malam hari ini lagi sakit cepat sembuh ya. Asalkan rutin minum obat dan konsumsi produk herbal Agarilus seriesnya. Ya, dapetin produk-produknya mumpung lagi ada promo pahlawan, paket hemat tiada lawan. Ada promo setiap pembelian 1 botol drink gratis 1, CLT beli 1 gratis 1. Terus ada lagi promo untuk jamu tetes baking beli 2 gratis 1. Ada lagi promo apa? Promo madu KJ beli 1 gratis 1 kuda jingkrak. Dan satu lagi ada herbal Biosi beli 1 gratis kupon gelegar 11 tahun Radio Tri Rama. Untuk pengundiannya akan kami undi tanggal 15 September nanti ya. Mudah-mudahan untuk Besti yang sudah kumpulin kuponnya berhasil dan bisa memenangkan hadiah-hadiah yang sudah kami sediakan. Selamat menikmati suasana santai malam hari ini Besti. Malam yang sangat cerah ya, sudah lama tidak hujan. Malam hari ini alhamdulillah terangnya luar biasa. Mudah-mudahan seterang hati, seterang pikirannya keluarga sehat. Yang rasa hari ini tuh kok kayak gelap banget ya hatinya, karena banyak masalah, banyak kekecewaan ya. Barangkali hari ini juga adalah hari yang bikin keluarga saya sedih ya, nangis karena dengar-dengar kabar duka. Waduh, mungkin hari ini juga menjadi hari yang bahagia untuk para besti semuanya. Secara hari ini tuh dapat rezeki banyak ya, dapat kiriman. Dan hari ini tuh banyak banget makanan di rumahnya ya. Alhamdulillah deh kalau gitu disyukuri. Yang lagi pada makan juga harus bersyukur ya dengan makanan yang sudah ada di mejanya. Mudah-mudahan makanannya bikin keluarga kenyang dan juga bikin tenang. Stay tune terus di 93,1 FM Radio Tri Rama. Ada Vania bakal temani keluarga saya sampai jam 10 di Goyang Malam. Asik sekali Besti. Mau gabung bisa telepon, SMS juga WhatsApp di 08 12 12 12 93 10. Tak tunggu partisipasi besi-besi semuanya ya. Dan Fadi juga bakal kasih informasi kesehatan sekaligus informasi seputar produk herbal dari Agarilus Series, yang bisa langsung besi dapetin produk-produknya di Radio Tri Rama FM. Alamatnya di Jalan Kauman Taman Negeri Wai Bungur Lampung Timur. Kesini aja ya. Kalau mau konsultasi juga boleh, atau bisa telepon, SMS, WhatsApp di nomor layanan konsultasi kami di 0831 760 600 ya. Monggo-monggo yang mau pesen-pesen ya, pesen aja. Kami juga melayani pengiriman via COD atau bayar di tempat ya. Ya wes deh, selamat beraktivitas dan selamat menikmati suasana santai malam hari ini sambil stay tune di Radio Tri Rama FM barengan Fadi di Goyang Malam. Asik sekali Besti.

Spesial promo pahlawan, paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan, paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktunya

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
0: Pernah nggak sih kepikiran, selama ini apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang nggak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti nggak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Biosi. Ingat Biosi, ingat Herbal Tetes Premium masa kini. Dapatkan Biosi hanya di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net.
3: Mah, main si Titin teman aku cerita.
4: Cerita apa,
3: cerita,
4: Dek?
3: Cerita mana cerita berenang. Asik deh, Mah.
4: Di mana?
3: Kolam berenang Telaga Putri, Mah.
4: Oh ya? Terus?
3: Terus, Mah.

0: Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh.
1: Wah,
0: Ma,
1: asik ya.
0: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
1: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
3: Keluarga Sehat Indonesia, sekarang sudah jam 8 malam.
4: Sekarang sudah jam 8 malam.
5: Tonton radio, penonton drama, digoyang-goyang, asyik.
6: 93,1 Trirama FM.
7: Pantang terus, goyang malam. Asyik sekali, Besti.
8: Asyik sekali.

0: Oke, aku masih sayang kamu keluarga Sehat Indonesia. Gimana sih? Orang udah jadi miliknya orang lain kok masih sayang ya? Hal ini nih keluarga sehat adalah hal lumrah dalam dunia percintaan. Kalau kita masih cinta sama seseorang ya, padahal kita tuh udah putus dan orang tersebut sudah menikah ya, harusnya kita ikhlaskan saja. Kita tuh harus menerima perasaan kita ya. Kita harus bertanggung jawab terhadap pikiran-pikiran, walaupun kita masih mencintainya, tapi kenyataannya dia sudah jadi miliknya orang. Jangan lupa batasi kontak ya, nggak usah ngelihat media sosialnya dia, hapus nomornya, tidak perlu blokir dan Anda ganti kontak ya. Jangan lupa juga fokus sama diri sendiri, alihkan waktu luang untuk keluarga set mencoba hobi baru, berolahraga atau merawat diri ya. Dan yang paling penting keluarga set bisa kumpul sama orang lain, karena kumpul sama orang lain itu tuh bisa memberikan dukungan yang positif supaya kita bisa melupakan mantan dan bisa fokus sama masa depan. Cey, waktunya keluarga saat pantengin goyang malam barengan Fandi bakal temani Besti sampai jam 10. Yang mau gabung bisa telepon, SMS juga WhatsApp di 08 12 12 12 93 10. Hari ini kita ketemu di edisi Rabu malam Kamis tanggal 12 Agustus 2026. Besok jadwal cek kesehatan gratis di Radio Astria FM Pringsewu ya. Barangkali ada yang lagi pantengin di seputaran Natar, Pringsewu, Pesawaran, yang mau ke Radio GIS, Gisara lagi, Radio Astrianda FM, meluncur dong besok pagi OTW ya. Cek kesehatan biasanya dibuka dari jam-jam 9-an ya, jam 9 atau dari pagi sampai dengan selesai ya sekitar jam-jam sore jam 3 ya. Terima kasih untuk para keluarga sehat yang hari ini sudah datang ke Radio Tri Rama FM dan jaringan. Hari ini beli produk herbal Agarilus banyak banget borong ya. Yang sudah pesan juga matur nuwun. Mudah-mudahan produk kami memberikan kesembuhan untuk keluarga semuanya. Terus konsumsi dan rasakan khasiat setelah minum produk herbal Agarilus series. Ngobong lagi ada promo pahlawan paket hemat ya, ada lawan. Monggo diborong. Ada drink beli satu gratis satu ya. Gratisannya ada susu etawa. CLT beli satu gratis satu susu etawa juga. Masih ada bonus jamu tetes baking beli dua gratis satu. Biosi pun sama beli satu gratis kupon gelegar 11 tahun Radio Tri Rama FM. Kuponnya dikumpulin ya, karena kalau beruntung nanti bakal dapat hadiah. Hadiahnya lumayan banget untuk para besti-besti semuanya. Dan pengundiannya ini akan dilaksanakan tanggal 15 September nanti ya. Jadi kurang lebih sebulan lagi. Ya wes deh kalau gitu, monggo-monggo yang mau ke Radio Tri Rama FM, kita buka dari pagi sampai malam ya. Kesini aja. Alamatnya di Jalan Kauman, Taman Negeri Wai Bungur, Lampung Timur. Kalau mau pesan, keluarga bisa hubungi nomor call center kami di 0831 760 600. Kita melayani COD ya untuk wilayah Lampung Timur yang dekat-dekat sini. Kalau mau pesan tinggal telepon atau WA aja. Mas anterin dong misalnya madu lambungku sama drink ke alamatnya di sini ya. Jangan lupa dikasih nomor teleponnya, karena biasanya keluarga Z mesenin buat orang lain ya. Jadi dikasih nomor teleponnya biar nanti bisa dihubungi. Oke deh, selamat malam semuanya keluarga sehat. Selamat menikmati makan malam ya. Ya malam hari ini lagi ngunyah-ngunyah sesuatu. Ngunyah apaan tuh sampai bunyi? Makannya pelan-pelan dong, jangan ngecap ya. Makannya pelan-pelan, dihayati, diresapi, dirasakan ya. Kalau makanannya enak itu tuh bener-bener nikmat ya. Tapi kalau makanannya rasanya asin atau bahkan nggak ada rasanya ya, rasanya pengen-pengen cepet-cepet makan ya, langsung pengen di apa namanya masukin ke perut gitu karena capek makanannya nggak ada rasanya ya, atau bahkan rasanya sebenarnya enak tapi karena Anda sakit jadi nggak bisa merasakan kenikmatan makanan. Ya udah deh kalau gitu, yang penting makan ya, masuk ke lambung biar jadi sumber energi untuk beraktivitas di hari esok. Oke deh, yang mau gabung silakan telepon, SMS juga WhatsApp di 08 12 12 12 93 10. Halo, goyang malam.
1: Asik. sekali, Besti.
0: Selamat malam, Bestiku. Apa kabarnya?
1: Kabarnya baik-baik saja.
0: Alhamdulillah kalau begitu. Oke, monggo-monggo.
1: Mas Wandi sehat?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Kalau begitu, aku minta runtah bisa.
0: Oke, mau goyangnya buat siapa?
1: Goyangnya buat yang pertama ini, adikku Cek Lumintu. Terima kasih tadi siang sudah single-single. Juga Meli Tandus, terima kasih juga tadi siang sudah single-single. Mau tak, tapi teleponnya tidak terangkat, jadi sekarang aku baru bisa balas.
0: Oh ya, enggak apa-apa. Atau buat siapa lagi?
1: Terus aku kirimkan untuk Ibu Ribut di Kunet ya. Selamat malam, Bu Suprapti dan Ibu Muslimah. Selamat malam. Untuk semuanya sajalah Mas Wandi.
0: Oke.
1: Aku akan mendengarkan lagunya sambil lumah-lumah.
0: Oke deh, makasih.
1: Selamat bertugas.
0: Siap. Oke deh, panteng radio.
1: Trirama dong.
0: Oke deh, terima kasih. Ada Grandpa Maruti di belakangnya, silakan yang mau telepon di 0812 12 12 9310. Halo, goyang malam.
2: Asik sekali, Besti.
0: Oke, malam Abang Julius yang malam. Ganteng. Sehat ya?
2: Sehat.
0: Oke, syukur deh kalau gitu.
2: Dirimu gimana?
0: Alhamdulillah baik. Malam Kamis ada kegiatan apa?
2: Hah, tidak ada.
0: Malam Kamis yang ngemis,
2: ngemis ya tadi siang.
0: Oh, kalau malam nggak apa-apa, ngemis kalau perhatian.
2: Ngemis, kalau malam ya malah di ngeriul saya.
0: Iya, nggak apa-apa lah, ngemis perhatian sama ayang ya.
2: Waduh, nggak punya ayang.
0: Nggak punya ayang.
2: Kalau ngemis.
0: Ya udah, kalau gitu ngemis sama pemerintah aja.
2: Aduh, wah, malah ngeri lah, nggak usah lah.
0: Nggak apa-apa, biar dikasih jabatan. jangan ya. Oh iya iya iya.
2: Jangan.
0: Maksudnya ngemis buat apa?
2: Ini saya request ya, apa tadi ya?
0: Terserah.
2: Jadi lupa toh.
0: Ya Allah.
2: Ini apa? Tajamnya karang ya.
0: Oke.
2: Okay. Oke. Grandma Ruby ya, selamat malam ya.
0: Iya.
2: Maklumnya selamat malam. Terus Bu Ribunya selamat malam. Bu Muslimah ya. Putra Ella selamat malam ya. Terus Mas Pur Kentung juga selamat malam.
0: Iya.
2: Pak Rina juga selamat malam ya. Terus apa lagi ya? Apa yang kita selamat malam ya?
0: Malam.
2: Terus siapa lagi nih ya?
0: Siapa lagi?
2: Buat Oka selamat malam, buat Lia ya. Buat ini siapa? Dalam Malang juga selamat malam, Kang Ahyar ya selamat malam ya. Itu yang di Sukadana siapa?
0: Yang di Sukadana ada Putra Kelana.
2: Oh, Putra Kelana ya, selamat malam ya. Terus Akhirnya juga saat malam ya. Terus Kang Rosetnya saat malam, Mbak Neri ya.
0: Malam.
2: Mas Kikinya saat malam. Bunda Sena saat malam.
0: Iya.
2: Mbak Dira saat malam ya.
0: Iya.
2: Terus buat ini Bunda Kaiska saat malam ya. Terus buat semuanya saja lah ya.
0: Oke deh.
2: Selamat malam aja. Ini nggak ada apa-apa ini.
0: Nggak ada. Lagi
2: siapa
0: kosong.
2: Siapa tahu mau dikasih apa gitu aku.
0: Besok aja lah ya, belum nyiapin tema ya. Dirimu mau apa temanya?
2: Ya, kalau
0: mau saran-saran kasih, apa gitu, tentang apa
2: dikasih,
0: gitu.
2: Ya apa? Ini kan pasti nyanyi ya, apa?
0: Agustusan.
2: Nah, gitu kan kayaknya seru ya.
0: Iya, kalau lomba-lomba kan kemarin udah. Apa dirimu pengen dikasih tema lomba yang enggak masuk akal gitu?
2: Kalau bukan masuk akal, apaan itu?
0: Lomba mencintai suami orang.
2: Enggak masuk akal.
0: Enggak
2: masuk akal.
0: Iya, benar.
2: Wes, jelas enggak masuk akal.
0: Oke deh. Terima kasih.
2: Oke.
0: Ya, panteng radio.
2: Panteng Trirama. Dadah.
0: Ya Allah. Ada ya lomba enggak masuk akal ya, tapi demi kekreativitasan enggak apa-apa melakukan lomba apa aja ya. Yang penting harus ada batasnya. Aduh. Silakan yang mau telepon lagi di 0812 12 12 9310. But. Besok hari Kamis agendanya yang mau ke pasar silakan ya keluarga sehat. Kalau ke pasar pokoknya hati-hati. Kalau bawa duit nggak usah banyak-banyak ya. Nggak usah bawa perhiasan. Yang biasa aja gitu loh ke pasar ya. Yang penting bawa plastik. Woi, bawa plastik yang gede atau wadah apa? Sangke ya. Apa keranjang itu loh keluarga sehat ya. Sangke betul kan? Sangke itu untuk keranjang belanjaannya supaya lebih praktis ya. Dan hati-hati pokoknya kalau Anda mau bepergian kemana saja ya, pastikan semuanya barang-barangnya keluarga sehat gak ada yang ketinggalan ya. Terus kalau beli sesuatu jangan lupa nawar. Iyalah, masa beli gak nawar? Beli nawar, kalau gak dapet ya udah gitu. Terus kalau keluarga sehat barangkali mau ke pasar, periksa dulu motornya. Pastikan kondisi bensinnya cukup ya. Takutnya nanti kenapa-kenapa di jalan ya. Itu penting sekali. Terus cek motornya, apalagi pasarnya jauh. Kalau pasarnya deket tinggal jalan kaki aja gak apa-apa ya keluarga sehat. Tapi gak semua orang tuh deket sama pasar rumahnya ya. Kadang jauh, makanya harus berhati-hati. Terus mudah-mudahan untuk Anda yang lagi belanja di pasar ya, semuanya dipermudah. Barang belanjaannya cukup, gak ada yang kelupaan. Kalau lupa bisa belanja di warung ya. Dan yang paling penting keluarga sehat, setelah pulang dari pasar masak ya dong. Biasanya di pasar kan beli ikan atau beli ayam ya, langsung dimasak biar merasakan kelezatan gitu loh, makan ikan atau makan ayam buatan keluarga sehat. Sepulang dari pasar kan biasanya belanjaannya lebih fresh ya, mulai dari sayuran, daging dan lain-lain. Ya udah deh kalau gitu, selamat menikmati malamnya keluarga sehat sambil santai, sambil ngopi ya, atau sambil rebahan. Barengan Fanny bakal temani Besti semuanya sampai jam 10. Stay tune terus di 93,1 FM Radio Tri Rama di program spesial Goyang Malam. Asik sekali Besti.

0: Sambutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

0: Indonesia Sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya yuk, kadung kumat nyotani kok. Nggak sih abot, rangginah-ginah rasanya. Nginumnya kalo kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kok ini tergantungan obat. Terus kalo ngebibiosi.
2: Iya sih, pun telas pinten botol bu biasa.
1: Saat ini tiga, sekawan ini mau ke. Wong telas tunggal ini pun kacek, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus danten pun nganu. Tuan apa persendiannya lo tesek sekedik tapi enggak asam lambung boten enggak gatel enggak pun boten.
2: Bu, wau ibu Sanjang adik ini ku sakit apa bu?
1: Ginjal bengkak.
2: Enggak
1: bio sih lo jajal keadaan lo niki soalnya wau nenek teng niku kan dah. Ini kertas kiambak, ngomong buat damel BPJS, nggih kuatah terus pikir-pikir, "Nduk, lagi tole kumat iki saya ini tak kene bosi wae yo wis kaya ono. Masukane to, pitung tetes. Maghrib kali bengi jam 11, kali isuk wau niku saged bonceng niku lho."
2: Nggih. Terus minum sepisan ngoten pun ngraosne kepenak.
1: Nggih, pun penak.
2: Nggih. Bu, pesan-pesan kangge masyarakat.
1: Nggih, kula suwun mugi-mugi teman-teman sedoyanten niku nek kadah keluhan kados kula, terus butuh kula nggih, tumbas biosi lah diminum biosi. Biosi herbal tes premium masak ini. Assalamualaikum.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net.

Konsumsi secara rutin madu Nomuravit setiap hari membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Nomuravit

0: Warga sehat, jangan biarkan penyakit sendi mengganggu aktivitas kita. Kadang kita suka meremehkan penyakit sendi, bisa-bisa akan berakibat pada radang persendian hingga operasi. Padahal penanganan yang tepat sebenarnya tidak perlu mahal. Sekarang tangani masalah persendian Anda. Cukup dengan rutin mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium, dapat membantu mencegah dan mengatasi masalah persendian Anda dengan ekstrak ikan gabus, daun kelor dan gamat yang kaya kolagen sehingga memberikan efek pelumas pada persendian Anda. Zigo 26, susu Etawa Premium, spesialis nyeri sendi yang telah tervalidasi dokter herbal medik, halal MUI dan lulus Badan POM RI, sehingga aman dikonsumsi setiap hari. Dapatkan Zigo 26, susu Etawa Premium di seluruh jaringan Trirama FM Net dan MB Radio Net. Kami juga melayani pesan antar dan bayar di tempat. Zigo 26, susu Etawa Premium, atasi masalah persendian Anda.
1: 93,1 Trirama FM. Terus goyang malam, asik sekali, Besti.
2: Asik sekali, Besti.

0: Oke, rungkat keluarga saat Indonesia, rungkat tuh habis ya, habis-habisan maksudnya, ente-entean gitu loh keluarga sehat. Kalau orang suka, apa namanya, suka membeli hal-hal yang tidak berguna ya, itu biasanya bikin habis-habisan ya. Biasanya lebih tinggi gengsinya daripada pendapatannya ya. Pendapatannya sebulan cuma 1 juta, malah beli HP yang harganya mahal, akhirnya ngutang. Aduh. Mudah-mudahan kebiasaan tersebut ya gak terjadi sama kita ya. Kita harus lebih bijak menggunakan uang, lebih bijak dalam berbelanja, hemat, karena kondisi ekonomi saat ini tuh lagi gak baik-baik saja. Yang punya uang harus ditabung, yang gak ada uang ayo cari. Oke deh, silakan yang mau gabung lagi di 08 12 12 12 9310. Halo, gue yang malam.
1: Cantik sekali,
0: Besti. Halo, selamat malam mamaku yang sangat cantik, yang gak pernah rungkat kecantikannya.
1: Iya, yo tenan, oh, yo tenan.
0: Iya. Di mata
1: pokoknya
0: itu di matanya Pak Warno.
1: Nah, betul. Sekarang udah luntur lole.
0: Bener-bener maklum
1: sekarang
0: punya enggak?
1: Sudah tua lole.
0: Iya, kan wajar, namanya udah 50-an tahun umurnya. Nah,
1: betul.
0: Gitu. Maklum punya enggak teman yang teman SD apa teman sekolah dari kecil lah pokoknya, terus pas ketemu tuh pangling gitu, pernah enggak? Karena mukanya beda gitu.
1: Ya, aku marahi wonge enggak tahu metu-metu sehingga ada yang pangling dengan diriku.
0: Enggak ada yang pangling ya, siapa tahu
1: tetap di paria-paria aja.
0: Oh, alah, siapa tahu kok ya Allah kok bedo banget misalnya gitu.
1: Oh iya, itu pernah
0: ya.
1: Di Fitri ketemu dengan teman. Tapi kan dia tuh tadinya tuh ada di sini tapi udah ikut suami. Pulang-pulang iku kok kayak elum ya, aku kok pangling. Ngono. Saiki mali ya apa ngono aku. Mali tuwek lah.
0: Aduh. Tapi kebaikannya gak pernah luntur ya mak ya.
1: Jangan, itu harus.
0: Iyalah, namanya orang baik tuh dari dulu sampai sekarang tuh pasti gak akan berubah ya mak.
1: Harus dipertahankan yang
0: iyalah,
1: baik-baik.
0: Iyalah, betul
1: sekali.
0: Biar kita
1: tidak mengecewakan anak hati orang lain gitu.
0: Iya. Oke deh.
1: Namanya gak rungkat loh tapi.
0: Iya.
1: Itu namanya pemborosan deh.
0: Betul sekali.
1: Yang kita butuhkan itu kebutuhan, bukan keinginan.
0: Kalau keinginan gak ada, Pak.
1: Gue gak ada habisnya keinginan itu.
0: Iya, gak ada batasnya.
1: Saya punya motor, pengen mobil. Saya punya mobil, pengen kapal.
0: Kapal apa ini?
1: Kebutuhan.
0: Kapal peri.
1: Iya, kebutuhan ya. Kita makan udah bersyukur. Karena kebutuhan makan tuh, kebutuhan itu.
0: Betul baju. Sekali. Baju sama.
1: Baju kebutuhan. Anak sekolah kebutuhan.
0: Yang paling penting itu adalah kebutuhan kasih sayang.
1: Nah, iyalah. Itu yang penting.
0: Aduh. Silakan, Mak.
1: Requestnya aku itu ajalah.
0: Apa?
1: Mutiara
0: boleh.
1: Ya.
0: Buat siapa salamnya mutiaranya?
1: Buat Sang Pur Kentung, penjaga cinta malam. Ada Abil sehat juga, Mak. Abil sehat.
0: Abil Tenggo.
1: Abil Tenggo Hasan sehat malam, Mr. EQ malam. Terus ada Julius, Lia malam, Kak Mas Broto, Mas Wiki, masih di BW Kang Ayat, Mbak dari Kota Gaca malam, Bu Idiana malam. Bu Esena, Bu Ribut, Nelin, Bu Muslimah malam juga. Pedalik Surino malam, Bu Cangkra juga malam, Pak Kato, Bu Suprati. Ada Bu Rumiase, Bu Wati, ini Bu Damiase malam. Ada Mbak Wandira, ada Bapak Epara, Pak Jenggot Putih juga malam. Ada Pak Iruri, Kang Firman juga malam. Ada Grandpa Maruti malam juga, Grandpa. Terus ada Kang Heri Pasing, Bunda Samba, Mama Moklas. Ada Mama Bakasnya juga, Bu Sri, Bu Supriyatini, Bunda Christine. Terus ada Mami Melda, ada Pak Rustam, Pak Andri, Pak Tukijo, Bambang Tampan ya. Malam juga Kang Irin, Pak Oka, Pak SDU-nya juga. Pak Jumiran juga malam.
0: Malam,
1: Pak. Pancing malam juga. Raman Samiati, Bunda Lili, Mama Lili, Dewi Sekartaji, Dia Jaladara, Pak Jamani, Kang Agus Pring Sewu, juga selamat malam buat semuanya lah.
0: Okay.
1: Pak Dirimu udah makan, Le?
0: Belum.
1: Belum, ya udah habis siaran makan ya.
0: Betul, ini banyak
1: kesehatan,
0: ini
1: kesehatan,
0: dikasih.
1: Yang susah itu yang mempertahankan.
0: Betul sekali ya.
1: Membangun sih mudah.
0: Mosok.
1: Iya, dapat kita membangun rumah mudah loh, Le.
0: Kalau membangun
1: kan biar rumah cepat tetap bagus itu susah.
0: Kalau membangun jalan yang mulus?
1: Ya, terus itu pemerintah lah. Tapi kita juga susah mempertahankan mobil gede-gede itu lewat semua, enggak bisa ditahan.
0: Ya mau kayak mana, masa mobil gede lewat udara?
1: Jadi juga
0: palu
1: darah dong.
0: Ya Allah. Oke deh kalau gitu, terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Oke deh Pateng Radio.
1: Pateng Dirama dong. Matur nuwun.
0: Sami-sami, makasih maklum sudah bergabung malam hari ini, sehat-sehat. Ada Pak Warno ya, ada Putra Jogja juga di sana, selamat malam. Halo Goyang Malam. Asik sekali Besti. Halo Mbak Lia, apa kabar dirimu? Dikerasin Mbak suaranya.
2: Ya udah.
0: Dirimu kapan terakhir teleponan sama ACS ya?
2: Iya.
0: Oh, kapan?
2: Tadi malam.
0: Oh, kemarin ya.
2: Iya.
0: Oh iya, tapi sehat kan dirimu?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, jaga kesehatan ya Mbak Lia ya. Ya. Oke, silakan. Terus? Malam. Malam.
2: Semuanya.
0: Buat
2: semuanya.
0: Oke, udah gitu aja.
2: Iya, terima kasih.
0: Sama-sama Mbak Lia, selamat beristirahat.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Ya Allah Mbak Lia, Pateng Radio Mbak Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lia sudah bergabung malam hari ini. Kalau punya pacar kayak Mbak Lia, kalau teleponan ya langsung tidur kita. Aduh ya Allah. Halo Goyang Malam. Halo Goyang Malam.
3: Asik sekali Besti.
0: Malam Pak Gatot, sehat Pak?
3: Alhamdulillah sehat Mas Andi.
0: Ya, sehat juga. Pak Gatot mau nggak kalau punya pacar kayak Mbak Lia?
3: Iya.
0: Mau nggak lemah lembut gitu?
3: Ya mau lah.
0: Mau ya, istrinya juga kan lemah lembut ya.
3: Iya.
0: Iya. Oke deh. Monggo.
3: Minta dendangnya dulu Mas.
0: Ya.
3: Dari Kenurjanah ya.
0: Yang mana?
3: Yang ini Padang Rembulan.
0: Oke, dicari dulu. Salamnya buat siapa?
3: Ya. Buat Dedek Lia, selamat malam.
0: Langsung salam utamanya buat Dedek Lia.
3: Iya.
0: Terus yang kedua buat siapa?
3: Maklum, selamat malam.
0: Terus?
3: Bu Esena, selamat malam.
0: Iya.
3: Mbak Neri, Celekenut, selamat malam. Mas Belso, Mas Riki, selamat malam. Pak Elta, Julius, MM, selamat malam. Bang Siva, selamat malam. Bunda Kristin, Bunda Lili, selamat malam.
0: Iya.
3: Siti Eni, selamat malam. Siti Ajeng, selamat malam. Pak Uu, selamat malam. Mbak Peru, selamat malam. Dengkara Malang, selamat malam. Buat semuanya aja tanpa kecuali.
0: Oke. Udah?
3: Makasih waktunya Mas.
0: Oke deh, sama-sama Pak. Pateng Radio.
3: Pateng Dirama dong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Pak Gatot sudah bergabung. Ini seputaran SB, selamat malam ya untuk warga Metro, warga Kota Gajah juga selamat malam. Halo Goyang Malam.
4: Asik sekali Besti.
0: Halo Bestiku.
4: Ya, gimana kabarnya Pandi?
0: Kabarnya baik. Dirimu suka minum kopi enggak?
4: Aku mah favoritnya air putih aja.
0: Air putih aja. Tapi dulu suka ngopi ya.
4: Enggak, jarang-jarang.
0: Oh, jarang-jarang. Iya, air putih biar sehat ya.
4: Ya.
0: Oke.
4: Pandi suka enggak punya pacar kayak Lia tadi?
0: Oh, suka.
4: Iya, tapi kalau sampai jadi istrinya jelas marah-marah terus.
0: Enggak apa-apa kalau baik, Fandi mah enggak apa-apa suka yang kayak gitu ya.
4: Iya.
0: Soalnya kan Fandi orangnya emosian, jadi kalau punya pacar kayak Mbak Lia kan bisa luluh gitu loh hatinya.
4: Ditanyain mau kemana? Kondang.
0: Terus kalau lagi marahan kayak mana ya? Kalau marahan gitu, misalnya muring-muring, misalnya berasnya habis, terus Fandi nganggur gitu, terus kayak mana tuh marahnya?
4: Paling dia nggak ngomong, Fandi diem aja.
0: Perengut.
4: Aja diemin aja.
0: Ya kalau diemnya Fandi bingung sebenarnya apa salahnya Fandi.
4: Ya dia mau teriak-teriak. Orang lapar yang gak kuat teriak,
0: orang kecil gitu. Tapi kalau Fandi kasih makan langsung kayaknya kuat ya teriaknya ya.
4: Mungkin kalau makanannya batu.
0: Oh alah.
4: Kan jadi kuat.
0: Ada. Oke deh, monggo.
4: Ya, buat Bu Rumiase, malam. LA itu apa sih Fandi ya?
0: Hah?
4: Putra LA.
0: Ngapa?
4: Siapa apa katanya Putra Rumbi ya?
0: Bu, Mbo nggak ngerti jarinya lari alit. Mbo main nang di?
4: Ya kalau Putra Rumbi ya bisa lihat final ya tanggal 15 antara Meranti sama Juaran di Putra Rumbi ya.
0: Oh, oke, rungok no.
4: Bolanya kan yang final antar desanya Meranti sama Juaran.
0: Oh gitu.
4: Iya. Terus buat Bu Rumiase, malam. Itu Pak Warno, malam. Bu Esena, Bu Suprati juga malam.
0: Malam.
4: Sarti, Bu Sarti, malam.
0: Malam.
4: Buat Pak Gatot tadi ya, malam. Buat Kang Maksum, malam. Rino malam le.
0: Malam tur.
4: Iya. Buat semuanya fan Trirama nggak bisa disebutin satu persatu yang pandeng Trirama malam.
0: Malam. Terus.
4: Ya Pandi, makasih waktunya.
0: Oke, selamat beristirahat ya. Mudah-mudahan ketemu sama Mbak Lia di mimpi.
4: Aduh, iya.
0: Aduh ya Allah. Oke deh, pandeng radio. Terima kasih. Oke deh, ada Pak Pur Kencung sudah bergabung malam hari ini. Siapa ini WhatsApp ini? Halo Mas Pur Kentung, piye kabare? Oh, ini dapat salam dari Bu Suprapti tadi. Sehat-sehat ya kabare wong Meranggi. Alhamdulillah sehat, Bu. Bu Suprapti sehat. Iya. Ini kan udah memasuki bulan Agustusan ya, keluarga sehat sudah banyak yang ikut-ikut lomba. Di tempatnya Anda mungkin sudah ada rame lomba ya. Lombanya ya lomba anak-anak, lomba orang dewasa, ya paling lombanya ibu-ibu, bapak-bapak ya, semuanya ikut lomba. Tujuannya memeriahkan 17 Agustus. Ada yang telepon, kita angkat. Halo, goyang malam.
5: Asik sekali, Besti. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat, baik. Kalau ibu sehat ya.
5: Lama banget gak ada kemana.
0: Oh, baru ditinggal 2 hari kok rewel.
5: Lamanya aku di karya makmur aja 3 hari.
0: Di karya makmur. Di mana sih karya makmur, Bu?
5: Ya makmur deket Pasir Sakti sana lho,
0: Pasir Sakti. Oh, ngapain?
5: Ke tempat cucu.
0: Oh, kapan?
5: Kemarin aku di sana 3 hari loh Mas Fandi, tanggal 9 10, 11 baru pulang.
0: Baru pulang. Fadi baru siaran kemarin.
5: Sebelumnya kan Mas Fadi berapa hari adanya Mas terus yang siaran, terus Tria, Chandra.
0: Enggak apa-apa, variasi ya. Kan Mboan bosen kalau Fadi terus yang siaran ya.
5: Aku hilang Mas Fadi, aku mau ikut minta nomor Bima loh, tapi belum sempat sama Mbak Dian.
0: Oh alah, nanti tak kirimin nomor radio Bima. Semua radio ya yang mau nih, WA aja, nanti tak kirimin semua WA radio Trirama FM Net ya. Oke deh.
5: Ada Bima, kalau yang Batara udah ada, Duta Paramita
0: udah ada, yang semua Bima ya. Oke. Ya wes, nanti tak kirimin. Oke deh. Ya wes, monggo-monggo Bu, silakan Bu.
5: Iya, tadi yang baru turun Mas Berkentung yang ada di Meranggi sana ya. Selamat malam. Terima kasih juga senggolannya. Terus maklum udah masukkan belum?
0: Udah dong.
5: Udah ya, aku lo baru buka radio nih tadi.
0: Udah tadi Bu.
5: Ya udah, untuk maklum sama Pak Warno, Pak Gatotnya juga selamat malam. Terus untuk Pak Edi PW, Pak Epara, Pak Anggit, Pak Eruri juga selamat malam. Terus Julius, Mas Brotonya juga, Fernando. Terus Julius, Mas Brotonya juga, Fernando, Mas Ahyar, Mbak Neri yang ada di Kota Gajah juga selamat malam.

0: 7 hari lagi ya Mas ya.
1: Semingguan. Terus siapa lagi?
0: Bahasa untuk Melin tadi udah senggol juga, terima kasih senggolannya Ibu Ribut, Bu Esena, terus Mbak Indahnya juga, Putra Tandus, Mama Yoga, Mama Citranya juga, Pak Margono, selamat malam juga, Bunda Willy, Bunda Lili yang di Punggung Raharjo sana juga selamat malam, Bunda Kristinnya juga selamat malam. Bunda Supriyatini, Mama Wil, Mama Wilda, Mami Wildan, semuanya yang ada di Bandar Lampung, Pak Jumiran, Pak
1: Malam,
0: Pak Andri, selamat malam. Bapak Tampannya selamat malam. Mas Andon, Mas Durin juga selamat malam. Untuk semuanya yang masih menyatu di Tri Rama ya, tanpa terkecuali. Yang lagi tugas, semoga selalu diberi kesehatan, kelancaran dan keberkahan.
1: Amin.
0: Banyak rezekinya dan panjang umur. Oke, terima kasih
1: doanya. Oke deh. Selamat beristirahat ya Bu ya. Panteng radio.
0: Panteng terima dong tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Ibu Suprapti sudah bergabung. Halo Goyang Malam.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat malam ada Putra Kelana. Monggo.
2: Apa kabar kita?
1: Kabar yo baik-baik saja. Di sana sehat kabarnya?
2: Alhamdulillah, saya ini baru pulang.
1: Baru pulang, alhamdulillah istirahat. Gosok gigi.
2: Sudah mandi, ngopi-ngopi.
1: Oh iya, nanti enggak bisa tidur kalau ngopi. Monggo.
2: Kalau saya terbalik, kalau tidak ngopi malah tidak bisa tidur.
1: Malah yo gitu. Iya. Oke, silakan.
2: Masih dapat lagu?
1: Ya.
2: Kita minta ini lah. Tajamnya Karang.
1: Oke. Buat siapa Tajamnya Karangnya?
2: Buatnya Mas Pandi. Selamat malam, selamat bertugas.
1: Siap.
2: Untuk semua kru-kru Radio Tri Rama. Semuanya selamat malam, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Salamnya itu yang baru turun dari siapa?
1: Baru turun Bu Suprapti.
2: Buat Bu Suprapti, selamat malam, semoga sehat selalu. Salamnya fotokopi beda dengan Bu Suprapti.
1: Oke.
2: Semua Radio Pen Tri Rama, semuanya selamat malam, semoga sehat selalu.
1: Iya, matur nuwun kalau gitu. Terima kasih. Panteng Radio, Panteng Tri Rama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Bu Suprapti kalau habis nelpon dimatiin toh, Bu. Lupa mencet ya. Terima kasih sudah bergabung. Ada nelpon nomor siapa ini? Halo, Goyang Malam. Oh, miss call nomor siapa iki? Miss call 5726 malam ya. Udah mau jam 9 malam nih. Mau minum silakan keluarga sehat. Barangkali susu etawanya belum habis ya. Jadi mau menyeruput susu etawanya, silakan diminum saja. Mau yang varian etabes, etakol, etamet, etabos, higo 26, semuanya bagus kok buat kesehatan tubuh. Kalau untuk di Radio Tri Rama yang bonus susu Zigo 3 cuma Rp200.000 sudah habis stoknya ya. Jadi keluarga cari yang Zigo yang biasa aja. Mau yang varian Colostrum ada, Zigo Ratik juga ada, Zigo Strawberry juga ada, atau Zigo Original juga bisa Anda konsumsi kok pas dengan suasana malam hari ini. Minum susu Zigo 26 atau susu etawanya 2 sendok makan, terus kasih air panas aduk-aduk lalu minum. Insya Allah deh bisa bikin badannya lebih enakan, bangun pagi tuh bisa lebih fresh ya, dan bisa bikin permasalahan tulang persendian itu teratasi. Barangkali besi kalau kerjanya capek ya, langsung mengeluhkan sakit lutut, asam uratnya kumat. Jadi pas banget minum susu etawa yang banyak varian dan khasiatnya. Kalau yang punya masalah diabetes, cocok konsumsi susu etawa varian etabes. Yang punya masalah dengan lambung, cocok minum etabes juga. Kalau untuk ibu menyusui, ibu hamil

0: hamil, ini Pak disarankan minum susu Zigo varian kolostrum ya. Yang punya masalah rematik, ini ada yang khusus nih namanya Zigoratik gitu. Terus untuk anak-anak yang pengen minum susu rasa strawberry apa coklat juga bisa minum susu Zigo karena banyak banget variannya ya. Langsung dapetin produk susu Zigo dan susu Etawa lainnya di Radio Tri Rama FM dan jaringan. Selamat malam semuanya buat para bocil-bocil yang belum tidur jam segini ya. Biasanya ngapain main HP? Ya sekarang mainannya gadget semuanya ya. Ya penting keluarga saya harus bisa membatasi anak-anak untuk tetap terkontrol main HP-nya, jangan terlalu berlebihan ya. Dan besok pagi kalau bangun tidur pastikan jangan langsung main HP ya, karena bisa merusak mood kita seharian dan juga bisa merusak mata gitu. Dan pastikan untuk anak-anak semuanya ya, mainan HP harus nonton hal-hal yang positif biar bisa lebih kreatif ya, dan terhindar dari hal-hal yang negatif lainnya. Oke deh kalau gitu stay tune terus di 93,1 FM Radio Tri Rama barengan Fandi di Goyang Malam, asik sekali besti.
1: Sekarang sudah jam 9 malam. Sebelum tidur, jangan lupa konsumsi agar rileks dulu ya.
2: 22 jam nonstop enak.
1: 22 jam nonstop goyang.
3: Ini yeah.
2: Panteng Radio, Panteng Tri Rama. Enak.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
0: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
1: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
0: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya beli kasur busa Inoak ini.
1: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
2: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

Keluarga sehat tahu nggak? Yang bikin asam lambung berbahaya bukan sakitnya, tapi kerusakan di lambung yang terjadi setiap kambuh. Banyak yang santai saat mual, begah, panas di dada, lalu ditahan atau minum obat pereda nyeri saja. Padahal obat nyeri hanya menahan sementara. Asamnya tetap tinggi dan tidak menyembuhkan sakitnya, bahkan dinding lambung makin teriritasi. Apalagi setiap kambuh, kalau dibiarkan bertahun-tahun, kasusnya selalu naik level dari radang biasa menjadi luka kronis. Lalu komplikasi seperti BAB hitam, muntah darah, atau nyeri dada mirip serangan jantung. Madu lambungku Agarilus, madu herbal yang bekerja bukan hanya meredam rasa sakit, tetapi memulihkan peradangan dari akar dan melapisi lambung agar tidak kambuh lagi. Segera konsumsi rutin madu lambungku setiap hari, asam lambung aman, aktivitas nyaman. Dapatkan madu lambungku di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net.

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisihaga.
0: Oh, biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: Hah?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
0: Iya, Bu.
2: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga biosisihaga, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
3: Biosisihaga, sehatkan negeri.
4: 93,1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asik sekali, Besti.
5: Asik sekali, Besti.

Hey, Mutiara Keluarga Sehat Indonesia lagi viral ya. Ini lagu tuh sebenarnya biasa aja, tapi kalau dinyanyiin dengan rasa ya, dan dinyanyiin dengan not yang bener, ini lagunya jadi luar biasa ya. Mudah-mudahan terhibur untuk besi-besi semuanya yang suka dengan dendang-dendang fresh. Semua dendang-dendang terbaru cuma ada di Tri Rama FM ya. Oke deh, terima kasih yang sudah pantengin malam hari ini. Fadi mau kasih informasi kesehatan untuk keluarga. Sekarang tuh musimnya musim kemarau ya. Kita rindu banget sama yang namanya hujan. Masa hujan air mata? Hujan beneran dong. Kapan ya hujan keluarga sehat? Mudah-mudahan secepatnya hujan, biar kita tuh punya stok air ya. Kasihan yang sumur-sumurnya pada mulai kering. Karena kan gak semua orang tuh punya sumur bor ya keluarga sehat. Ada yang sumurnya sumur biasa, kayak di rumahnya Fandi tuh sumurnya sumur biasa. Jadi air tuh bener-bener harus ngirit ya. Mulai dari sekarang pokoknya kita gak boleh buang-buang air untuk hal-hal yang gak berguna, oke? Supaya musim kemarau kita tetap sehat, kita harus menjaga berbagai macam pengaruh-pengaruh ya kesehatan yang biasanya terjadi karena faktor makanan dan kurang minum air putih. Makanya di musim kemarau seperti ini kita harus mencukupi nutrisi di dalam tubuh dengan minum air yang teratur. Konsumsi air putih 2-3 liter sehari. Jangan sampai nunggu haus baru minum ya, itu bahaya. Terus yang kedua, perbanyak buah-buahan dan sayur-sayur. Waduh, ini seger banget. Kalau musim-musim panas biasanya minumnya minum es ya. Sekarang minumnya minum jus buah boleh, atau makan buah-buahan yang segar yang Anda taruh di kulkas terus dimakan. Seger banget. Contohnya apa? Contohnya buah-buahan yang banyak mengandung air kayak semangka, bengkoang, melon, jeruk, mentimun ya. Sayur-sayurannya juga bisa buat lalapan. Pokoknya banyak jenis sayuran yang ada kandungan airnya. Musim kemarau gini nih, keluarga sehat kalau bisa batasi minuman yang manis atau berkafein ya. Bener banget kayak Pak Pur tadi ya, gak suka ngopi, sukanya minum air putih. Bener, itu air putih sehat untuk badan. Jadi kalau bisa kopinya agak sedikit dikurangi ya, bapak-bapak semuanya yang sehari ngopinya 3-4 kali, kalau bisa sehari sekali aja gak apa-apa. Ganti dengan air putih yang jauh lebih bermanfaat, karena minum air putih itu bisa bikin tubuh lebih terhidrasi. Kalau kebanyakan minuman yang manis-manis atau berkafein, itu malah memicu tubuh lebih cepat kehilangan cairan. Musim kemarau artinya musim panas ya. Kalau kita sering panas-panasan bikin item pakai sunscreen biar apa ya, tetap terlindungi dari paparan UV dan hindari terik matahari langsung ya keluarga sehat. Kalau bisa di jam-jam 10 sampai jam 3 sore itu jangan keluar rumah. Kalaupun ada keluar rumah pakai topi ya, karena panasnya nyengat banget. Ya mau gimana lagi, orang yang kerjanya di sawah, di kebon, yang harus panas-panasan ya. Ya bener, mau gimana lagi, namanya orang cari nafkah. Yang penting harus melindungi tubuh dengan topi atau pakai pakaian yang panjang ya. Pakaiannya yang gak gerah, yang bisa menyerap keringat. Pakai payung juga boleh gitu. Terus kalau mau olahraga, olahraga ya sore-sore aja tuh, jam-jam 4 bisa jogging. Atau olahraganya pagi sekalian gak apa-apa. Atau olahraganya di dalam ruangan juga gak apa-apa ya. Bisa melakukan latihan yoga, push up, sit up, senam juga gak apa-apa. Biar tetap fresh dan badan kita tuh terlatih dengan gerakan-gerakan yang bisa bikin kita lebih semangat dan sehat tulang-tulangnya. Istirahat cukup jangan lupa ya, tidur 7-8 jam sehari. Kadang ada orang yang tidurnya cuma 2 jam, 3 jam dalam sehari ya, kok bisa gitu. Banyakin tidur gak apa-apa lo keluarga sehat, apalagi untuk ada yang punya banyak waktu luang ya. Kalau badannya capek, yang punya aktivitas padat tuh biasanya tidurnya enak banget, nyenyak banget ya.
Jadi jangan lupa biar makin nyenyak, sebelum tidur itu baca doa. Dijamin, ini fakta ya, kalau Anda baca doa sebelum tidur itu bisa bikin tidurnya lebih nyenyak dan bangun pagi itu bisa lebih fresh ya. Jadi kayak nggak ada setan yang gelantungan di badan kita. Dan yang paling penting, jaga kebersihan diri, cuci tangan pakai sabun secara rutin. Karena kan musim kemarau tuh ya, tangan kita pasti banyak debu dan kuman yang mudah menyebar di udara kering di musim kemarau ini. Oleh karena itu harus jaga kebersihan tangan dengan rajin cuci tangan. Yang punya HP ya, HP, case HP-nya ini dicuci kalau bisa ya keluarga sehat, karena kita nggak tahu tuh ada bakteri apa saja yang menempel di case HP kita ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat informasi kesehatannya untuk keluarga, biar bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di musim kemarau ini nih. Kalau Bu Suprapti sukanya minum Biosi biar makin sehat, silakan dikonsumsi. Kalau Anda mau konsumsi produk herbal agar lusiris yang lainnya juga boleh ya, dibikin jamu, misalnya mau minum Morinda atau minum Selte atau minum drink, minumnya 1-2 sloki terus campurkan dengan air hangat ya. Boleh dicampur dengan madu, madunya ada madu lambungku atau madu nomurafid atau madu hitam pahit ya, sesuaikan saja sama keluhan, lalu minum deh. Jadi ini adalah minum pengganti kopi atau pengganti teh ya, yang jauh lebih enak, seger dan lebih berkhasiat untuk kesehatan badan. Untuk produk-produk yang berlaku dari resource lainnya bisa langsung didapetin di Radio Tri Rawa FM. Kesini aja ya, alamatnya di Jalan Kauman Taman Negeri Waibungur Lampung Timur. Yang mau pesen boleh hubungi nomor call center di 0831 760 600. Yang mau kesini ditunggu kehadirannya ya. Untuk Anda semuanya, selamat malam, selamat menikmati suasana santai malam hari ini. Tetap stay tune dengan Fandi di Goyang Malam. Asik sekali, bestie.

0: Inspira Cantika.
1: Masih Ran.
2: 93,1 Tri Rama FM.
1: Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.

0: boleh nyari ini.
1: Emang boleh sesakit ini?
0: Emang boleh seengap ini?
2: Susu kambing Etabes, baik diminum semua keluarga. Bisa dikonsumsi untuk anak-anak hingga lansia. Susu kambing Etabes, baik untuk jantung yang dapat menjaga tekanan darah tinggi, menambah vitalitas dan daya tahan tubuh, menyembuhkan sakit mah dan asam lambung, mengobati penyakit paru-paru seperti sesak nafas, asma, TBC, serta infeksi akut lainnya, mengobati linu pada tulang, asam urat tinggi, osteoporosis, dan baik untuk kesehatan tulang. Susu kambing Etabes dihasilkan dari kambing yang sehat dan sangat memperhatikan kebersihan kandang. Diolah di pabrik yang telah sesuai dengan standar BPOM dan menggunakan teknologi tinggi terkini. Susu kambing Etabes tersedia berbagai varian. Dapatkan susu kambing Etabes di seluruh jaringan radio Trirama FMnet.
3: Pak Udin.
4: Pak Budi.
3: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
4: Iya, nih, Pak. Kemarin saya sempat drop. Darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, Pak, kata dokter.
3: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
4: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
3: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
4: itu,
3: Pak?
4: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
3: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
4: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
3: Oh iya ya?
4: Iya.
3: Ini cara minumnya gimana ya?
4: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
3: Wah, wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
4: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
5: Biosi Sihaga, tetes alami.
2: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-nya. Biosi Sihaga.
6: Biosi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar

93,1 Trirama FM. Pantang terus, goyang malam, asik sekali, Ben.

Menyala dari April DA7. Mudah-mudahan bisa menghibur keluarga saya malam hari ini ya, supaya makin menyala malam-malam pakai baju putih. Pakai baju putih, rambutnya panjang, jalannya ngambang. Apakah itu ya? Apa nggak menyala banget tuh keluarga sehat? Mudah-mudahan bisa bikin keluarga makin seneng ya malam hari ini dengan dendang-dendang yang memotivasi supaya kita tuh lebih menyala ya, menyala dengan prestasi, bukan menyala dengan sensasi. Selamat malam, ada Ibu Muslimah. Selamat mendengarkan. Abang Julius juga terima kasih tadi sudah telepon. Ada Mas Budi SZ Maklum. Ada Mbak Lia Metro, Pak Gatot malam. Ada Pak Purkentung, Putra Kelana juga malam. Keren Pak Maruti juga selamat malam. Yang di Kota Gajah, apa kabar untuk Bu Watini, Bapak Emirja ya, mudah-mudahan lagi pantengin. Terus ada lagi Mbak Neri, apa kabarnya. Mas Wigi ya, malam. Ada Bu Ribut, Kang Mas Broto. Terus siapa lagi, ada Mama Bagas juga selamat malam. Akang Ahyarnya, Ki Semar malam. Ada Pak Joko Tau juga selamat malam. Bapak Eni di Bukit juga selamat malam ya. Ada Bang Kozi di Baradatu, Bu Suprapti tadi malam. Ada lagi Mbak Siis, ada lagi Mas Budi Metro malam. Bunda Lili juga malam. Ada lagi Mas Alan Mebel, ada Pak Parno, Wahyu Endra malam. Pak Evara, ada lagi Bunda Willy juga selamat malam. Mas Andon S Magelangan Metro, Bunda Samba juga selamat malam. Ada Pak Yusuf juga malam, Pak Margono. Terus siapa sih yang di Taman Negeri itu tuh yang sering mancing itu ya, malam ya Pak ya. Mudah-mudahan pancingannya rame semuanya. Untuk para pelanggan-pelanggan setia produk Herbal Agarilus Series, tetap rutin ya konsumsi produk-produknya. Mudah-mudahan memberikan kesembuhan yang nyata dan kesembuhan yang jangka panjang. Untuk keluarga yang mau cari produk Herbal Agarilus Series, bisa langsung datang ke Radio Tri Rama FM atau bisa hubungi nomor call center di 0831 760 600. Kami siap mengantarkan produk-produk Herbal Agarilus Series sampai ke rumahnya keluarga sehat. Yang mau COD juga boleh ya, sekali lagi hubungi nomor call center di 0831 760 600.

Okay, ada yang lain keluarga saat Indonesia? Sakit banget ya. Ada yang lain selain kamu, aku. Mudah-mudahan bisa menghibur keluarga malam hari ini. Terima kasih yang sudah pantengin Goyang Malam edisi malam Kamis. Jangan lupa jaga kesehatan terus dengan rutin konsumsi produk-produk Herbal Agarilo Series. Langsung dapetin produknya di Radio Tri Rama FM dan jaringan. Fadi pamit dulu, selamat malam, selamat beristirahat. Akhir kata wassalamualaikum dan sampai jumpa.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 10 malam.
1: Turun radio, pemberi rahmat, digoyang-goyang asyik.
2: Semarak Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan Jaringan.
3: Peringatan Hari Kemerdekaan. Setiap tanggal 17 Agustus, masyarakat tanah air selalu memperingati Hari Proklamasi. Tanggal tersebut merupakan titik balik dari sejarah kemerdekaan Indonesia yang cukup panjang, di mana sebelumnya penduduk tanah air sempat dijajah selama bertahun-tahun. Peringatan ini meliputi pengibaran bendera merah putih dan sambutan oleh wali kota pada saat itu, yaitu Suwiryo dan Muwarni.
2: Semarak Kemerdekaan, Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.
4: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam keluarga sehat Indonesia. Jumpa kembali bersama Jesse untuk di album Nostalgia atau persembahan Madu Agarilus. Ada Madu Pala, Nomor Pita Lambun, dan juga Madu Hitam Bayinya keluarga sehat ya. Oke, untuk di seperti di malam ini seperti biasanya 2 jam ke depan dari jam 10 sampai jam 12 malam nanti aja saya akan teman-teman keluarga sehat ya. Untuk yang mau ikut tergabung boleh keluarga sehat ya. Atau ke di 08 12 12 12 11 310. Atau juga untuk di Facebook ya. Atau di Radio Teri Rama FM keluarga sehat. Dan untuk di mau keluarga selamat malam. Selamat menikmati atau istirahat malam. Ada satu dendang untuk di malam yang wali di percobaan kita. Untuk di album Nostalgia persembahan untuk Madu Agarilus bersama aja sampai jam 12 malam nanti. Selamat malam dan pastinya selamat bernostalgia.

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

Oke, masih di pancar luas kan dari Jalan Gama Desa Taman Negeri Kecamatan Wai Bungor Lampung Timur. Keluarga sehat ya. Selamat malam dan selamat ya menikmati untuk istirahat malam bersama keluarga tercinta. Malam yang luar biasa nih besi. Iya dong, gimana gak luar biasa ya. Pagi panas sampai sore, malamnya dingin cuacanya. Oke, untuk di kesempatan di malam keluarga sehat ya, masih bersama JC sampai jam 12 malam nanti. Tenang aja, masih banyak waktunya ya. Masih ada sekitar 1 jam ya 40 menit. Jadi untuk keluarga sehat silakan. Untuk yang pastinya ingin request denang-denang ya untuk album Nostalgia persembahan Madu Agarilusnya. Jadi untuk keluarga sehat yang punya permasalahan seperti untuk ya penyakit diabetes dan juga kronis, bisa banget keluarga sehat ya konsumsi. Untuk di sebutan ini keluarga sehat ya, untuk Madu Agarilusnya seperti Madu Pala, Lambungku, Nomor Fit, dan juga Madu Hitam Pahitnya. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi di call center kita, nanti kita akan rekomendasikan sesuai dengan keluhan yang sedang keluarga sehat Indonesia derita. Untuk di sebutan ini keluarga sehat ya, untuk Madu Agarilusnya, mungkin untuk Madu Lambungku atau Madu Pala ya, Nomor Fit, itu nanti untuk ya manfaatnya itu berbeda ya bes ya. Seperti Madu Pala untuk yang susah tidur, untuk kecerdasan otak anak ya, nutrisi ya untuk anak nih keluarga sehat ya, atau yang sering sakit migrain bisa. Dan untuk Madu Nomor Fit untuk asam urat, rematik, stroke kejepit ya, kebas linu persendian. Untuk Madu Hitam Pahitnya yang punya kolesterol, diabetes darah tinggi, dan untuk yang punya permasalahan ya asam lambung, maget, bisa konsumsi Madu Lambungku. Semuanya bisa dapatkan untuk di Radio Tri Rama dan juga jaringan di apotek, reseller, toko obat juga tersedia. Atau mungkin untuk keluarga sehat yang mau jauh di pesan antar juga bisa keluarga sehat ya. Dan untuk kirim keluarga sehat ya, untuk kiriman juga selamat malam, selamat menikmati seram malam bersama keluarga tercinta. Semoga di malam ini kita selalu diberikan kesehatan ya, amin. Tadi ya keluarga sehat yang belum ya mendapatkan untuk Madu Agarilusnya silakan, mumpung ya untuk stoknya juga masih ready. Apa mungkin untuk keluarga sehat yang mau codi boleh. Selamat malam untuk ini keluarga sehat ya. Halo Bang, salam kenal dari penggemar baru di Varia. Namanya siapa ini? Terima kasih untuk yang ada di Varia, selamat ya bernostalgia. Untuk di malam keluarga sehat ya bersama aja sampai jam 12 malam nanti. Dan untuk di malam keluarga sehat ya, selamat malam. Terima kasih sudah menantikan untuk Madu Agarilusnya. Ada Bapak Sirun dari Sulung Mekarjaya, Lampung Barat ya, sudah mendapatkan Madu Lambungku. Pak Supri, selamat malam Pak Supri, yang ada di Pondok Tahu Persil 19B Raman Utara. Ada Bu Daryati juga, selamat malam, selamat beristirahat dan bernostalgia. Selamat malam juga ada Pak Markaya Gunung Terang dengan keluhan asam lambung, sudah mendapatkan Madu Lambungku. Untuk di Radio Kansa yang tadi sudah hadir, dan kemarin yang sudah hadir ya di siaran keliling dan juga cek kesehatan gratis ya. Besok jangan lupa hadir di siaran keliling dan cek kesehatan gratisnya di radio ini keluarga sehat ya, Asri Anda yang ada di Pering Sewu sana. Oke. Oke, dan untuk ini keluarga sehat ya, kembali satu dendang spesial menemani di album Nostalgia persembahan Madu Agarilus ya, bersama aja keluarga sehat. Selamat malam dan pastinya selamat menikmati
Di saat malam bersama keluarga tercinta. Selamat malam, selamat bernostalgia.

0: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
1: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
0: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini, Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
1: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
0: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
1: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
2: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: Halo masyarakat Pringsewu dan sekitarnya. Yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Radio Asrianda, alamat Jalan Raya Panjerejo, Desa Bulokarto, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Tri Rama FM Net memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Radio Asrianda, alamat Jalan Raya Panjerejo, Desa Bulokarto, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu. Yuk ikutan hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

Sebagai satu dinding keluarga sehat Indonesia. Untuk sebuah nama dan untuk di malamnya juga ya. Sudah bawa kita di menit 39 untuk di jam 10 untuk waktu Radio Tri Ramadan sekitarnya. Terima kasih keluarga sehat ya, sudah setia menemani di album Nostalgia persembahan Madu Agarilusnya. Untuk yang sudah mendapatkan untuk ya Madu Agarilus, baik untuk di Radio Tri Rama jaringan dan yang sudah COD itu juga pesan antar, jangan lupa dikonsumsi besi sehari 3 kali atau di pagi, siang dan juga di malam hari sebelum tidur ya, dicampur dengan air hangat-hangat kuku. Jangan lupa dikonsumsi sebelum makan ya. Dan untuk rumah keluarga sehat di Indonesia yang baru pertama kali, jangan lupa konsultasikan terlebih dahulu, apalagi mungkin untuk keluarga sehat di Indonesia yang punya permasalahan ya, mungkin tidak hanya satu tapi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Malah berhitung aja semuanya. Ini jangan lupa konsultasikan nanti untuk keluarga sehat ya, kita akan rekomendasikan sesuai dengan keluhan. Dan nanti tidak hanya untuk Madu Agarilus saja yang untuk keluarga sehat di Indonesia konsumsi, tapi untuk keluarga sehat bisa dikombinasikan dengan produk utamanya seperti untuk Agarilus Drop, Biosi, Agarilus Salty, Agarilus Drink ya, juga bisa banget untuk keluarga sehat di Indonesia agar hasilnya lebih maksimal. Dan untuk di kesempatan dan di malam juga keluarga sehat Indonesia, jangan lupa juga untuk mungkin di kesempatan di malam ini masih untuk pertama kali konsumsi. Jadi selain untuk ya konsumsi untuk produk Agarilusnya keluarga sehat ya, tapi juga untuk keluarga sehat bisa ya tentunya di kesempatan di malam ini konsumsi makanan yang pastinya sehat, yang pastinya juga tidak ya membuat permasalahan kesehatan tersebut ya terjaga nih keluarga sehat ya. Jadi mungkin untuk keluarga sehat yang punya darah tinggi, kolesterol, mungkin kalau konsumsi kayak daging kambing, santan ya, jadi mungkin bisa dihindari terlebih dahulu keluarga sehat ya. Jadi untuk permasalahan kesehatan itu juga ya berpengaruh dalam mungkin untuk keluarga sehat Indonesia ya, seperti makanan ya. Ini bisa ya banget keluarga sehat Indonesia, apalagi untuk pola hidup yang kurang sehat. Kurangnya olahraga, olahraga itu beda loh ya dengan kita beraktivitas setiap hari ya. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia tetap semangat untuk yang masih dalam masa pemulihan, atau mungkin untuk keluarga sehat Indonesia di kesempatan di malam ini yang punya permasalahan kesehatan, jadi yang penting selalu berpikiran yang positif, jangan takut ya, jangan semakin membuat dia kita terpuruk karena pikiran kita sendiri yang padahal ya yang mengacaukan ya. Karena kadang gitu keluarga sehat yang punya permasalahan, apalagi untuk asam lambung yang sudah masuk ke GERD ya, sampai yang sudah ke migrain, itu rasa takutnya emang wah luar biasa. Kalau yang belum mengalami ya mungkin ah masa iya sih, kadang yang sudah mengalami aduh emang seperti itu keluarga sehat ya. Jadi kita mungkin sebagai ya, pasangan atau mungkin orang terdekat saudara, kita bisa mensupportnya karena ya untuk menjaga mental orang yang sedang sakit itu juga penting banget di keluarga sehat ya. Oke, dan untuk kedimannya juga selamat malam, terima kasih sudah menyatu di WhatsApp. Selamat malam, selamat bernostalgia untuk kedimannya keluarga sehat ya.
Atau Gede Malam juga selamat malam, ada Pak Aska. Biarkan cintamu berlalu, bisa di play ya Mas ya. Bisa. Dari kawasan Toto Harjo, Pak Aska jedul ya. Biarkan cintamu berlalu ya. Oke, siap Pak Aska, ditunggu dendangnya. Biarkan ya untuk cintamu berlalu. Untuk Gede Malam keluarga sehat Indonesia. Dan untuk di malam ini pokoknya sangat ya sangat luar biasa lagi dengan aktivitas kesibukan kita. Jangan kemana-mana keluarga sehat ya, tetap di album Nostalgia persembahan Madu Agarilos.

Konsumsi secara rutin madu Nomurafit setiap hari membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Nomurafit

0: masyarakat Pringsewu dan sekitarnya. Yuk, ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FMNet serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Radio Asrianda, alamat Jalan Raya Panjerejo, Desa Bulokarto, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu.
1: Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi, kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FMNet. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Tri Rama FMNet memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Tri Rama FMNet serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Radio Asrianda, alamat Jalan Raya Panjerejo, Desa Bulokarto, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu.
0: Yuk, ikutan hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
2: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FMNet, 11 makin berkelas.
3: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Tri Rama FM dan jaringan.
2: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
3: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
2: Gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Tri Rama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

Sekarang sudah jam 11 malam. Konsumsi rutin sirup tala sebelum tidur atau 1 jam sebelum berhubungan.

lagu lama menyapa rasa. Ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Oke, masih di Pasur Wales Gana dari Jalan Gawa Desa Taman Negeri Cepat Ruwai Bungur Lampung Timur. Masih di album Nostalgia Keluarga Sehat ya. Tetap di malam Kamis di tanggal 12 ya, Agustus 2026 Keluarga Sehat. Dan untuk di malam ini waktu sudah menunjukkan untuk ya di menit 7 di jam 11 waktu Radio Ramadan sekitarnya. Jadi untuk keluarga sehat di Indonesia, untuk di sobat tadi di malam ini yang punya permasalahan kesehatan, silakan untuk ya pastinya konsultasikan bareng kita keluarga sehat. Jangan lupa juga untuk keluarga sehat di Indonesia, konsumsi atau produk agar ilusinya secara rutin sehari 3 kali ya untuk pengobatan keluarga sehat ya, tapi untuk pencegahan cukup sekali saja, oke? Dan untuk dimulai juga untuk keluarga sehat di Indonesia, terima kasih sudah percayakan untuk madu agarilus, baik madu pala, madu nomrafit ya, dan juga madu lambungku, madu hitam pahit ya, madu pala. Dan untuk di sobat ini keluarga sehat ya, untuk di album Nostalgia persembahan madu agarilusnya di jam 11 aja sahkan teman-teman keluarga sehat ya, dari jam 11 sampai jam 12 malam nanti persembahan madu Tri Rama KJ yang masih ada promonya keluarga sehat ya, beli satu gratis satu, tapi stoknya juga terbatas ya, jadi harus segera mungkin yang untuk keluarga sehat ya ingin dapatkan, ya mau cowok dia juga bisa, nanti juga bisa dapatkan promonya kok keluarga sehat ya, tenang aja. Oke, untuk terima keluarga sehat ya, kita akan bahas lagi nanti. Jadi untuk keluarga sehat yang mau ikut tergabung masih ditunggu sampai jam ya. Tadi keluarga sehat 12 malam nanti. Dan selamat malam, selamat bernostalgia ya, bersama aja keluarga sehat ya, atau persembahan madu agarilusnya keluarga sehat ya. Dan untuk di malam ini jangan lupa selamat beristirahat dan pastinya selamat ya untuk di mal keluarga bernostalgia persembahan madu Tri Rama Kajeng.

0: Heleh, Toto. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu, Toh, usia boleh bertambah, Toh. Tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu, Toh.
1: Nah itu, Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
2: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda cingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
5: Burina, saya benar-benar khawatir.
6: Kenapa, Bu Sita? Kok khawatir sekali?
5: Anak saya, Raka, sudah 2 tahun ini, tapi belum bisa lancar bicara. Dia juga belum bisa merangkai kata-kata. Apa yang harus saya lakukan, ya?
6: Nah, tenang saja, Bu. Dulu, anak saya Dinda juga mengalami hal yang sama.
5: Oh,
6: tapi
5: oh, iya?
6: Sekarang, Dinda sudah lancar bicara.
7: Lihat, Ma, ada kupu-kupu.
6: Oh, iya, sayang.
7: Ma, Dinda nangkep ya kupu-kupunya.
6: Hati-hati, sayang.
5: Wah, Dinda pintar sekali sekarang. Apa rahasianya, Bu Rina?
6: Oh, saya memberikan jamu tetes baking setiap hari.
5: Jamu tetes baking?
6: Jamu ini kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang baik untuk nutrisi otak, Bu. Selain itu, jamu tetes baking membantu mengatasi keterlambatan bicara pada anak-anak.
5: Gimana cara memberikannya?
6: Ah, mudah sekali, Bu. Cukup teteskan jamu tetes baking ke dalam minuman dan rasanya enak. Anak-anak pasti suka.
5: Terima kasih, Bu Rina.
6: Oh iya, Bu, sama-sama.
5: Saya akan coba jamu tetes baking untuk Raka. Semoga dia bisa cepat lancar bicara seperti Dinda ya, Bu.
8: Jamu tetes baking sangat dianjurkan untuk anak di usia 12 sampai dengan 18 bulan yang belum bisa berceloteh, belum bisa berjalan, serta di usia 2 sampai dengan 3 tahun belum bisa merangkai kalimat pendek, belum bisa berjalan, dan di usia emas buah hati belum bisa memahami langsung perintah orang lain, pengucapan artikulasi kurang jelas. Segera gunakan jamu tetes baking. Jamu tetes baking tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

album Nostalgia Trirama. Kenangan lama kembali terasa. Nada cinta, cerita kita di album Nostalgia Trirama.

masih di 93,1 FM Radio Trirama. Biaya musik dan informasi keluarga sehat ya. Terima kasih sayangku cinta ke semuanya. Sudah setia menemani di album Nostalgia atau persembahan Madu Trirama Kaji. Madu Trirama Kaji keluarga sehat ya, madu untuk meningkatkan stamina pria dewasa, bisa dikonsumsi untuk pria dan juga wanita. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia, di sempat di malam ini mungkin yang punya permasalahan kesehatan, jadi untuk stamina nih ya. Bisa keluarga sehat ya untuk konsumsi madu Trirama Kajinya. Karena manfaatnya juga luar biasa nih keluarga sehat ya, untuk meningkatkan stamina, durasi, mengatikan libido dan juga reaksi, mengobati juga lesi dini, lemas sawat, ipoten. Dan juga untuk keluarga sehat di Indonesia ini bisa banget ya, untuk mengentalkan sperma, membuat tubuh tetap segar bugar setelah berhubungan, melancarkan peredaran darah dan juga meningkatkan daya tahan tubuhnya. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi di call center kita keluarga sehat ya di 0831 760 600. Dan untuk promo pahlawan masih tersedia, beli satu gratis satu. Yang mau cuti nanti juga bisa diantarin sama ajasnya langsung di rumah. Atau mungkin yang mau dikirim lewat jasa ekspedisi juga bisa keluarga sehat ya. Selamat malam untuk kedimon keluarga sehat yang sudah menyatu, atau ke di WhatsApp atau juga untuk ke di Facebook ya, di Radio Trirama FM keluarga sehat. Selamat malam, selamat bernostalgia. Oh ternyata statusnya JS ini tadi belum terkirim ya Bes ya. Pantesan. Ya nggak tahu di malam ini ya kalau aja saya lagi siaran. Selamat malam juga untuk ini keluarga saya, terima kasih sudah menyatu untuk di Facebook ya, di Radio Trirama FM keluarga sehat ya. Salam sehat selalu Bunda Elizabeth Subrabdi yang ada di Seba 6 Tanjung Kerajaan, hadir menyatu ya. Untuk kajiannya selalu menjalankan tugas, semoga saya selalu amin. Terima kasih. Kembali kasih buat Bunda Elizabeth. Selamat malam juga kembali aja ucapkan ada Bunda Tumiar Idawati ya. Hadir Bang Ajas dari Medan Horas. Terima kasih Bunda sudah menyatu di malam keluarga sehat ya. Selamat malam juga buat Mang Nanang Magicom yang ada di ini sana keluarga sehat ya, Tanjung Kesuma. Tepatnya di depan SD 1 Tanjung Kesuma, di malam ini juga sudah menyatu. Dan untuk di keluarga saya jangan lupa untuk di malam ini tetap jaga selalu kesehatan, karena mencegah lebih baik daripada mengobati.

0: Heleh, Toto. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu, Toh, usia boleh bertambah, Toh. Tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu, Toh.
1: Nah itu, Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
2: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet. Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
5: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
4: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
5: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
4: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

0: Sudah main HP-nya.
1: Tapi Bu, aku mau main game ini.
0: Sudah berapa kali Ibu bilang jangan main HP terus.
1: Tapi aku gak mau.
0: Tidak. Ibu tidak mau dengar alasan lagi.
1: Wibu.
0: Adit.
2: Wah, Bu Ika, ada apa ini?
0: Oh, Ibu Rina. Ini si Adit, Bu. Setiap hari maunya main HP terus. Saya khawatir, Bu. Si Adit jadi kecanduan main HP terus. Gak mau belajar.
2: Oh, gitu toh. Tenang-tenang, Bu Rina. Saya ada solusinya kok.
0: Oh, iya, Bu.
2: Ini juga saya terapkan kepada anak saya.
0: Oh, iya, Bu Rina.
2: Sangat membantu pokoknya. Coba deh,
0: Bu.
2: Kasih jamu tetes baking.
0: Oh.
2: Jamu ini juga membantu menstimulasi terapi untuk anak yang susah diatur dan kecanduan main HP.
0: Oh,
2: bahkan
0: juga bisa
2: membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara.
0: Serius nih, Bu Rina?
2: Iya, Bu. Saya sudah buktikan sendiri. Terus, jamu baking ini juga, Bu. Cocok juga loh untuk terapi untuk orang yang terkena penyakit stroke.
0: Wah, banyak banget ya manfaatnya. Terima kasih, Bu Rina, ya.
2: Iya, Bu. Sama-sama.
0: Saya segera coba jamu tetes baking.
3: Jamu tetes baking, ramuan herbal tradisional yang diformulasikan khusus untuk mendukung perkembangan anak, kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang sangat dibutuhkan untuk nutrisi otak anak Anda. Jamu tetes baking tidak hanya membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara atau speed delay, juga efektif sebagai terapi bagi anak-anak yang susah lepas dari kecanduan HP. Juga bisa digunakan sebagai terapi tambahan untuk penyakit stroke. Dapatkan jamu tetes baking di jaringan Radio Trinam FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
4: Keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Trirama 93,1 FM.

Terima kasih Keluar Gese ya, dia sudah sedia menemani di album Nostalgia. Di malam Kamis di tanggal 12 Agustus 2026. Waktunya Ajis pamit. Ajis akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan Jaringan.
1: Peringatan Hari Kemerdekaan. Setiap tanggal 17 Agustus, masyarakat tanah air selalu memperingati Hari Proklamasi. Tanggal tersebut merupakan titik balik dari sejarah kemerdekaan Indonesia yang cukup panjang, di mana sebelumnya penduduk tanah air sempat dijajah selama bertahun-tahun. Peringatan ini meliputi pengibaran bendera merah putih dan sambutan oleh wali kota pada saat itu, yaitu Suwiryo dan Muwardi.
0: Semarak kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
2: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus melawan.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: Aduh, gak bisa tidur nih.
1: Kenapa sih mas, gak bisa tidur? Kita begadang yuk mas.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Trirama mas. Dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Buruan setel radionya.
2: Bener banget tuh. Daripada malam harinya bingung mau ngapain, pantang aja di begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Cingkrat. Madu kuat, tahan lama.
3: Sebelas semakin berkelas. Assalamualaikum. Selamat pagi besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku. Apa kabar di pagi hari ini? Mudah-mudahan kabar terbaik ya Bes ya. Lagi pada ngapain Bes? Lagi pada nungguin diriku. Mau begadang barengan diriku? Boleh. Sampai jam 3 dini hari nanti masih di acara begadang persembahan spesial Madu Kaja Trirama FM. Madu kuat, tahan lama.

0: masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu gua tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet. Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
6: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
6: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktunya

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih seger, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Oh, terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah, sekarang sudah jauh mendingan setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Oh, iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan, pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Oh, iya,
2: badan selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-Net. Biosi.
4: Masih di acara Begadang.
5: Begadang.
4: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.

Kalau kepala enyut-enyutan, jadi kaum rebahan, lebih baik manteng diriku di pagi hari ini ya, bes ya. Dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti, aku bakalan ngasih yang enak-enak, aku bakalan ngasih yang asik-asik, aku bakalan ngasih yang mantul-mantul, biar pada semangat, biar pada hobah, biar tidak bisa tidur di pagi hari ini ya, bes ya. Selamat pagi, bes, yang memang lagi pada beraktivitas, yang memang lagi pada ngelembur, yang memang lagi pada sip malam. Mudah-mudahan aktivitasnya pada lancar semuanya, semangat semuanya, cuannya juga pada lancar ya. Adapun untuk besi-besi aku, tayang-tayangku, well-wellku yang memang lagi pada beristirahat, juga selamat pagi, selamat beristirahat. Mudah-mudahan bisa menemani istirahat di pagi hari ini. Adapun juga untuk besi-besi aku, tayang-tayang aku, well-well aku yang memang lagi pada di perjalanan ya. Selamat pagi, selamat di perjalanan besi-besi aku ya. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan, tidak ada suatu halangan apapun di jalan. Adapun juga yang memang lagi pada jatah ronda, juga selamat pagi Bapak Ronda semuanya. Mudah-mudahan kabar terbaik ya, keliling-keliling desa, mengamankan yang namanya keamanan desa, biar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Adapun untuk basi-basiku, tayang-tayangku, well-wellku yang memang di pagi hari ini lagi

kabar terbaik ya. Ataupun juga yang memang lagi pada pantang diriku di Radio Lilin FM. Selamat pagi warga Lilin dan juga sekitarnya, Palembang dan juga sekitarnya. Mudah-mudahan kabar terbaik juga di pagi hari ini ya, Bes ya. Ataupun untuk besi-besiku, tayang-tayangku yang memang lagi pada pantang diriku di Radio Batara FM Kota Bandar Lampung juga selamat pagi. Ataupun untuk besi-besi tayang-tayang yang memang lagi pada pantang diriku di 101,3 FM Jas Gising Tanggamus Impres Purwodadi Gising Tanggamus juga selamat pagi warga Gising. Ataupun untuk besi-besiku, tayang-tayangku

Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini besi-besiku, tayang-tayangku, well-wellku semuanya ya. Seperti biasa, kalau sudah berganti hari, berganti jam, berganti tanggal, berganti menit, berganti detik, berganti penyiar tadi yang cantik, aduhai ulala, berganti yang ganteng, gagah perkasa, idaman para wanita, namanya Wahyu Dinata. Menemani besi-besi aku, tayang-tayang aku, well-well aku, dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Aku bakalan ngasih yang enak-enak, aku bakalan ngasih yang asik-asik, aku bakalan ngasih yang mantul-mantul, biar pada semangat, biar pada hubah, biar tidak bisa tidur semuanya ya. Jangan lupa ikutan bergoyang barengan diriku di pagi hari ini, besi-besi aku ya. Pergunakan di 08-12-9310, boleh di via SMS, telepon, WhatsApp, ataupun juga yang memang lagi pada Facebookan. Juga jangan lupa di follow fanpage Radio Tri Rama FM, diketik Radio Tri Rama FM ya. Ataupun untuk besi-besiku, tayangku, welku, yang memang lagi pada TikTokan, juga jangan lupa di follow TikTok Radio Tri Rama FM, diketik Radio Tri Rama FM ya. Setiap hari kita live streaming langsung di aplikasi TikTok besi-besi aku ya. Yeah. Jangan lupa dikirim mawar-mawarnya, di tap-tap share, apalagi pausnya besti. Aku tungguin atau besti, tapi sayang, beribu sayang, diriku tidak lagi lipe-lipe di pagi hari ini besi-besi aku. Dan juga seperti biasa, aku bakalan menemani besi-besi tayang-tayang well-well. Masih di acara Begadang, masih persembahan spesial Madu Kaja Tri Rama FM, madu kuat tahan lama, madunya yang sangat luar.

0: tangga semakin harmonis. Sida loyo kaya kapo kenapa nyong lempuruk bayin. Dikonsumsi rutin madu kajut di Rama FM setiap hari. Langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini. Ataupun juga boleh COD, delivery, ekspedisi juga boleh. Informasi pemesanan ataupun juga konsultasi terlebih dahulu di 0831-760-600 ya. Terima kasih untuk besi-besiku, tayang-tayangku, well-wellku yang selalu rutin mengkonsumsi madu kajet Tri Rama FM. Mudah-mudahan dengan rutin mengkonsumsi madu kajet Tri Rama FM menambah keharmonisan di dalam rumah tangga ya. Yang belum pada konsumsi, atau jangan tunggu lama, jangan ragu-ragu, atau jangan bimbang-bimbang ya, kecuali belum punya pasangan. Buruan langsung berobat, buruan langsung diborong produknya, buruan langsung dibokete enak kasih hati bentina loyo kayak kapo kenapa yo kalau buruk kepain. Halo selamat pagi, begadang bersebar madu kajet Tri Rama FM. Dengan siapa di mana ini ibu, ada kayak yang bisa saya bantu di pagi hari ini ibu?
1: Ada.
0: Apakah itu ibu?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam ibu. Bolehkah aku bertanya kepada dirimu di pagi hari ini?
1: Boleh.
0: Bagaimana cara diriku mencintaimu ibu? Neng sehat? Sehat, Neng?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dirimu lagi ngapain, dirimu?
1: Lagi menunggu.
0: Menunggu? Menunggu siapa? Menunggu diriku? Atau tungguan? Weh, daduka teng irhab badai kadituna, ui.
1: Menunggu anu kasep.
0: Menunggu anu an?
1: Anu kasep.
0: Menunggu anu kasep? Kasepna beneran tuh atau kasepak munding?
1: Atau beneran loh.
0: Beneran ya. Atau ditunggu-tungguan wae atuh. Disampurkeun.
1: Disampurkeun untuk pangeran.
0: Sampurkeun di baturan, panggilkeun kopi gitu.
1: Pangkedekeun kopi.
0: Lainnya. Takkan tenan lamun badai ngareut kopi tadi iya kan dihuapan kopina gitu. Langsung bangga dirimu badai request lagu naon dirimu.
1: Naon.
0: Naon tah. Naon hayo.
1: Seribu kali sayang.
0: Seperti diriku 1000 kali sayang padamu. Amazing. Atuh sok bangga digoyang lah, kersa digoyang na.

0: Semoga
1: siap. Amin.
0: Sehat-sehat semua.
1: Amin.
0: Buat katanya. Iya, sudah mulai hari ini
1: sebenarnya. Ayo. Gitu dah itu si Arios kanu ajen anu ganteng mah gitu babari lupa babari ngeblank gitu nah dia
0: babari poho
1: babari poho
0: mama
1: mohon
0: pagi juga Melin ya
1: mohon pagi
0: bunda jalan arahnya juga mat
1: pagi
0: juga mat pagi ya.
1: Mohon
0: RX juga mat pagi
1: pagi
0: juga mat pagi
1: pagi
0: ada Pak Yari Pasing juga mat
1: pagi sing
0: terus Manuel dan juga mat pagi
1: mohon pagi
0: ada Mbak Neri juga mat pagi
1: pagi
0: ada Pak Yari Pasing juga mat pagi ya
1: pagi.

0: Maruti.
1: Baiki.
0: Selamat pagi. Selamat pagi.
1: Mohon pagi.
0: Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Terus pada operasi selamat pagi.
1: Pagi.
0: Sampai minggu selamat pagi ya.
1: Pagi.
0: Ada Mas Juli selamat pagi.
1: Pagi.
0: Alia juga Mak Feni selamat pagi.
1: Mohon pagi.
0: Siapa
1: itu? Sahadehi, ayo.
0: Kadang saya pohok ya.
1: Pohok. Tapi cintamu padaku enggak bakalan pohok kan.
0: Aduh, lepen dua olah asupan dua kali.
1: Gitu.
0: Tekening dua kali biar jadi sekan dua kali kayak
1: asupan. Asupan dua kali anu hiji namina saha geuning ngamari teh hilap abi teh. Anton, Kang Anton, jadi ampun, Gusti, majar kente terang. Kulir gara-gara ditinggalkan pas sayang-sayangnya, tete. Gusti. Karunya teuing. Terus sir sadeui atuh mangga.

0: Broto apa siapa gitu ya?
1: Kang Mas Broto.
0: Kang Mas Brotonya juga.
1: Mohon pagi.
0: Terus
1: sahabat ini
0: dulunya.
1: Sadaya nawae, spesialna kersa, spesialna sumangga.
0: Spesialna
1: kasih awae. Oh gitu. Sanes.
0: Dayalah bebas gini.
1: Sanes anu dua kali, Sanes. Lalier. Terima kasih atuh hatur nuhun neng. Mungkin-mungkin nyawartosna darah ramang sadayana, sehat sadayana, semangat gitunya. Atuh pantang Ayu. Radio neng.
0: Pantang di rama dong.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atuh nuhun neng. Gelis darah malang sebentaran kota Liwa. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini. Best ikut ayangku welku ya. Halo pagi, begadang bersebar baru kaje dari Rama FM.
0: Kali kuat kalah
1: Mbak Neri.
0: Iya.
1: Yang selalu di hati.
0: Ah, nggak diambil lada.
1: Mbak Neri.
0: Iya.
1: Sehat.
0: Selalu sehat.
1: Selalu sehat. Alhamdulillah, damang segar bugar seser ya tambah bunder. Mbak Dery.
0: Ya.
1: Lagi ngapain Mbak Dery?
0: Lagi telepon orang ganteng.
1: Wow, amazing.
0: Juga.
1: Mbak Dery.
0: Iya.
1: Dirimu mau request lagunya apa dirimu?
0: Requestnya lagunya yang kuplesi ya.
1: Yang mana?
0: Yang kami di mana ya?
1: Aku di radio, di studio.
0: Oh gitu.
1: Aku tetap di sini menunggumu loh.
0: Gitu.
1: Iya loh.
0: Ya, nanti aku terbang ya.
1: Aku di sini setia menunggumu dan juga aku di sini setia untuk menunggu mempelajarimu ben lari carane.
0: Enggak
1: lali carane. Arep wis arep kelingan. Gagal maning gagal maning nek kue Gusti. Ya ampun. Ke kapan arep konsumsi patu kaje ngono kuwi iki Mbak Neri, Mbak Neri.
0: Ya sabar aja nanti kan untung gitu.
1: Ngono.
0: Iya nanti kan lebih jingkrak-jingkrak.
1: Ya Allah, semakin lali carane Mas Yuti, Mas Yuti.
0: Ya, ya.
1: Monggo digoyangnya buat siapa goyangnya? Ence pagi mbokku.

0: suka masuk di sini.
1: Baiki.
0: Ada mas kerentungnya ya pagi.
1: Baiki.
0: Ada pak mas menjaga cinta mama Ica ya pagi.
1: Baiki.

0: Ngeyut.
1: Ngeyut, oh berat. Ada Pak Tuguran di balan ya Pak.
0: LJ, Pak Iki.
1: Ada Pak Heri Pesing ya Pak.
0: Pak Iki.
1: Ada Putra Kelana, Galia.

Adi. Terus ada Mama Ika, Mama Mbak Meri Susanti, Mama Diana.

0: semuanya aja spesial buat siapa? Spesial bestiku.
1: Buat
0: semua ya, karena yang kemarin sudah berakhir bes, makanya sekarang buat semuanya ya.
1: Lagunya ada enggak, Mas?
0: Ada. Apa sih yang enggak ada buat dirimu? Diriku juga selalu setia menunggu untuk mempelajarimu biar tidak lupa carane. Iya. Nanti halo-halo aja ya, Mbak Neri.
1: Iya.
0: Mbak Neri, Pantang Radio. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Neri kecelakaan nun yang ada di seputaran. Mana Mbak Neri? Kota Gajah ya Mbak Neri ya? Duh Mbak Neri, kemarin udah seneng-seneng, sebentar lagi aku bakalan konsumsi batu kaca Mas Yudi Rasida. Laya Jan. Seneng-seneng aku bakalan inget caranya Mas Yudi. Mas Yudi lagi Rasida malah makin lali. Lah, tenang ya Mbak Neri, ada diriku siap mengajarimu. Tidak dipungut biaya. Hai dadah. Halo pagi, berkadang bersama Manu Kajet Tri Rama FM.
2: Maju kuatkan lama.
0: Dengan siapa di mana ini Ibu? Ada kayak sabar banting di pagi hari ini.
2: Emang bulan Mas, gak usah dibanting.
0: Gak usah dibanting, dicual nih wai. Gak
2: sendiri. Gak banting sendiri.
0: Ngana?
2: Gih.
0: Yalah kesuwen toh ya ya. Dadak banting sendiri kesuwen. Wes gawan ngarep omah ngono lho. Lah iya, ben ngalir kan, melu ngalir
2: ngono. Kan udah kudakan bintang.
0: Mama.
2: Non.
0: Sehat.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah seperti hari-hari kemarin. Selalu dapat segar bugar sesar ya tambah bunder ngana gue.
2: Iya, tambah sehat tambah ganteng.
0: Iya, Mas Tina.
2: Gantengnya malah kurang lah ini.
0: Kurang apa, Mbak?
2: Udah dibagi dua, bagi tiga nih. Gantengnya udah dibagi tiga.
0: Lah, ya kuwi lho, Mbak.
2: Marai cemburu ya marai.
0: Ngono.
2: Ya kak kui kaki tiga ya cemburu. Kalau masih kecil-kecil dua itu dia lebih ganteng-ganteng loh.
0: Iya mak, saingan gue mak.
2: Iya no, saingan gue dua.
0: Iya lah, makanya mak, nih aku kan ganteng-ganteng sampai diusahane kau ayu ya mak yo, kau tak doane amin kan aku yo mak.
2: Aku enggak.
0: Mudah-mudahan ya mudah-mudahan segera terwujud garis doang, gak ayu ngono kuing kau, aku tak rono mak. Aku cek kelingan lo jalan gue nih sampaiannya, aku cek kelingan walaupun jalannya berlikaliku, walaupun jalannya berbelok-belok, tapi aku cek kelingan lo mak.
2: Gampang
0: ngono tenang aja lo mak, walaupun aku kadang pas kayak yo nyasar mak, ngetut kayak Google Map nyasar
2: ngono.
0: Ayo, ngetut kayak Google Map ngasar. Wes 10 kali gue maklum itu, 11 kali yo panggah nyasar. Kurang piye coba?
2: Oma ingin bulungannya semua pak.
0: Saking angile goleani kan. Kita kon ngono. Pakde Amit mau bertanya apakah rumah maklum itu sebelah mana ya Pakde? Neng kene enggak ene lo Mas, jenenge maklum itu ngono.
2: Takoni wong rada eneng lho.
0: Lah iya. Aku kan jadi bingung. Lah aku takone nang Mandala.
2: Oh lari iki. Iya nang Mandala.
0: Lah iya. Aku takoke nang Mandala.
2: Bener.
0: Mak, sampean kenal enggak sama maklum itu? Maklum itu yang mana? Ngono ku jarene.
2: Takone iki Merapi.
0: Mama. Ya, sampean arep request lagune apa?
2: Bintang Istana Bintang.
0: Istana Bintang.
2: Iya.
0: Emang ada.
2: Ya enggak kau dirimu lah teh. Iku ngetren di Sri Rama Istana Bintang.
0: Loh, yang ada tuh bukan Istana Bintang loh, Mak.
2: Apa?
0: Istana Bulan.
2: Bukan, tempat
0: iya.
2: Istana Bintang
0: gitu. Ini lagu ST12 kuwi. Iya
2: toh.
0: Heeh toh.
2: Waktu aku jatuh kamu kemana?
0: Lah iya. Di saat ku terjatuh, kamu
2: ngerti lah,
0: gue
2: dengerkan uang tua.
0: Di mana? Lah ngono. Lah gue, Jen. Lah sampean kok yo rarti ngono
2: lho. Yo rarti.
0: Lah gue sing nyiptakne lagu ki kakangku rumangsane.
2: Oh,
0: alah.
2: Kakangmu sing tak nyiptakno.
0: Ya iya.
2: Walah, aku dikenal temen aku paham.
0: Iya, alah, sesok nang omah makane sesok nang omah. Yeah, kok tak kenalne yo. Heeh, tapi nek nang omah ki yo jawan awan, soalnya isu cek ngarit karo kakangku.
2: Oh, ngarit.
0: Iya.
2: Aku ngomong Pak Warno setengah dolas bengi ya.
0: Iya.
2: Uang turu, ini turu tapi.
0: Enggak, nek kakangku ya ono ki yo agek di apa agek melek barahan mak.
2: Bukan wis turu yang ngono gak ketemu.
0: Bukan, agek melek langsung geragapan oh. Langsung mangkat kerja ya ono ki.
2: Boleh gak ketemu meneh lek
0: ngono tapi ketemu. Ketemu nek jam 3 pagi baru ketemu.
2: Ketemu ya Bu ya.
0: Heeh. Ketemu karo kembarane.
2: Kembarane si Brewo.
0: Gusti, Gusti.
2: Brewo ini Nini Sari.
0: Nini Sari. Mak aja diceluk Nini Sari ya mene wis ngimpi mak mesakno wong tuwa. Aja diceluk mak ben. Ben mimpi lho mak. Lepas kae pas sampean on air ki ternyata dhewe yo WhatsApp diriku lho mak lumangsane. Mama, tangi ngono kuwi jarene.
2: Wis tangi.
0: Lah, makane on air ki wis tangi lho Nini. Nini sing paling ayu.
2: Aku lek jam ini dulu Mbak, aku Nini lek kelenengane konang kene iki Mbak.
0: Ya Allah, kok yo makin enomen to ya.
2: Yo yo.
0: Gusti.
2: Iki sing kuwati susuke lho yo.
0: Gusti.
2: Susuke cekul ae lho. Apa jenenge? Bener cekul ya.
0: Allah jare sinten. Sampean ngerti enggak bedaane apa?
2: Apa?
0: Bedaane iki sampean golek genteng karo genteng digesek-gesek ngono ki diparut. Nah kuwi nggae bedaan ngono kuwi.
2: Wedake Yumarina ngono iku.
0: Iya, takono. Sesok takono. Takono karo Nini sesok yo. Nih jare Yudi sampean bedaane karo ngono kuwi jare. Lah aku reti wisan ni.
2: Cepet-cepet yo mak dilancang. Ngono aku yo apa terusan.
0: Eh?
2: Nek wong ngono cepet yo
0: sing tenan. Sing tenan ngono kuwi. Wis to. Aku ki kadang nek pas rono ki dek ki genteng ki ngantek akeh tenan lho mak niki.
2: Heeh. Nek wong nyundul satu-satu untung ape ora protol iki.
0: Lah kuwi lho Mas Wigi yo wis WhatsApp ki lho. Ma, urung turu. Apa je cingkra jarene?
2: Yeah,
0: Mas Wiki. Iya, mene iki lho cingkra maklum itu ki. Kerungu suaraku dipending sik, leren sik, ngono.
2: Iya. Pak Kayu di Pak Munggah.
0: Lah iya.
2: Pak Warno ngenteni lho Mas Wiki.
0: Ngono.
2: Heeh. Pak sabar Pak, Pak nyun Yudi.
0: Ya wis. Gendang mesakno Pak Warno mesakno spesiale nggo sapa?
2: Durung nenggol spesial.
0: Ya bene.
2: Ngono.
0: Iya.
2: Papa dari dong tintong iki.
0: Ya iya.
2: Aku kabeh lekno ya. Ala ngapo sih Yudi iki?
0: Tenan.
2: Pagi.
0: Meh jam 1 iki lho tintong.
2: Ya wis, lagune Istana Bintang. Kuwi matur nuwun.
0: Je.
2: Ya. Lagune Istana Bintang. Kuwi matur nuwun.
0: Je.
2: Ya.
0: Sami-sami.
2: Aku kabeh wae ya lho. Waktu atene tintong ya lho.
0: Panteng radio.

Bening Setiawati, selamat pagi Bening. Alhamdulillah sehat. Ya, dua hari aku gak ketemu loh sama Mas Yudi. Dirimu kemana Bening? Dirimu kemana? Walaupun dirimu tidak WhatsApp diriku, tapi diriku tetap ketemu loh sama diriku dalam mimpi. Terima kasih Bening ya. Ada Filipis Putih Camas Bogor Lampung juga, selamat pagi Bis. Mudah-mudahan kabar terbaik juga. Pak Endro, Taman Negeri bergoyang, Taman Negeri, mana suaranya Taman Negeri? Selamat pagi warga Taman Negeri dan juga sekitarnya. Mudah-mudahan kabar terbaik. Tegal Oma apa Taman Negeri Pak Endro? Sehat selalu ya, semangat. Seperti diriku menyemangati besti-besti masih di acara Begadang. Bersebar Madu Kaja Trirama FM, Madu Kuat Tahan Lama.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 1 pagi.
1: Pantun Radio, Pantun Dirama, digoyang-goyang asyik.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
2: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
3: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
4: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
0: Masih di acara Begadang.
7: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu tok, usia boleh bertambah tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu tok.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: asam urat tinggi bisa berakibat fatal. Asam urat tinggi adalah penumpukan kristal asam urat pada sendi. Hal ini disebabkan karena jenis makanan yang tinggi purin dan fungsi ginjal yang bermasalah dalam memfilter asam urat. Apabila dibiarkan tanpa penanganan, dapat menyebabkan cacat permanen dan komplikasi. Yuk cegah sebelum makin parah dengan minum susu kambing Etamed varian terbaru dari Etabes. Dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa yang bermanfaat untuk membantu menurunkan kadar asam urat pada tubuh dan ginjal. Sudah terverifikasi Badan POM dan Halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi asam urat keluarga dengan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan varian susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Masih di acara Begadang.
2: Begadang.
1: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.

0: Halo, selamat pagi. Begadang bersembahan baru kajian Tri Rama FM. Is ampun Gusti mit amit jebang bayi. Ulah saturut-turutna. Mudah-mudahan suara nakoske salawasna. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Pokona mah ampun Gusti. Mudah-mudahan doa abdi dijabah Gusti.
1: Ampun wagwar.
0: Em.
1: Siap.
0: Sehat Em.
1: Alhamdulillah.
0: Ah, mana mah sehat kada disehat-sehat kan asli nama anggar we kos gitu.
1: Kan
0: ngalang layung.

0: lobang ngahayal, lobang ngimpi, ah mana emang gak suai gitu M lah.
1: Tadi ngadikin A jeng darah malang udah meni nyari hati oi saya.
0: Kunaon M M atau dari nana naon ge ai di ai jen mane mah ai darah malang gitu jen mane rek dikumahkeun ya teu pantes. Moal, moal pantas moal.
1: Amun pasti yang ayu dinya.
0: Aja nu ganteng gagah perkasa idaman para wanita mah atau ya pas we kemudian yang darah cina gitu.
1: Itu.
0: Atau mohon.
1: Dukung lah, dukung.
0: Kedah ngadukung em, mata geus em, tong lebat teh ngahayal. Tong lebat teh ngahayal. Teras oge entong lebat teh ngimpi gitu em, besing labuh kayak ngegedebu karunya.
1: Maga golosor gitu.
0: Ke labuh teh teh ti jongkok ka handap gedebu gitu. Leuhung lamun bablas mah ieu dada kering heula kan karunya anu ngurus.
1: Kan darah malang sama ibu sana cantikan darah malang lah gitu.
0: Ya ampun anger we geningan euy anger we emang hayal jeung mimpi nama. Sok lah em daripada menghayal jeung mimpi deui mane rek request laguna naon kade request oge jeung mimpi deui ye bari mimpi bari request.
1: Iya mawar bodas.
0: Mawar bodas. Aya ge mawar putih em besing dikatepel ku abi di dieu grasok. Aya ge mawar putih emang lagu Sunda mawar bodas. Nah geningan em cik atau besti anu gaduh katepel anu gaduh pelintangan nginjeum sakedap malah hayang ngatepel ieu ye.
1: Ayu di Sunda. Enggara Sunda kan pasta.
0: Sok mangga lah digoyang ngelakar saha aduh menilir ngarengkeun MM euy hayang ngatepel beneran mun deket mangga dijewer
1: ku mbokku ya mbok lumintu anak mugik kan ganteng ya
0: is ganteng dari mana anak ganteng di tempat di mana ti sedotan ge masih kene henteu ganteng. Batur mah nanti sedotan iya mati sedotan kita ganteng komode ini ampun Gusti Agung
1: pas mbok tuh yang mbok

0: Neling, Pak Anggi Pairati, Pak Dimasin Bukung Siang, yang Maruti ya Pak Dimasin ya.
1: Pagi Pak Di.
0: Aku kontrolan dono ke istikan saya panjang.
1: Awamu. Ojo Pade, ojo kondolan ngentek-ngentek imaman Pade.
0: Wong aku pengen nyegak malah anak sakit.
1: Eman-eman Pade, Pade. Mending lek nang maam nang kono kok balik ki jalo digawani Pade. Wis ojo Pade.
0: Kata lima aja bapak yang marupi.

0: Pura-pura poho kamantan sorangan.
1: Siapa namanya, Mr. A?
0: Pura-pura poho kamantan sorangan. Menihayang ngajewer.
2: MBC Mama Muka. Mama Melka. Mbak Nisyawati. Iya sayang.
0: Nak kawan biar naon kata karengnya biar naon?
2: Iya sayang.
0: Naon?
2: Itu.
0: Naon em?
2: Iya gue.
0: Siga nama bete karengnya abis memenih yang dikatepel gitu, jadi yang dijewer. Ampun Gusti Agung.
2: Iya sayang, bunda. Bunda sambahnya. Bang Panji, ingetnya. Sama Pak Tarno. Terus apin bolak balik. Ya hati-hati penjaga cinta. Terus Oka.
0: Oka kepancal.
2: Apa yang kiri anyar, kiri Yudi. Yudi.
0: Apa anyar, apa lawas panggah ini suaranya cuwili kaya uangnya cilik ngono gue.
2: Lulu.
0: Iya. Ada HP anyar, ada HP lawas, panggahai.
2: Terus si Penny. Terus si siapa? Eri Pasi. Terus buat Pak Kato. Buat tapi ya itu Endro itu masuk anjong.
0: Mas Endro pagi kilo.
2: Iya.
0: Kilo ene sing ayu kilo.
2: Ama jahat.
0: Sing ayu ngono kuwi. Tapi beda ding Mas Endro. Sebut lanang ora ganteng, sebut wedok ya ora ayu.
2: Akan Laura.
0: Iye, sebut lanang mending nek ganteng. Sebut wedok enggak ayu. Piye nggih Pak Gatot? Pak Gat. Pak Endro.
2: Buat Mas Gatotnya. Mas Gatot ya hadir.
0: Pagi.
2: Itu siapa namanya? Johan Filipi.
0: Pagi.
2: Terus buat Mbak Vero.
0: Pagi.
2: Buat Lia.
0: Si pagi balik deh kan kedua kalinya Gusti No Agung mendekat magra di jewer ya mah.
2: Bapaknya
0: lain gue di jewer humpul diangkat dialungkan kasusukan. Sok sih.
2: Buat Masuk Ranger. Buat
0: semuanya spesial kersa spesial.
2: Tetap dong.
0: Ya
2: yang jet.
0: Gusti No Agung Angger we mimpi jen berhayal deh ya teh ya. Ampun. Em.
2: Siap.
0: Kek kadang deh karnaval ek ngiluan moal.
2: Aku.
0: Aku rekomendasikan em dirimu enggak usah bikin kostum macam-macam enggak sesuai kos gitu kan sarua jen bepenging em.
2: Bener
0: guys, tekudunya no. Kostum aneh-aneh tekudu nggak sesuai kos gitulah. M
2: siap
0: pantang radio M
2: pantang sendiri ramah
0: luar biasa tuh kan. Bye Cina Gustin Agung laki nggak ganteng perempuan nggak cantik kepriwe gue ya. Halo pagi, begadang bersama baru kaje dari Rama FM.
2: Pagi tahan lama.
0: Pak Gatot.
2: Ya.
0: Sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Pak Gatot.
2: Ya.
0: Lagi ngapain? Lagi nyucu.
2: Iya.
0: Mimi cucu etawa, Gusti.
2: Cucu juga.
0: Nah, bar mimi cucu langsung konsumsi madu kaji, ngono.
2: Iya.
0: Pak Gatot.
2: Ya.
0: Jadi karena frekuensi lagunya apa, Jel?
2: Menanti di pintu surga, Mas.
0: Menanti di pintu surga. Sambil dicek ya digoyang dulu. Buat siapa?
2: Ya, buat Mbak Neri.
0: Pagi.

0: dari Pateng
1: Pati. Pagi
0: buat semuanya
1: aja. Pak Gatot.
0: Ya.
1: Kia olah nana, kia lagu nek.
0: Gak ada. Kalau gak ada ini aja.
1: Apa?
0: Padang rembulan aja.
1: Padang rembulan, siap. Spesialnya gak sapa kia.
0: Spesialnya buat kayu di keluarga. Kesehatan selalu mas.
1: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih matur sembah nuwun Pak Gatot. Semogin-mogin siapa warto sehat sekeluargin ya, semangat Pak Gatot.
0: Ya.
1: Pantang radio.
0: Pantang Trirama dong.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gatot Trimulyo Mataram Lampung Tengah ya. Warga Trimulyo Mataram Lampung Tengah dan juga sekitarnya Sumangga yang pengen ngedapetin produk Gagarilus ataupun juga madu kaja Trirama FM, boleh langsung merapat ke Inovasi Radio Lampung Tengah yang ada di dekat Pasar Mandala, 100 meter daripada Pasar Mandala, kata NC. Halo pagi, begadang bersama madu kaja Trirama FM.
2: Aduh buat tanter.
1: Dengan siapa di manakah ini Besti? Adakah yang bisa saya banting di pagi hari ini?
2: Wargo Enggal.
1: Wargo Enggal.
2: Yeah.
1: Kalian sinten nih Kunci?
2: Kalian. Kano, Kang Mas Julius.
1: Kang Mas Julius.
2: Yeah.
1: Kang Mas apa Mbah?
2: Mbah.
1: Mbah Julius ngaten nggih.
2: Nggih.
1: Pripun wartose Mbah? Sehat?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean?
1: Alhamdulillah ya sehat, seger, waras, warek, seser, bujur ngene kowe. Mbah?
2: Nggih.
1: Kiari karep request lagune apa, Mbah?
2: Harapkan.
1: Enggak playlist, Mbah, enggak playlist.
2: Belum.
1: Oh, belum. Oh, belum.
2: Enggak ribut, Mbah.
1: Belum, Bes, belum.
2: Belum, guys.
1: Apa, Mbah? Apa?
2: Kok Mbah tuh? Jangan Mbah lah ya. Udah ya, emang udah dipanggil Mbah, tapi jangan lah ya.
1: Lah kepriwe klemo jarine Mbah anak kowe?
2: Tua sekali saya.
1: Tapi ya pas ngene kuwi.
2: Iya, emang udah dipanggil Mbah ya.
1: Udah kan? Lah iya. Terima kasih. Terima kasih, memang umurmu sudah segitu Mbah. Jangan merasa muda Mbah, ingat umur Mbah.
2: Iya.
1: Anak kue ya.
2: Merasa muda.
1: Muda.
2: Jiwa muda. Ya.
1: Jiwa-jiwa muda, tapi raga sudah tidak kuat Besti menopang jalannya hidup.
2: Apa minum itu apa? Apa madu kace?
1: Minum madu kace. Ojo Mbah, ojo. Engkau tidak nganggur ngene kowe. Lah ya wis dikonsumsi madu kace bereaksi, engkau tidak nganggur ngene kowe ya melasi.
2: Orang-orang nganggur.
1: Melasi to Mbah, Mbah apa meneh wingi ya bar ditinggal pas sayang-sayange wingi kuwi ngene kowe kan. Jadi ya wis Mbah, ojo Mbah.
2: Ojo.
1: Golek sedhisik pasangane Mbah. Nek ora ene pasangane tak rekomendasi yang sing mau.
2: Sopo?
1: M.
2: Oga. Oga. Nang nang aku enek. Nang kono kae enek.
1: Nang di nang Taman Asri. Yes, wis. Oke, cocok wis. Nang Taman Asri wis tak dukung wis.
2: Saya request ya.
1: Kira apa request lagunya apa?
2: Cinta dan air mata.
1: Cinta.
2: Wah, aku menangis.
1: Gimana coba? Udah cinta setengah mati tapi ditinggal.
2: Aduh.
1: Coba. Enggak sakit celecep bagaimana dan kumaha?
2: Langsung mak jelep.
1: Lah iya. Gusti, Gusti, mbok ya ditinggalke aja pas sayang-sayangi ngono kuwi lho.
2: Iya.
1: Ditinggalke ya pas awal-awalan ngono kuwi lho.
2: Kemarin aku pernah gak diangkat sih.
1: Kapan?
2: Kemarin jam 2.
1: Jam 2?
2: Jam 2, jam setengah 3 nih.
1: Lah, enggak ada gitu.
2: Ada yo.
1: Ada.
2: Ada lu, dirimu udah nutup ya udah.
1: Percaya sama dirimu, aku tidak percaya.
2: Alah, mau gitu ada
1: itu. Sukar untuk lain. Dipercaya. Monggo, digoyang buat siapa goyangnya?
2: Goyang tadi Pak Gatot ya saya pagi. buat malam itu selamat pagi.
1: Anjir pagi.
2: Anjir
1: pagi pagi.
2: Buat Kang Ahyar selamat pagi.
1: Anjir pagi. Pagi.
2: Buat Bunda Sambang selamat pagi.
1: Pagi.
2: Dalam malangnya selamat pagi buat dia.
1: Pagi.
2: Buat Tendi juga selamat pagi. Buat Putra Ella juga selamat pagi.
1: Anjir pagi.
2: Buat Mbak Neri selamat pagi.
1: Mbak Neri.
2: Buat Acing juga selamat pagi ya.
1: Acing udah miskal-miskal aja.
2: Apa
1: itu
2: ya?
1: Oh, Acing video callan yuk, Acing.
2: Ayo. Buat MM juga selamat pagi.
1: Acing pagi.
2: Kang Deva juga selamat pagi.
1: Pagi.
2: Pak Heri Pak Acing selamat pagi. Terus Bunda Sena selamat pagi.
1: Pagi.
2: Terus Bu Muslimahnya selamat pagi.
1: Pagi.
2: Terus siapa lagi?
1: Siapa lagi?
2: Oh, Pak Pur kentung sehat pagi.
1: Pagi.
2: Pak Hasan sehat
1: sip.
2: Pak.
1: Ya jelas sehat. Masa ya meriah ya jelas sehat Hasan meriah.
2: Hasan sehat. Nggak sehat apa gue?
1: Terus ya sama Baning.
2: Buat Mbak Dia juga sehat pagi.
1: Pagi.
2: Siapa lagi?
1: Siapa lagi?
2: Semuanya
1: ini. Saja spesialnya
2: ya,
1: buat
2: ya,
1: siapa
2: ya.
1: Alah, kaya nih belum kesempat besoknya enak gue, padahal hasilnya yang gak mau nyaman-nyaman mau hasilnya basement
2: iya, lalu ya gue iya, namanya juga udah tua gitu.
1: Oh iya mbak iya mbak, jembah, matur sembahun jembah ada mbak, ada jangankan mung cintamu dan air matamu mbak ya ditinggal pas sayang-sayangnya ya aku siap enek selalu mbak
2: kenapa?
1: Iya mbak sabar ya mbak sabar ya mbak mudah-mudahan ya mbak utine ya bisa ketemu meleh dengan aku ini gak ketemu meleh mbak uti ya tenang mbak ini mbak uti M dengan aku
2: oke
1: pantang radio mbak
2: pantang radio
1: luar biasa dadah terima kasih mbak sebatumun Bang Julius Taman Sari Purbalingga Lampung Timur mudah-mudahan kawan terbaik ya halo pagi begadang bersembahan madu kajatri Rama FM
3: madu kuat tahan lama
1: padi
3: yuk
1: sehat
3: sahet
1: ya sehat no
3: saya tahet
1: iya masa ya ndak sehat nih ndak sehat ya konsumsi kaji ben sehat no no
3: terus gua aku jingkrak-jingkrak.
1: Lah iya ya ora apa-apa. Apa rene pasangane, Pak De?
3: Lah mau M moh iki.
1: Lah M moh, aja M. Princess wae bungur, tenang ae, jek enek.
3: Eh Kang Yudi. Lagu-laguku ya.
1: Apa lagu nih?
3: Joni Iskandar itu loh.
1: Yang mana? Aku bukan pengemis cinta. Jeng. Kui.
3: Sebelumnya atur nuhun.
1: Kui.
3: Kalau di.
1: Oke siap. Kok yo pas yo. Kok yo pas. Ya wes. Karena dicek ya digoyang dulu. Baru siapa goyangnya.
3: Buat nenggelit. Un pas nenggel.
1: Pagi.
3: Tadi juga
1: bagi
3: terima kasih juga aku kirimkan buat ini Mami Melda
1: Mami Melda Mami Melda cek gulung-gulung belum masukkan belum sempet
3: oke kalau mendengarkan ya selamat pagi
1: Yomi
3: gulung gulung terus guling-guling
1: gulang-guling enak gue ya
3: jalan darah
1: cek pagi
3: mama muklas
1: pagi
3: terus Nelly Tandus
1: pagi
3: tadi ini ya Lumin tuh gak nyinggol grandpa ya
1: Jare Sinten
3: gua
1: lah mau kan mau kan wis keburu tak sekak mak spesiale nggo sapa ngono meh jam 1 tingtang tingtong. Makane dhewe kan langsung sekabehane kan aku.
3: Aku sing ora krungu ya.
1: Lah iya. Jal.
3: Oke. Ya, aku bingkiskan juga, aku bingkiskan koyorop. Aku kirimkan buat Nini Sari yang sedang makan sahur di Prince.
1: Nini, iya. Ya ini cek ma'am. Nini.
3: Kan hari Kamis.
1: Lah ya nini, ya ini cek ma'am. Nini. Gusti.
3: Makan sahur.
1: Ya jaya hene nih, iki lho meh urung e jam loro, ya urung enen lho nih.
3: Lah iya.
1: Lah ma'am sayur ki engko wae lho nih, bar salat subuhan ngono kuwi lho. Ben kuat.
3: Oke, ngene ya. Selamat makan sahur sugeng. Sahur. Mugi opo ingkang sinedya kadang batas. Kepingin kadah garwo ingkang tate mudo tur pertasa.

0: Ento apa wi?
1: Ento apa? Aku mau rutu. Tirebangi ingin di karbo.
0: Ye. Nene. Ya ampun.
1: Oke. Aku kira itu saja Mas Yudi.
0: Siap.
1: Kalau nanti lagu ber dan mungkin sementara akan menghilang. Mohon maaf kalau selama ini Grandpa Macukan sering tidak berkenan di hati
0: Grandpa
1: yang sebesar
0: matur sembah
1: begitu untuk ini anggota Begadang. Grandpa juga minta maaf kalau ada salah-salah.
0: Anjir.
1: Percaya.
0: Pantang radio bestiku.
1: Sudah
0: pantang radio.
1: Dirama no.
0: Luar biasa no. Terima kasih matur sembah nuwun. Badi keren Mama Rupi yang ada di seputaran mana badi? Lali lo aku badi. Sampean seputaran mana badi? Simang Randu yo kaya nih. Terima kasih matur sembah nuwun badi. Mudah-mudahan sehat selalu, mudah-mudahan ya semangat selalu ngono ya. Oke. Oke, segmen selanjutnya yo Kak. Waktunya sudah mepet ki lo Kak. Saiki tingtang-tingtang sudah melurung anak kue Kak. Terima kasih banyak sembah nuwun Oka. Mungkin jumpa waktu sesaat sekeluarga ya. Pak Endro, Taman Negeri, pagi Pak Endro. Udah miss call diriku lo Pak Endro. Ngasih tanda kalau dirinya lagi pantang diriku di pagi hari ini ya. Ajeng udah miss call diriku Ajeng. Selamat pagi Ajeng, lagi ngapain Ajeng? Lagi mikirin diriku, iya. Alah. Selamat pagi Ajeng, sehat selalu, semangat ya warga Lilin FM dan juga sekitarnya. Mangga warga Lilin dan juga sekitarnya yang pengen ngedapetin produk Agarilus ataupun juga madu Kajetri Rama FM, boleh langsung merapat ke radio Lilin FM yang ada di Sumatera Selatan sana ya. Ataupun juga warga Bandar Lampung dan juga sekitarnya, jika boleh langsung merapat ke radio Batara FM yang ada di seputaran kota Bandar Lampung. Ataupun juga warga Gisting dan juga sekitarnya, jika boleh langsung merapat ke 101,3 FM Jazz Gisting Tanggamus Impres Purwodadi Gisting Tanggamus sana ya. Ataupun juga untuk besi-besi aku, tayang-tayangku yang ada di seputaran kota Metro, juga boleh langsung merapat ke Radio Duta FM yang ada di Magelangan kota Metro. Ataupun juga yang ada di seputaran Tridatu Lombok Timur, juga boleh langsung merapat ke Radio Kansa FM Tridatu Lombok Timur. Ataupun juga yang ada di seputaran Pringsewu Raya, juga boleh langsung merapat ke Radio Asrian FM Pringsewu Raya. Kemudian untuk wilayah Lampung Barat dan juga sekitarnya, juga boleh langsung merapat ke Radio Gistara FM yang ada di Padang Dalam Lampung Barat ya. Ataupun untuk besi-besi aku, tayang-tayangku, well-wellku yang ada di seputaran Lampung Tengah dan juga sekitarnya, juga boleh langsung merapat ke Inovasi Radio Lampung Tengah. Ataupun juga untuk seputaran Tulang Bawang dan juga sekitarnya, juga boleh langsung merapat ke Radio Bima FM yang ada di Merak Saaji Tulang Bawang sana ya. Ataupun juga untuk besi-besi aku, tayang-tayang aku, well-well aku yang ada di seputaran Lampung Timur, Purbalingga, Waibungur dan juga sekitarnya, juga boleh langsung merapat ke Radio Trirama FM yang ada di Jalan Kauman Gang 12 Taman Negeri Kecamatan Waibungur Kabupaten Lampung Timur ya. Ataupun juga besti-besti tayang-tayang, boleh juga sistem COD delivery ekspedisi juga boleh. Informasi pemesanan ataupun juga konsultasi terlebih dahulu di 0831 760 600 ya. Terima kasih bestiku. yang selalu rutin mengkonsumsi madu kajet dari Rama FM. Mudah-mudahan dengan rutin mengkonsumsi madu kajet dari Rama FM menambah keharmonisan di dalam rumah tangga ya. Sampai dengan jam 3 dini hari nanti aku menemani besti-besti aku, tayang-tayang aku, well-well aku. Masih di acara Begadang persembahan madu kajet dari Rama FM. Madu kuat tahan lama. Bang Jono, di mana dirimu Bang Jono?

0: Pantang terus Trirema FM 22 jam non-stop. Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 2 pagi.
1: Pantang Radio, Pantang Trirema, digoyang-goyang asyik.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
2: Kita itu, tok, usia boleh bertambah, tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu, tok.
3: Nah, itu, Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirema KJ atau Trirema Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirema FMNet.
6: Masih di acara Begadang.
7: Begadang.
6: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu gua tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan aja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu, tok, usia boleh bertambah, tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu, tok.
3: Nah itu, Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: Keluarga sehat, jangan biarkan penyakit sendi mengganggu aktivitas kita. Kadang kita suka meremehkan penyakit sendi. Bisa-bisa akan berakibat pada radang persendian hingga operasi. Padahal penanganan yang tepat sebenarnya tidak perlu mahal. Sekarang tangani masalah persendian Anda. Cukup dengan rutin mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium. Dapat membantu mencegah dan mengatasi masalah persendian Anda. Dengan ekstrak ikan gabus, daun kelor dan gamat yang kaya kolagen. Sehingga memberikan efek pelumas pada persendian Anda. Zigo 26, susu Etawa Premium. Spesialis nyeri sendi yang telah tervalidasi dokter herbal medik, halal MUI dan lulus Badan POM RI, sehingga aman dikonsumsi setiap hari. Dapatkan Zigo 26, susu Etawa Premium di seluruh jaringan Trirama FMNet dan MB RadioNet. Kami juga melayani pesan antar dan bayar di tempat. Zigo 26, susu Etawa Premium, atasi masalah persendian Anda.
1: Masih di acara Begadang.
2: Begadang.
1: Begadang, persembahan, madu kuda jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu gua tahan lama.

0: kasih besti-besti ku, tayang-tayangku, well-well ku yang selalu pantang di Begadang. Masih persembahan spesial daripada Madoka J Trirama FM, madu kuat tahan lama. Dikonsumsi rutin Madoka J Trirama FM setiap hari, biar merasakan kasihan dan juga membuat yang sangat luar biasa daripada Madoka J Trirama FM ya. Halo, selamat pagi Begadang, persembahan Madoka J Trirama FM. Lia,
1: iya.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dirimu lagi ngapain, dirimu Lia?
1: Eh?
0: Dirimu mau request lagunya apa ini Lia? Hmm? Oh iya, waktunya sudah nggak cukup deh, nggak bisa request lagu, nggak apa-apa ya Lia?
1: Nggak apa-apa.
0: Digoyangnya untuk siapa? Iya, spesial buat siapa spesial Lia? Terima kasih mantan sembarungan ya. Mudah-mudahan dirimu sehat selalu. Mudah-mudahan dirimu ya semangat selalu ya. Lia, pantang radio Lia. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Lia yang ada di seputaran Kota Metro, sudah bergabung juga masih di Begadang, persembahan Madoka J Trirama FM.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu tok, usia boleh bertambah tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu tok.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
6: Awas, asam urat tinggi bisa berakibat fatal. Asam urat tinggi adalah penumpukan kristal asam urat pada sendi. Hal ini disebabkan karena jenis makanan yang tinggi purin dan fungsi ginjal yang bermasalah dalam memfilter asam urat. Apabila dibiarkan tanpa penanganan, dapat menyebabkan cacat permanen dan komplikasi. Yuk cegah sebelum makin parah dengan minum susu kambing Etamed varian terbaru dari Etabase. Dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa yang bermanfaat untuk membantu menurunkan kadar asam urat pada tubuh dan ginjal. Sudah terverifikasi Badan POM dan Halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi asam urat keluarga dengan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan varian susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
7: Oke, terima kasih Bes, selalu panteng di Begadang. Masih persembahan spesial Madu KJ Trirama FM, madu kuat tahan lama, dikonsumsi rutin Madu KJ Trirama FM setiap hari ya. Biar merasakan khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada Madu KJ Trirama FM. Semakin tahan lama, semakin greng, hubungan rumah tangga pun semakin harmonis ya. Langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini, ataupun juga boleh COD, delivery, ekspedisi juga boleh. Informasi pemesanan di 0831 760 600. Aku pamit ya Bes. Salam sehat, sukses selalu, selamat beristirahat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sambungan balung, engseling balung, nikana telung atus swidak. Konalikane diparingi bendu nang alam kubur nampa siksa kubur, hati-hati. Siksa kubur ndere dhewe Kanjeng Nabi ada beberapa hal. Salah satunya rong perkara. Siji gara-gara bolongan ngisor irung, loro bolongan jero sarung.

Kuwi temenan. Man ayyaru akhuhu bi dzambin lam yamut hatta ya'malahu. Sapa wonge ngecek, madani, menghina dosaning wong, wong niku ora bakal mati kecuali melu nglakoni barang sing bobote pada. Berarti cara bahasane kaya kula wong desa, wong nek senenge moyok biasane ngoyok, wong nek senenge madani biasane melu-melu nglak. Ngati, hati-hati. Nih, perkumpulan sing soleso leha. Mulane masya Allah, awak niki pating perdil siji penyebab sisa kubur gara-gara omong mitnah wong, ngerasani wong, wong nek nyolong dosane dosa nyolong, dosa-dosa, wong nek nyolong dosane dosa nyolong, wong nek ngantemi wong dosane ngantemi wong, tapi nek dosa ngerasani orang mung nambah dosa tok, tapi kebagusane sing ngerasani mlebu maring sing dirasani. Wis tiba ketibanan Anda. Nggih, wis tiba gabrung datap kerungkep ketibanan Anda. Wis nampak dosa kebagusane diwehna karo si sing dirasani. Naudzubillahi min. Mulane bodho-bodho wae kana wite kana panggo. Nah, nek iki bae dadi wong wis. Niki, nomor loro lubang jero sarung wong sing pipis ora cewok. Ngati-ati, Mas. Dume yo. Duwe ana selang kaya pada semangkean. Metu mudun kang mobil ora maring toilet, ora maring pom bensin atawa masjid sing ana toilet ora. Ki sengaja nguyui ban. Nguyui tembok. Ya, padahal masjid ya perek ana musolane, musolane toilete, pom bensin ana toilete. Iya. Kadang kala bapak-bapak malah pada sembrana masuli nyong taruh orang pisu-pisuan apa sih? Nganggo obat, obat apa? Obat abitna.

0: Karo-karo bayang. Wer. Eh, niku pipis ora cewek, nguyu ora wawik. Niku besok diparingi bendu lantaran apa? Wong kadang kala mung dikelesot-kelesot. Nah. Ya, ngati-ati. Monggo niki resik-resik percikan banyu pipis sing bacane wong lanang kan padha nguyu pe ndadak digawe angka wulu kaya kae. Kadang kala anu dume dawa-dawa dhewek apa kepriwe janjane ucapku. Ya. Ya, dume dawa-dawa dhewek apa kepriwe janu jaru-jaruku. Hah? Sing nomor loro, lobang njero sarung, wong sing pipis padha ora resik-resik, ora sesuci, ora tohara, ora wawik. Nggih, ngati-ati. Kuwi sapa wong sing nampa siksane ngalam kubur? Ros-rosan niki pating pertil kang mangka dere dawi Imam Ghazali balung ros-rosan kulan jenengan sekujur tubuh ana 300 orang ngendel ditung dewek ci ro lu pat ma nem tu wolu sanga pirang-pirang lah orang ngitung ya semuanya orang genep ana 300 niki lho niki peren sedaya sawak jebule lho nik nampal siksa kubur niku pating pertil melas. Orang mung pertil tok wong padang gembor saking banget ing larane. Gembore kepripun? Rabbi renjiuni. Gusti, tulung pangeran, balik nama ning kula nang kali kidang. Balik nama ning kula nang soka raja pangeran. Ngapa nek wis balik maring kali kidang urip maning? La'alli a'malu salihan fima taraktu kula bakal nglakoni apa sing gemen tak tinggal ngibadah ora sholat tak tinggal dume orderane akeh ora kober sholat nggih dume orderane pirang-pirang ora kober sholat nek lagi diparingi melarat ta ya gelar sajadah 3 nangis njaluk rezeki giliran wis ana rezeki kelalen karo sing aweh rezeki benjang pangeran nek kula urip maning manggon nang alam dunya nyong arep sembahyang jamaah nyong arep maca Quran bocah yatim tak santuni bandane kula sing tak tumpuk-tumpuk kae ana sing tenggung ibadah ana sing go kesenangan keluarga ana sing go kesenangan sodak kawan yatim piatu kabeh besok nek kula urip maning pangeran tapi Allah le ngendika mantep kala wis ora musim wis ora usum, wis ora wektune, wis ora wayahe. Nggih, mulane kalimate Allah innaha kalimatun huwa qailuha. Niku tembung sing mubah, tembung sing ora ana gunane len njaluk maning manggon urip nang alam dunya wis ora bita. Wis ora bi. Mulane kula ditanglete masulin dalem. Cara masulin apik mati apa apik urip. Ya maksudnya priwe maksudnya kok. Ya nyong takon mas. Oke ya gue. Ya. Urip barokah. Mati juga barokah. Loro-loro nih barokah. Milih sing di tapi bu. Milih urip disit. Oke, tapi kan kita menjabarkan urip barokah, mati barokah. Barokai mati tak di siti. Barokai mati, wong nek wis mati, insya Allah wis ditutup pintu kemaksiatan karo Gusti Allah. Contoh, barokai wis mati, wis ora bisa ngerasani wong maning. Wis ora bisa nyolong beras jimpitane wong maning. Wis ora bisa ngacerki galengane tanggane maning. Iki barokah wis mati. Berarti napa insyaallah barokah mati adalah pintu kemaksiatan wis ditutup greg karo Gusti Allah. Barokah urip luwih akeh. Apa itu? Bisa nglakoni sing kula jenengan dereng lakoni nalika wis mati sore bisa sih? Napa? Bisane kita ngibadah nalikane urip nang alam dunya. Salat nalikane urip. Ngaji nalikane urip. Gawe kopi nampan digawe maring meja nalikane se. Leres. Engge, sedekah nalikane urip. Walaupun sedekah gonggong wong mati ya ndak masalah, tapi lebih utama nalikane urip nang alam dunya. Engge. haji dibatal ya ndak masalah, tapi lebih utama esinalikane zurib nang alam dunya niku. Berarti bisa nih kita sotako sempurna nalikane zurib, berarti barokai urib bisa ngelakoni ibadah, senengnya nyolong, maksiat ini itu, nembilingi wong, ngejak tawuran, pokoknya penyakit lah. Kok siapa mati? Mati, begitu mati sedesa seneng banget. Ure, premane mati. Mati bahasa Inggrisnya nduk modar. Premane mati ure seneng. Tapi walaupun premane mati tapi dalam keadaan Islam, makanya disolati. Endi ana wong sokaraja khusus e kali kidang, ana wong Islam, muslim, sedo tapi tangga teparo mungkin saking gething ora gelem nyolati, belas sing ora ana sing gelem nyolati, sedesa kena dosa kabeh. Tapi nek ana wong siji sing wis nyolati, liyane sudah gugur kewajiban. Bahaya tampil, wah niki kok rada dadi nggih, kang rebelas langa sing nyolati ki dosa kabeh, kamangka nggih mayite Islam ya, nyong tak tampil perlu neben sedesa ora kenang to dosa. Mosok ora ngerti apa-apa kena dosane. Tapi nek ana wong siji sing nglampahi salat jenazah, nyolati jenazah, liyane sudah gugur kewajiban. Jenenge fardhu kifayah. Nah dan es rampung disolati mbak yai daunan dalam mbak yai kemajite kawan jaba enggak kawan jaba disekseni wong sekitar masyarakat kono poro rawung enggang tansa kulo hormati niki poro rawung ahli tazia enggang tansa kulo tersenani niki sekseni enggak niki niki mayite dalam keadaan saya enggak. Tapi waktu semono ora kaya jenengan wonge apik dang nggih. Jenengan wonge apik kan diomongkon nggih. Niki mboten sae nggih meneng bae. Sae nggih meneng bae ajane sing muni. Malah ngutik tanggane, aja muni. Saking getringe. Sae nggih meneng aja muni sae. Meneng. Akhirnya ping telu ditangguh kaya niku mbah ya ora dijawab ora disemauri mbah yai dawuh mas para rawuh dalem mbah yai ngerti ya premane mati aku ngerti sampean gethinge kaya ngapa tumindake kita boleh benci karo maksiate tapi aja gething karo wonge kita boleh sengit karo dosane ning aja sengit karo menungsane kaya niku. Aku ngerti mas, sampean sengit karo ki perkara dosane, ngejak mabok, anak-anak tadi pada seneng ngelayap gara-gara dijak nang wong. Ya aku ngerti mas, tapi ngerti ya mas, nopo mbah ya, ki preman mati dalam keadaan sae. Domong dalam keadaan sae, ana sing arem grundeng ngomong orang kepetu, akhirnya grundeng, sae-sae apa? Perawani ngomong, sae-sae apa, ya kaya seneng-senengnya mabok, sae-sae apa? Tapi ana wong acung, Mbah Kiai, dalem introksi mangga. Niku Mbah Kiai ngendika preman mati kan kaya nika uripe paite kaya nika nalika urip nang alam dunya, ngejak bocah-bocah pada tawur, ngejak pada mabok, ini pokoke mempromosikan perkara sing ora bener. Niku mati saya pripun Mbah Kiai? Oh, Mbah Kiai dawuh nang ya wong kowe takon ya adile diwangsuli. Nggih, Mbah Kiai tak jawab. Nggih. Seapapun akeh dosa wong kiye tetep mati dalam keadaan saya. Saya ini pripun Mbah Kiai? Barokah premane mati nang disakene wis langka maning sing nyolong pitik. Wis langka maning sing mempromosikan kejahatan. Wis langka maning sing mempromosikan nah ini itu judi dan sebagainya. Barokai mati berarti insya Allah pintu kemaksiatan ditutup grek karo Gusti Allah. Insya. Tapi jangan lupa bu. Amal ana amal jariah, dosa ya ana dosa jariah. Amal jariah, sedekatin jariyatin, ilmin yuntafa'u bihi awwaladin solihin yad'ulah leres. Tapi jangan lupa dosa ana dosa jariah. Wonge wis mati tapi si oli kiriman dosa. Mereka ini tinggalan nang alam dunia, si elek, si anak. Nopo contohnya ibu dolanan setan kepeng. Dolanan Facebook ngrasani wong ngrundengi wong mitnah wong ngelek-ngelek wong jenengan nandur tembung nang elu apa yang anda pikirkan ke nang Facebook elu Iya kawis status. Kemudian jenengan nulis ngelek-ngelek si anu, ngelek-ngelek si anu, ngelek-ngelek si anu. Iya nek bener, sekalipun bener tetap ora pareng, apa maning barang fitnah, betapa menjijikan fitnah tersebut. Ibu nek nulis tung tung tung tung tung tung, tetap jenengan tetap dalam rangka apa? Menebar kebencian, menebar kebencian. Bon wong liya melu sengit, wong liya melu keting, naudzubillahi min. Oh, tembunge si ana sing mosting wis mudar. Wis mati, wis seda, tapi tulisane masih ada, tinggalan elek si ana nang HP, ditonton wong pirang-pirang, dideleng wong pirang-pirang. Ngati-ati, kiriman dosa ngalir gara-gara setan. Lene monggo. Berbijaklah kulon jenengan ing dalam dolanan setan kepeng. So, HP ya ana fungsine ngabari kanak-kanak. Sehat paman, sehat Pak Dip, sehat. Nah, atawa TikTok ya ana abike, apa ne? Tul Gus Baha, tul Gus Kausar, tul Mamas Ulin kan kepen. Allahumma anak kebaikan kebagusan. Wong jenenge wong teknologi ya anak eleke anak bagu, bagu mantung karo sing nganggo. Nggih Bu nggih. Monggo. Niki sarang, sarang. Mulane dalam hal ini mereka sing manggon nang alam kubur, mereka padang gembor jerit. Mulane selagi ini mumpung isorip nang alam dunia, bisa ngibadah, bisa sholat sebisa kulon jenengan. Lihat ini kena tembung Mas Ulin, nopo. Banda ora digawa mati. Nekulo mboten. Nekulo matur banda ngono sing akeh digawa mati. Nekulo kaya niku. Ngrene wong ngomong rusak semangat-semangat golek banda, banda ora digawa mati, piye omongane wong males. Lho, ora males kepriwe? Kepengin sugih ora kelakon kan berarti. Anu wis pegel. Mulane ngomong kaya niku. Kita sholat nutup aurat, butuh penutup aurat. Raurane wong lanang sarung, sarung tukune karo duit ora karo untu. Ibu sholat damel mukena, mukena tawa ruku, nggo nutup rambut ben ketutupan nalika jengeng-jenging rambut aja katon. Ngati-ati ibu-ibu, termasuk wong wadon sing sholate mubah, sholate sing ora ditambah, niku nalika ruku jengeng-jenging bledang-bleding rambute keton. Belane monggo ngati-ati niki sholat rambute niki aurat. Sholat kok aurate katon sholate bat. Belane iki wis ana alate, ana alat lah. Kae lho. Apa kae? Nah gue ciput. Ciput dan keong ngene iki ngene iki. Ya, banda tiga apa mati? Iya, syaratnya kepripun dituker krihin karo mata uang alam kubur. Apa gue? Sotako jariah, ilmu manfaat, anak-anak sing soleh solihah. Mbak biar tuh ndamel katus niki, butuh biaya, butuh wrakat. Sotakuan biaya wrakat, zakat biaya wrakat, umroh biaya wrakat, haji biaya wrakat, sholat biaya wrakat. Sing orang bayar si jitrok apa? Syahadat. Ucap atine nampak, tapi sholat, zakat, puasa. Puasa pembayar wong nang kono puasa Ramadan ana zakat fitrah, menyegerakan berbuka ya pakai biaya banda semampune. Niku haji napa mali pakai wrakat. Mulane njeng Nabi mengajarkan kesederhanaan bukan kemelaratan. Nyuwun karo Gusti Allah timbangi karo matos rezeki ben rezekine barokah. Amin Allahumma.
1: Amin.
0: Ya Robbal. Ngeten nggih, banda digawa mati. Wakaf masjid, infak sedekah, nyantuni bocah ya, yatim pake biaya, biaya. Dadi nek ana wong matur banda tidak dibawa mati. Monggo, tapi nek kula pribadi banda digawa mati. Kenapa? Kita temel apik, dermawan, tetep pake peragat. Ngaji peragat, ngaji peragat, salat peragat, haji peragat, umroh peragat, sedoyo nganti kita salat tutup aurat kita pake peragat. Insya Allah, moga-moga masyarakat kali tambah murah rezeki, gampang rezeki. Ya Robbal, Allahumma sholli ala Muhammad. Pada kencot ya. Udah tuh, tuh kau nijajan. Curu-curunya orang kencot apa ini? Ya Allah, sing jalan wong biasa pengen. Tribun Bu. Sampun. Roti gede banget. Monggo niki kula matur, kersane kula njenengan iki le salat dadi ora mubah. Mubah kenang apa? Pakulin. Mas. Nyole dundang Gus Kabotan Mamas bae. Yang ora pengen dundang Gus Mas bae. Om. Om. Oke, okay, yes. Abot ngurani ya. En, ngaten. Bu. Jebule tak angen-angen sing jenenge salat ke pancen abot. Abot iki. Angger jengkang jengking pledang-pledinge ta asal gelem. Sing abot apane? Khusu. Khusune sing angel. Ora mung kula sing matur, Allah sing dawuh. Wasta'inu bisabri wassalat wa innaha lakabiratun illa alal khasi'in. Kon jaluk tulung nyang Allah dalane loro, siji nglampahi sabar, loro nglampahi salat. Difitnah ya ben. Diomong elek ya ben, wong nyatane nyong jeneng sepadha elek. Nggih. Lah ya tua, ya nyong rika ya pada-pada menungsa ora sapa-sapa. Ora sing blangkonan, ora sing kublukan, ora sing sapa-sapa wong jenenge menungsa ya sadar. Menungsa, menung-menung sok ora rumangsa, menungsa menus-menus sing kakean. Gue padha ngaku dewek. Ora sapa-sapa nyong rika diomong elek meneng. Difitnah diam, sabar. Sabar ke pancen angel. Leres. Wassalah lan kelawan salat. Apa lanjutane? Wa innaha lakabiratun. Salat kuwe barang abot. Allah sing dawuh lho, Bu. Salat kuwe barang abot illa kejabane sing pripun alal khasiin, wong sing pada khusyuk. Justru sing khusyuk kuwe sing paling abot. Kula salat sabet umur 5 tahun tekan seprene tak rasa-rasa belas ratu khusyuk. Temenan. Ya pikirannya apa sih ngora? Loh, semakin banyak perkara semakin akeh pikiran, berapa sih? Semakin itu arisan, kepikiran arisan. Arep kondangan, kepikiran ngasuk Bali apa ora? Sing dikondangi ayo we. Iya. Iya ya. Begitu makbar kene bubar. Nyong Bu, nyong. Bapak-bapak bae. Alhamdulillah ke batire. Jan, estu Bu. Lah mengko ge syarat engko mengko. Nyatane salat ke pancen abot begitu Allahu Akbar. Ibune kelingan, aduh jangane urung ditutupi. Mikire jangan. Allahu Akbar apa-apa masyaallah. Ah. Salat ke barang abot apane khusyuk. Mulane Mbak Kanjeng Nabi dawuh ibune waula terus carate pripun ben khusyuk mazulin kaya niku kan? Salatul jamaati afdalu min salatil faddi bi 70 wa 20 darajat. Wong salate jamaah luwi utama ketimbang salat dhewekan digaringi paringi ganjaran 17 derajat. Senajan ora khusyuk, wong lagi makmum be ora bisa khusyuk apa mending salat dhewekan. Tapi lho iya kulang lakoni dewek pemeni nek sing arep imam wis dawa suratane. Yakin Bu. Kula salat nang masjid, nang dalan-dalan kae kok nang dalan minggir melipir, nang dalan melu salat lah, magriban, isan atawa salat Jumat. Ngeten niku wong lanang salat Jumat melipir. Ya Mas, melipir nggih, melipir set sembahyang Jumatan nang dalan-dalan. Nang pinggir dalan ora nang dalan. Dalane tabrak motor. Pinggir dalan ampe reset. Nah, wis nang kono, ya temenan. khotbahe rada suwe ngantuke ya temenanan. Ya wis salat. Sementing kan ora lendean, ora berbaring, ora lendean. Karo jagung ya budune tetep ora batal. Kejabane lendean karo turunan lah niku nek ngliyep budune batal. Niku akhirnya apa yang terjadi? Begitu salat suratane dawa. Fatihah wis diwaca, kula meneng. Kan kaya niku aturane magrib ngisa subuh, Mbah Yai maca Fatihah jenengan meneng menyimak. Is Mbah Yai maca suratan pendek liyane jenengan nembe maca Fatihah nusul. Suratan pendek diwaca, Mbah Yai maca suratan jenengan maca Fatihah. Nyata kula salat nyimak Fatihah imam ucar gula kan paling kul apa kor kuliah. Surat Ad-Dawa. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kula fi Fatihah ping telu ngarep urung rampung. Akhirnya bingar maca pemaning nggih ya. Akhirnya mripate kula buka sing nang tembok tak wacani kabeh. Saldo masjid 300.000. Pemaning kae sing lebih parah manggo nang gegere sing nang ngarepe nyong. Mangkat Jumatan nganggo kaos ireng disablon. Mantep banget tulisane panitia kiamat. Mantep banget, Pak. Tapi mau nyatane salat jamaah walaupun mripate plira-plire apa sing ora. Sementing tidak membatalkan sholat ya orang ngomong atau gerakan yang berlebih, hanya sudah batin sholatnya tetap sah tur khusuk senajan ora khusuk barokai sholatnya berja. Tapi ini sholat dewek kan angel kan khusuk yakin gula kokin anak baik Allahu Akbar klumprang ngeong kucing sembahyang mikiri kucing. Balane ibu takon pripun Mas Ulin, bagaimana ben kita salate khususan aja ora khusuk, mbek Kanjeng Nabi mengajurkan le salat berjamaah, berusaha. Terus semampu kita, sebisa kita diusahakan salate berjamaah. Terus apa bocah-bocah lanang lho. Mas tak kandani. Besok nek sampean gawe omah, saran ya, perintah si orang menging ya pamanik. Saran, nek gawe omah aja perak masjid musala. Temenan. Terus pripun sing per kuburan? Loh, wong lek omahe perke masjid musala abot renggane, abote kepriwe? La salata li jaril masjidi illa fi masjidi. Ora sempurna salate wong milih salat dhewekan senajan dia wa, apa? Dia adalah tanggane masjid tangganemu, salah kok milih salate dhek. Ekan, termasuk di dalam kategori 10 golongan wong sing salate oli keseltok ora ana ganjarane cara sokaraja kerigan kerja bakti mung keseltok ning ora ana ganja. Pinten Mbak Kanjeng Nabi dawuh asyratu nafarin 10 golongan. Nomor 1 shalah wahidan bi ghairi qiraatin. Wong sing milih salate dhewekan bacaane bubar. Ora khusuk sisan. Nomor 2 yusolli wala yuaddi zakata. Wong sing salat jengkang-jengking pledang-pleding tapi seneng rampok bandane fakir miskin ora gelem ngetokna zakat. Teling-eling ibu nggih. Sing nomor 3 imamun imamu qaumin wa hum lahu karihun. Imam sing ora disenengi, ora dicocoki karo makmum. Kenapa? Dadi imam egois.

0: Udin.
1: Eh, Pak Udin.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Eh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox. Membersihkan tubuh dari racun. Serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan. Dan gak gampang capek lagi.
0: Oh, iya ya?
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
0: Wah, wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan Radio 3.

0: kepriwe orang gak tekna kebutuhannya makmum dat ya karpe dewek. Jadi mas-mas, jenengan kan calon imam suatu saat, imam besar masjid Istiqlal napa ndi papan. Nggih. Apa Masjidil Haram ya alhamdulillah. Niki. Lanang-lanang, konco-konco. Bolo-bolo. Bolo. Bolo Kurawa. Besok imami sholat wajib mengerti kebutuhan jamaah. Jamaah kuwi ana loro mas, siji mahsurin, loro ghairu mahsurin. Bedanya apa mas? Menawi mahsurin, makmum siap lahir batin kepada imam. Pak Kiai, sholat dawa mangga, suratane panjang mangga, ula pendek ya seneng, dawa ya teneng. Niku nek masurin, contohnya teng pondok, contohnya teng Masjidil Haram, contohnya teng Masjid Nabawi, panjang pun ora masalah, wong tempatnya barokah, sangat-sangat barokah, tempat-tempat suci niku, Haramain, maka Medina, pripun. Nomor loro, ghairu mahsurin, apa gue makmum sing wis gelem jamaah be wis luar biasa. Bakul cilok melipir, bakul bakso melipir, truk sopir-sopire melipir, sing nang dalan-dalan mampir masjid perlu ne sholat Jumat, atawa karyawan pabrik ninggalaken jam waktu istirahat nggo mangkat sholat Jumat, maka khotib dan imam kudu weruh. Oke makmumku waktune cepet. Selek kepengin kerja maning mulane sing penting wis sholat jamaah sudah prestasi yang hebat. Mulane aja nganti digawe kapok. Lho panget jamaah kapok wonten. Karyawan pabrik metu tet koni ngaso setengah rolas atau jam rolas kurang seprapat melebu maning jam setengah siji. Waktu ini karyawan pabrik terbatas. Ana wektune madang beti wektune ngopi di wektune, tapi ya karyawan pabrik kersak mampir mlebu maring masjid perlu ne salat jamaah, salat Jumat ninggalaken kantin, ninggalaken warung, ninggalaken udute, ninggalaken kopine. Lah nyong tok salat jamaah lah mangkat salat Jumat. Tel, begitu mangkat jebule apa khotbahe setengah jam. Suratane dawa. Dawa rampung sholat mlebu teng langsung ora kober medang, ora kober madang, ora kober ngopi. Akhire wong mengatakan, "Lah ora ngamaning-maning sembahyang nang kene." Nggih. Nggih. Dadi imam pun harus melihat kebutuhan makmum. Oh, makmumku kian makmum kepriwe. Oh, waktune cepet ya nyong sementing sepada sholat jamaah. Pokoke sholat jamaah wiridan cedhela ndonga wis. Wiridan ndongak wis dito ngani wiridan sekedap ora ketang maca istighfar kan ta ibun sabitun wong sing ahli nyuwun tobat iku disenengi karo pangeran wis istighfar wiridan sekedap ditongani niku ndonga ba bareng niku pun dadi aja nganti makmum digawe kapok. Niki salah imam, salah khatib gawe makmum pada ora betah berjamaah. Lah iya wis pada gelem jamaah wis hebat Pak nang desa-desa. Wis gelem mangkat maring masjid wis alhamdulillah ninggalaken kangkung lagi dipritili. Leres ninggalaken kayune lagi di gosoki apa kene apa niki pak jenenge kae. Nah gue lagi dipasai gawe gawangan. Nah tak tinggal mbayang dingin lah wis alhamdulillah. Mulane masyarakat kali kidang wis pada kersa salat jamaah sudah prestasi yang sangat-sangat luar biasa. Mulane aja nganti digawe kapok. Langsung orang ngene maning. Nah, misal ge angel maning bok. Surut dawa usul kaya asam urat kambu kok. Lah we. Dadi ini maksudnya kaya niku. Dadi harus melihat imam-imam harus melihat kebutuhan makmum. Aja nganti termasuk kategori imamu kaumin wa hum lahu karihun. Imam sing ora dicocok karo jamaah. Niku salate kerja bakti. Nomor 4. Wong sing seneng ngombe-ngombe ni inuman khamer atau sing memabukkan senajan orang anti mabok. Sing nomor 5, wong sing kepriwe wong sing salate kerja bakti akilur riba, wong sing seneng mangan duit manak meteng tua. Wong sing seneng mangan duit manak meteng tua. Utange 1 juta kon balekna 1200. Utange 1 juta kon balekna 1300. Ini ngati-ati perkara riba. Sing nomor 6. Wong sing dadi tanggungane wong lunga nganti inep-inepan ora pamit. Tanggungane wong sing kepri maksude mazulin kaya niki. Bojo wadon tanggungane bojo lanang. Anak tanggungane wong tua metu saka omah saka lawang arep inep-inepan wajib izin karo wong sing bertanggung jawab. Sapa? Wong tua. Bojo lah bojo wadon sing tanggung jawab bojo lanang. Ibu metu saka lawangan. Jenengan duwe bojo metu saka lawang omah, metu saka omah sekalipun orang nginep tapi kemana pun tempat kok kira-kira kepentingan wajib izin karo bojo lanang. Soalnya nek metu omah sing lanang gotak ora ngerti ora pamit ora ninggali omong kuwi dihukumi minggat. Salate wong minggat, salate ora ditampak. Berarti nek bojo wadon lunga wajib pamit, wajib pamit. Nek bojo lanang ora wajib pamit. Tenang bae. Jan, ya. Protes, Pak. Protes. Bu. Bojo lanang wajib pamit. Bojo wadon wajib pamit. Karo bojo lanang, suami dipamiti. Ibu tindak kemana pun, metu saka lawang omah wong jeneng dadi bojone kudu taat apa dadi mestine wajib diridani bojo lanang. Pamit. Bojo lanang ora wajib pamit, ora wajib pamit. Tapi ana tapi ne Yung, tenang bae Yung. Tapi yang berkewajiban adalah istri, tapi yang berkepantasan ninggali omong adalah bojo lanang. Kewajiban karo kepantasan sesuatu yang berbeda. Kewajiban kepada ibu, tapi ini kepantasan mantes-mantes ya bapak tindak-tindak ya ninggali omong ben ngapa ngeregani bojo wadon. Ibu berkewajiban kudu metu saka ngomah diridani bojo lanang. Soalnya nek metu kok sing lanang goleti gotak ora katon kuwi dihukumi minggat. Sing lanang balik kerja kesele kaya ngapa sing wadon lagi senam aerobik 1 2 1 2. Yang ngomah gerabah pating jereng kanang, piring pating jereng gudag, wedang-wedang langka, kopi-kopi langka, banting sisan kopi ini del jejak sisan gue. Terus pripun Mas? Ya jenengan ya pamit Mas. Jenengan kerja mangke. Ya, nyong tak kerja Dek. Nemko jam bareng ngasar nek jenengan urung kondur kudu. Mangko nyong arep ngene arep bali desa. Nah, Mas Dek, laya mengecilkan tubuh. Pina pake orang gedeber. Mengecilkan gedeber kaya bokor. Mena pakai apik ya Mas ya sing ana tapi ya gue nger koyo arep lunga ana kopi-kopi adem-adem ya ora apa-apa. Oh ya Mas gawek nah es teh mbora ya wis ana wis maksudnya kaya niku kemana pun tempat aja nganti ora atas izin seorang suami. Bojo lanang lunga tindakan memang ora wajib pamit, cuma bagus sing ngregani bojo wadon ninggal omong ben ngapa anak wong golati bapak ibu dadi ora bingung oling jawab. Siki nek sing lanang las los metu ora ngomong, ora kanda-kanda apa-apa, ora laporan apa-apa. Baune tekan golek di bapak. Bu, bapak teng pundi? Embo minggat, mbok. Bojo lanang diarani minggat. Ya. Iku, sini iku nomor 6. Sing nomor 7, wong sing salate kerja bakti. Nomor 7, nomor 6 adalah wong sing minggat. Niku salate ora ditambah, minggat. Ninggalaken apa sing dadi kewajibane. Sing nomor 7, wong sing salate kerja bakti adalah wong wadon sing dibendune bojo lanang. Wong wadon. Ibune mesti mboten dene wong wadon bae. Sing nomor 8, wong wadon maning. Sing kepriwe sing nganggone salat cenggang-cenging peledang-peleding rambuté keton. Bulane nganggo iki keong-keong apa iki? Siput. Nomor 6 wong wadon sing ditakdir sing dinilai minggat. Nomor 7 wong wadon sing dibenduni bojo lanang. Nomor 8 wong wadon sing salaté rambuté keton. Berarti ki wong wadon kabeh ya. Ibune mesti mbatin. Sing wong lanang dong Mas. Oke. Sing nomor 9 wong lanang. Wong lanang ki dilewati bae ya Pak ya, dilewati bae. Sing nomor sanga adalah imamul jair, pemimpin sing dolim. Baik itu lurah, baik itu bupati, baik itu siapapun, minimal pemimpin dalam rumah tangga seorang bojo lanang. Wong wadon tindakan wajib pamit, betul itu kewajiban istri, tapi jangan lupa istri juga punya hak. Hak-haknya istri ada, kewajiban istri juga ada. Jangan di wong lanang mungkar penuntut dihormati, diajeni tok tapi zalim karo bojo wadon. Contoh, wong lanang kudu pengertian. Contoh, Mas, kene ngarep ana kondanganan. Ya sing ana dhe sing ati-ati mangkat. Mas, kene ngarep mangkat kondangan. Ya sing ana ati-ati dhe. Mas, kene ngarep mangkat kondangan. Ya wis ana ati-ati. Mas. Kewajiban sudah istri laksanakan, tindakan pamit. Tapi jangan lupa, mas-mes kan maksudnya arep ana apa gitu. Leres, niku maksudnya kayak niku. Kewajibannya ada, haknya juga ada. Dadi wong lanang aja mung semangkean. Tume wong lanang karepe duwe ajine, duwe arep. Sakap semanten atur kula. Sing nomor 10, wong sing kepriwe sing salate kerja bakti, wong sing salat jengkang-jenging bledang-bleding tapi tumindake omongane sang saya tambah parah. Walaupun kula pribadi kita semua kerasa kualitas Islam kita tidak sebanding dengan para ulama, apalagi sampai Kanjeng Nabi. Karena kualitas keislaman nang Sokaraja dibagi telu. Pinten? Tiga. Siji, Islam kamil. Loro, Islam nakis. Telu, Islam murtad. Kamil, nakis, murtad. Kamil. Kamil. Balik nih, kamil. Apa bedanya? Mbah. Islam kamil. Kamil itu artinya sempurna. Islame para nabi, Islame para wali, Islame para syuhada, Islame para solihin, niki Islam kamil. Saya belum aduh jauh panggang daripada Nabi. Lah, kelas gula niki nomor loro. Apa maksudin? Islam naqis. Apa itu? Islam yang serba kekurangan. Contohnya kulo salat gelem, nyolong ya gelem. Niku kulo. Salat gelem, rasane wong ya gelem. Niku kula. Sinten, Bu?
1: Yang sedang Anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
2: Sehat. Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lasane nyatu tumbas malih jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak konsumsi diusi niku kok rontok mending lan kadang kula padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri

0: kulo lho, kulo. Sinten, Bu? Niku. Sing nomor telu niki sing parah. Islam murtad. Islam sing kepripun? Islam ning murtad, kudu murtad. Nek murtad artine metu, tapi nek Islam murtad, Islam ning ora gelem nglakoni kewajiban. Tapi kiye dibagi loro, Pak. Secara Syekh Nawawi Al-Bantani, nomor 1 adalah Islam murtad kislan, loro Islam murtad iknan. Bedanya apa? Kislan gue artinya keset males. Dari kata kasal, keset males. Jadi dijak barang apik tapi omongannya halus. Nolak tapi halus. Contoh, hayya ala sholat. Tanggane lagi ngangi-ngangi. Gawe ini gawangan. Akhirnya dipengingkan, Mas, isadan, duhur, ayo pada sholat yuk. Nolak tapi alus. Anu ngapurane pak lah, kaya anu ngolah ya, nek cicilan wis rampung ya, ngopi lah ya, mangke, minjang ge. Nolak tapi kalimatnya ana bae, tapi alus. Wong nek kaya niki ora gelem ngelakoni tapi alasane alus. Cara Syekh Nawawi nek mati, esikan nanti sholat kaya umume. Tapi ngati-hati nomor loro. Islam murtad iknan. Ya kuwi Islam murtad ora gelem nglakoni kewajiban, dicak barang apik tapi malah montong-montong. Emosi cara bahasa liyane angas. Ngerti angas, Bu? Nantang. Nantang gelut ki angas. Utuk angas temen. Nah, ya. Contoh, dicak barang apik tapi nantang. Kang, kawis adan, yuk pada sembahyang, yuk pada sholat.
1: Alah, sholat-sholat tak ikuting. Sholat ngapa? Sholat yang melarat, orang yang melarat. Tengah awak dewek kan nyongta bebek temen.
0: Oke, next model kaya niku, nantangnya kaya niku. Kau nganti mati si kaya modele atau si kaya niku. Cara Syekh Nawawi, nek mati orang perlu dikubur. Temenan. Terus pripun pak, nek ora dikubur priwe? Terus Syekh Nawawi kon timpakna asu. Go pangan asu. Mestine kula ora tegel, nek cara kula mending ya dibuang kolam lele dumbo. Ngumpan lele. Lha priwe? Ora pangeran atos kewajibane atos e kaya niku diatosi karo Gusti Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semampu kita, sebisa kita ditata atine urung gelem nglakoni lah mungkin urung nambah hidayah tapi atine sing apik. Ngeten nggih? Omongane sing apik. Urung dipanggil kon nglakoni lah tapi atine ditata omongane dijaga. Ben ora kategorine napa? Islam murtad iknan sing angas. Wong nek angas, wong nek atos, diatosi balik karo Gusti Allah. Wong kuwi apa tandu rane. Nggih Bu nggih, sareng-sareng monggo 10 menika nggo bukan kita ngrasani kula jenengan atawa sapa-sapa, tapi nggo apa ya? Sangu awake dhewek, dhewek ben kula jenengan kula pribadi lan sedaya diparingi salat, salat ingkang ditampi kali Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Kumuka masyarakat Kali Kidang Soka Raja pinare ngono wilujeng selamat keluargane duriyae mantep iman islame, teguh kukuh iman islame, rezeki sing lancar kata berkah, ibadah ingkang istiqomah, dzuriyah ingkang saleh-saleh yang ngalim-ngalima, pinjang pecah paring ingkang husnul khatimah, lirido illah wa lirido irrasul wali ijabatil mas'ul wa ila hadihi niyah wali kulli niyatin salihah libtighai mardhatillah wali syafa'ati rasulillah bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ila arwahi simbah Basmiyah Raji Salim wa almarhumah Ibu Siem. Allahumma firlahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu 'anhuma.
2: Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lengkaturan sedaya para ahli kubur kula panjenengan sami itu leluhur kita sedaya, terutama ingkang sedaya para leluhur ingkang hamba reksa wonten telatah kali kidang, para ahli kubur, para ahli kubur pinaringono wilujeng berkateng swargane Allah. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad, Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa karimina wa syafina wa dhahrina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa anna 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu wa bika min syarri ma sanatu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li bainahu la yaghfiru dhunuba illa anta rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jamil awali wal afat wa taqdili nabiyya jami'al hajat wa tutahiru nabiyya jami'ishat wa daran mabiyyadaka ala darajat wa tubaligu nabiyya usallah ghayat.
3: Terima kasih Anda baru saja mendengarkan Kasana Pagi.
4: Kasana Pagi,
3: kajian Islamiyah Pagi, program spesial persembahan Trirema FM.

0: kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan jaringan.
1: Perjuangan setelah proklamasi. Perjalanan Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan memang tidak sebentar. Penduduk tanah air harus merasakan penjajahan yang kejam dalam kurun waktu bertahun-tahun. Bahkan setelah proklamasi dikumandangkan pun, masih banyak perjuangan lainnya yang harus ditempuh. Seperti pembuatan naskah UUD 1945 dan lainnya, agar Indonesia bisa menjadi negara seperti sekarang.
0: Kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
2: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus melawan.

Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zeying, semangat Zeying. Paginya diasikin lagi, dihobain lagi. Barengan Vina di Sedap Semadangdut Pagi ya, yang bakal menemani kamu sampai tuntas acara nanti dengan berbagai dendang dan pastinya juga informasi kesehatan ya. Spesial persembahan dari Biosis Siaga Herbal Tetes Premium Basah Gini.

kaya, udah ada yang olahraga, udah ada yang sibuk di dapur, udah ada yang mengolah-olah makanan ini. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Bikin labar ya kan, baunya kemana-mana ini, semerbak sekali. Macak apa, Citayang? Macak apa sebenarnya? Boleh gak sih aku icip-icip gitu ya? Icip-icip serumah satu sendok gitu kan. 10 rumah udah kenyang tuh 10 sendok. Dengan berbagai menu yang berbeda ya kan pastinya ya. Tapi ada juga sih yang sama ya. Yang satu masak terong, yang satunya juga masak terong ya. Terong di santan, terong di tumis ya kan. Aduh, meni lemak-lemaknya itu ya kan. Meni lemak. Iya, lemaknya banyak banget besi kalau di seperti itu ya kan. Tahu gak sih kalau misalkan pagi-pagi gini tuh sebenarnya kita makan yang simpel-simpel aja, yang rebus-rebusan itu malah jauh lebih sehat ya kan. Gak bikin kita ngantuk nantinya. Bukan hanya ngantuk aja sih, tapi malah bikin kita lemas. Kenapa bisa seperti itu? Iya, karena memang dari makanannya yang sebenarnya sih aman-aman aja, cuman memang kurang baik aja untuk kesehatan tubuh kita ya, apalagi yang penderita kadar gula tinggi. Itu harus benar-benar bisa memilah sarapan yang tepat ya. Oke lah, ngomongin soal masakan, soal sarapan nih, kayaknya penting banget buat kita share-share makanan apa aja yang ternyata kalau bikin kalau misalkan kita masak itu bisa memicu permasalahan atau problem gitu ya dalam kesehatan tubuh kita. Oke, nanti kita bakalan ngebahas satu persatu ya Zeyeng ya di interval selanjutnya. Jadi besti-bestiku semuanya, gak usah kemana-mana karena Vina bakal balik lagi nanti. Dan kamunya juga tetap pantengin kita berdua. Berdua, satu orang aja ya karena Vina sendiri. Besti bisa juga ya, yang mau konsumsi biosinya silakan dikonsumsi terlebih dahulu daripada nanti-nanti malah kamunya lupa ya, ketinggalan lagi. Jangan sampai ketinggalan tuh biasanya, karena kan kemasannya kecil ya, praktis banget, kecil-kecil cabai rawit ya, dan manfaatnya sangat luar biasa banget ya. Jadi bisa dikonsumsi di kantor ya kan, di tempat kerja, atau mungkin besti mau konsumsinya di rumah boleh banget, di bawah juga boleh banget karena kemasannya praktis banget ya. Ayolah kalau begitu ya Zeyeng, nanti kita bakal balik lagi, kita mau goyangin asik-asik dulu sama Denang yang enak-enak sekali, dan pastinya juga dengan informasi kesehatan yang bakal dihadirkan di segmen selanjutnya ya Zeyeng.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami. Bantu tubuh dari dalam.
1: Iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa. Badan selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
4: Semangat dangdut pagi.
5: Semangat dangdut pagi.
4: Sedap. Semangat dangdut pagi.
6: Besti mah, ya ampun, aromanya semerbak banget ini. Masak apa, Ci? Ya ampun, dari tadi ya kan, padahal Vina mau minta, ya ternyata udah pada habis. Ini gimana sih, Besti? Udah dihabisin sekaligus, ini Vinanya gak kebagian. Ya ampun, Besti, padahal Vina udah nunggu-nungguin dari tadi ya. Ya udahlah, kalau dihabisin mah nanti Vina bakalan cari yang sehat-sehat aja deh, ya kan, sarapannya yang gak bikin melonjaknya gula darah dan yang bisa membuat kita merasa lelah, merasa lapar yang berlebihan ya, akibat dari makan makanan yang selama ini kita semakan di pagi hari yang ternyata itu bisa membuat lonjakan gula darah kita meningkat ya. Besti harus tahu kira-kira apa aja ya kan menu sarapan tertentu yang ternyata bisa membuat kadar gula kita melonjak semakin tinggi dan bisa menyebabkan beberapa permasalahan kesehatan, Besti ya. Nanti kita bakalan ngebahas, kita mau absenin satu persatu dulu. Zeng-zeng, aku yang udah pada bersemangat banget pagi hari ini, udah menyatu aja. Coba kita sepil-sepil dulu. Selamat pagi, Zeng. Aku yang ada di seputaran teratas Lampung Barat ya, Bapak Rus. Selamat pagi, Bapak Rus ya. Ada Pak Yona dari Tanjung Kencana juga, selamat pagi. Ada Pak Takim dari Empu Wayang ya, Sukarami juga, selamat pagi aja. Ada Mbah Suratmi dari Metro juga, selamat pagi aja ya. Ada Mbah Una dari Taman Negeri juga, halo Mbah Una. Pak Nyoman dari Dharma Sakti juga, terima kasih. Ada Pak Degiran dari Braja Luhur. Terus gak ketinggalan besi kita yang ada di seputaran mana lagi nih. Oh, ada di wilayah Paes ya, Mas Fakhtul Ulum. Selamat pagi ya Mas Fakhtul Ulum, semoga sehat selalu. Ada juga ini Pak Bibi dari BLJ Kecubung Mulia. Gimana kabarnya Pak Bibit? Semoga sehat selalu ya Pak Bibit ya, amin. Gak ketinggalan juga ada Zeyeng aku dari Pak Proyek Pancasila nih, Mas Agung ya. Selamat pagi Mas Agung, semangat selalu beraktivitasnya, bekerjanya ya Mas Agung ya, tak semangatin dari sini. Ada Bapak Gunawan juga dari Sukau Lampung Barat. Halo Bapak, ngeborong banget ini Bapak. Jangan lupa diminum terus ya Bapak ya, semoga sehat selalu. Ada Bu Partinem dari Tanjung Kesuma juga, selamat pagi. Terus gak ketinggalan ada Ibu Kusna dari Pao ya, terima kasih. Terus ada Mas Sandy Pekalongan nih ya. Wow, ngeborong banget herbal agerlusnya loh Mas Sandy ini, luar biasa ya kan. Pak Derusdi dari Tikoran Sebaru Lampung Barat juga ya. Terus Ibu Yatni dari Perum Prasanti juga, terima kasih, sehat selalu. Gak ketinggalan basic kita ini Pak D. Sekang ya, dari Baplang KNPI juga ya. Wow, sudah dapetin biosisi haganya. Bu Kara, Bu Kang, Bu siapa ini? Bukan Sula, bukan Sir. Nggak disangka aku ya ada yang naksir. Bukan, bukan. Ini adalah Bu Anggar, Bu Anggarsi. Iya, dari Raman Utara. Terima kasih ya Ibu. Udah borong-borong, udah COD-an sama AJS nih ya. Buat besi-besi semuanya juga yang mau COD-an, bisa banget, boleh banget. Silakan besi hubungi call center aja dari sekarang, biar nanti bisa dianterin ya sama abang-abang kurir kita. Untuk wilayah Trirama FM Lombok Timur ada AJS. Untuk wilayah Lombok Tengah, Inovasi Radio Lombok Tengah itu ada Mas Dayat ya. Terus kemudian yang ada di wilayah Bima FM Tulang Bawang Lampung itu ada Mas Budi. Terus yang ada di wilayah Kansai FM Tridatu Lombok Timur ada Bang Jody, ya kan Besti. Yang ada di wilayah Radio Duta Warmita Kota Metro ada Kang Dito yang siap mengantarkan meluncur ke alamat tujuan kamu. Terus habis itu yang ada di wilayah Batara FM Bandar Lampung ada Neng Krisna. Ya ampun. Selamat pagi aja ya sayang-sayang aku semuanya, yang selalu setia dan selalu menyediakan produk-produk herbal Tetes Premium masa kini biosisi aganya untuk jaga kesehatan tubuh. Besti-besti aku dari dalam dan penyembuhan dari berbagai keluhan penyakit, baik degeneratif atau juga penyakit kronis.

0: Semangat Dangdut Pagi.
1: Semangat Dangdut Pagi.
0: Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
2: Masih barengan Vina Zayeng-Zayengku di Sedap Semangat Dangdut Pagi, persembahan dari Biosis Haga Herbal Tetes Premium masa kini, untuk jaga kesehatan tubuh kita dari dalam, penyembuhan dari berbagai keluhan penyakit, baik degeneratif atau juga penyakit kronis ya Zayeng. Tapi kita juga harus barengnya dengan hidup yang sehat, makan makanan yang sehat ya, terutama sarapan. Sarapan itu kita harus benar-benar bisa memilah ya Zayeng. Jangan sampai kita membiarkan makanan yang ternyata kalau kita konsumsi di pagi hari itu malah berbahaya untuk kesehatan tubuh kita. Yang pertama adalah bubur ayam. Tahu nggak, bubur ayam dan nasi uduk itu ternyata mengandung karbohidrat yang tinggi banget dengan indeks glikemik yang bisa menyebabkan gula darah cepat naik dan cepat memicu rasa ngantuk. Makanya kenapa biasa kalau di pagi hari kita tuh sarapan yang simple-simple aja, nggak perlu yang berat-berat gitu ya. Tapi apalah daya dengan kita sebagai masyarakat Indonesia yang tak bisa luput dari nasi ya, nasi. Tapi kita bisa meminimalisirnya dengan kita juga makan sayur-sayuran, buah-buahan, itu juga sebenarnya udah mengenyangkan dan malah kenyangnya tuh tahan lama gitu loh besti. Kayak kita tuh ngerasa nggak lapar aja gitu loh kalau kita makan yang tinggi serat ya, seperti sayur-sayuran dan juga buah-buahan ya. Dan ternyata itu kan juga berbahaya kan kalau kita terus-terusan makan atau sarapan paginya seperti itu, bubur ayam, nasi uduk terus menerus ya, yang ternyata bisa membuat rasa ngantuk itu akan naik dan pastinya juga membuat kadar gula kita juga semakin hari semakin naik besti kalau kita sarapannya seperti itu ya. Terus kemudian sarapan gorengan. Hey, gorengan, tahu sendiri ya, ini akan kayak akan lemak jenuh dan juga kolesterol jahat besti akibat proses penggorengan menggunakan minyak yang ternyata bisa memicu masalah jantung besti. Hati-hati loh ya, kalau kita biarkan terus menerus maka akan berakibat fatal bagi kesehatan tubuh kita kan. Jadi benar-benar deh kalau bisa kita jangan bukan gorengan ding besti, nasi goreng maksudnya ya. Tadi Vina bilangannya cuma gorengan ya, nasi goreng maksudnya. Ya ampun, kenapa sih Vina tuh selalu aja ya, iya nyebut aja typo, gimana sih. Nasi goreng maksudnya ya besti ya. Biasanya kan kita kan kalau mau yang simpel-simpel aja udahlah tinggal bikin nasi goreng aja gitu kan, ada juga bumbunya yang praktis. Hey, sing iling ya besti ya, sing iling. Jangan hal itu kita biarkan terus menerus karena bisa berakibat ke permasalahan jantung. Terus sarapan sereal manis dan roti dengan selai itu juga sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh kita karena sebagian besar itu kan terbuat dari gula rafinasi kan besti, yang ternyata sangat rendah serat dan protein sehingga bisa merusak metabolisme tubuh kita yang membuat kita merasa ngantuk di pagi hari. Aduh, no ya besti, nggak boleh kita makan serealnya tuh yang nggak usah manis, bisa nggak sih gitu kan. Manisnya bisa diganti dengan buah-buahan nggak sih, seperti pisang ya kan, itu kan manisnya alami, kayak aku alami. Alami dari mananya, manis juga enggak ya kan, yang ada apa acem kecut ngelihat aku mah ya besti. Terus bisa kita juga minum jus buah di pagi hari. Hey, jus buah bukan sembarangan jus buah nih besti, biasanya jus buahnya kemasan kan, hati-hati loh ya, karena ada kandungan gulanya setara dengan soda yang langsung diserap tubuh saat perut kosong dan menaikkan berat badan. Nah, ya siapa yang sering banget minum jus buah kemasan? Kalau bisa kita tuh bikin jus buah sendiri ya, kayak punya pisang dikombinasi sama stroberi bisa ya kan. Kalau ada stroberi di rumah, kalau adanya semangka nggak apa-apa, coba aja ya kan, ternyata malah bagus kalau misalkan kita makannya tuh minum jus buah gitu ya, bisa dicampur dengan wortel, sayuran gitu ya. Ini so Inggris banget sih, ya ampun ilati kecetit. Jadi itu ya besti ya, jus buah kemasan ternyata nggak boleh untuk kita jadi menu sarapan, itu no nggak boleh ya besti, itu malah bisa menaikkan berat badan kita ya. Terus selanjutnya, nah ini nih baru gorengan, kalau tadi kan nasi goreng ya besti ya, sekarang gorengan. Siapa sih yang sering banget bikin gorengan di pagi hari? Ngaku ya, ibu-ibu, bapak-bapak semua semuanya sing iling ya, karena gorengan itu mengandung lemak trans dan juga minyak jenuh yang bisa mengiritasi saluran cerna. Bayangin aja, kita perutnya kosong, makannya udah gorengan yang digoreng yang bisa mengakibatkan permasalahan kolesterol juga ya, karena dari penggorengan atau mungkin besti malah menggorengnya gitu ya. Jadi kalau bisa udahlah, mending kita makan yang sehat-sehat aja ya, seperti buah-buahan. Terus kemudian juga bisa kita ganti dengan apa namanya itu, besti, ampun tiba-tiba lupa banget ya ampun, oatmeal ya, tapi jangan ditambah dengan yang manis-manis gitu ya. Smoothie juga, smoothie-nya tuh benar-benar kayak dari buah-buahan gitu ya, jangan dicampur-campur deh kalau bisa ya kan. Jadi itu ya besti ya, alih-alih mengonsumsi menu yang Vina udah sebutkan tadi ya, kita bisa mengganti sarapan dengan makanan yang kaya protein, serat dan juga lemak sehat seperti telur rebus, alpukat atau juga oatmeal ya kan, yang udah Vina sebutkan tadi, untuk menjaga energi tetap stabil biar kita nggak ngantuk, biar bestinya juga tetap semangat menjalani hari-harinya ya. Jadi itu ya besti ya, makanan yang ternyata selama ini kita makan dan selama ini banyak banget dijual setiap paginya, ternyata nggak sehat bagi tubuh kita ya. Mungkin kamu masih merasakan aman-aman saja, tapi 10 tahun kemudian kamu akan merasakannya ya. Apa yang selama ini kita makan itu kita akan rasakan di beberapa tahun ke depan. Tapi semoga kita selalu diberikan kesehatan ya besti sayang, dan pastinya juga besti selalu konsumsi biasi siaga aja deh, supaya tubuhnya tetap sehat dan bebas beraktivitas sepanjang hari.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lasannya tembus tumbas malih jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak ngonsumsi diusi niku kok rontok mending lan iki adeng kula padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninja waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Semangat dangdut pagi.
5: Semangat dangdut pagi.
4: Sedap.
5: Semangat dangdut pagi.

terus pantengin Bivina di Sedap Semangat Dangdut Pagi untuk edisi kali ini. Semangat Zeyeng, semangat menjemput rezekinya untuk hari ini, dan semangat selalu untuk kamu yang mungkin lagi pada santuy-santuy ya. Tenang aja, yang nyantuy juga Vina semangatin, apalagi yang lagi bobo cantik. Aduh, lagi bobo cantik pagi-pagi begini. Padahal udah mulai mau siang, Besti. Kamunya masih asik-asik tidur. Ya ampun, OMG, hello. Besti bangun, bangun dan bangun ya. Banguninya seperti itu ya. Iya, ini gambaran kalau nantinya Vina bangunin anak Vina ya. Bangun gak kamu? Oh, sekolah apa enggak? Gitu kan. Udah cocok belum Besti ya? Kayaknya si Vina cocok banget ya kan kalau seperti itu. Soalnya emang Vina tuh sukanya dar-dar-dar gitu ya. Gak sabaran lagi orangnya. Ya ampun. Selamat pagi buat sayang aku yang masih menyatu barengan Vina di Sedap Semangat Dangdut Pagi. Wow, wow, wow, wow. Ada Bunda Daryati sama Pak Suprinya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Ada juga Pak Sutino dan Ibu dan Mae. Sehat terus ya Mae ya. Ada Mae Anggit sama Pak Anggit juga, selamat pagi. Selamat memulai hari-harinya dengan indah ya Pak. Terus habis itu juga ada Makas, Aya Bakat ya. Ada Mas Nyong-Nyong. Terus habis itu ada Bunda Olang. Olang Bunda, Olang Olang. Mana Bunda, mana Bunda. Terus habis itu juga ada Besi Keta yang di seputaran mana nih, wilayah 16 B Mulia Jati. Ada Pak Ati, Pak Holil, ada Mas Muji Tahu sama Bu Ayu Alpukatnya juga ya. Terus ada Bu Sumiati, Pak Sofian, ada Mbak Paidi, Mbak Yem Parera Jamu-Jamu, Mbak Iya, Bunda Yanti, Pak Bambang. Terus kemudian juga besti-besti kita yang selalu setia banget panteng ya, Mbak Muna dari wilayah Sukadamai ya. Vina tadi mau bilangnya apa? Perdamaian. Wala janji gitu. Oke lah kalau begitu Belsi, buat kamu jangan lupa sarapannya yang sehat-sehat, biar tubuhnya tetap sehat juga ya kan, biar kitanya gak mudah sakit dan gak rentan terserang penyakit dari makanan yang kita konsumsi. Itu bisa berakibat fatal kalau kita tidak menjaganya dari sekarang ya. Sarapan itu yang simpel-simpel aja, yang penting benar-benar bisa mengenyangkan. Udah kita isi perutnya, waktunya cus kita berangkat untuk beraktivitas ya. Selamat beraktivitas untuk sayang-sayang aku juga yang di luar sana yang sudah memulai harinya dengan indah. Semoga semakin indah lagi dan semakin sehat lagi dengan rutin minum Biosis ya. Gak, herbal tetes premium masa kini cukup 5-7 tetes aja, kita udah bakalan dapatin manfaat luar biasanya ya. Mungkin untuk penggunaan awal ya Besi, mungkin bakal merasakan kayak, aduh kenapa ya, ini kok semakin sakit-sakit semua badannya gitu kan ya. Tenang aja Besti, itu bukan bukan efek samping ya. Itu adalah salah satu detoksifikasi. Mulai bereaksinya Biosis Siaga ini untuk membersihkan racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Ada juga yang keringetan berkucuran gitu ya, setelah minum Biosis aman banget. Itu juga sebagai salah satu detoksifikasi alami tubuh kita. Terus ada juga yang buang air kecil terus menerus, ini kenapa ini? Oh tenang aja, itu malah bagus dan baik banget ya kan. Jadi udah gak perlu khawatir lagi kalau misalkan Besti mengalami hal itu. Terus dikonsumsi rutin aja untuk menjaga kesehatan tubuh kita ya, supaya kita bisa bebas beraktivitas setiap harinya tanpa kita mengeluhkan rasa sakit ya Besti ya. Biasa Siaga herbal tetes premium masa kini untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari dalam, dan pastinya juga penyembuhan dari berbagai keluhan penyakit baik degeneratif atau juga penyakit kronis ya. Semangat selalu Zeyeng, Zeyeng aku. Kita goyangin lagi biar makin asik Zeyeng.

0: Waktunya kau udah habis aja, ini gimana sih? Cepet banget ya ternyata ya. Apakah kita akan melamakan saja waktunya? Eh jangan dong, kan ada program selanjutnya. Tenang aja bestie, kamu bakal ditemanin sama penyiar-penyiar yang kece-kece parah banget yang ada di seluruh jaringan Trirama FM Net ya. Ya udah, padangan finanya sampai di sini dulu aja ya bestie Zeyeng. Jumpa lagi besok. Pokoknya setiap hari selalu ditemenin barengan Vina terus dari jam 6 sampai tuntas acara ya bestie. Sampai jumpa kembali dan see you next time. Bye.
1: Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih sudah pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

0: Inilah lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Via Yunda, Radio Asrena Pring Sewu. Dikutip dari Tribun Lampung, memasuki musim kemarau yang diprediksi berlangsung lebih kering akibat pengaruh El Nino, Polres Pring Sewu Lampung mulai menggencarkan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Dalam kegiatan tersebut, para personel Babim Kaptipas mendatangi warga, khususnya para petani, untuk memberikan edukasi mengenai bahaya membuka atau membersihkan lahan dengan cara dibakar. Masyarakat diimbau menggunakan cara yang lebih aman dan ramah lingkungan agar tidak memicu kebakaran yang dapat meluas. Selain menyampaikan imbauan secara langsung, Babim Kaptipas juga memasang sejumlah spanduk dan banner berisi pesan-pesan pencegahan karhutlah di titik-titik strategis seperti area persawahan, perkebunan hingga lokasi yang dinilai rawan terjadi kebakaran. Langkah ini diambil agar pesan kewaspadaan dapat terus diingat oleh masyarakat. Kasih Humas Polres Pring Sewu Ibda Rahmat Basuki mengatakan, kegiatan sosialisasi tersebut merupakan bagian dari langkah preventif kepolisian dalam mengantisipasi peningkatan potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Rahmat menambahkan, fenomena El Nino yang menyebabkan curah hujan menurun di sejumlah wilayah membuat resiko karhutlah semakin tinggi. Oleh karena itu, keterlibatan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci utama dalam mencegah terjadinya kebakaran. Ia juga mengingatkan masyarakat agar segera melaporkan kepada aparat desa, Babim Kaptipmas, maupun pihak kepolisian apabila mengetahui adanya titik api atau aktivitas pembakaran lahan yang berpotensi memicu kebakaran. Demikian lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abazu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-Net. Biosi.
2: Semarak kemerdekaan Republik Indonesia bersama Trirama FM-Net dan jaringan.
3: Persiapan kemerdekaan RI. Dikutip dari ensiklopedia Kemdikbud, di masa pendudukan Jepang, Indonesia dijanjikan untuk merdeka. Janji ini didapatkan setelah Perdana Menteri Jepang Hideki Tojo pada sidang parlemen Jepang di Tokyo 16 Juni 1943 mengumumkan bahwa bangsa Indonesia berkesempatan berperan dalam politik dan pemerintahan. Setelah Jepang terdesak dalam Perang Dunia Kedua, Perdana Menteri Jepang berikutnya Kuniaki Koiso mengumumkan dalam sidang parlemen Jepang di Tokyo 7 September 1944 bahwa Indonesia bisa merdeka kelak di kemudian hari. Indonesia pun boleh mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya sehari setelahnya. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan pembentukan Dokuritsu